0: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung perjalanan itu dengan insan yang menjadi jambatan antara ilmu dengan manusia. Insan yang kadang-kadang suaranya kita takuti ya, semasa kecil. Buka buku muka surat 35. Terus satu kelas senyap. Tetapi apabila kita dewasa, suara itulah yang kita rindui. Insan itu ialah guru. Ya. Sebab itu tajuk kita pada petang hari ini, guru membina manusia, manusia membina negara. Apa maksudnya? Mudah saja. Ya. Guru bukan sekadar memindahkan maklumat daripada buku kepada kepala murid. Guru membentuk cara berfikir, akhlak, disiplin, keyakinan dan impian seorang manusia. Seorang jurutera contohnya, membina jambatan. Doktor, merawat manusia. Arkitek, mereka bangunan. Tetapi sebelum mereka menjadi jurutera, doktor atau arkitek, mereka pernah duduk di hadapan seorang guru. Sebab itu saya suka satu ungkapan ini, guru tidak membina negara dengan batu dan besi. Guru membina manusia yang kemudiannya membina negara. Kalau lihat ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merupakan seorang pendidik ya. Islam meletakkan pendidikan pada kedudukan yang sangat tinggi. Allah SWT menggambarkan antara tugas Rasulullah SAW dan baginda mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, kita perhatikan. Ya'lamuhum, mengajar mereka. Rasulullah SAW bukan sekadar pemimpin negara. Baginda adalah murabbi. Ummah, pendidik kepada manusia. Baginda mengambil Bilal yang pernah diperhambakan lalu mengangkat martabatnya dengan iman dan ilmu. Baginda mendidik Umar Ibni Khattab daripada seorang yang keras menjadi pemimpin yang terkenal dengan ketegasan dan keadilannya. Baginda membentuk generasi sahabat. Dan generasi itulah kemudian membawa ilmu dan peradaban jauh melampaui Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'sa mu'alliman." Sesungguhnya aku diutuskan sebagai seorang pengajar. Inilah hebatnya pendidikan, ya. Guru melihat kemungkinan dalam diri seorang manusia sebelum manusia itu sendiri melihat potensinya. Kita boleh tengok, kita boleh saksikan hari ini bagaimana negara-negara hebat yang menghargai pendidikan. Sidang pendengar Radio Nombor 1 Pilihan Orang Selangor. Kita lihat negara seperti Finland, Singapura, Jepun dan Korea Selatan. Model mereka berbeza-beza. Dan setiap negara mempunyai cabarannya sendiri. Tetapi ada satu persamaan besar, yakni pendidikan dan pembangunan manusia diberikan perhatian serius. Kerana negara memahami bahawa sekolah bukan sekadar tempat mengajar, keputusan peperiksaan. Ia tempat membina modal insan negara. Sumber minyak boleh habis. Galian boleh habis. Tanah boleh terhad. Tetapi apabila sesebuah negara mempunyai manusia berilmu, manusia boleh mencipta kekayaan baru. Kepada guru-guru Malaysia yang sedang mendengar siaran ini pada petang ini, mungkin kadang-kadang tuan-tuan perempuan penat mengajar, menanda buku, menguruskan murid, mengurus laporan. Ada murid yang kita tegur hari ini, esok buat lagi. Dan kadang-kadang ada yang kita ambil tindakan, mak bapak hantar lawyer, hantar peguam. Kadang-kadang kita tertanya, ada kesankah apa yang aku buat? Percayalah, wahai guru-guru sekalian. Mungkin ada satu ayat yang cikgu sebut hari ini yang seorang murid akan ingat 30 tahun lagi. Mungkin murid yang paling nakal di belakang kelas itu satu hari nanti menjadi manusia yang paling banyak berjasa kepada masyarakat. Jangan putus asa terhadap manusia yang sedang kita didik. Dan saya nak pesan juga kepada generasi YZ, Gen Z, anak-anak muda Malaysia. Hari ini, ilmu tidak hanya datang daripada kelas. Ada Google, ada YouTube, ada podcast, ada TikTok, ada AI, ada ChatGPT. Gunakan semuanya. Tetapi jangan sampai kerana teknologi semakin pintar, kita merasa sudah tidak memerlukan guru. AI boleh memberikan jawapan, ChatGPT contohnya. Tapi guru mengajar kita bagaimana menilai jawapan. Internet memberikan maklumat, tetapi guru membantu membentuk hikmah dan adab menggunakan maklumat. Dan jangan malu mencium tangan guru. Jangan malu berkata, cikgu, terima kasih cikgu kerana pernah mendidik saya. Kerana mungkin kejayaan yang kita banggakan hari ini bermula daripada seorang guru yang dahulu tidak pernah berhenti percaya kepada kita. Jadi tuan-tuan sedang para pendengar yang saya muliakan, ada guru yang sudah bersara, ada yang rambutnya sudah memutih. Ada guru yang sudah kembali menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mungkin sudah lupa nama kita, tetapi kita masih menulis

0: tahun dahulu. Pendeta Zabar memperjuangkan pembaikan bangsa melalui pendidikan dan pemikiran. Ibrahnya jelas, jika mahu mengubah nasib bangsa, ubahlah manusia. Dan antara manusia yang paling penting dalam proses itu ialah guru. Jadi saya tinggalkan satu nukilan, seorang guru mungkin mengajar di sebuah bilik darjah yang kecil, tetapi kesan didikannya boleh memenuhi sebuah negara. Di belakang manusia yang hebat, sering ada seorang guru yang pernah berkata kepadanya, jangan menyerah, kamu boleh. Dengan kata-kata itu, saya akhiri dulu untuk pertemuan kita pada petang hari ini. InsyaAllah kita berjumpa esok pada waktu yang sama, 6.45 petang. InsyaAllah saya akan bawakan tajuk Jiran Kita, Kekuatan Kita. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum. Thank you. Shalom. Bye-bye.
1: Bersama-sama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Seharian berjuang, dan siapa bakal membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik, pencapaian atlet dan kedudukan pingat terkini sepanjang temasya berlangsung dalam highlight Sukma setiap hari pukul 10 malam. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM kami bawakan untuk anda. Selangor FM, radio nombor 1, orang 1.

Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: 쓰자라 읽힌 것구나.
1: 월산타이 bersama pendengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor. Baiklah, kita sambung dengan Sembang Sukma kita setelah tadi kita sudah dengarkan Ibrahim Merdeka, Doa Duha, kan? Okey. Baiklah, saya akan bacakan ada sikit-sikit lagi sebelum saya tinggalkan anda di Music Tanpa Henti, Music Express. Okey, jom kita bacakan daripada Rizal daripada Rawang, badminton. Sebab saya ni jenis cepat bertindak. Orang baru nak cakap, saya dah jawab dulu. Ha? Habis jawapan awak tu betul ke? Dia lain macam ni. Okey, orang baru nak cakap, saya dah jawab dulu. Saya menjangkakan awak selalu salah beri jawapan. Saya menjangkakan itu. Saya menjangkakan itu untuk awak, Rizal. Okey. Baik, Syam daripada Selayang, golf nampak macam relax tapi dalam kepala macam-macam dia fikir. Memang ngam dengan saya. Syaf, relax Syaf. Kita sebagai lelaki memang macam tu, kan? Lagi-lagi kalau kita dah kahwin, kan? Macam-macam. Nampak relax tapi otak tu berputar, kan? Itu yang tidur ngigau bukan-bukan tu. Okey. Baik, Ika daripada Bangi, berbasikal. Saya suka jalan-jalan, tengok tempat baru dan tak suka terikat dengan satu tempat. Okey, faham. Jadi kalau betul awak memang suka berbasikal, tolong hati-hati . Macam semalam ada kejadian aksiden sampai meninggal dua orang yang sedang mengayuh basikal. Jadi hati-hatilah . Alat-alat keselamatan tu penting, okay? Jangan abaikanlah perkara keselamatan tu. Amir, catur. Sebab saya jenis fikir dulu sebelum buat, kecuali buat makan, nampak terus bedal . Okay, itu saya rasa bukan awak. Saya rasa semua lelaki macam tu. Saya rasa lah. Okay, Amir, steady Amir. Lina daripada Kelang, bola jaring. Saya suka teamwork. Kalau buat sorang-sorang, cepat boring. Okay, saya faham. Orang yang macam ni saya faham. Awak pun boleh bekerja di atas tekanan. Itu saya faham tu. Dan dari Shah Alam, angkat berat sebab dari kecil orang dah kata saya ni kuat makan sebenarnya. Subhanallah. Okey. Baiklah iyalah. Apa saja anda tulis, anda hantarkan, saya baca je dan saya terima je. Saya terima seadanya. Okey. Baik, jom kita terus berhibur. Rasa dan Takdir, Amira Osman dan Irfan Haris. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Wal Santai bersama pendengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
2: Selangor FM Radio Nombor 1 Orang Selangor. Sembang Sukma. Kita ada baki-baki lagi sedikit ni. Saya nak bacakan apa-apa pun saya ucapkan terima kasih kepada yang menghantarkan WhatsApp di Selangor FM ini, berkongsi cerita kan dengan topik Sembang Sukma hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyaklah ya. Okey, baiklah. Saya bacakan dari tadi Din dari Shah Alam dan Yana dari Serdang. Zumba bang. Sebab saya ni kalau dengar lagu kaki automatik bergerak, malu belakang kira. Okey, macam tu eh. Memang ada orang macam ni, memang ada. Dia pantang dengan muzik. Dia dengar muzik dia macam alamak kan. Kaki ni dia bergerak secara automatik. Dia lah tak pakai manual lah. Dia auto terus je. Dia memang macam tu. Oh ni kalau dia kalau berzumba ni dahsyat lah ni kan. Hujung minggu pagi Ahad kan, daripada atas kepala sampai ke bawah pakai warna pink. Pakai warna pink nak gimana ya, pergi zumba bang. Aduh, okey. Baik, sarapan saya dah siapkan dulu. Okey, kau pergi ya. Okey. Baik, Khairul daripada Kajang, maraton sebab perangai saya jenis tahan lama. Orang lain dah give up, saya masih membebel. Tahan lama tu tahan lama membebel lah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Okey, boleh eh. Dia tahan lama, dia boleh tahan lama. Dia dalam satu hari tu kan, dia punya perkataan tu mungkin lebih 300,000 perkataan dia perlu habiskan. Tu dia boleh tahan lama tu membebel tu. Okey, Nani daripada Kota Damansara. Tenis, saya suka lawan-lawan sikit tapi jangan sampai gaduh, main-main je. Yalah. Dia suka melawan, dia suka menjawab. Kau ni mak cakap sikit kau menjawab. Mak cakap sikit kau menjawab. Dah, siapa suruh tanya? Dah siapa suruh tanya? Tanya orang jawablah. Mak kau tak tanya dik, mak kau cakap. Okey. Nani hati-hati lah ni. Jangan sampai ni tau. Jangan sampai kita keluarkan ayat-ayat yang melukakan hati orang. Itu je Nani. Okey, Bob daripada Petaling Jaya. Malah nak baca Bob. Sukan tidur. Itu paling sesuai dengan perangai saya. Kalau ada pingat, saya dah dapat emas setiap tahun. Macam tu pula. Sukan tidur. Dia macam ni, Bob. Saya cakap sukan apa yang sesuai dengan perangai awak. Jadi awak kena ambil yang kesesuaian lah. Contoh kalau sukan tidur ni saya rasa sesuai dengan sukan apa lah. Dengan sukan renang. Jadi dia postur badan tu macam baring. Jadi awak terus hanyutlah ke dalam tu, Bob. Okeylah, baiklah, jom kita terus berhibur terhangat di pasaran Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: lagi.
1: Wal Santai bersama pendengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor. Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Seharian berjuang dan siapa bakal membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing. Rumusan aksi terbaik, pencapaian atlet dan kedudukan pingat terkini sepanjang temasya berlangsung dalam highlight Sukma setiap hari pukul 10 malam Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM kami bawakan untuk anda. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang kita akan dengarkan liputan Sukma ke-22 Selangor 2026 bersama pelapor kita di sana, Samsiah Samsi, dari Pusat Media Sukma di Petal Event Space Section 7 Shah Alam.
2: Baiklah, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, apa khabar?
2: Khabar baik.
1: Okey, baik, teruskan Sam.
2: Baik, terima kasih. Memasuki hari ke-8 pertandingan Sukan Malaysia atau Sukma Selangor 2026, saingan semakin sengit apabila kontijen dari seluruh negara terus memburu pingat dalam pelbagai acara yang dipertandingkan. Sukma Selangor 2026 berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos dengan sejumlah 468 pingat emas dipertandingkan sepanjang termasya kali ini. Selangor terus unggul di Pesada Carta Pungutan Pingat Sukan Malaysia 2026 berdasarkan kedudukan setakat semalam tadi 22 Ogos 2026. Kontijen Selangor kini mengumpul 75 pingat emas, 58 perak dan 52 gangsa menjadikan jumlah keseluruhan 185 pingat. Selangor meninggalkan Terengganu dan wilayah persekutuan yang masing-masing berada di tempat kedua dan ketiga. Terengganu mengumpul 38 emas, 38 perak dan 32 gangsa dengan jumlah 108 pingat. Manakala wilayah persekutuan meraih 35 emas, 39 perak dan 36 gangsa dengan jumlah 110 pingat. Sarawak berada di kedudukan keempat dengan 34 emas, 33 perak dan 46 gangsa, diikuti Johor di tempat kelima dengan 31 emas, 42 perak dan 35 gangsa. Di kedudukan seterusnya ialah Johor, Pulau Pinang, Sabah, Pahang, Perak, Perlis, Melaka, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Brunei Darussalam. Dengan kutipan 75 emas, Selangor kini terus memperkukuh kedudukan sebagai pendahulu carta pungutan pingat Sukma Selangor 2026. Sebanyak 87 pingat emas bakal menjadi rebutan kontijen yang akan bertanding pada hari ini 23 Ogos dalam saingan Sukma Selangor 2026. 19 acara sukan akan berlangsung di beberapa venue pertandingan menyaksikan atlet dari seluruh negara meneruskan perjuangan untuk menambah koleksi pingat kontinjen masing-masing. Antara sukan yang akan beraksi pada hari ini ialah wushu 13 acara, akuatik renang 8 acara, gimnastik artistik 5 acara, tenis 5 acara, bowling padang 4 acara, silam bam 4 acara, bolah keranjang 2 acara, hoki 2 acara, rugby 2 acara, terjun 2 acara, muay thai 12 acara, tinju 6 acara, pingpong 5 acara, berbasikal trek 4 acara, isukan 4 acara, lawan pedang 3 acara, bola tanpa dewan 2 acara, karate 2 acara dan sepak takraw 2 acara. Dan bagi kontijen Selangor, saingan hari ini pastinya menjadi peluang terbaik untuk menambah pungutan emas, lebih-lebih lagi dengan status Selangor sebagai tuan rumah temasya. Para atlet kini terus memberikan aksi terbaik dengan semangat juang yang tinggi bagi mengharumkan nama negeri dan kontijen masing-masing. Justru orang ramai diseru untuk terus memberikan sokongan dan semangat kepada para atlet yang sedang berjuang dalam Sukma Selangor 2026. Sokongan dan semangat seluruh rakyat Selangor pastinya menjadi pembakar semangat buat para atlet negeri untuk terus berjuang dan menambah koleksi pingat buat kontijen Selangor. Rentak kita, asti kita. Sekian saja laporan daripada saya, Aid.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Okey.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Pengumuman penambahbaikan mekanisme subsidi diesel dijangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding anggaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini. Ini kerana dalam tempoh itu sesi libat urus dengan pihak terlibat telah dilaksanakan serta segala maklum balas sudah diberikan kepada Kementerian Kewangan.
1: Engagement telah pun dilaksanakan di antara syur dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
0: Sementara itu, Dato' Armizan berkata akta baharu yang lebih komprehensif sedang dirangka bagi memperkukuh kawal selia sektor e-dagang di negara ini. Langkah itu bagi memastikan perkembangan perdagangan elektronik lebih selamat dan bertanggungjawab selain memberi perlindungan kepada penjual serta pengguna.
1: Cadangan kita adalah untuk memansuhkan akta perdagangan elektronik dan kita datang dengan satu akta yang baru yang lebih komprehensif.
0: Dato' Armizan berkata akta baharu itu akan memberi manfaat kepada rakyat, penjual dan usahawan yang menjadikan platform dalam talian sebagai sumber pendapatan. Cadangan akta berkenaan kini diperincikan bersama Jabatan Peguam Negara, Kementerian Komunikasi, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Kementerian Digital sebelum dibawa ke Parlimen. Jabatan Perdana Menteri akan berbincang dengan Kementerian Pengangkutan bagi mencari kaedah mengurangkan kos perjalanan udara susulan lonjakan tambang penerbangan ke Sabah dan Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sahmud berkata isu itu turut dibawa ke mesyuarat Kabinet susulan aduan daripada pelbagai pihak.
2: Memang yang kita nak dapat aduan daripada pelbagai pihak, kenaikan agak mendadak. Cuma kita minta supaya pihak Kementerian Pengangkutan meneliti aduan-aduan dari pelbagai pihak ini supaya kita cari kaedah bersama-sama dengan syarikat-syarikat penerbangan ini untuk kita dapat kurangkanlah.
0: Datuk Mustafa Sahmud. Sebanyak 54.4% orang dewasa di Malaysia didapati mengalami berat badan berlebihan atau obesiti berdasarkan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, hampir separuh atau 49.9% orang dewasa di negara ini mengamalkan gaya hidup tidak aktif. Keadaan itu seterusnya menyebabkan negara menanggung perbelanjaan sebanyak RM64.2 bilion bagi kos rawatan dan pengurusan penyakit tidak berjangkit NCD.
3: Yang kita hilang akibat NCD 3-4 serangkai ini, chronic diseases ini, adalah kerana satu, tak datang kerja ambil MC daripada doktor. Kedua, yang dipanggil absenteeism, datang tapi tidak boleh memberikan yang terbaik. That is present. Hadir tapi tak boleh buat kerja yang sebaiknya. We are losing productivity on this. Dan paling besar adalah the loss of life.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA menerima lebih 1 juta permohonan pekerjaan setiap tahun di seluruh negara. Daripada jumlah itu, lebih 114,000 permohonan diterima dari Sarawak tahun lepas. Pengerusi SPA Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus berkata, jumlah permohonan meningkat dari tahun ke tahun hasil program outreach yang memberi pendedahan lebih jelas kepada calon mengenai peluang serta proses pengambilan.
4: Secara purata, permohonan yang kita terima setahun ke tahun ini melebihi daripada 1 juta lebih. Dan untuk Sarawak saja, kalau kita melihat pada tahun 2025, kita telah menerima lebih kurang lebih daripada 114,000. Dan insyaAllah tahun ini saya menampakkan bahawa jumlah itu lebih kurang. Kita akan capai jumlah yang sama. Tapi sehingga Jun ni saya ingat mungkin kita telah mencapai separuh daripadanya lah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus. Malaysia menggesa negara anggota ASEAN memperkukuh kesiapsiagaan menangani risiko jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, pemantauan kawasan berisiko dan titik panas, penguatkuasaan larangan pembakaran terbuka serta tahap keupayaan pemadaman kebakaran perlu dipertingkat. Menurut beliau, keadaan kering di selatan rantau ASEAN kini meningkatkan aktiviti titik panas dan jerebu dengan risiko lebih meluas susulan fenomena El Niño yang dijangka menguat. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menafikan dakwaan yang tular di media sosial berhubung satu keluarga warga asing pelarian Myanmar datang ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah PKMD Kulai bagi mendapatkan bantuan. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata, wanita berkenaan hadir ke pejabat atas arahan mahkamah.
5: Sebenarnya wanita tersebut datang ke pejabat JKM bukan untuk mendapatkan bantuan JKM, tetapi telah diarahkan oleh mahkamah untuk pergi ke JKM sebab kita nak buat surat sidik berkaitan dengan anak-anak yang ada di situ. Kalau kita tak pasti, kita jangan kongsi dan jangan cuba mewujudkan satu situasi yang kurang selesa dalam masyarakat.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temu bual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan sukan Malaysia Selangor dalam podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Baiklah, sekarang kita akan dengarkan podcast Sukma sempena Temasha Sukma 2026 bersama tetamu kita Puan Felicia Adil Eng, penolong jurulatih bola sepak wanita, Encik Amir Ridzwan Taj, penolong jurulatih bola sepak lelaki, Adik Nur Najwa Irdina Zaidi, ketua pasukan bola sepak wanita, dan Adik Afiq Danish, pemain bola sepak lelaki. Silakan.
1: Baik, terima kasih Ad, kembali bersama dari langsung kami bawakan dari pusat media di Seksyen 7 Shah Alam ini. Apa yang sedang anda ikuti adalah podcast sempena dengan Sukma Selangor 2026. Hari ke hari kita dah pun sampai ke hujung-hujung Sukma Selangor 2026, dan untuk waktu ini update-nya Selangor masih lagi di tempat yang pertama untuk jumlah kutipan pingat, dengan 75 pingat emas, 58 pingat perak dan 52 pingat gangsa. Terengganu di tempat yang kedua, 38 pingat emas, 38 pingat perak dan 32 pingat gangsa. Manakala wilayah persekutuan di tempat yang ketiga dengan 35 pingat emas, 39 pingat perak dan 36 pingat gangsa. Kalau ikut YB Najuan semalam, keseluruhan target untuk kontijen Selangor adalah 80 pingat emas. Jadi tinggal lagi baki 5 untuk 2 hari secara rasminya, hari ini dan juga hari esok, untuk Sukma Selangor 2026. Tapi banyaknya hari inilah, masih banyak lagi acara. Besok kalau tidak silap saya, hanya tinggal satu acara saja lagi untuk hari yang terakhir. Baik, untuk podcast Sukma pagi ini, kita bersama-sama dengan, wah, pagi ini ramai. Biasanya seorang ataupun dua orang saja saya punya tetamu, tapi pagi ini ramai. Kita ada Felicia Adel Eng, penolong jurulatih, penolong ketua jurulatih bola sepak wanita. Kita juga ada Nur Najwa Irdina Zaidi, ketua pasukan bola sepak wanita, kapten ya. Okey, Cap. Thank you, Cap. Sudi hadir bersama-sama dengan kita. Kita juga ada Coach Amir Ridzwan Taj. Coach, apa khabar?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Merupakan penolong jurulatih bola sepak lelaki, dan kita juga ada Afiq Danish, pemain bola sepak tim lelaki. Sebelum tu saya nak ucapkan tahniah untuk tim wanita, tahniah juga untuk tim lelaki. Walaupun kita sedih, saya pun ada semalam, tetapi saya rasa itulah bola sepak. Betul tak, Coach?
2: Betul.
1: Itulah bola sepak, dan saya nampak semalam sebenarnya tim Selangor dah pun bermain sehabis baik. Orang kata apa, serangan bertali arus antara kedua-dua pasukan seimbang. Kalau saya seimbang, cuma mungkin di peringkat awal tu mungkin kita belum dapat rentak, belum tahu lagi apa, nak nampak Johor menguasai untuk tempoh 10-15 minit yang pertama, yeah. Tapi lepas tu kita dah dapat catch up balik bila dah keputusan itu dah masuk satu sama. Cuma itulah, nasib tidak menjabai permainan sampai ke hujung, paling hujung lah, sampai penalti. Bila penalti ni orang kata 50-50 lah. Mungkin saya nak mulakan dengan Coach Amir dulu. Macam mana, Coach?
2: Betul, saya setuju. Saya rasa game tu agak fair kat semalam. Mm-hmm. Sekali lagi, seperti mana yang Abang cakap, game tu kita bermula tempoh agak lambat. Kita lambat settle down untuk 15-10 minit pertama. Then once kita settle down, game tu agak balance.
1: Saya.
2: Kedua-dua pasukan mempunyai clear chance, tapi saya rasa Selangor lebih banyak mempunyai clear chance.
1: Betul.
2: Yang yang peluang untuk menjaringkan gol yang lebih baik berbanding dengan GT yang hanya melakukan long shot saja daripada
1: betul,
2: luar.
1: Betul.
2: Tapi itulah, kita dah cuba yang terbaik untuk mendapatkan pingat emas untuk Selangor.

0: sehingga ke masa tambahan, sehingga ke penalty. Tapi rezeki kita hanya setakat silver je.
1: Betul. Apa-apa pun, itu juga merupakan rezeki yang membanggakan rakyat Selangor, coach. Dapat perjalanan dari awal sampai ke peringkat perlawanan akhir, sesuatu yang panjang, sesuatu yang melelahkan. Walaupun kalau kita tengok pada rekod jaringan pasukan Selangor, punya jaringan yang besar untuk setiap perlawanan itu. Dan Afiq, apa yang Afiq rasa sekarang ni?
2: Semestinya sekarang ni sedih, kecewa semua.
1: Faham.
2: Sebab boleh kata majoriti dalam pasukan kami umurnya semua dah cecah 21-20.
1: Okay, jadi maknanya yang terakhir,
2: semua terakhir kami. Dan yalah, sedih memang sedih sebab kami memang target goal untuk kali ini. Dan kita semua tahu yang kami adalah favourite. Dan kita orang pun tahu yang kita orang sepatutnya bawa balik emas untuk Selangor kali ini. Tapi mungkin bukan rezeki kami lagi. Dan saya harap ini adalah titik mula
1: saya
2: yang baik untuk kerjaya kami lah.
1: Betul. Apa agaknya yang Afiq rasalah yang membuatkan kita sukar untuk nak tembus semalam? Sebab ya, kalau saya tengok semalam, kita banyak peluang-peluang yang berada betul-betul di depan gol coach. Kadang-kadang bola tu melintas tapi kita pula player tak ada dan sebagainya. Apa yang membuatkan kita macam untuk nak masuk tu agak ketat lah kat situ?
2: Bagi saya, pasukan Johor Darul Ta'zim, kita tahu sebab itu semua pun kawan-kawan kita orang juga. Sebab kita orang pun dah pernah bermain lama dulu dengan national team, semua pernah sekali. Dan kita orang tahu Johor memang dia orang ready untuk dalam defending dia orang. Dan saya semua line up defending dia orang semua yang berkualiti dan semua yang betul-betul ada jiwa yang besar, hati yang besar. Dan mungkin pada hari yang biasanya mungkin kita orang lebih sharp lagi depan gol, tapi yalah, bola sepak kan,
1: bola sepak,
2: kita tak tahu. Ada hari-hari kita, ada hari-hari kita belajar.
1: Betul. Macam Afiq katalah, diharapkan ini merupakan titik mula lah Afiq, titik mula. Ini bukannya, walaupun ianya adalah sesuatu yang mengecewakan, tapi bukanlah pengakhiran untuk bola sepak Selangor dan juga kerjaya korang lah sebagai pemain-pemain muda. Baik, Coach Felicia, bila Selangor dapat emas, memang itu merupakan target dari awal?
3: Ya, betul. Untuk 2026 tahun ni memang itu adalah target. Of course untuk retain balik the medal yang kita menang in 2024.
1: Okay.
3: So we prepared well untuk tahun ni.
1: Prepared well. How to prepare? Apa persediaan yang tim wanita Selangor buat untuk tempoh mungkin 2 tahun yang terakhir? Selepas Sarawak 2024 menuju ke Selangor 2026.
3: Of course after the final of 2024 kita dah identify siapa player yang boleh bermain lagi. Okay, and then of course kita ada player daripada sekolah sukan negeri.
1: Okay,
3: and on top of that kita ada juga player daripada luar, di mana kita scout atau kita tengok dia orang daripada liga-liga yang ada.
1: Saya.
3: And from there kita start buat selection phase until the last before kita pergi untuk sumpah.
1: Dan bola sepak wanita coach hari ini dia dah tak sama macam bola sepak wanita 10-20 tahun yang dulu. Kalau kita tengok 10-20 tahun dulu, kita cerita kebangsaan apa coach kalau tim Malaysia pergi kebangsaan confirm jadi pasukan belasahan lah daripada tim-tim luar. Tapi sekarang kita tengok kita punya player pun bukan sahaja di sini, ramai dah pergi keluar juga. Untuk main di luar, main di apa liga-liga yang lebih besar dekat luar. Macam mana coach tengok perkembangan bola sepak wanita dari dulu sehingga sekarang ni? Dia macam melonjak-lonjak. Futsal pun kita dapat emas kan?
3: Of course, kalau kita tengok 10 years back, kita tak ada pendedahan.
1: Okay.
3: Compared to now. So, I would say di era sekarang untuk wanita, this is the time where kita tengah grow juga.
1: Okay.
3: But the rapid growth compared to 10 years ago. And also orang kat luar pun dah start nampak that we have players here that they can offer.
1: Okay.
3: Yeah. So this is something good for the whole women's industry sebenarnya.
1: Macam Najwa. Najwa ada dalam tim 2024?
4: Ada.
1: Ada. Apa yang membezakan 2024 dengan tim 2026?
4: Kebanyakan player daripada 2024 banyak yang umur yang 21, 20.
1: Okey.
4: Kalau macam sekarang banyak yang still sekolah lagi.
1: Okey, Najwa sendiri?
4: University. Umur 20.
1: 20. Ya. Ini juga yang terakhir lah maknanya.
4: Ha.
1: Okey. Macam di peringkat awal waktu persediaan untuk menuju ke Sukma 2026, apa yang Najwa cakap dengan kawan-kawan, mungkin yang korang lah player-player perempuan ni, apa yang korang fikir bila dah nak sampai makin lama makin dekat, makin lama makin dekat Sukma ni? Memang mental tu memang kita nak mas, tapi dari segi persediaan, training semua macam mana?
4: Actually kita orang tak terlalu well prepared pun, sebab okay, kita tak banyak training, kita tak banyak masa bersama, kita orang punya chemistry pun not that good sebab
1: masing-masing orang sibuk, masing-masing dengan
4: ada
1: ruang tu belajar.
4: Sebab kita still ada liga yang aktif lagi.
1: Okay.
4: So kita orang tak pernah yang kumpul ramai-ramai.
1: Faham.
4: Ada that bonding pun.
1: Bila start kumpul ramai-ramai tu? Betul-betul lama lah, dalam tempoh yang lama. Memang betul-betul nak masuk Sukma tu lah. Okey, tak apa, nanti kita nak cerita lagi dengan Najwa, kita nak cerita lagi dengan tim bola sepak lelaki juga. Kita nak berkongsi pengalaman-pengalaman mereka. Untuk seketika kita berehat dulu, kita akan kembali selepas ini.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor kembali bersama menerusi podcast Sukma sempena dengan Sukma Selangor 2026. Selain anda boleh dengarkan kami di Selangor FM, anda juga boleh tonton kami secara langsung di TikTok Selangor FM 1009 dan juga Facebook dan juga YouTube, dan juga boleh ikuti kami menerusi RTM Click, portal RTM Click. Baik, saya nak pergi semula kepada Coach Amir Rizwan Taj. Bila sebut Amir Ridwan Taj ni, ramai orang akan membayangkan tim pasukan Kelantan. Coach merupakan bekas pemain kebangsaan, pemain Kelantan, dan saya tak, kalau tak silap saya, Coach merupakan antara orang yang ada dalam skuad ATM yang bawa ATM masuk ke Liga Super. Betul tak?
1: Betul.
0: Betul eh? Okey. Betul, saya punya ingatan saya. Baik Coach, perjalanan Coach sebagai seorang pemain, apa yang Coach tengok pentingnya elemen-elemen yang perlu ada dalam tim muda ni lah, tim muda, tim pelapis untuk pasukan negeri ataupun pasukan kebangsaan sendiri?
1: Macam saya nak cakap, yang sebenarnya bola sepak dulu dengan bola sepak sekarang dah banyak berubah kan. Bola sepak ni dia sentiasa evolve kan. Zaman saya main dulu, kita boleh tengok yang training structure, training method tu berbeza kan. Okay. Sekarang kita lebih banyak menekankan dalam aspek sains sukan. Terutamanya dalam part conditioning player lah. Okay. Conditioning player dan juga method of training itu kita banyak boleh refer dan kita banyak rujuk dengan worldwide punya method lah kan. Betul. Kita follow. So perkembangan bola sepak tu semakin baik, so kita boleh tengok pemain-pemain muda sekarang meningkat dengan lebih cepat kan, dengan kualiti pemain muda tu lebih banyak. Kita pun boleh tengok yang pemain muda sekarang sudah banyak dapat penetrate dengan first team kan. Kalau kita tengok dalam team semalam pun, kita still ada Haikal Dennis Manja, Mat, walaupun masih muda, tapi dia dah bersama dengan first team Selangor.
0: Dan Afiq sendiri, kita tahu korang memang aktif dalam liga dan sebagainya. Selepas ini apa tumpuan selepas selesai Sukma ni?
2: Selepas selesai Sukma, memang fokus kita orang kepada Liga A1. Ini ibarat season kita orang baru nak start.
0: Okay.
2: So untuk season ni, mungkin players punya target memang kita orang nak champion, sebab season sebelum ni kita orang title race dengan Johor dan kalah last game.
0: Okay.
2: And dua season sebelum tu pun sama juga, kita orang title race dengan Johor juga dan kalah. So tak nak rasa benda yang sama, sebab dah berapa banyak kali kita orang masuk ke dalam satu-satu kempen dan kita orang dapat nombor 2. So harap mungkin kali ni
1: lebih baik lah.
0: Baik. Maknanya memang sentiasa bersaing dengan Johor lah, pada Selangor ni. Tak boleh nak lepas. Baik Coach Felicia, untuk Selangor tim wanita ni, selepas Sukma, apa you punya plan untuk tim muda ni?
3: Of course, untuk the current squad right now, kalau kita tengok player-player yang berada dalam squad Sukma 2026, diorang berada di squad senior wanita.
0: Okay.
3: And kita akan sambung balik hari Isnin Liga Wanita Nasional.
0: Okay.
3: Itu adalah target kita tahun ni, di mana champion akan layak ke Asia.
0: Okay. Yes. Champion akan layak ke Asia. Maknanya itu untuk liga tu memang untuk tim-tim dalam kira domestik punya tim lah.
3: Yes, domestik.
0: Oh, maknanya dia juga macam tim lelaki jugalah.
3: Betul.
0: Boleh ada peringkat Asian Cup dan ke atas lagi lah.
3: Betul.
0: Okey. So untuk macam yang sebelum ni, apa pencapaian tim Selangor di peringkat antarabangsa?
3: Antarabangsa tak ada lagi.
0: Okey.
3: But growth yang kita nampak daripada women's team sejak Coach Osmera masuk di tahun 2024, kita tamatkan di tempat ketiga.
0: Okay.
3: So 2023 kita nombor 5. 2024 kita nombor 3. Last year kita nombor 2. So tahun ni hopefully rezeki kita nombor 1 dan make it to Asia.
0: Okay. Macam Najwa sendiri, kenapa bola sepak?
4: Kalau saya, dari kecil saya memang dah main bola
0: kecil
4: sepak.
0: Kecil tu berapa kecil tu? Umur?
4: 6 tahun
0: dah start main bola sepak. Okay. And then apa yang istimewanya bola sepak anda jual tengok? Ada lain, kita ada badminton, ada bina badan, ada boxing. Kenapa bola sepak?
4: Actually dari awal macam still macam confused lagi nak pursue ke dalam bidang ni.
0: Confused dengan apa?
4: Is it good for me?
0: Okay. Ada tak pilihan-pilihan lain pada waktu tu selain bola sepak? Mungkin kalau bukan sukan pun mungkin ada benda-benda lain ke?
4: Tak ada. Saya rasa.
0: Okay, memang minat sangat bola sepak daripada kecil. Siapa yang memberi galakan penuh lah?
4: Arwah ayah saya lah.
0: Okay. Untuk tim Selangor, bermula bila Najwa mula bersama-sama dengan tim Selangor?
4: 2024.
0: Untuk Sukma tu lah.
4: Untuk Sukma, ya.
0: Okey. Dan sebagai seorang kapten pasukan wanita negeri Selangor, apa yang Najwa rasa perlu ada untuk player-player, dalam diri seorang player untuk terus ke depan?
4: Bagi saya, disiplin lah dengan konsisten. And without it, kita takkan dapat grow to be a better player. And bagi saya juga, if kita betul-betul nak, kita kena usaha and kita kena buat. And benda tu boleh reflect kita punya future.
0: Apa impian Najwa dalam bola sepak? Yang Najwa rasa Najwa nak sangat?
4: Bagi saya, impian saya nak bermain dekat Liga Japan.
0: Okey. Susah ke nak pergi Japan?
4: Susah sebab kat sana memang very competitive lah.
0: Okey.
4: For me, kat sana physically macam Malaysia juga. Okay. Tapi technically memang jauh beza. So, untuk buat jadi macam tu, kita kena work harder lah. And I love challenge.
0: Saya. Afiq sendiri, apa impian Afiq dalam bola sepak?
2: Semestinya untuk make it to professional lah. Sekarang even though dah main untuk Selangor, tapi still tak dapat lagi peluang untuk tembus ke first team.
0: Okay.
2: Dan itulah saya rasa impian semua main bola, kena cuba untuk make it to professional lah itu.
0: Okay. Okay, faham. Dan Coach Amir, kita tengok macam tadi kan, Najwa sebut keinginan untuk bermain di liga-liga luar. Dan kita tengok macam kalau kita sebut contoh Jepun tadi, memang dari segi fizikal tubuh lebih kurang sama je macam kita. Tetapi kenapa mereka macam Jepun, Korea, kenapa mereka jauh ke depan? Kalau kita cerita 20-30 tahun dulu, saya rasa zaman-zaman Datuk Mohtar Dahari, kita lebih ke depan, nama Malaysia lebih ke depan lah berbanding Korea, Jepun dan sebagainya tu.
1: So untuk perkembangan bola sepak kita untuk pemain-pemain di Malaysia, saya rasa kita lambat matang lah. Kalau kita tengok player pemain di Korea, Japan, even di Europe pun sekarang umur 16, 17, 18 diorang dah tembus ke first team kan. Tapi rutin tu kalau kita tengok di Malaysia, pemain-pemain kita lambat matang dalam bola sepak kan. Kita biasanya pemain-pemain muda yang tembus ke first team lebih kurang umur 21, lebih kurang Afiq Renis kan, 21, 22. So agak lambat. In term of condition ni, sebenarnya kalau kita nak tengok dengan pemain-pemain Korea, Japan, tak tahu beza kan. Tapi tactically bola sepak, teknik, kalau dekat Korea, Japan, kita boleh tengok technical ability orang lebih baik lah kan.
0: Saya.
1: So kita sebenarnya on the right track. Kita on the right track. Kalau kita tengok sekarang, pada masa ni, bola sepak tu dah bermula daripada grassroots. Okay. Kita tak payah tengok yang jauh-jauh. Kita tengok dekat padang sebelah ni pun kita boleh nampak. Betul. Pagi ni ada tournament grassroots kan. Macam yang soalan yang sebelum ni pun tadi, pemain-pemain kita lebih cepat, semakin lama semakin cepat matang kan. Sebab daripada grassroots dia dah dapat satu match competition yang kompetitif, dan juga minute play yang banyak kan. So bila dia orang makin besar tu, kita boleh tengok umur 17, 18. Even semalam dalam dalam final Sukma ada pemain yang umur 17-18
0: kan. Sebab kalau kita tengok 20-30 tahun dulu tak ada yang macam liga-liga kanak-kanak ni. Harapkan main rumah sukan je lah kalau ada
1: pun. So macam macam saya cakap tadi, zaman saya kita membesar dengan survival kan. Dengan survival kan. Kita petang kita main, mungkin kita main dengan kawan-kawan yang lebih berusia. Kita sekolah rendah main budak sekolah menengah. Tapi sekarang bola sepak, budak-budak dia orang membesar disebabkan dia orang banyak tournament.
0: Banyak pendedahan.
1: Kalau weekend tu, kalau mana tempat kita lalu yang ada padang, mesti ada satu tournament.
0: Baik. Jadi kita nak sambung lagi sekejap nanti. Kita berehat dulu seketika, terus setia bersama dengan kami, Podcast Sukma Selangor 2026.
5: Mutalib mencari Zanal, terlepas Zanal.
6: Muta dan Azhar menanti di
5: depan.
6: Definitely terkuduk melihat jaring bergol.
5: Selangor dengan aksi tersendiri meraihkan kedayaan mereka. Tamatlah episod juara berkanda untuk pertandingan bola sepak.

0: aku sanggup berkorban.
1: Selangor tetap di hati.
2: Selangor adalah tim yang penuh dengan sejarah. They're so rich in history tau. Biar hujan ke, panas ke, rain or shine lah, saya tetap akan sokong Selangor. We will always be there. Sebab we are pemain ke-12 untuk Selangor. The 12th man kata orang. Saya tetap akan support tim Selangor sampai ke hujung nyawa.

sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temu bual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Rentak kita, aksi kita, masih lagi kita bersama-sama menerusi podcast Sukma sempena dengan Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Jadi kita dah pun berada di penghujung perbincangan kita menerusi podcast Sukma. Kali ini saya nak pergi kepada Coach Hamir. Pingat Perak, apa, kita fahamlah sesuatu yang mengecewakan lah. Walaupun sesuatu yang membanggakan juga sebenarnya, dan bukan mudah untuk kita nak move on. So macam mana tim kejurulatihan menenangkan player untuk, yalah, kita sekat kata sabar-sabar, semua orang boleh cakap sabar-sabar kan, tapi bila kita dah memang target goal dan kita memang favourite team, tapi akhirnya kita tak dapat, macam mana coach nak cool down diorang ni?
1: Okay, untuk to be honest, kita di side coaches dan supporting staff, kita frust lah. Kita okay. Frust. Tapi kita pun tak tunjuk sangat depan. Faham. depan player kan. Tapi saya boleh cakap saya still bangga, dan saya bagi full credit kepada semua pemain. Saya memang kita berusaha sehabis baik untuk kita dapatkan gol. Kalau mengikut rekod, last kita dapat gol untuk Selangor bola sepak adalah tahun 1998.
0: 28 tahun eh. Kurang
1: dan
0: lebih.
1: Dan last pasukan bola sepak Selangor masuk ke final Sukma adalah 2010.
0: Okey.
1: So walaupun kita tak dapat buat rekod kita dapat emas selepas 1998, tapi kita dapat buat rekod yang kita masuk final. Kita renew rekod baru daripada 2010, sekarang 2026. So selepas 16 tahun kita masuk ke final. Mungkin kita akan usaha untuk the next edisi Sukma. InsyaAllah terpulang kepada sesiapa yang bawa tu nanti.
0: Saya.
1: Okay, untuk player pula, kita tahu kan, kita frust, diorang pun lebih frust kan. Tapi kita cuba move on sebab ini bukan pengakhiran, ini adalah permulaan. So sebenarnya kita nak cakap Sukma ni macam pre-season kita je.
0: Betul.
1: Sebab perlawanan kita baru nak memulakan season yang panjang. Daripada minggu depan ni first game kita, minggu depan 29 bulan first game kita Liga, sebab kita pasukan Sukma adalah pasukan Selangor 2.
0: Okay.
1: Saya boleh kata 90%, 95% pemain dalam tim Sukma ni adalah pemain yang beraksi dalam Selangor 2 Under 23.
0: Okay.
1: Under 23 yang akan beraksi di Liga A1. So first game kita adalah pada 29 ni. So kita ada long season sehingga bulan 5 tahun depan. So kita move on. Kita akan cuba seperti mana yang Afiq cakap tadi. Kita akan cuba dapatkan champion lah untuk selepas last minute, last corner, kita tak dapat bawa pulang champion untuk Liga A1 lah.
0: Dan Afiq sendiri, selain daripada kita mengharapkan perjalanan selepas ini lebih baik, apa yang Afiq nak bagi tahu kepada penyokong-penyokong pasukan Selangor yang mendengar saat ini?
2: Kepada penyokong-penyokong pasukan Selangor, first kali terima kasih sebab tak berhenti support kita orang, terutama family
0: saya.
2: Walaupun ini adalah pasukan Sukma Selangor, tapi player squad kami bukan semuanya orang Selangor. Ada yang daripada utara, ada yang daripada timur, selatan, saya, apa semua. Dan family semua datang jauh-jauh semata-mata untuk support dalam 12-13 hari
0: saya.
2: Kita orang semua kat sini,
0: okay.
2: Family tetap ada. And semua fans-fans yang sukarelawan yang sanggup menjerit support kita orang apa semua. And insyaAllah selepas ini kami akan cuba lagi lebih baik. Dan dalam pasukan kami pun still ada yang boleh main Sukma untuk edisi yang akan datang. So harap untuk yang kedepannya moga yang lebih baik lah untuk Selangor.
0: Najwa, untuk peminat, penyokong yang menjerit-jerit untuk Najwa dan juga kawan-kawan.
3: Untuk penyokong kami, pasukan wanita, terima kasih sebab support kami. Walaupun kami ni dikira bukan main punya spot,
0: bukan pasukan utama lah.
3: Tapi still support kita orang, still datang stadium ramai-ramai, penuhkan stadium. Sangat bermakna lah buat
0: tapi
3: kami.
0: Tapi lepas dapat emas ni, ramai yang sayang pasukan wanita bola sepak Selangor ni.
3: Teruskan sokongan anda.
0: Baik Coach, Coach Malaysia, macam mana untuk selepas ni, walaupun kita ada liga yang akan bermula hari Isnin nanti, kepada penyokong-penyokong, saya rasa ramai yang belum tahu ni, ada kita ada liga, dan macam mana untuk orang nak datang support, dekat mana mungkin biasanya untuk tim wanita main, di mana lokasinya?
4: Okay, untuk all the fans, all the penyokong, you can continue to support us, okay, di Liga Wanita Nasional. You boleh follow page Instagram Liga Wanita Nasional.
0: Okay.
4: Kat sana ada semua info, game, all the information, okay, untuk Women's League. Mm-mm. And kalau boleh, ramai-ramai yang turun stadium hari tu masa final.
0: Betul.
4: 9,555 orang datang. Datanglah turun ke stadium MPAJ, Ampang Jaya.
0: Okay.
4: Hari Isnin, pukul 9 malam, Selangor akan bermain bersama.
0: Kalau betul-betul setia, inilah masanya. Inilah masanya. Bukan hanya waktu penentuan pingat emas sahaja. Liga berlangsung, perjalanan panjang liga pastinya memerlukan sokongan padu daripada penyokong-penyokong, peminat-peminat, kerana game bola sepak ni, kalau coach, memang dia perlukan sokongan, teriakan untuk kita nak dapatkan motivasi.
4: Betul. The fans, penyokong yang datang tu, it makes the whole game very different.
0: Okay.
4: That's sorakan diorang, the environment yang diorang create dalam stadium tu, especially macam kita dapat rasa on the final tu, dia buat not only us pegawai tapi player pun rasa saya kena menang.
0: Saya.
4: We have to do it.
0: Baik, Coach Amir, apa yang Coach Amir melihat perkembangan tim muda yang ini, tim Sukma, mungkin ada lagi yang scout untuk yang di bawah, untuk dibawa ke Sukma 2 tahun lagi, bagaimana pembangunan bola sepak pelapis di negeri Selangor? Kalau Coach tengok,
1: okay, kalau kita tengok di Selangor macam contoh saya di SFC kan, so pemain-pemain di Selangor pun kita ada scout kan, okay, kita ada scout. So pemain-pemain pelapis yang masuk pun kita boleh tengok berapa ramai kualiti. Kalau kita boleh tengok dekat under 18 pun kita pun on the right track kan. Kita on the right track untuk champion contender. So pemain-pemain yang di belia under 18, di President Cup under 20. So banyak lagi talent-talent di Selangor kan. So untuk the next Sukma and also the next Sukma pun, saya rasa tak bermasalah untuk dalam penyediaan pasukan, sebab persiapan kita bukan hanya menjurus kepada Sukma semata-mata. Menjurus kepada Sukma semata-mata. So Sukma ni ibarat macam kita punya satu tournament selingan, selingan kan? Sebab persiapan kita, tim ni boleh dikatakan kita form tu dah lama kan.
0: Sebenarnya hanya sebahagian daripada persiapan lah.
1: Sebahagian daripada persiapan
0: untuk season yang panjang macam yang coach kata tadi. Baik, akhir sekali coach, mungkin mewakili tim bola sepak Selangor lelaki dan wanita, apa yang coach nak bagi tahu kepada penonton pendengar kita?
1: Okey, daripada side saya untuk bola sepak lelaki, saya mohon maaf sekali lagi mewakili kepada semua pasukan bola sepak lelaki, dan percayalah kami di barisan kejuruteraan dan staf sokongan juga pemain-pemain, kita cuba dah terlebih baik. Kalau kita tengok bola futsal lelaki, futsal wanita, bola sepak wanita semua membawa pulang pingat emas. Tapi kita ada rezeki, tapi rezeki kita setakat silver.
0: InsyaAllah
1: kita akan cuba yang terbaik lagi. Dan terima kasih kepada peluang yang diberikan kepada kami semua. Terima kasih juga kepada semua penyokong yang memberi sokongan tanpa henti sepanjang karnival Sukma ni. Dan last sekali, tahniah kepada semua pemenang-pemenang pingat emas. Dan saya boleh jangkakan yang Selangor, kalau kita tengok kedudukan pingat seperti mana yang abang cakap tadi, di awal tadi, kedudukan tu agak jauh lah.
0: Saya berani
1: jamin yang kita boleh Selangor juara keseluruhan tahun ni.
0: Okey, terima kasih Coach Amir Rizwan Taj, penolong jurulatih pasukan bola sepak lelaki. Terima kasih juga kepada Coach Felicia Adel Eng, penolong jurulatih bola sepak wanita. Terima kasih kepada Kapten Nur Najwa Irdina Zaidi, ketua pasukan bola sepak wanita, Afiq Danish, pemain bola sepak tim Sukma Selangor, yang sudi bersama-sama kita pagi ini. InsyaAllah ada ruang, ada masa, mungkin kita boleh berkongsi lagi di ruang yang lain pula selepas ini. Mungkin kita mengharapkan pencapaian-pencapaian yang lebih baik. Macam Coach Amir kata tadi, bukan, mungkin ini bukan rezeki, dan kita doakan selepas ini datang rezeki lain yang lebih banyak, yang lebih melimpah pastinya kepada tim bola sepak Selangor secara keseluruhannya, tak kira lah senior ataupun junior. Jadi kepada anda, terus setia bersama dengan kami seperti biasa. 9.15 minit malam nanti kita ada satu lagi podcast Sukma. Pukul 2 petang kita ada Grandstand untuk kita dapatkan perkembangan terkini, pungutan pingat dan juga laporan dari venue ke venue untuk acara-acara yang masih lagi berlangsung sepanjang Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Jadi untuk seketika, kembali bersama dengan Ad di Konti Selangor FM di Angkasa Puri. Silakan Ad.

0: 听葫芦话题。
1: Antara tumpuan hari ini, Sukma Selangor, Selangor hampir capai sasaran. 87 acara pingat dipertandingkan babik ke-19 sukan. Bersama-sama saya Zanariah Zainal Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Buletin 10 pagi dimulakan dengan rangkuman Sukma 2026. Kontijen Selangor terus unggul di puncak carta pungutan pingat Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 selepas saingan hari ke-7 semalam. Sehingga malam tadi, Selangor mengumpul 75 emas, 58 perak dan 52 gangsa keseluruhan 185 pingat. Tuan rumah kini hanya memerlukan 5 lagi emas untuk mencapai sasaran 80 emas dengan kelebihan 38 emas berbanding Terengganu di tempat kedua. Bagi penghutang semalam, Selangor menuai 13 emas, 3 perak dan 3 gangsa dengan renang menjadi antara penyumbang utama. Kem renang menyumbang 5 emas menerusi Shannon Tan Yang Ki, Yuan Yin Chong dan Goh Li Heng selain kuartet wanita dan lelaki Selangor dalam acara 4x200 meter gaya bebas. Kuartet wanita turut mencipta rekod baharu Sukma dengan catatan 8 minit 36.2 saat. Dalam gimnastik artistik, Chandesi Tiziki meraih 2 emas menerusi acara all-round, individu dan berpasukan wanita. Kem memanah pula menghadiahkan emas pertama menerusi Noor Ika Harisha Zainal Habs Ahli dan Muhammad Riz Arif Khairul Nizam dalam rescue dan rekah berpasukan campuran selepas menewaskan Pulau Pinang 6-0. Silam Bam turut menyelak apabila praktis Abu Chewan dan Sasmita A. Ravi masing-masing menyumbang emas dalam acara individu lelaki dan wanita. 2 lagi emas hadir daripada kem pelayaran menerusi Muhammad Zafir Muhammad Zailan dan Nur Zafrina Syuhada Muhammad Zailan. Temping boleh wanita pula mencipta kebangkitan dramatik untuk meraih emas acara 5 berpasukan selepas ketinggalan 191 pin pada blok pertama. Selangor turut menambah 3 perak dan 3 gangsa menerusi acara berbasikal, pelayaran, terjun, silam bam dan renang. Dengan berbaki 2 hari saingan, Selangor kini hanya selangkah daripada mencapai sasaran 80 emas. Sementara itu, kontijen Selangor memasuki hari ke-8 Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 dengan sasaran terus menambah koleksi pingat selepas menguasai carta keseluruhan. Hari ini menyaksikan 87 acara pingat dipertandingkan membabitkan 19 sukan dengan beberapa acara menjadi tumpuan termasuk renang di Aquatik Selangor yang menawarkan 8 pingat. Kem gimnastik artistik turut menjadi perhatian dengan 5 acara pingat manakala wushu menawarkan 13 dan motai 12 pingat. Saingan turut sengit dalam tenis, pingpong, berbasikal trek, bowling padang, lawan pedang dan silam bam. Beberapa acara berpasukan turut menjadi taruhan termasuk bola keranjang lelaki dan wanita, bola tampar lelaki dan wanita, hoki lelaki dan wanita, rugby 7 sebelah serta sepak takraw lelaki dan wanita. Kem Selangor juga berpeluang menambah pingat dalam karate dan tinju selain 4 acara isukan yang dijadualkan berlangsung sepanjang hari ini. Buletin ini disiarkan secara langsung dari Pusat Media Sukma Selangor 2026 di Seksyen 7 Shah Alam. Esko Sukan Muhammad Najuan Halimi berkata kontijen Selangor semakin menghampiri sasaran 80 pingat emas selepas mencatat prestasi memberangsangkan pada hari ke-7 Sukma Selangor 2026.
2: Sasarkan sebenarnya 13 pingat sahaja, tapi kita dah dapat lebih daripada yang kita sasarkan dan insyaAllah kita yakin akan dapat mencapai sasaran 80 pingat emas sebagaimana kita unjurkan di peringkat awal. Dan insyaAllah kalau atlet-atlet kita meneruskan konsistensi pencapaian, tak mustahil untuk Selangor dapat cecah lebih 80 pingat emas. Jadi itu yang membanggakan dan juga memberikan persembahan yang terbaik lah untuk negeri Selangor.
1: Dalam pada itu, Muhammad Najuan berkata selepas sasaran 80 emas semakin hampir, Selangor kini mengintai beberapa lagi peluang untuk menambah kilauan emas pada baki saingan. Katanya acara bola tampar dan bola keranjang 5 sebelah menjadi antara sandaran utama selepas kedua-dua pasukan lelaki dan wanita berjaya mara ke final.
2: Juga menyasarkan pingat emas untuk acara bola tampar, bola keranjang 5 on 5. lelaki dan wanita kedua-duanya layak ke finalis. Kita juga letak sasaran untuk satu lagi pingat emas dalam acara silam bam, dan ada lagi Muay Thai. Ada atlet kita dah lepas masuk final. Untuk atlet Selangor, saya rasa mereka telah berikan terbaik dan pastinya hasil penat lelah mereka selama ini berbayarlah. Jadi kita harapkan mereka tidak hilang tumpuan walaupun ada baki dan Isnin, walaupun secara keseluruhan atas kertas kita nampak agak selesa lah di kedudukan teratas, tetapi kita harap atlet-atlet kita yang masih belum bertanding, yang ada beberapa acara lagi hari Ahad dan Isnin ni, berikan terbaik, berikan fokus, dan kalau kita target 80 dah cecah, cuba beri lebih lagi lah pada 80.
1: Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Rashikin berkenan berangkat ke Majlis 10,000 Wanita Selangor Berselawat sempena sambutan Maulidur Rasul di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam malam tadi. Program Anjuran Wanita Berdaya Selangor WBS itu menghimpunkan kira-kira 10,000 wanita dengan pengisian kerohanian termasuk alunan selawat dipimpin Johan Koryah Tilawah Arkuan Antarabangsa Nur Fahatun Faruzah Panut. Majlis turut disusuli tazkirah bertajuk Meneladani Akhlak Rasulullah, Inspirasi Buat Wanita Beriman oleh Ustazah Nazira Abu Bakar. Penganjuran program itu menjadi wadah memperkukuh ukhuwah dan penghayatan Islam selain menyemarakkan nilai kasih sayang, perpaduan serta akhlak mulia yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebab pagi dan petang dijangka tiada hujan. Sekian Buletin Selangor FM pukul 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Sebentar lagi ikuti info bomba daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Station yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.
3: Info Bomber.
4: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Dr. Bomber dan Penyelamat Malaysia. Berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Islam Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Afandi bin Mahmud dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 22 Ogos 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 23 Ogos 2026 jam 8 pagi. Untuk makluman, di negeri Selangor kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak satu kes, iaitu satu kes melibatkan kebakaran rumah. Seterusnya, kami menerima 5 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, iaitu 4 kes melibatkan kebakaran kereta dan satu kes melibatkan kebakaran jengkau. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 46 kes, iaitu kebakaran hutan, kebakaran blokar, kebakaran kebun dan kebakaran sampah. Dan juga bagi jenis lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 7 kes. Manakala pengarah kecemasan penyelamatan iaitu operasi penyelamat sebanyak 12 kes melibatkan pintu terkunci, mangsa sesak dan kemangan jalan raya. Pengarah kecemasan jadi himat khas pula sebanyak 45 kes. Untuk meleman, kami menerima 2 kes yang melibatkan kematian dan tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan, di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 116 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

mână. Oi, mare bole, bă, săra. Mare bole, mângala. Mare bole, bă, săra. Mare bole, mângala. Musuh dalam selimut silap kain mereka hilang. Waktu mereka singkat setiap detik mereka pinjam. Sinar lampu biru buat masa depan hitam. Kejar-kejar tekan minyak macam lu.

Rock Republic sekarang jam menunjukkan pukul 10.13 minit pagi. Rock Republic. Okey, apa keadaan dah sekarang? Aha, jadi untuk orang Selangor, sekarang kita sedang meriah. Negeri kita sedang meriah menjadi tuan rumah untuk Sukma Sukan Malaysia 2026. Jadi kita harus apa? Kita harus meraihkannya. Sekarang venue-venue yang sedang berlangsung Sukan Sukma terus penuhi. Pergi kan. Jadi adalah aktiviti yang bermakna untuk anak-anak. Jadi selepas ini kita akan apa? Kita akan teruskan dengan Rock Republic. Nanti kita akan ada bermacam-macam lagi info dan input-input menarik untuk anda. Jom kita teruskan. Emmanuel Search, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: seharian berjuang. Dan siapa bakal membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik, pencapaian atlet dan kedudukan pingat terkini sepanjang temasya berlangsung dalam highlight Sukma setiap hari pukul 10 malam, Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM kami bawakan untuk anda. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Selangor FM Radio No. 1 Orang Selangor. Anda boleh dengarkan kita di 100.9 MHz. Okey, baiklah. Sukma, tadi promo Sukma kan. Sekarang hari-hari kita galak-galakkan promo Sukma. Kerana apa? Kerana Selangor menjadi tuan rumah Sukma 2026 kali ini. Jadi, untuk pungutan pingat buat masa ini, Selangor masih lagi 75 emas. Jadi, maksudnya target 80 emas tu insyaAllah dah sebelah kaki dah tu. Kan, jadi kita nantikan hari ini dan esok adalah hari terakhir Sukma akan berlangsung di Selangor. Jadi anda, untuk warga Selangor, ayuh, sebelum makan tengah hari ke atau lepas makan tengah hari ke, boleh cari venue-venue yang terdekat dengan kawasan rumah anda dan pergi ke sana meriahkan sukan di sana. Jadi kita boleh tengoklah anak-anak muda beraksi. Itu semua atlet masa depan. Kalau anda nak tengok mereka seperti Dato' Azizul Hasni Awang. Azizul Hasni Awang ni lahir dalam dari Sukma tau. Jadi sebelum mereka top macam tu, nanti dah top dah popular sangat, susah nak ambil gambar. Jadi sekarang pergi ambil gambar awal-awal. Okey, baiklah, jom kita terus reboard di Selangor FM Radio No. 1 Orang Selangor. Wow.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baiklah, kita akan bersama dengan DJ Awan di mana? Di Jelajah Aspirasi Merdeka 2026 di Pulau Keri. Jom kita. DJ Awan, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Awan. Cepaka bukan Awan.
1: Cepaka, okey. Yeah. DJ Cepaka, apa khabar?
2: Baik.
1: Okey, teruskan.
2: Okey. Baik, terima kasih Ad yang berada di konti dan terima kasih juga kerana memberi laluan kepada kami untuk slot tajaan Aspirasi Merdeka 2026 bersama saya Cempaka di Pusat Kraftangan Orang Asli Sungai Bombon Pulau Keri. Dan bersama kita hari ini kita ada Mr. Kumaran Chandra Sergaran iaitu selaku Pengurus Besar Himalaya Wellness. Selamat pagi.
3: Selamat hari.
2: Apa khabar?
3: Khabar baik.
2: Baik Encik Kumaran, kita tahu Himalaya Wellness turut sama-sama memeriahkan kempen Semangat Aspirasi Merdeka 2026. Boleh Encik kongsikan sedikit apa yang Himalaya Wellness bawakan untuk orang ramai kali ini?
3: Sebelum saya terangkan ni, saya nak mengucapkan terima kasih kepada ATM.
2: Sama-sama.
3: Ini kali kedua kita bekerjasama selepas program Jelajah Ramadan.
2: Yeah.
3: So, kali ini kita punya Semangat Aspirasi Merdeka ni. Tempat ni dah meriah sangat hari ni.
2: Ya, meriah sangat.
3: So, kempen ni kita menyediakan pelbagai aktiviti menarik untuk para pengunjung sepanjang kempen ni. Dan hari ni, Pulau Keri ni kita punya first pit stop untuk program ni. Selain daripada ni, kita akan ke tiga tempat lagi di Menara Taming Sari Melaka, which is besok. And then pada 27 Ogos kita akan ada di UTC Kuantan, Pahang. And then pada 29 dan 30 Ogos kita akan berada di Ipoh, Dataran Meru Ipoh. Untuk semua tempat ni, pit stop ni, kita ada menyediakan program menarik untuk pengunjung ataupun rakyat Malaysia yang berkunjung kepada program Semangat Aspirasi Merdeka. Kita akan ada barangan percuma Himalaya, kita ada OOTD, photo booth. Selain daripada itu, kita juga menyediakan permainan tradisional dan ada juga Watson's punya voucher untuk pengunjung-pengunjung ni yang boleh bawa voucher ni untuk beli barangan produk Himalaya di Watson. Yang paling penting ni, kita menyediakan program pemeriksaan kesihatan kepada pengunjung di sini. So fokus dia ada kepada macam tekanan darah, bacaan gula, and then BMI. So then with that, kita boleh terangkan produk-produk Himalaya yang boleh bantu prevention kita bagi secara tradisional untuk pengunjung di sini.
2: Okey, baiklah. Soalan terakhir, Encik Kumaran, boleh tak kongsikan sedikit harapan Himalaya Wellness sempena Semangat Aspirasi Merdeka 2026 dan juga sempena kita menyambut Hari Kebangsaan tahun ini?
3: Saya rasa ini program ni first time kita bekerjasama dengan ATM sekali lagi. Saya rasa program ni dapat mendekatkan Himalaya Wellness kepada rakyat-rakyat di Malaysia. And then rakyat-rakyat yang berdekatan dengan Pulau Keri ni sila datang ke booth kita. Kita, motto kita ni wellness in every home, happiness in every heart. You translate dalam bahasa Melayu, maksudnya kebahagiaan di setiap rumah, kegembiraan di setiap hati. So produk-produk kita ni berasaskan alam semula jadi. So confirm rakyat-rakyat Malaysia yang beli produk ni menggunakan produk Himalaya selalunya dapat benefit yang baik.
2: Okey, jadi terima kasih kepada Encik Kumaran sebab sudi bersama kita pagi ini. Okey, dan kongsikan tentang penglibatan Himalaya Wellness dalam Semangat Aspirasi Merdeka 2026. Dan kalau anda nak tahu apa yang menarik di sini dan nak rasai sendiri aktiviti yang disediakan, jangan lupa singgah di Pusat Kraftangan Orang Asli Sungai Bombom Pulau Keri. Mana tahu banyak lagi pengalaman yang menarik menanti anda di sana. Okey, saya rasa setakat ini saja. Kita kembali bersama Ad di Konti. Silakan.
1: Terima kasih Cepaka atas liputan itu. Terima kasih banyak. Nanti kita jumpa lagi. Okey, bye-bye.
0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Wrong.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Serius? Belum sampai lagi ke program madani kita? Rugi kalau terlepas pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran X-Head dan operasi penyelamat, jualan rahmah madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ. Serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topik ledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program madani kita memaknai harapan rakyat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM. Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Radio FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Okey, sebentar tadi baru kita dengarkan Hilang Gelap Terbitlah Terang, Sweet Charity. Okey. Membawa kita masuk ke jam 10.58 minit pagi. Dah nak jam 11 dah. Kan ibu-ibu, mama-mama yang rocker-rockers tu sambil-sambil masak tu, kan boleh je layan-layan Rock Republic bersama Art ni. Okey, jadi saya akan bawakan lagu-lagu rock, lagu-lagu yang nostalgic. Sampailah ke jam 12 tengah hari nanti baru kita supper dia. Okey, baiklah, jom kita teruskan intro Rock Republic Sad But True. Metallica, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Rock.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baiklah, kita akan bersama dengan DJ Cempaka di Jelajah Aspirasi Merdeka Pulau Keri. Hello, DJ Cempaka, silakan.
2: Okey, ini kali ni Awan pula ya bersama.
1: Oh, Awan pula tunggu terbalik kita.
2: Sempena ada dua orang kata acara sedang berlangsung sekarang ni di pusat kerap orang asli Sungai Bumbung Pulau Keri Selangor, iaitu sebab pelancaran semangat aspirasi Malaysia orang asli Nadi Aspirasi dan juga sambutan hari orang asli bersama-sama Asyik FM yang memang meriah sekarang ni kat sini. Dan bersama-sama saya tetamu istimewa di sebelah saya sekarang ni, Tuan Mr. Kumaran Chandra Segaran, Pengurus Besar Himalaya Wellness. Terima kasih banyak Tuan Sudi bersama-sama dengan saya.
3: Terima kasih.
2: Okey, untuk sesi temubual selama 15 minit. Okey, sebenarnya Mr. Kumaran sebenarnya bukan asing dengan RTM ya. Sebelum ni pernah bersama-sama dengan kita RTM untuk Jelajah Ramadan tahun ni. Ha, jadi kali ni bersama-sama untuk Semangat Aspirasi Merdeka 2026. Jadi sebenarnya pelancaran kempen Semangat Aspirasi Merdeka 2026 ni, perasaan Mr. Kumaran ni mewakili Himalaya Wellness bila diberi peluang untuk sertai kempen ni?
3: Saya rasa amat berbesar hati lah. Sebab ini kali kedua kita bekerjasama dengan RTM. RTM ni saya continue setia dengan RTM untuk program-program besar daripada RTM. Nombor satu. Nombor dua, program macam ni, macam program aspirasi merdeka ni dapat kita beri peluang untuk Himalaya untuk mendekati dengan masyarakat setempat di seluruh negara.
2: Okey, sebelum ni Jelajah Ramadan, sekarang ni Semangat Aspirasi Malaysia pula. Okey, perancangan dan juga pelibatan Himalaya Wellness sepanjang kempen Semangat Aspirasi Malaysia ni?
3: Kita ada beberapa aktiviti menarik. Yang pertama, untuk hari ini kita di Pulau Keri. Selain daripada Pulau Keri, kita akan ke Menara Taming Sari Melaka besok. Pada 27 hari bulan kita berada di UTC Kuantan Pahang, and then 29 dan 30 kita akan berada di Dataran Meru Ipoh. So sepanjang program ni, di empat lokasi ni, kita akan menyediakan booth ataupun lokasi tapak Himalaya Wellness yang menyediakan beberapa aktiviti menarik. Nombor satu, kita ada pemeriksaan kesihatan percuma. Yang fokus kepada darah tinggi, gula, BMI, and then kita boleh showkan produk-produk yang eksklusif untuk ni. Nombor dua, kita juga ada produk percuma Himalaya untuk diberikan kepada pengunjung-pengunjung ke tapak lokasi di empat lokasi ni. Nombor tiga, kita juga ada menyediakan tempat untuk ambil gambar OOTD dan boleh share dekat social media.
2: Okay. Saya pernah dapat orang kata produk percuma daripada Himalaya masa Jelajah Ramadan dulu. Memang saya memang dijamin memang best produk-produk Himalaya Wellness ni. Jadi kalau anda berkesempatan di lokasi-lokasi Semangat Aspirasi Malaysia ni, orang kata tak, kalau rugi kalau tak ambil produk-produk percuma daripada Himalaya. Orang kata daripada situ kita boleh kata starter kan, starter pack untuk mengenali produk-produk Himalaya Wellness. Okey, Himalaya Wellness ni juga ada terkenal dengan aktiviti kemasyarakatan ataupun CSR.
3: Betul.
2: Okay, jadi terdapat apa-apa program CSR ke yang dijalankan sepanjang Jelajah Aspirasi?
3: Ya, yang ni untuk kali ni kita ada buat CSR. Kita bekerjasama dengan RTM dan UPM, Universiti Putera Malaysia. So hari Jumaat lepas, dua hari lepas ni, kita ada tanam pokok semambu 31 pokok. Dia inline to 31 Ogos. So kita tanam 31 pokok. I kena ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak UPM sebab dia sediakan tapak, location, and then dia ada juga pensyara yang datang berhujar tentang produk pokok semambu ni, apa kebaikan pokok semambu, bagaimana dia menyerap karbon dioksida, lepas tu dia boleh bagi lebih banyak oksigen kepada alam semula jadi. So pihak Himalaya ni, kita continue untuk tree planting ni ataupun penanaman pokok ni. Kita ni kali kedua tahun ni kita buat benda ni, and then kita akan teruskan inisiatif ni throughout kita punya ini kewujudan di Malaysia, sebab benda ni kita nak bagi balik kepada alam semula jadi. Ini a way of saying thank you, berterima kasih kepada alam semula jadi.
2: Menarik sebenarnya 31 pokok.
3: Ya, betul.
2: Okay, sebenarnya simbolik sebenarnya 31 Ogos. Okey, kita berhenti rehat kejap, layan lagu dulu. Kembali lagi selepas ini dalam segmen tajaan bersama-sama Himalaya Wellness.

0: Berbual Santai bersama pendengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
1: Kembali bersama Awan. Silakan Awan.
2: Okey, kembali bersama-sama saya Awan langsung dari Pusat Kerap Orang Asli, Kampung Orang Asli Sungai Bumbung, Pulau Keri, Selangor sempena pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026 dan saya bersama-sama Mr. Kumaran Chandra Singara, Pengurus Besar Himalaya Brothers. Tadi Mr. Kumaran dah kongsi dengan kita semua tentang program CSR Aspirasi Hijau yang menanam 31 pokok neem ataupun semambu di UPM Serdang. Jadi nak tanya dengan Mr. Kumaran, kenapa Himalaya pilih pokok ni untuk program tu?
3: Okey, Himalaya ni general overall, kita punya produk, semua produk-produk kita ni berasaskan barangan daripada semula jadi.
2: Okay.
3: So neem ni dia ni one of the iconic punya produk sebab kita ada banyak barang berasaskan pokok semambu ataupun neem. So kita punya penjagaan muka, produk penjagaan muka, kita ada neem face wash, neem scrub, neem serum, moisturizer. Lepas tu kita ada neem body wash. Lepas tu kita ada neem supplement juga untuk ambil, so kita panggil dia beauty inside and outside. So produk neem ni terlalu close dengan Himalaya Wellness. Sebab tu kita nak arti menghargai pokok semambu ni untuk biar kita CSR program tu kita tanam pokok semambu.
2: Jadi neem ni masih orang kata sinonim dengan
3: sinonim.
2: Himalaya.
3: Betul. Okay. Betul.
2: Okey, mungkin objektif utama Himalaya nak sertai Semangat Aspirasi Malaysia 2026.
3: First ni saya rasa ini peluang untuk kita mendekati masyarakat Malaysia yang

0: Jelajah Ramadan ni kita ambil semangat aspirasi Merdeka ni untuk mengucapkan terima kasih balik kepada pengguna-pengguna Himalaya. So ini salah satu cara kita dapat memperkenalkan produk kita, kebaikan produk berasaskan semula jadi yang Himalaya Wellness saja yang ada produk berasaskan semula jadi. And then kita juga dapat memberikan balik kepada rakyat Malaysia secara barangan percuma, pemeriksaan kesihatan percuma tu, itu yang aktiviti yang untuk support rakyat Malaysia.
1: Okay, last but not least, Mr. Pemada, mungkin Mr. Keberadaan nak promote Himalaya, nak tarik pendengar-pendengar nak datang kan?
0: So pendengar-pendengar yang tengah tengok live ni on radio, sila datang ke Pulau Keri. Sekarang kita akan berada di sini sepanjang hari. Kita ada pelbagai aktiviti menarik untuk support pengunjung-pengunjung di sini. Memang meriah, memang hewok tempat ni sekarang ni. Sila datang sekarang juga.
1: Okey, sedang berlangsung lancaran semangat aspirasi Malaysia dan juga sambutan hari orang asli langsung dari pusat kampung asli, kampung orang asli seluruh Pulau Keri Selangor. Okey, segmen tunggu buat bersama-sama pengurus Pusat Himalaya Wellness, Mr. Kemaren. Terima kasih banyak Mr. Kemaren sebagai luangkan masa. Okey, selepas ini akan ada lagi segmen tajaan lain untuk sempena semangat aspirasi Malaysia. Tapi kita kembali dulu kepada Adli Konti Selangor.
2: Terima kasih DJ Awan, terima kasih banyak.

sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, Selangor FM Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.

0: Okey, terima kasih Ad yang berada di Konki dan terima kasih kerana memberi laluan kepada kami untuk slot tajaan Semangat Aspirasi Merdeka 2026 bersama saya Cepaka dari Pusat Kraft Tangan Orang Asli Sungai Bumbun Pulau Keri. Dan bersama kita hari ini, kita bersama dengan penaja dari PTPTN, okey, Puan Rohaida Deris, iaitu selaku pengarah negeri pejabat PTPTN Negeri Selangor. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ya, apa khabar?
1: Khabar baik, alhamdulillah.
0: Okey, baiklah, kita nak bercerita pasal PTPTN. Apa yang PTPTN bawakan sepanjang Semangat Aspirasi Malaysia 2026 ini dan apa yang orang ramai boleh nantikan?
1: Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera untuk para pendengar yang dikasihi sekalian. Okey, PTPTN merupakan rangkaian suci untuk program inilah, program Semangat Aspirasi Malaysia tahun 2026. Yang kita kenali sebagai SAM, kami mengambil peluang ini untuk turun padanglah untuk bersama-sama dengan masyarakat. Dekat sini pengunjung boleh mendapatkan maklumat berkaitan pinjaman, bayaran balik dan juga simpan SSPN. Yang mana yang belum buka boleh buka, yang mana yang dah tambah boleh buat penambahan.
0: Kalau macam yang dah lama tu macam dah ada account ni tapi macam tak buka-buka tu, boleh datang lagi?
1: Boleh datang. So kita akan kita ada perkhidmatan yang terbaik lah untuk SSPN, so boleh tanya dengan kita punya staff lah, tipu kami.
0: Kalau untuk pengunjung pula Puan, apa yang menarik tentang simpanan SSPN yang ditawarkan sepanjang program ini? Ada keistimewaan ke tertentu yang mereka boleh dapat?
1: Okey, semua yang ketahui simpanan SSPN menawarkan berbagai keistimewaan dan manfaat lah, seperti pelepasan tak sedang cukai sehingga RM8,000, kita ada perlindungan takaful percuma, geran sepadan hingga RM10,000 bagi sesuatu yang layak untuk keluarga yang layak, so dividen yang kompetitif, patuh syariah dan yang pentingnya dijamin kerajaan.
0: Okey, baik, terima kasih Puan kerana sudi bersama-sama kita dan berkongsi tentang penglibatan PTPTN dalam Semangat Aspirasi Merdeka 2026. Saya rasa sampai sini saja dulu, kita kembali bersama Ad di Konti. Silakan Ad.
2: Baik, terima kasih Cempaka.

Baiklah, kita akan bersama dengan DJ Cempaka di Pulau Keri untuk daripada PT-PTN. Okey, baik. DJ Cempaka, silakan.

Seharian berjuang dan siapa bakal membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing. Rumusan aksi terbaik, pencapaian atlet dan kedudukan pingat terkini sepanjang temasya berlangsung dalam highlight Sukma setiap hari pukul 10 malam Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM kami bawakan untuk anda. Selangor FM, radio nombor 1, orang se.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung, kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari, pukul 2 petang dan 5.30 minit petang, hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Raw Republic. Raw Republic, anda masih lagi bersama saya, DJ Art, di Weekend Wake Up. 11.35 minit pagi sekarang, kita dalam segmen Raw Republic. Jadi untuk orang warga Selangor kan, jangan lupa kan, hari ini macam-macam aktiviti kan. Yang paling penting, aktiviti apa? Aktiviti ni Jelajah Aspirasi Merdeka. Hari ini dia mereka di Selangor, esok mereka dah di Melaka. Jadi pastikan kan, kalau nak bawa ada aktiviti, nak cari aktiviti yang berguna, yang bagus untuk anak-anak anda, pergi ke sana. Macam-macam tau, kat sana ada macam-macam. Ada servis motor, ada potong rambut percuma, kan. Kalau saya ada rambut pun, saya nak minta dong potongan juga. Tapi almaklumlah, kan, saya tak ada rambut tapi ada janggut. Okey, baiklah. Dia kalau janggut, dia charge. Rambut dia kena, dia percuma. Okey, baiklah. Jom kita teruskan dengan lagu daripada Amok, Dalam Semak. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Baiklah, kita akan bersama dengan DJ Awan di Jelajah Aspirasi Merdeka. Silakan Awan.
2: Okey, terima kasih banyak Ad di konti sebab saya Awan masih lagi berada di pusat keramahan asli kampung orang asli Sungai Pulau Keri Selangor untuk sempena pelancaran semangat aspirasi Malaysia dan juga sempena hari orang asli di sini. Okey, saya segmen temu buat Zoom lepas minit kali ini. Saya berbesar hati bersama-sama tetamu istimewa di sebelah saya, iaitu Puan Rohaidah binti Deris, Pengarah Negeri Pejabat Pertipudian Negeri Selangor. Terima kasih banyak Puan sudi luangkan masa untuk bersama kami. Terima kasih. Okey, nak topik mengenai semangat aspirasi Malaysia 2026. Okey, bagaimana, okey, sebagai mukadimah ya Puan, bagaimana proses semangat aspirasi Malaysia ataupun SEM 2026 ini diadakan? Adakah ia menepati usaha strategik pendidikan untuk mendekati komuniti setempat, Puan?
3: Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua para pendengar yang dikasihi. Okay, PTPTN sentiasa mencari pendekatan baru dan segar untuk berinteraksi dengan masyarakat. So, penganjuran semangat aspirasi Malaysia 2025 ini merupakan salah satu program turun pandang yang bertujuan mengeratkan hubungan dan mendekati masyarakat setempat secara santai dan interaktif. Di samping itu, PTPTN juga dapat memberi pandangan mengenai cilik kewangan dalam kalangan masyarakat sejajar dengan usaha strategik PTPTN, iaitu memukuhkan hubungan masyarakat, khususnya generasi muda melalui pendekatan santai mendidik dan mesra komuniti. Okay, dalam program SEM lah kita panggil kan, tahun 2026 ini yang bermula 23 Ogos okay, sehingga 30 Ogos 2026 melibatkan 4 zon, di mana ini adalah program yang pertama untuk zon tengah untuk Selangor. Jadi kami mengambil peluang untuk turun padang untuk mendedahkan masyarakat secara lebih santai dan interaktif di lokasi inilah. So jadi di booth PTPTN, pengunjung boleh mendapatkan maklumat mengenai PTPTN, pinjaman, barian balik serta pembukaan akaun simpan SSPN serta berbagai perkhidmatan lagi lah. Maksudnya ini adalah orang kata kita maksudnya lebih santai dengan masyarakat.
2: Boleh lah orang kata masyarakat mengenali lagi apa-apa orang kata perkhidmatan yang dijaga oleh.
3: Ya betul, dengan PTPTN.
2: Okey, mungkin Puan boleh kongsi peranan PTPTN dalam membantu masyarakat untuk merancang kewangan, khususnya dalam memastikan masa depan pendidikan anak-anak lain lebih terjamin. Jadi pandangan Puan sekarang ini.
3: Okey, untuk maklumat para pendengar, perancangan kewangan ni satu yang pentinglah untuk tujuan pendidikan, merupakan langkah pertama yang perlu dititik beratkan oleh ibu bapa untuk memastikan masa depan anak-anak kita terjamin ketika melangkah ke penanggadeng-gading. Yang kita mana kita sedari kos pendidikan setiap tahun meningkat. Jadi ibu bapa perlu membuat simpanan bermula pada awal, supaya walaupun masuk orang kata sikit-sikit lama-lama jadi bukit kan, sekurang-kurangnya dapat menampung sebahagian daripada kos perkenaan. Pendapatan yang diterima sebaiknya ada sebahagian simpanan untuk masa depan pendidikan anak-anak kita, khususnya pilih kaedah simpanan yang sesuai dan boleh memberi peluang yang memberi keuntungan. Sebagai contoh, menggunakan instrumen simpan SSPN kerana terdapat banyak sangat keistimewaan dan manfaat yang ditawarkan. Di samping ada simpan, lepas tu ada peluang untuk memberi hadiah yang menarik melalui kempen yang dianjurkan. Okey, selain itu, PTPTN tidak mahu maksudnya dilihat sebagai pemberi pinjaman ataupun pengutip hutang, yang mana selalu orang kata kita alung kan. Okey, semata-mata sebaliknya dilihat sebagai tabung pendidikan untuk masyarakat Malaysia melalui pemudahan penabungan dalam simpan SSPN. Okey, sebagaimana lembaga tabung haji dilihat sebagai tempat menyimpan untuk persediaan mengerjakan haji, dan kalau SP dilihat untuk simpanan sebagai tujuan persediaan apabila kita telah bersara, maka PTPTN pula dikenali sebagai tabung pendidikan sebagai tempat untuk memulakan simpanan bagi persediaan untuk membayar pendidikan anak-anak. So besarlah hasrat PTPTN adalah untuk membantu masyarakat Malaysia agar tidak terbeban dengan hutang, tetapi turut mengamalkan perancangan penabungan pendidikan lebih awal, baik dan teratur demi masa depan anak-anak kita.
2: Dia menarik je, orang kata terbawa haji ni nak simpan duit nak pergi haji.
3: Ya, betul.
2: Kena beli SP simpan duit nak untuk orang apa simpanan hari tu. Tapi dia betul end lah untuk pembelajaran.
3: Ya, untuk pelajaran.
2: Pelajaran tu utama pelajaran anak-anak lah. Okay. Jadi macam kita tahu, PDPTN ni memang sentiasa laksanakan pelbagai kempen dan juga promosi untuk galakkan masyarakat Malaysia ni untuk simpan. Jadi tahun ni kempen PDPTN kembali dengan pengisian yang lebih menarik. Mungkin Puan boleh kongsi belanja.
3: Okey, PDPTN siasa komitmen untuk menggalakkan amalan penampungan bagi tujuan pendidikan tinggi. Berbagai kempen dan promosi terus dipikirkan bagi menyemarakkan lagi amalan penampungan, termasuklah mengadakan kempen simpan SSPN 2026 yang merupakan kempen promosi tahunan yang diteruskan pada tahun ini untuk menggalakkan penambungan dan sebagai penghargaan kepada pendeposit kita simpan SSPN. Cabutan kali ini terdiri daripada 4 cabutan istimewa, iaitu cabutan WOW Plus Royalty 2026 sebagai untuk yang tahunan, dan ada cabutan WOW Plus Siri cabutan simpan SSPN Plus yang baru selesai, yang ni dah habislah. Okay, untuk cabutan Prime Bonanza. So, kempen ini menawarkan hadiah keseluruhan menilai hampir 1.9 juta kepada 1,060 orang pemenang sepanjang tahun ini yang akan berakhir pada 31 Disember 2026. Okay, secara tidak langsung, dia mencerminkan keperintahan PTPTN kepada masyarakat Malaysia siasa mengutamakan simpanan demi masa depan. Diharapkan para pendengar khususnya akan bersama-sama menyambut baik usaha PTPTN dalam merealisasikan harapan dan membentuk masyarakat yang membudayakan amalan menabung sejak daripada anak-anak kecil. Lebih membanggakan, kita punya ramai pemenang yang terdiri daripada pendeposit setia. Sebagai contoh, pemenang hadiah utama cabutan WOW simpan SSPN untuk tahun 25, iaitu kategori platinum, ialah seorang pesara guru daripada Selangor, yang mana beliau konsisten membuat simpanan RM300 sebulan sejak tahun 2028. Hasil penabungan tersebut, beliau berjaya membawa pulang sebuah mes. Maksudnya berbaloi kan. Ini menunjukkan bahawa dengan menabung bukan saja memberi manfaat kepada masa depan anak-anak, tetapi berpeluang menerima ganjaran yang cukup lumayan. Okay, secara tidak langsung, kempen ini mencerminkan keprihatinan PTPTN agar masyarakat Malaysia sentiasa mengutamakan simpanan demi masa depan. Oleh itu, segeralah untuk merebut peluang dengan membuka akaun. Yang mana-mana yang belum lagi membuka akaun, boleh membuat, yang dah buka boleh buat tambahan simpan dalam simpan SSPN. Mungkin anda ialah pemenang seterusnya bagi kempen cabutan simpan SSPN untuk tahun 2026.
2: Kita sambil menyimpan sambil menang. Mana tu rezeki kan. Jadi boleh pakat-pakat buka akaun SSPN dan simpan duit untuk, orang kata, simpanan tabungan pendidikan, khususnya untuk anak-anak.

0: tak pernah semua takut. Ini adalah anugerah Allah SWT. Takut sama Allah, insyaAllah. Dan yang dikembang juga. Okey, lagu seterusnya.
1: Jejak Awan, silakan.
2: Okey, baik. Kembali bersama-sama saya, Awan, langsung dari Pusat Kraf Orang Asli, Kampung Orang Asli, Sungai Bungkul, Pulau Keri, Selangor, untuk Semangat Aspirasi Malaysia 2026 ataupun SEM 2026. Dan bersama-sama saya, tetamu istimewa, Puan Wahidah binti Deris, Pengarah Negeri Pejabat BDPN Negeri Selangor. Okey, selain Puan nak sambung, nak tanya pula, okey, mengenai daripada kempen cabutan yang tawarkan tu, mungkin Puan boleh kongsikan di sisi lain sifat SSK yang menjadikan pilihan menarik untuk berbangun di Malaysia.
3: Okey, untuk maklumat para pendengar yang dikasihi, ternyata sifat SSPM menjadikan berbagai kesemewaan banyak dan manfaat yang diberikan peluang kejayaan untuk anak-anak. Yang pertama, sifat SSPM ini merupakan satu-satunya produk simpanan yang menawarkan manfaat pelepasan taksiran cukai pendapatan ke atas simpanan bersih sehingga RM8,000. Ia merupakan insentif istimewa kepada pendeposit simpan SSPN yang memberikan kelebihan berbeza berbanding dengan produk lain. Selain itu juga, simpan SSPN juga menawarkan manfaat perlindungan takaful percuma secara ringgit ke ringgit kepada pendeposit yang punya simpanan RM1,000 ke atas kiranya berlaku kematian ataupun ilat kekal menyuruh kepada mereka. Sebagai contohnya, kalau kita simpan RM10,000 semasa kematian, waris akan mendapat RM10,000 tambahan daripada simpanan sedia ada, menjadikan jumlah keseluruhan RM20,000. Okey, selain daripada itu, ada juga hairat kematian berjumlah RM3,000 yang turut diberikan kepada waris. Selain itu juga, istimewanya lagi simpan SSPM Prime ini turut menawarkan geran sepadan secara percuma hingga RM10,000 bagi satu keluarga yang layak. Kepada ibu bapa yang punya pendapatan bulanan tidak melebihi RM4,000. Okey, geran sepadan ini merupakan insentif keuangan yang ditawarkan bagi penerima manfaat, iaitu anak-anak yang diterima dan mendaftar masuk ke IPT yang diiktiraf oleh kerajaan. Selain itu, menerusi bajet untuk tahun 2005, kerajaan juga bersetuju kerantiran pemberian geran sepadan ke atas simpan dalam akaun simpan SSPN Prime bagi pelajar yang melanjutkan pengajian di IPT diperluaskan kepada keluarga pendapatan lebih RM4,000 hingga RM6,000 dalam tempoh 2 tahun. So, bagi pendeposit layak, kini boleh memohon geran sepadan sehingga RM5,000 untuk satu keluarga. So, kita ada juga kadar dividen simpan SSPN bagi tahun 2025 pada kadar 4.1%. Ini untuk makluman para pendengar, ini merupakan kadar tertinggi dalam tempoh 11 tahun. So, selain itu juga, kita ada juga simpan SSPN Plus di mana kesemewaannya adalah sama seperti simpan SSPN kecuali tidak layak geran sepadan. Apa yang menariknya, simpan SSPN Plus ini adalah menawarkan kesemewaan tambahan yang lebih baik daripada segi manfaat perlindungan takaful, di mana kita ada membuat kerjasama dengan syarikat pengendali takaful. Kita ada 4 pengendali SPT, iaitu kita ada Hong Leong MSIG, Takaful Berhad, kita ada Great Eastern, Takaful Ikhlas dan juga Zurich adalah yang baru lah untuk kita, di mana bekerjasama mulai pada 1 Julai 2026. Kesemewaan tambahan yang ditawarkan adalah kita ada perlindungan takaful sehingga 1.2 juta tertakluk pada syarikat SPT. Kedua, kita ada manfaat berbagai penyakit terima sehingga RM200,000. Manfaat penghantaran balik jenazah sehingga RM10,000. So, banyak lagi kesemewaan berkenaan dengan SSPN ni. So, simpan SSPN ni turut menawarkan berbagai kesemewaan dan manfaat lain kepada pendeposit seperti patuh syariah dan juga dijamin kerajaan.
2: Okey, itu mengenai SSPN Plus, SSPN Prime. Beralih pula pada bayaran balik pinjaman. Okey, melbagai inisiatif dan juga usaha diadakan oleh pihak BDPN sendiri untuk pastikan bayaran balik pinjaman ini dibuat dengan sebaik mungkin untuk kelestarian generasi yang akan datang. Okey, alhamdulillah saya dah settle semua.
3: Alhamdulillah.
2: Jadi mungkin Puan boleh terangkan mengenai inisiatif untuk bayaran balik pinjaman.
3: Okey, seperti para pendengar yang tahu, BDPN siasa melaksanakan inisiatif bersepadu dan memperbagaikan pendekatan mesra pelanggan untuk membantu serta memudahkan peminjam membuat barang balik di bawah kempen lestari pendidikan. So, dekat sini, untuk kempen ini, pada masa ini yang sama, PTPTN penuh empati memastikan semua ruang diberikan kepada peminjam untuk berbunding dengan peminjam untuk menyediakan pelan pembayaran fleksibel, iaitu mengadakan persetujuan semula pinjaman. So, peminjam-peminjam di luar sana boleh membuat persetujuan bayaran balik untuk menetapkan ansuran bulanan baru. So, dekat sini maksudnya kalau tak mampu boleh berunding dengan kita. So, jadi kita untuk makluman para pendengar, kita ada inisiatif hashtag PTPT yang sedia bantu yang diperkenalkan bagi membantu dan memudahkan peminjam berurusan dengan kita. So peminjam dia luar kat sana boleh. Okey, kalau tak nak berunding one to one, malu, kita apa, kita ada kan lain. Kita boleh live chat juga. So kita boleh juga membuat e-aduan. Okey, kalau nak rasa macam susah nak rasa berunding tu, boleh datang kaunter. Kita ada juga kaunter. Okay. So kalau di Selangor kita ada 6 cawangan lah. So boleh hadir dekat kaunter, pilih je. Tak nak jumpa, boleh semuanya di hujung jari lah. Macam tu.
2: Jadi orang kata rugilah kalau tak bayar balik kan.
3: Ya, yeah, betul.
2: Sebab sejujurnya kalau berdasarkan pengalamannya sendiri, bila dah bayar balik dia rasa hati tenang pun.
3: So kempen ni untuk lestari pendidikan ni bernilai RM50,000 untuk dimenangi oleh 50 orang pemenang. Menarik kan?
2: Tak ambil peluang, tak bayar balik.
3: Okey, Puan,
2: orang kata last but not least,
3: mungkin
2: harapan
3: Puan
2: sendiri untuk masyarakat
3: Malaysia. Okey, so di kesempatan ini saya mengambil peluang untuk mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua pelanggan PTPTN yang sentiasa menyokong PTPTN bagi memastikan kelestarian pinjaman bagi generasi akan datang. So buat ibu bapa di luar sana sekiranya masih mencari-cari platform mana simpanan yang memokuskan simpanan untuk pendidikan, so simpan SSPN je lah, merupakan pilihan paling bijak untuk ibu bapa di luar sana. Okay, so marilah kita sama-sama memeriahkan program Semangat Aspirasi Malaysia 2026. So datanglah ke bumi kami untuk membuat rundingan ke, nak buka akaun ke, atau untuk buat penambahan.
2: InsyaAllah ada satu lagi di sini kan?
3: Ya, insyaAllah.
2: Jadi pendengar Selangor FM khususnya yang berada berdekatan dengan Pulau Keri, jangan lupa ambil peluang untuk datang ke Pusat Geraf Orang Asing Sungai Bumbu Pulau Keri Selangor. Sekarang ini kalau rasa nak buat buka akaun SPPN pun boleh, nak bayar balik pun boleh. Okay. Okay, alhamdulillah, terima kasih banyak Puan Rahidah Binti Deris, pengarah negeri pejabat PTPN Negeri Selangor, sudi akan masa bersama-sama kami Selangor FM untuk membuahkan sempena Semangat Aspirasi Malaysia ataupun SEM 2020. Terima kasih banyak Puan. Okey, alhamdulillah, terima kasih bersama-sama PTPN sudah berakhir di sini. Kembali bersama-sama rakan tugas di Konti Selangor FM. Silakan.
1: Terima kasih DJ Awan di Jelajah Jelajah Aspirasi Merdeka. Baiklah, sekarang Rock Republic sudah menutup tirainya. Selepas ini saya akan serahkan konti ini kepada DJ Anis. Jadi anda boleh chill weekend bersama DJ Anis. Saya ucapkan terima kasih kepada anda yang menemani saya daripada jam 6 pagi hinggalah sekarang dengan lagu-lagu dan seleksi-seleksi lagu-lagu menarik daripada saya untuk anda semua. Yang penting, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah mak, kawinkan aku.
4: Alah mak, kawinkan aku.

Itu ada experience dengan lagunya Alah Emak Kahwinkan Aku. Okey juga kan kahwin rumah tangga, ya, merangkumi macam-macam aspek lah untuk ketenangan jiwa. Boleh share dekat pasangan kalau ada masalah, boleh pelihara diri daripada maksiat. Kita sempurnakan separuh daripada agama kita dan juga dapat binalah keturunan kita yang sah dan juga diberkati. Selamat pengantin baru, ya, untuk anda yang baru saja berumah tangga. Semoga kehidupan anda bertambah ceria dengan adanya pasangan yang menenangkan hati. InsyaAllah lah sesama kan, saling-saling gitu. Dan tak ada telefon bersama dengan Ad. Sekarang ini saya Anis menemankan anda, InsyaAllah hingga pukul 6 petang.

0: lebih rajin tolong kemas ke, tolong masak ke, ataupun isteri anda hari ni romantik sangat, kenapa dia ajak jalan-jalan, dia siap gosokkan baju, pakai sedondon, gitu. Mungkin ada cerita anda ataupun mungkin bekerja hari ni dalam jalanan. Okay, saya doakan semoga hari ni dia memudahkan segala urusan anda. Dan sedikit lah kan, sambil yang tengah berlangsung ketika ini, Sukma 2026, yang tak berapa lama lagi nak melambungkan tirai ni, ha. Tapi masih lagi lah hari ni, masih lagi berlangsung, esok pun ada lagi, insyaAllah. Jadi untuk acara pingat terkini atlet Selangor kita, ya, Perak dapat 2 pingat. Okay, melalui pingpong bergu campuran dan juga pimpong bergu lelaki. Okey, itu antara yang terkini lah. Apapun, nanti boleh ikut lebih banyak lagi maklumat lanjut menerusi Grandstand petang nanti seperti biasa, tau, pukul 2 petang nanti. Dan terima kasih kepada Pak Susani menyapa, apa khabar katanya ni. Okey, kita samalah doakan dia kepada Pak Usu yang dalam jalan dah balik kampung, ayah mertuanya masuk ward, okey, di hospital Port Dickson. Okey, sambil doakan semoga ayah kepada Allah Ya Arham, Kak Long dan Lina, semoga segera sembuh. Dan mungkin apa-apa pun adalah kebaikan untuk keluarga semua bersama. Kita redha dan juga kita berusaha dengan panjatkan doa dan juga membantu sebaiknya, kan. Eh, Husin daripada Kuala Lumpur, apa khabar Abang Husin? Pak Long dah lah, apa khabar Pak Long, dah balik berniaga ke? Cik Ihr daripada Mantap, kita tengah memandu ke tu? Semoga selamat sampai, okey. Sambil-sambil dengarkan 100.9
1: Alif Lam Mim,
2: huruf tanpa tafsir, rahasia tanpa suara.

Lagu ni tujukan khas kepada anda, penyokong Manchester United. Kenapa? Lama sebab kalah lah pula dengan Hull City ya. 2-0. Takpelah ya, buat channel tu lah dia ada pertandingan. Kadang menang, kadang kalah. Seperti juga macam Selangor semalam. Ditumbangkan oleh Johor menerusi Sukma Final aksi Piala Sepak untuk lelaki, bola sepak lelaki semalam kan. Terima kasih untuk anda yang mengikuti secara langsung di Selangor FM bersama dengan pengulas kita Firdaus Musa. Dan terima kasih juga untuk anda yang menyapa waktu begini. Apa khabar? Antara kita ada Mak Ngah kita. Anda kita dengar Selangor FM ni dari Kelang ketika ini. Juga ada Sis Ella Balskis. Kita terima kasih Auntie Zai, Cik Zai Hamrazak. Happy Merdeka katanya. Yeah.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Okay. Assalamualaikum. Sekarang pukul 12.49 minit tengah hari. Selamat menjumpa selera untuk anda ya. Dan so, sambil itu juga lah, insyaAllah kita usaha untuk mengimarahkan mana-mana program kan berkenaan dengan Maulidur Rasul kita. Okay, juga secara online pun banyak juga. Macam pagi-pagi lagi kan ada grup yang lepas subuh, malam-malam ya, untuk sama-sama berselawat, berzikir dan sebagainya tu kan. Jadi insyaAllah kita lapangkan masa kita. Kalau kita boleh buat beberapa benda kita suka, kita boleh layan, kita boleh live, tentulah kita boleh juga sebenarnya kalau kita ketepikan juga masa kita untuk mengimarahkan Maulidur Rasul. Contohnya Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor, iaitu Tengku Permaisuri Hajah Nur Rashikin ya, semalam berangkat ke majlis 10,000 wanita Selangor berselawat bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul. Jadi keberangkatan tiba baginda ya di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah malam tadi pukul 9 suku malam, disambut oleh Yang Dipertua Pertubuhan Kebajikan Amal Wanita Selangor Pekawanis, iaitu Datin Seri Mastiana Muhammad. Ini juga merupakan Exco Pembangunan Wanita. Dan juga kepada anda yang mungkin juga kat tempat anda, lokasi anda, mungkin juga dalam ahli keluarga, ada yang alhamdulillah ada ilmu yang cakna sikit kan, yang ajak sama-sama untuk mengimarahkan majlis. Paling-paling tidak pun katanya kat buat rumah je lah, kita buat sikit-sikit, jom kita sesama berjemaah, kita sesama berdoa, kita sesama berselawat. Jom kita macam mana sibuk pun kita usaha juga untuk tunaikan. Dan juga terima kasih kepada sahabat yang menyapa, Nur Kasih dari Perak. Dia katanya okey, hari ni cuti ni ha, layan kat rumah aje ya. Alamak, katanya layan juga panas-panas berangin ni ha. Oh, boleh tertidur tu kak eh. Ada juga Sis Ella Balkis, kita peminat lagu Hindustan, boleh insyaAllah. Okey juga kepada anda yang nak pergi orang kahwin hari ni, siapa punya majlis agaknya tu, mesti nak belanja lagu, sudah diinai-inaikan sebentar lagi ya. Juga ada perempuan kita berada di Kajang, layan juga kat rumah ni ha. Dan untuk anda dalam pemanduan tu, insyaAllah semoga enjoy tiba ke destinasi. Alright, juga ada Tiza kita yang mendengarkan ketika ini. Okay, dan juga untuk Pak Usu dah selamat sampai ke hospital tu. Sambil tu jom dengarkan lagu yang mengimbau kenangan anda, mungkin mengimbau kahwin, mana antara lagu wajib gitu, sudah diinai-inaikan.

sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

sebelum sampai lagi ke program berdadi kita, rugi kalau terlepas pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada juga servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program madani di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program madani kita, memaknai harapan rakyat.

0: Mawaddah.
1: Contohnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat sebanyak 100 kali dalam satu hari. Saya tadi ada 3 dah. Istighfar tadi. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan dan puan-puan ikut. Kalau ikut daripada Jumaat subuh sampai maghrib tadi dah 12. Nanti Isyak 3 kali lagi. 15. Cukup. Ini 100. Sekarang baru 15. Kalau sampai Isyak tadi baru sampai 15. Mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak sambil tengok tiang lah. Kalau betul-betul bertaubat, ya Allah mengisafi, astaghfirullahalazim, dosa kita, azam jangan lakukan lagi. Mudah-mudahan taubat dia terima. Kalau sambil tengok, apa depan ni? Tapi mulut, astaghfirullahalazim. Ataupun baru tahu tadi, taubat ke tadi tu? Mohon istighfar, mohon ampun ke tadi tu? Baru tahu ni, baru pukul 8.28, 42 saat. Baru tahu yang tu istighfar. Dia sambil main WhatsApp tadi. Tengok update status ke apa semua, baca mesej. Oh, kalau macam tu kena nak usaha lebih lagi lah. Tak cukup lah 15 tu kalau level dia begitu. Sambil-sambil tengok khot, tengok dongak sikit. Apalah ayat Quran khot ni sebenarnya? Masjid ni dah 34 tahun. Apa sebenarnya ayat ni? Tengok, ini 34 tahun, dia dah 20-30 tahun solat dekat masjid negeri, tak pernah tengok ni ha. Ini nak ganti baru, tak pernah tengok lah diturun. Diturunkan macam tu punya lama, selalu sekejap je. Nak buat apa pula lah masjid? Mulut sambil astaghfirullahaladzim. Takut-takut tak kira, takut-takut tak dikira itu tu sebagai istighfar. Takut-takut tak dikira sebagai bertaubat pada Allah, mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tak sampai pun, dia sendiri di mulut pun tak rasa, apatah lagi di hati nak rasa bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu, 15 tadi mungkin ada diskaunnya lagi. Nak sampai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang 100 tadi, kalau 15 terlalu jauh sangat. Terlalu jauh sangat. 100 dengan 15 terlalu jauh sangat. 15%. 115. Nah, 15% jauhnya. Jauh sangat. Mungkin kalau 50%, 60%, 70%, 100% atau lebih, alhamdulillah. Maksudnya, tak cukup kalau hanya bergantung kepada istighfar yang 3 kali selepas solat berjemaah bersama-sama dekat masjid. Tak cukup. Ada alhamdulillah. Tapi kena tambah lagi. Sebab levelnya tadi kekasih diberikan. Nak sampai level kekasih tadi, nak cerita tadi, walaupun kita bagi kronologi ringkas pendek tadi, tapi nak sampai level kekasih itu, diujinya begitu. Pun 100 kali. Kita ujian kita apa? Alah, hujan. Tak boleh lagi masjid. Hujan itu lah hujan. Tengah-tengah dengar kuliah, budak boleh tidur pula baring kan. Tak apa, tak apa. Tuan nak sendiri tak apa. Kan, hujan itu je lah. Kan, kipas satu special lagi untuk seorang. Nabi SAW ditentang lagi ketika nak sebarkan dakwah, nak bagi tahu supaya mentauhidkan Allah, nak bagi tahu supaya memperbanyakkan ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, ditolak, ditentang, dihina, difitnah, ditawarkan nyawanya lagi. Kita kalau sebab sampai kipas pun dapat, jauh sangat dia punya kedudukannya dengan Nabi SAW. Maka 100 kali tadi kita kena usaha untuk sampai. Mohon. Kerana apa? Kata Nabi SAW juga dalam hadis oleh Al-Tirmizi yang bermaksud semua anak Adam itu banyak melakukan kesalahan. Setiap anak Adam itu ada dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah orang yang bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini ada yang kita belum melakukan dosa lagi, tak apa, jangan angkat tangan, nanti orang tahu. Allah dah tutup aib, kita tutup. Jangan kita sendiri dedahkan aib kita buat apa. Mungkin kita boleh jawab dalam hati kita daripada pagi tadi sampai ke saat ni, ada ataupun tidak ada telah kita melakukan dosa pada hari ini. Satu. Yang kedua, ada atau tidak ada yang mana kita telah bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa tadi, kita bukan Nabi. Betul, kita tidak boleh gunakan alasan kita bukan Nabi maka kita akan banyak buat dosa. Kita bukan Nabi maksudnya kita tidak dilindungi, bukan maksum. Tidak ada dosa yang membezakan kita semua ini, dosanya banyak atau sedikit, pahalanya banyak atau sedikit, taubatnya banyak atau sedikit, diampunkan atau belum diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, membezakan kita. Tapi masing-masing ada dosa.
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah. Tapi Nabi sebut sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat, mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah juga menyebut dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53 yang bermaksud, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Kitalah, kan? Sepatut tak boleh buat, kita dah tahu batas, kita melampaui batas, kita buat. Sepatutnya buat, tapi kita melampaui batas, kita tinggalkan yang wajib. Kita yang melampaui batas. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kamu berputus asa di atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan putus asa. Dah banyak buat dosa, jangan tak taubat. Jangan tunggu tua, jangan tunggu nanti, jangan. Taubat terus pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah sebut jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sebab rahmatnya itu terlalu luas. Taubatnya itu terbuka selagi mana nyawa tidak sampai ke kerongkong, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, selagi mana matahari tidak terbit sebelah barat. Tidak terbit sebelah barat, kiamat. Nyawa sampai ke kerongkong, sakaratul maut. Selagi mana tak sampai, selagi itu pintu taubatnya dibuka luas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Tidak ada masalah, taubat. Sebab Allah sendiri sebut, jangan putus asa dengan rahmatnya. Tuhan sendiri sebut, jangan putus asa dengan rahmatnya. Kita yang buat dosa, kita pula putus asa mohon rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila saat nyawa sampai ke kerongkong, bila saat matahari terbit di sebelah barat, ketika itu pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai manusia akan bertaubat. Masa sakit ditarik nyawanya sampai ke lutut, ni sakit kaki biasa. Bila ditarik sampai ke perut sakit, ni sakit perut biasa. Bila ditarik sampai ke dada, ini sesak nafas biasa. Masuk hospital, tak apa, ada oksigen, boleh hidup lagi. Duit ada banyak, bagi, bayar, doktor pakar mana, hospital pakar mana, masuk dalam negara, luar negara, pergi. Tapi bila tarik nyawanya sampai ke kerongkong, baru dia tahu, itu rupanya daripada tadi tu sakaratul maut. Kat lutut tak nak taubat, kat perut tak nak taubat, dekat dada tak nak taubat. Ditarik nyawa sampai ke kerongkong, dia tahu itu sakaratul maut. Dia akan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah tidak menerima taubatnya, seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pintunya tertutup untuk dia bila nyawanya dah ditarik sampai ke kerongkong. Kerana apa? Kerana ketika itu taubatnya bukan ikhlas kepada Allah. Taubatnya kerana bukan insaf atas dosa yang dilakukan. Taubatnya bukan sebab dia berazam menyesal tidak mahu melakukannya lagi, tapi dia bertaubat sebab takut kepada mati. Sebab itu pintu taubat jadi tutup sampai ke kerongkong. Syaitan yang menghasut akan cuci tangan, dah selesai. Sampai ke kerongkong, kalau dia tak bertaubat tadi, okey, dah selesai. Dia taubat pun, Allah akan tolak taubatnya. Sama halnya ketika mana matahari terbit sebelah barat, semua akan tahu ketika itu kiamat akan berlaku. Dan semua akan takut akan kematian. Dan semua akan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua taubat itu tidak diterima. Kerana halnya sama, dia bertaubat tadi, takut kepada mati, takut dengan azab kubur, baru tu takut. Dia bukan takut, bukan ikhlas taubatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cuma yang membezakan kita adalah jenis dosa. Ada dosa yang langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak berpuasa bulan Ramadan, mendedahkan aurat kepada yang bukan mahram, tidak solat fardu 5 waktu sehari semalam. Cukup haul, cukup nisab, bayar zakat tak dibayar. Kemampuan untuk pergi menunaikan haji dan umrah tak pergi. Dia dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh bertaubat terus mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ibadat yang memerlukan dia ganti, dia kena ganti. Tak cukup taubat je, dia kena ganti. Puasa bulan Ramadan, dia kena ganti. Zakat yang tinggalkan, dia kena ganti. Solat, dia kena ganti. Kemudian mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jenis dosa yang direct dengan Allah. Dedahkan aurat, dia kena tutup aurat. Baik laki, baik perempuan. Kemudian berusaha, kalau ada update kat Facebook, IG, TikTok lah apa semua ni, berusaha padam. Berusaha padam. Tak tahu gambar tu dah sampai mana. Berusaha padam. Padam semua yang mendedahkan aurat. Padam. Kemudian tadi tu, kan, taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berazam tak melakukannya. Mudah-mudahan taubat diterima. Diampun. Tapi ada dosa sesama makhluk. Tadi dengan Allah. Selesai taubat dengan Allah. Yang mana kena ganti, ganti. Mudah-mudahan diampunkan. Ini dosa sesama makhluk. Dengan manusia ada menfitnah, ada mengaibkan, ada menzolimi. Dia kena cari minta ampun. Dia ada kecilkan hati kedua ibu bapanya. Kena pergi minta maaf. Dia ada kecilkan hati abangnya, adiknya, keluarganya, jirannya, kawannya. Dia ada zolim, dia ada aibkan, dia ada fitnah. Dia kena pergi jumpa, dia kena minta maaf. Tidak cukup hanya mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dia ada ambil harta tanpa hak. Dia ada ambil harta tanpa hak. Setiap yang ada di atas muka bumi ini, dia ada akadnya kalau nak dipindahkan. Air, telefon, tisu. Semua ni mesti ada tuan dia. Mesti ada. Baik di atas, di sekeliling kita atau di luar sana. Mesti ada tuannya dan mesti ada akadnya kalau nak pindah daripada A ke B. Dia tak boleh tiba-tiba ambil gitu je. Paling tidak kalau akadnya sedekah, sedekahlah. Tapi kalau bukan akadnya sedekah, tak bolehlah dia ambil begitu saja. Maka ada akadnya. Jadi kalau dia ambil tidak melalui akadnya, maka dia ambil harta tanpa hak.
1: Mawaddah. Dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Lisa ni telah adanya kumpulan yang menjuarai juara lagu baru-baru ini, KOI. Sekarang ni pukul 1.52, minit tengah hari dah makan ke tu? Selamat menjamu selera untuk anda. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pira. Okey, sis Ella Balkis kita yang berada di Kajang. Juga kawan-kawan kita dari Kelang tu. Apa khabar? Mak Ngar sampai mana dah? Cik Zahira Raza. Happy Merdeka. Betul lah tu. Kan tak tahu je, dah pun 23 Ogos. Jadi jom sama-sama ya, kita merajinkan diri kita, pergi beli bendera. Tak mahal pun. Lepas tu insyaAllah kita gantungkan dekat premis, dekat rumah, kenderaan. Paling-paling tidak pun beli cik comel ke kan, kitchen sticker ke, untuk kita menzahirkan semangat kita yang mencintai negara kita dengan pelbagai cara. Salah satunya itulah secara fizikal, nampaklah kan, dengan bendera je itu. Cara-cara lain tentulah kita usaha sebaiknya, jaga perpaduan, jaga kedaulatan kan. Dan juga kepada anda seperti biasa, nanti petang ini pukul 2 petang hingga pukul 3.45 minit petang, kita ada apa? Grandstand bersama dengan Sukma.
1: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung, kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma, setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang, hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Pengatan Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung, kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma, setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang, hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Malam banyaknya yang ingin diperkatakan oleh host kita berkenaan dengan Sukma 2026 ini. Jadi seperti biasa, mari kita bersama dengan Saf dan juga Apis untuk Grandstand Sukma 2026. Silakan.
2: Terima kasih Anis yang berada di Konti Selangor FM di Angkasa Puri Kota Media. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati serta salam kita Selangor maju bersama. Kita bersiaran secara langsung dari Pusat Media Petal Event Space di Shah Alam di Seksyen 7 untuk kita berikan perkembangan terkini bagi hari yang ke-8 Temasya Sukma Selangor kali ke-22. Kita kembali Saf, berada di Grandstand Sukma 2026 selepas saya berehat seketika semalam bagi melunaskan acara yang lain. Dan awak bersama dengan Kulin ya?
3: Kulin semalam lagi apa pun nak ucapkan juga terima kasih kepada anda yang mana yang terus mendengarkan kami di 100.9. Jadi kami berdua kembali bersatu untuk Grandstand Sukma hari ini, hari yang ke-8. Betul. Yang mana 87 acara pingat dipertandingkan, yang mana 14 acara pingat telah pun dianugerahkan. Cuma kita nak recap sedikit apa yang berlaku semalam, iaitu berkenaan dengan Johor mencipta sejarah melakar kejuaraan sulung bagi acara bola sepak lelaki Sukan Malaysia 2026 selepas menewaskan tuan rumah iaitu kontinjen Selangor menerusi penentuan sepakan penalti 4-2 pada aksi final di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Sebab kalau tengok semalam habis dekat stadium, saya terpaksa berikan kepada anda gambaran juga sebab semalam tak dapat hadir atas
2: saya tak hadir yang lain secara langsung di stadium MPJ tapi saya ikuti secara maya.
3: Boleh dikatakan perlawanan semalam tu disaksikan kira-kira 10,000 penonton.
2: Terima kasih orang Selangor yang memberikan sokongan dalam dunia bola sepak di negeri Selangor ni.
3: Walaupun kita tewas tipis, tapi saya percaya juga yang mana rakyat negeri Selangor sentiasa berbangga dengan kontinjen bola sepak lelaki kita, yang mana mereka melakukan sehabis mungkin, sehabis yang baik, yang mana gol perlawanan telah pun berjaya dijaringkan menerusi kontinjen Johor terlebih dahulu, iaitu Muhammad Danish Amir Rudin di minit yang ke-20 dengan kaedah rembatan jarak jauh. Seterusnya diikuti Selangor berselang 10 minit kemudian menerusi Muhammad Haikal Danish Muhammad Haizon menerusi sepakan penalti.
2: Okey, jadi itu dia gambaran yang kita boleh bawakan kepada anda. Mungkin hari ini anda mulakan hari dengan kesedihan. Kita dapat saksikan skuad junior Gegasi Merah ni tidak berjaya melakar sejarah 28 penantian untuk kembali dinobatkan sebagai juara. Tapi tak mengapa, kita boleh beri tepukan juga, kebanggaan juga kita walaupun tak berjaya dapat emas semalam. Tapi mereka telah menunjukkan prestasi yang
3: semangat
2: sangat baik
3: yang tinggi,
2: sebab semalam Saf untuk penglibatan Gegasi Merah, skuad senior berjuang di Kelantan.
3: Betul.
2: Selangor FC menentang TRW Kelantan 4-1. Juga melibatkan warna merah di EPL. Manchester United menentang Gil gagal 2-0. Dan di MBPJ, Sukma Selangor dan juga Johor berpihak kepada Johor. Jadi semalam memang lautan merah berlakulah dekat, jadi fenomena lah semalam
3: Jadi bila merah ni, kita bercakap merah, ia ada kaitan juga dengan hati. Semoga hati kita terus kekal bersama dengan kontinjen Selangor selama lamanya. Cuma kalau ikutkan keputusan penuh semalam untuk pingat emas menjadi milik kontinjen Johor, Perak menjadi milik kita iaitu Selangor, dan juga di tempat yang ketiga untuk pingat gangsa menjadi milik pasukan negeri Perak. Tapi apapun, semangat itulah yang kita perlukan apabila kita melihat masing-masing ada ultranya yang tersendiri. Betul. Yang memberikan sorakan yang pelbagai. Kadang-kadang kita tak pernah dengar pun cheer tu. Semalam saya bersama dengan wartawan Samsa Samsi juga turun ke lokasi. Masya Allah, bila nak masuk tu kan. Tapi mereka, apa yang perlu, yang harus diberi pujian kepada rakyat Malaysia ni, bila dia nampak je media sampai dekat situ, mereka sangat-sangat memberi
2: kerjasama.
3: Apabila kita minta nak take sedikit video apa semua tu, mereka memberikan kerjasama. Kami akan bawakan juga kepada anda esok beberapa sukarelawan yang telah pun kami ambil nombor mereka untuk kita temubual di akhir, di hari terakhir.
2: Mantap.
3: Nanti
2: untuk hari penutup. Jadi itu dia, selesai sudah ibu segala pingat,
3: ibu segala pingat.
2: Untuk futsal wanita berpihak kepada Selangor, futsal lelaki berpihak kepada Selangor, bola sepak wanita berpihak kepada Selangor, manakala bola sepak lelaki hanya pingat emas yang dapat kita miliki. Tapi tak apa, berikan satu sokongan yang paling padu, terus memberikan dorongan kepada mereka untuk mereka cuba lagi di edisi yang akan datang.
3: Baik, okay. Jom kita ini berkenaan sikit dengan pengutang pingat buat masa ini. Setakat pukul 2.05 minit petang, okay, kita nak maklumkan juga kepada anda yang mana sebenarnya kita tahu yang mana kontinjen negeri Selangor mensarankan untuk kutipan 80 pingat emas.
2: Betul.
3: Dan alhamdulillah,
2: secara rasminya kami umumkan
3: secara
2: kepada
3: rasminya
2: anda, yang anda boleh tonton juga di Facebook dan juga di TikTok.
3: Yes.
2: Maka dengan itu 1.50 minit pagi petang tadi, tengah hari tadi, kita telah pun berjaya mencapai sasaran 80 pingat emas bagi kontinjen negeri Selangor, manakala 60 pingat perak, 55 pingat gangsa, menjadikan secara keseluruhannya sebanyak 195, jauh meninggalkan Terengganu, Wilayah Sekatuan, Sarawak, Johor, Pulau Pinang, Sabah, Pahang dan juga Perak.
3: Ya,
2: bersama
3: betul.
2: Bersama dengan kontinjen yang lain.
3: Kalau kata di bawah Perak tu, kita ada Melaka, Perlis, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan juga Brunei. Okey, kita nak kongsikan juga. Itu pengutang pingat untuk kontinjen Selangor. Untuk Terengganu berjaya memiliki setakat ini 39 pingat emas.
2: Okay.
3: 39 pingat Perak, 32 pingat gangsa, menjadikan keseluruhannya 110 pingat. Untuk wilayah persekutuan pula, 36 pingat emas. Walaupun kita di sebelah petang semalam, wilayah persekutuan berjaya menyaingi kontinjen Terengganu.
2: Okay.
3: Dan tak lama lepas itu, Terengganu kembali berada di kedudukan yang kedua. Untuk kontinjen wilayah persekutuan, mereka berjaya mengumpul setakat ini 36 pingat emas, 41 pingat perak dan 39 pingat gangsa, menjadikan keseluruhannya 116 pingat.
2: Baik, untuk tempat keempat, Sarawak 36 pingat emas, Johor di tangga kelima 32 pingat emas, Pulau Pinang di tangga keenam 31 pingat emas, Sabah di tempat yang ketujuh, Pahang di tempat yang kelapan, Perak di tempat yang ke-9, Melaka di tempat yang ke-10, Perlis di tempat yang ke-11, Kedah berada di tempat yang ke-12, Kelantan di tempat yang ke-13, manakala Negeri Sembilan masih lagi berada di tangga ke-14 dan Brunei Darussalam masih lagi mengungguli di carta yang ke-15. Jadi itu dia kedudukan pingat semasa. Paling last kita update ini adalah 2.07 minit petang. Kejap lagi mungkin ada perubahan sebab hari ini kalau kita tengok keseluruhannya 468 acara pingat yang akan dianugerahkan, dan termasuk hari kedua last ni dah ada 387 acara pingat yang telah pun berlangsung.
3: Okey, lebih kurang berapa je lagi kita pun bakal menamatkan juga untuk Sukma edisi kali ini.
2: Betul.
3: Esok hari yang mana kami akan bawakan kepada anda juga fakta-fakta, info-info, video-video menarik untuk sama-sama kita recap semula apa yang berlaku bermula 14 hari bulan yang lalu. Baik, seketika kita nak bersama dengan Nurul Nora Shikin Abu Syari yang sekarang ini berada di Dewan Tun Abdullah Muhammad Saleh UKM Bangi untuk acara tinju. Silakan Nurul.
4: Hai, terima kasih rakan setugas. Sebaik kini untuk pengetahuan anda, di mana hari ini saingan tinju semakin sengit pada Sukan Malaysia 2026 kali ke-22 memasuki fasa penting hari ini, dengan atlet daripada kontinjen negeri-negeri terus berentak bagi memburu kemenangan dan juga tempat terbaik dalam kategori masing-masing. Dan juga bertempat di Dewan Tun Abdullah Muhammad Saleh Bangi ini, di mana aksi tinju menyaksikan para atlet terus mempamerkan kekuatan fizikal, kepantasan serta ketepatan dalam setiap perlawanan, salah satu sukan wajib dalam Sukma edisi Selangor untuk kali ini. Dan juga untuk pengetahuan anda juga, acara tinju juga menawarkan 11 pingat emas sekaligus menjadikan antara cabang yang menjadi tumpuan kontinjen dalam usaha menambah kutipan pingat masing-masing. Di mana setiap perlawanan yang berlangsung dalam tempoh pantas, apabila peninju perlu bijak untuk mengatur strategi selain mengekal kecergasan dan juga fokus sepanjang pertarungan. Dan bagi kontinjen Selangor sendiri selaku tuan rumah untuk kali ini, di mana saingan di gelanggang sendiri turut memberi motivasi tambahan kepada barisan peninju negeri untuk mencipta keputusan terbaik di hadapan penyokong sendiri. Dan juga sokongan padu penonton juga turut menyemarakkan suasana pertandingan dengan setiap aksi menerima perhatian, terutamanya apabila peninju tempatan berdepan lawan dari kontinjen lain. Dan untuk pengetahuan anda juga, Sukma 2026 yang dah pun berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos menghimpunkan lebih 10,000 atlet dalam 37 jenis sukan dan juga sebanyak 468 acara pingat. Dan juga penganjuran temasya ini bukan sekadar medan untuk merebut pingat, malah menjadi platform penting juga dalam mencongkir bakat baharu yang berpotensi diketengahkan di peringkat yang lebih tinggi. Dan dalam acara tinju juga, di mana saya ingin huraikan sikit kemampuan untuk mengawal emosi, disiplin serta mematuhi strategi yang telah ditetapkan barisan kejurulatihan menjadi antara aspek penting untuk memastikan setiap peninju mampu memberikan aksi yang terbaik dengan saingan yang semakin sengit menuju penghujung temasya, di mana setiap kemenangan juga amat penting dan juga bermakna bagi kontijen yang mahu menambah koleksi pingat dan juga aksi tinju untuk Sukma Selangor 2026 juga dijangka terus menjadi tumpuan sehingga berlangsungnya perlawanan penentuan dan sekaligus menyaksikan peninju terbaik negeri-negeri berusaha membuktikan keupayaan masing-masing di pentas Sukma untuk tinju pada hari ini. Baik, saya kira itu sahaja yang kami bawakan untuk anda. Akan terus setia bersama-sama dengan kami untuk kita mengetahui antara atlet-atlet yang akan bertanding pada hari ini. Kita kembali bersama dengan rakan sukan. Silakan.
2: Terima kasih Nurul Nur Ashikin Abu Syari untuk perkongsian di gelanggang tinju. Dan seketika juga kita nak kongsikan sebelum kita berehat ini, ini gambaran untuk perlawanan dalam sukan sepak takraw dalam acara regu 3 pemain lelaki, perlawanan penentuan pingat gangsa. Dah sekarang ini dah nak masuk untuk regu yang kedua, di mana dah
3: untuk set yang ketiga.
2: Set yang ketiga. Dan di set yang pertama tadi 15-5, set 15, yang 7. Set yang kedua adalah 15-7. Kalau kita tengok sekarang ini adalah menang straight set.
3: Ya, betul. Okey, jadi set ini adalah set pentuannya. Yang mana kepada anda yang mungkin baru sahaja ingin mengenali berkenaan dengan sukan takraw, yang mana kita akan mengetahui juga mengikut kepada tiga set yang telah pun dipertaruhkan. Dan juga sekiranya kemenangan ini berpihak kepada Selangor selepas ini, ternyata pingat gangsa akan menjadi
2: milik negeri Selangor merah kuning. Sebab kita tengok sekarang ini Selangor untuk kategori wanita dan juga lelaki berentap untuk penentuan pingat gangsa. Lelaki menentang Kedah, manakala regu 3 pemain wanita menentang kontijen negeri Sarawak. Kita berehat seketika baik. Untuk Grandstand Sukma 2026. Selepas ini kami akan kembali. Rentak kita,
3: aksi kita.
5: Kena tekan tombol.

0: atlet yang berjuang sehabis baik untuk kontijen negeri Selangor. Dan sekarang ini, Saf, seketika kita nak beri tumpuan apa yang berlangsung di Dewan MBDK Bukit Raja, kita akan bersama dengan Fairuz Siraj yang berada di lokasi untuk sukan pingpong dengannya. Silakan.
1: Ya, terima kasih Hafiz dan juga Saf di Pusat Media Seksyen 7 Shah Alam. Membawa aura kehangatan dari gelanggang, hari ini Ahad 23 Ogos 2026, tumpuan peminat sukan tanah air pastinya terarah ke Dewan Majlis Bandaraya Diraja Kelang, Bukit Raja. Hari kemuncak yang menyaksikan pertembungan sengit merebut kilauan emas bagi acara pingpong. Dan pada tepat jam 9.30 pagi tadi, aksi bergu campuran menyaksikan dominasi mutlak kontingen Sarawak yang berjaya menumbangkan tuan rumah Selangor Darul Ehsan dengan keputusan bersih 3-0. Sarawak menguasai set permainan dengan mata 12-10, 11-4 dan 11-9 untuk membawa pulang pingat emas sulung pada pagi ini. Seterusnya, pukul 10 pagi tadi, Dewan kembali bergema dengan debaran perlawanan akhir bergu wanita, pertembungan dramatik heretan 5 set penuh yang mendebarkan kontinjen Melaka membuktikan kebangkitan luar biasa untuk menyekat Pulau Pinang dengan keputusan tipis 3-2. Melaka menang dengan keputusan set 11-9, 8-11, 11-6, 12-14 dan set penentuan mutlak 11-8. Jadi pada pukul 10.30 minit pagi selepas pertemuan di antara Melaka dan juga Pulau Pinang itu, menyaksikan pertemuan bergu lelaki, kali ini skuad Pulau Pinang mengganas tanpa belas kasihan apabila membenam cabaran Negeri Selangor Darul Ehsan 3-0. Mata kemenangan dicatat dengan keputusan set dominan 11-8, 11-7 dan 11-7. Satu lagi emas mutlak buat Pulau Pinang. Debaran tidak terhenti di situ. Pukul 11 pagi tadi membaikkan ke kategori persorangan wanita. Pertarungan epik 5 set penuh menyaksikan bintang Selangor Chia Yu Zeng mempamerkan ketahanan mental luar biasa beliau, berjaya menumpaskan wakil wilayah persekutuan Gen I dengan keputusan 4-2. Chu Yu Zeng mengesahkan pingat emas buat Selangor dengan keputusan set 11-9, 11-11, 8-11, 7-11, 11-2 dan 11-4. Dan keputusan terakhir yang menutup acara pingpong untuk pagi ini, persorangan lelaki yang berlaku pada 11.30 minit pagi tadi, pertembungan sesama sendiri All Pinang Final antara dua jago Pulau Pinang iaitu Lai Yong Han menentang Lai Yong Zeng, dan perlawanan sengit 6 set ini akhirnya memihak kepada Lai Yong Zeng yang berjaya meraih kemenangan 4-2 dengan keputusan set mata 9-11, 11-8, 11-8, 10-12, 11-7 dan 11-4. Syabas diucapkan kepada semua pemenang pingat emas, perak dan gangsa dalam kejuaraan pingpong Sukma ke-22 kali ini, yang pastinya penghormatan perseorangan wanita Selangor merupakan satu pertarungan epik 5 set yang penuh debaran menyaksikan bintang Selangor Che Yu Zeng berjaya mengesahkan untuk memperoleh pingat emas buat Selangor dengan keputusan mengalahkan lawannya dengan mata 11-9, 11-11, 8-11, 7-11, 11-2 dan 11-4. Itu cerita mengenai pingpong. Jangan lupa bersama saya sekali lagi untuk sukan seterusnya yang akan berlangsung di Dewan Untuk sepak takraw akan berlangsung pada petang ini untuk rebutan pingat emas. Jadi terus bersama saya di Selangor FM, kembali bersama dengan rakan tugas bersama dengan Hafiz dan juga Saf di Pusat Media Seksyen 7 Salam. Kembali bersama anda.
0: Pagi sukan pingpong ataupun table tennis yang telah pun menyumbang 7 pingat secara keseluruhannya, 1 pingat emas, 3 pingat perak dan 3 pingat gangsa yang telah disumbangkan oleh skuad pingpong Negeri Selangor.
2: Okay, baik Fiz, bila kita cakap berkenaan dengan skuad pingpong ni, pingpong ni kita lebih kepada tenis meja lah. Dia macam tenis meja, cuma kita besarkan, kalau ada Doraemon dia boleh tolong besarkan, dia jadi tenis lah. Okey, yang mana sedikit sejarahnya.

0: Yang mana penyertaan sejak edisi sulung iaitu 1986, yang mana sukan pingpong sudah pun mula dipertandingkan seawal sukma yang pertama pada tahun tersebut di Kuala Lumpur.
1: Okay.
0: Jadi apabila sukma diilhamkan pada tahun 1983 untuk mencungkil bakat atlet akar umbi di peringkat negeri, pingpong disenaraikan sebagai antara acara sukan utama pilihan awal negara sehinggalah ke sekarang.
1: Okey, jadi itu dia antara sedikit perkongsian tentang sejarah pingpong di negeri Selangor ini. Jadi seketika juga tadi kita bersama dengan Fairuz untuk sukan pingpong di negeri Selangor juga, seperti yang kita sedia maklum, kita ada jaguh bowling padang yang bertaraf dunia. Dan hari ini juga kita nak kongsikan juga kepada anda perkembangan bagi sukan bowling padang yang berlangsung di Kompleks Bowling Padang Bayu Emas. Dan seketika kita nak bersama dengan rakan pelapor di lokasi, iaitu saudara Mahathir Ahmad. Apa ceritanya untuk gelanggang bowling padang? Silakan.
2: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Saf dan juga Hafiz.
1: Sama-sama.
2: Mahathir Ahmad melaporkan daripada stadium tertutup bowling padang Bayu Mas di Kelang. Dan alhamdulillah hari ini lagu Selangor berkumandang sebanyak dua kali kerana kita berjaya mendapatkan dua pingat emas untuk dua kategori, iaitu kategori singles, men singles ataupun perseorangan lelaki, dan juga untuk kategori women triples ataupun bertiga wanita. Dan alhamdulillah hari ini pasukan Selangor untuk women triples telah berjaya mengalahkan pasukan Johor dengan keputusan 18-11, manakala pasukan untuk kategori lelaki perseorangan kita berjaya mengalahkan pasukan dari Terengganu sebanyak 17 berbalas 14. Dan alhamdulillah juga dua emas pada hari ini adalah emas yang berjaya disumbangkan untuk mendapatkan sasaran 80 emas bagi sukma tahun ini. Jadi di sini keadaannya selepas selesai penyampaian hadiah, dan bersama saya juga hari ini kedua-dua pemenang pingat emas. Itu pertamanya kita ada pemain perseorangan iaitu Adrian Ashrani bin Kabini, dan juga pemenang pingat emas untuk bertiga wanita iaitu Damia Alisha binti Muhammad Irman Taha, Lia Zulika Zilhan binti Azril Nasrul, Puteri Aira binti Azman Shah, dan juga Nurdina Najwa Tarmizi binti Abdullah. Dan saya ada sedikit pertanyaan, dan mereka juga sangat teruja, kemenangan ini sangat bermakna buat mereka. Saya tanya juga kepada pemain perseorangan kita, Adrian. Adrian, agaknya apa yang Adrian buat untuk mengawal tekanan? Yang kita faham ya, Adrian juga adalah salah satunya sasaran untuk dapatkan pingat emas dan hari ini, dan untuk kategori acara sebelum ini terlepas, kali ini berjaya juga mendapat pingat emas untuk Selangor. Jadi apa sumber inspirasi dan juga bagaimana mengawal tekanan untuk hari ini?
3: Tekanan untuk hari ini bagi saya no pressure, because final adalah game yang terakhir and game yang saya kena all out habis-habis tanpa fikir kalah ataupun menang. And menang adalah rezeki, kalah pun adalah rezeki. And alhamdulillah, tekanan tu saya dapat kawal dengan sangat baik. Walaupun pada awal-awalnya tu saya masih lagi mencari momentum permainan saya. And last kali saya dapat kekalkan momentum permainan saya sampailah saya menjadi seorang juara dan membawa balik pingat emas Sukma Selangor 2026.
2: Adrian, semangat Adrian, berjuang daripada pusingan pertama sampai pusingan akhir. Kita dapat lihat kan, saya tadi pun berdebar-debar dapat lihat pertandingan yang sangat sengit, end to end mereka sangat dekat, mata yang sangat dekat. Begitu juga bersama saya kat sini adalah Skip ataupun ketua untuk pasukan bertiga wanita yang juga memenangi pingat emas, iaitu Puteri Aira. Sama juga soalan saya, Puteri Aira, bertemu dengan pasukan yang sama ketika tewas pertawanan akhir untuk kategori berempat wanita. Kali ini berjaya membalas dendam. Apa inspirasi dan bagaimana mengawal tekanan itu juga?
4: Okay, untuk saya, inspirasi saya ialah selepas kekalahan untuk Women Force tu, kami berazam untuk meningkatkan permainan kami. Kami mendapat sokongan dan dorongan daripada coaches, family dan supporter. So satu lagi, kami ada buat rutin iaitu solat hajat setiap pagi. Jadi kami buat setiap hari dan alhamdulillah benda tu memberi hasil untuk kami dekat Women Triple.
2: Itu dia, untuk maklumat semua orang, bagaimana kita berusaha kalau nak berjaya pun Tuhan kita jangan lupa, Tuhan kita jangan tinggalkan. Itu dia. Sekali lagi saya nak ucapkan tahniah. Terima kasih kepada Adrian dan juga pasukan bertiga wanita. Tahniah, anda adalah Wira Selangor hari ini menyumbang kepada 80 pingat emas. Dan maknanya hari ini Gelanggang Beli Padang menutup dan melabuhkan tirainya. Dan Alhamdulillah Selangor memperolehi 2 emas, 2 perak dan juga 1 gangsa. 2 emas, 2 perak. 2 emas, 2 perak. Jadi bagi saya setakat ini sahaja dulu perkembangan dan juga laporan dari saya Mahathir Ahmad untuk dari gelanggang bowling padang, stadium bowling padang tertutup Bayu Mas Kelang. Dan tahniah untuk Selangor, teruskan kecemerlangan ini untuk Sukma yang mendatang. Saya Mahathir Ahmad laporkan untuk gelanggang Sukma Selangor FM. Kembali kepada Saf dan juga Hafiz.
1: Baik, terima kasih Mahathir Ahmad untuk perkongsian bagi sukan bowling padang. Yang antara nama yang kita sebut Adrian Ashrani. Betul. Antara nama yang melengkapkan 80 sasaran 80, pingat emas bagi kontijen Negeri Sangor. Okay. Satu tepukan untuk mereka, tepukan. 2 pingat emas, 2 pingat perak telah disumbangkan untuk kontijen Negeri Selangor bagi sukan bowling padang. Itu
0: okay,
1: ceritanya.
0: Baik, bila kita sebut pasal bowling padang, macam tadi Encik Mahathir pun ada kongsikan kepada kita berkenaan dengan format acara seperti persorangan single 1 lawan 1, lepas tu berdua pairs, 2 lawan 2, bertiga triples, 3 lawan 3, berempat fours, 4 lawan 4. Kita nak sebut sikit berkenaan dengan Adrian Armani bin Kabini, yang mana juga dikenali sebagai Adrian Ashrani. Beliau merupakan atlet muda sukan bowling padang yang mewakili kontijen Selangor lah untuk kali ini. Sebenarnya kita tahu juga kalau ikutkan juara kebangsaan termuda 2026 pada usia 15 tahun. Wow. Beliau mencipta sejarah sebagai antara juara termuda dalam kejohanan bowling padang singles dan pairs kebangsaan 2026 sewaktu itu di Ipoh, yang mana beliau menjuarai acara pasangan lelaki bergandingan dengan atlet program podium negara iaitu Muhammad Fikri. Siapa yang tak kenal Muhammad Fikri kan? Jadi dari segi pembangunan bakat sebelum diserap ke program latihan persediaan Sukma, beliau telah pun mewakili Selangor sejak peringkat umur dan menangi pingat perak bagi kategori lelaki bawah 12 dalam kejohanan bowling padang kebangsaan bawah 12 dan bawah 18 terbuka Terengganu 2023. Itu sedikit pengusian.
1: Jadi itu dia antara pendedahan awal yang dilakukan kepada barisan, daripada barisan jurulatih kepada Adrian Ashrani. Itu juga sebersedikit memberi kelebihan kepada beliau untuk
0: membawa kontinjen Selangor,
1: membawa kontinjen Negeri Selangor dan memenangi pingat emas dalam acara persorangan lelaki perlawanan pingat emas yang telah berlangsung pada jam 10.30 minit pagi tadi menentang kontinjen Negeri Terengganu Muhammad Hafi Darwish. Jadi kita berehat seketika, banyak lagi perkembangan sukan yang akan kami bawakan kepada anda, terutamanya yang masih lagi berlangsung pada hari kedua terakhir Temasya Sukma Selangor 2026. Rentak kita,
0: aksi kita.

0: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Radio nombor 1 orang Selangor, terima kasih kepada anda yang masih lagi memilih kami untuk kami kongsikan perkembangan terkini bagi temasya Sukma kali ke-22 di negeri Selangor, melibatkan 30 sukan wajib dan 7 sukan pilihan. Dan antaranya yang bakal kami kongsikan sukan pilihan adalah e-sukan, kabadi, kriket, catur, silambang, petang dan juga muay thai. Dan menariknya petang ini ramai yang bercadang akan ke SL Esplanade. Baik. Untuk sama-sama saksikan. Kalau kita tengok dekat sini pun banyak kontijen ataupun atlet negeri Selangor yang sedang berjuang di pentas akhir bagi sukan pilihan Muay Thai ini. Dan seketika kita nak bersama dengan saudara Hamami ataupun HY yang berada di lokasi untuk perkembangan ataupun gambaran secara lebih terperinci. Silakan Hamami.
2: Baik, terima kasih staff dan juga ofis di pusat media di Stesen 7 Shah Alam. Hari ini untuk Muay Thai menawarkan 12 pinggan emas secara keseluruhannya, dan daripada 12 pinggan emas ada 5 atlet Muay Thai negeri Selangor yang berada dalam senarai akhir untuk merebut pinggan emas untuk petang ini. Dan antara yang ada pada petang ini, 12 acara yang menawarkan pinggan emas untuk petang ini adalah dalam acara Muay Thai 67 hingga 71 kilogram lelaki akhir, kemudian 63.5 hingga 67 kilogram lelaki akhir, 60 hingga 63.5 kilogram lelaki akhir, 57 hingga 60 kilogram lelaki akhir, 54 hingga 57 kilogram lelaki akhir, 54 hingga 57 kilogram wanita akhir, 51 hingga 54 kilogram lelaki akhir, 51 hingga 54 wanita akhir, lelaki 48 hingga 51 kilogram lelaki akhir, 45 hingga 48 kilogram wanita akhir, 45 hingga 48 kilogram lelaki akhir, dan akhir sekali 42 hingga 45 kilogram wanita akhir. Daripada acara-acara, 12 acara yang saya sebutkan tadi, kita ada Muhammad Haris Haikal Helmi yang akan bertembung dengan Adrian Jefferson dari Sabah untuk kategori lelaki 51 hingga 54 kilogram. Kemudian kita juga ada Muhammad Fazli untuk kategori 54 hingga 57 kilogram akhir akan bertemu petinju dari negeri Perak, Muhammad Ramadhani bin Abdul Razak, petinju muda dari negeri Perak, umur 16 tahun. Dan kemudian untuk acara yang ketiga yang diwakili oleh negeri Selangor, Putra Abdullah bin Mahmud akan turun sekejap nanti bertemu dengan Muhammad Hakimi Nordin dari Pulau Pinang untuk kategori 57 hingga 60 kilogram lelaki akhir. Kemudian kita juga ada dua acara yang terakhir ini adalah gandingan adik-beradik, iaitu abangnya Arish Shaddad bin Ubaidillah akan mewakili negeri Selangor untuk kategori 60 hingga 63.5 kilogram bertemu dengan Muhammad Faris Aiman Salimi dari Pulau Pinang, dan adiknya akan bertanding untuk kategori Muay Thai petang ini untuk kategori lelaki 63.5 hingga 67 kilogram akhir, iaitu Adam Sif bin Ubaidillah yang akan bertemu atlet dari negeri Johor, Aiman bin Muhammad Din. Jadi kesemua acara masih lagi sedang berlangsung, belum ada apa-apa keputusan daripada 12 acara akhir yang sedang berlangsung pada waktu ini. InsyaAllah kita akan kembali, mungkin kalau tidak sempat waktu ini, kita akan kembali untuk grandstand sebelah petang pukul 5.30 petang untuk keputusan penuh kita harapkan keputusan penuh daripada acara Muay Thai di KSL Esplanade Mall di Kelang ini. Jadi untuk seketika kembali bersama dengan Saf dan juga Hafiz, silakan.
1: Baik, terima kasih Hamami HY untuk perkongsian bagi sukan Muay Thai yang melibatkan 5 atlet negeri Selangor yang berjuang di pentas akhir pada ketika ini. Ada yang bakal berlangsung dan ada pun yang sedang berlangsung. Kalau saya tengok di sini dalam website RS Selangor ini, bagi kategori lelaki 63.5 hingga 67 kilogram dah pun berlangsung. Jadi kita sama-sama nantikan mungkin ada penambahan pingat yang akan dikumpul oleh kontingen negeri Selangor. 80 takkan berhenti dekat sini,
3: tak
1: saya
3: akan
1: rasa
3: berhenti. Akan bertambah lagi
1: insyaAllah. Okay,
3: baik, itulah fakta menarik juga yang telah pun dikongsikan oleh rakan pelapor kita Hamami, iaitu Aris Syarat dan juga Ashraf Syarat Ubaidillah, yang mana mereka ini adalah pasangan kembar yang sememangnya saling menyokong dan juga berlatih bersama. Kalau nak tahu juga yang mana pasangan kembar ini memulakan perjalanan sukan Muay Thai bersama-sama sebagai bentuk perlindungan diri sebelum serius mencuburi bidang ini di bawah bimbingan jurulatih dan kelab yang sama. Dekat situ kita faham yang mana zaman-zaman kita, kalau kita berada di kampung kan, mesti ada seni mempertahankan diri.
1: Silat,
3: mak ayah sampai lepas pukul 8 malam tu kata dah pergi ke belum ni, tiba-tiba tak pergi apa semua tu. Tapi daripada mula-mula tu menjadi hobi ataupun aktiviti harian, dan sekarang ini ke peringkat yang lebih serius, dan secara tidak langsung juga sekarang ini cuba dalam perjalanan untuk mengharum kan kontijen negeri Selangor. Seterusnya kita harapkan satu hari nanti untuk negara kita Malaysia.
1: Baik, hati-hati juga kepada anda yang akan bergerak ke KSL Planet di Kelang untuk menyaksikan sukan yang semakin mendapat tempat di hati orang ramai di masyarakat di Malaysia dan juga di negeri Selangor. Kita harap anda berada dalam keadaan yang baik dan selamat sampai ke destinasi berhujung minggu untuk saksikan sukan Muay Thai berlangsung. Dan kita nak kongsikan kembali 5 atlet negeri Selangor akan berhentak di pentas akhir. Jangan lupa untuk beri sokongan yang paling padu. Dan saya baru dapat cue ni, Saf.
3: Okay.
1: Ini antara perkara yang agak mendebarkan. Tiba-tiba saya dapat cue di mana ada satu pengumuman.
3: Pengumuman
1: yang akan dikongsikan oleh Barisan Kepimpinan di Negeri Selangor. Mungkin kita boleh cuba dapatkan samsi-samsi yang kini yang sedang berlangsung di MSN Negeri Selangor.
3: Oh, belakang kita?
1: Baru dekat-dekat ni kan? Baik, jom seketika kita ikuti bersama dengan samsi-samsi. Silakan.
3: Sediakan.
4: Baiklah, terima kasih Hafiz dan Saraf. Saya kini berada di Pejabat Majlis Sukan Negeri Selangor bagi mengikuti sidang media khas yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Tuan Muhammad Najwan Halimi selaku Esko Belia Sukan dan Keusahawanan. Kita ikuti sidang media ini.
5: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat tengah hari, selamat petang kepada semua rakan-rakan media yang hadir, yang saya hormati Yang Berhormat Saudara Abbas Halimi, Ketua Kontijen Sukan Malaysia untuk Negeri Selangor, Yang Bahagia Encik Muhammad Nizam Marjugi, Pengarah Majlis Sukan Negeri, dan semualah yang rakan-rakan hadir. Pertamanya hari ini kita sangat bersyukur dan berbangga because we have the numbers. Kita hari ini dah mencapai sasaran 80 pingat emas yang kita unjurkan ketika sebelum ini, sebelum bermulanya Sukma. Dan alhamdulillah pada hari ini untuk sukan yang menyumbangkan pingat ke-80 adalah sukan e-sport, sukan elektronik bagi kategori sukan MLBB, pasukan wanita. Dan alhamdulillah hari ini kita berjaya meraih setakat hari inilah kita ada 5 pingat emas dan keseluruhan 80. Dan insyaAllah ada beberapa acara sukan lagi yang masih sedang berjalan dan kita jangkakan selepas daripada sidang media ini akan ada lagi penambahan pingat untuk kontingen Selangor. Dan tamunya saya ambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada pihak Majlis Sukan Negeri Selangor yang sangat konsisten dan committed dalam membuat perancangan serta gerak kerja persiapan untuk atlet-atlet kita menghadapi Sukma pada kali ini. Dan alhamdulillah pengorbanan dan juga susah payah pihak MSN Negeri Selangor dan juga para pegawai, kaki tangan dan juga atlet serta barisan pengurusan persatuan membuahkan hasil hari ini. dan juga kepada Yang Berhormat Tuan Abbas Ketua Kontijen yang juga tidak jemu-jemu untuk turun dan memberikan sokongan tepukan kepada CDM kita. Hampir ke seluruh venue beliau turun untuk memberikan sokongan dan juga motivasi kepada atlet-atlet kita, walaupun dia sendiri tak bertanding, tak masuk, tapi semangat tu yang kita perlukan. Dan alhamdulillah ini bukan kejayaan satu-satu pihak, tetapi ini merupakan kejayaan bersama, dan kita hadiahkan kejayaan ini kepada seluruh rakyat negeri Selangor. Untuk kesekian kalinya kita berjaya mencapai 80 pingat emas, di mana kali terakhir kita berjaya meraih 80 emas ini adalah pada Sukma tahun 1998. 28 tahun yang lalu kita berjaya menjadi juara keseluruhan di negeri Selangor dengan 80 pingat emas, dan insya-Allah kita akan berjaya mengulangi rekod 1998 nanti di negeri Selangor pada tahun ini dengan kutipan lebih daripada 80 pingat emas. Tahniah kepada semua. Dan juga kepada rakan-rakan media yang selama ini memberikan sokongan, membuat liputan dan juga memberikan pandangan untuk kita menjayakan Sukma pada kali ini. Mewakili Kerajaan Negeri Selangor, saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-puan yang banyak memberikan sokongan dan dukungan kepada Kerajaan Negeri, khususnya kepada kontijen Negeri Selangor dalam kita masuk berentap dalam Sukma pada kali ini. InsyaAllah kejayaan ini bukan berakhir di sini. Selepas daripada Sukma ini, semestinya pihak Majlis Negeri ada perancangan khusus kepada atlet kita yang berjaya maupun yang masih belum berjaya, untuk kita teruskan perjuangan, untuk kita teruskan proses ataupun projek membangunkan atlet-atlet dan juga ekosistem kesukanan di negeri Selangor ini. Dan alhamdulillah hari ini kita membuktikan Selangor telah kembali sebagai kuasa besar sukan di tanah air kita. Terima kasih. Okay. Soalan.
6: YB, paling banyak pingat setakat ini kategori sukan dalam?
5: Setakat ini paling banyak menyumbangkan pingat adalah untuk sukan renang.
6: Berapa?
5: Setakat hari ini ada 18.
7: 17.
5: 17 pingat yang telah kita tuai di kolam renang di Aquatik Selangor. Dan insyaAllah hari ini ada potensi untuk kita meraih beberapa lagi pingat tambahan di Aquatik. Jadi ini merupakan satu pencapaian yang baik untuk atlet-atlet renang kita. Sasaran asal kita meletakkan 8 emas sahaja untuk sukan renang ini. Tetapi luar biasa kita dapat setakat hari ini 17 pingat emas. Dan insyaAllah akan ada tambahan lagi kalau diizinkan. Bergantung kepada atlet-atlet kita lah. Cuma saya ingatkan juga kepada atlet untuk kita teruskan fokus. Ada berbaki kurang lebih sehari setengah lagi untuk kita menamatkan kejohanan Sukma ini, dan pastinya berikanlah yang terbaik. Dan soal menang atau kalah itu adatlah dalam pertandingan. Semalam pun kita tidak berjaya untuk menamatkan kemarau bola sepak yang telah kita, kali terakhir kita menang pingat emas untuk bola sepak di Sukma adalah pada 1998 juga. Cuma semalam kita kurang bernasib baik. Walau bagaimanapun kita sangat berbangga dengan prestasi yang ditunjukkan oleh atlet-atlet bola sepak kita yang memberikan komitmen sehingga ke saat-saat terakhir dan sampai ke masuk ke apa, penentuan penalti lah. Jadi kita kurang bernasib baik di stage penalti. Walau bagaimanapun, alhamdulillah kita berpuas hati dengan pencapaian mereka, dan kita akan pastikan untuk edisi-edisi Sukma akan datang kita berikan persembahan yang lebih baik lagi.
6: YB, dengan 80 pingat ni ada potensi besar lah untuk kita juara keseluruhan?
5: Kita on track untuk menjadi juara keseluruhan. Walau bagaimanapun kita masih ada baki lebih kurang 90 pingat lagi. Lebih kurang 90 pingat emas lagi lah. Hari ini sampai hari esok ada kurang lebih 90 pingat lagi untuk direbut. Jadi kita fokus lah, maknanya mana pingat yang masih ada kita usahakan. Kerana 90 pingat tu pun banyak tu. Jadi kita punya pesaing negeri di bawah pun sekitar 40. Jadi kalau mereka dapat 90 pingat emas tu mungkin boleh potong Selangor lagi. Jadi kita tak boleh terlalu confident. Kita on track lah. Cuma kita minta atlet kita fokus.
6: Baik. Baby, apa ada tak nama untuk olahragawan dengan olahragawati?
5: Itu kita kena tunggu sehingga tamat kejohanan. Nanti nama olahragawan dan olahragawati akan diumumkan pada malam majlis penutup esok. Jadi perlu tunggu sehingga selesai. Dan kebiasaannya ada jawatan kuasa lah yang akan memutuskan senarai ataupun calon-calon olahragawan dan olahragawati. Jadi dia tak, bukan Majlis Sukan Negeri yang yang decide, kita serah kepada jawatankuasa pemilihan yang akan buat keputusan nanti.
6: Macam mana YB melihat Shannon sebab dia dah nak dah 7 emas eh?
7: 7 ada peluang.
6: Mungkin ada potensi.
5: Ada potensi lah. Maksudnya daripada satu segi kutipan emas tu agak banyak dan kita melihat potensi atlet renang kita berupaya untuk di calonkan ataupun disenarai pendek sebagai salah seorang calon untuk olahragawan ataupun olahragawati. Cuma tahun 2024 di Sarawak kita berjaya dapat anugerah olahragawan menerusi atlet renang. Cuma untuk di Selangor ni kita lihat nantilah bagaimana esok akan dapat keputusan tersebut.
6: YB memandangkan renang dah ada dah lebih daripada sasaran kan, so tinggal berbaki lagi hari ini, hari terakhir petang ni. So mungkin ada sasaran last minute ke untuk renang 20 ke?
5: Ada, kita masih sebut telah ada beberapa acara renang pada petang ini yang kita melihat ada potensi untuk kita tambah pingat emas kita. Walau bagaimanapun ialah sukan ni dia level playing field yang sama. Jadi mereka berenang di kolam yang sama, pada tahap kedalaman air yang sama, bergantung kepada prestasi. Tapi bagi saya, InsyaAllah daripada secara apa secara pemantauan kita daripada beberapa hari ini, prestasi atlet-atlet renang dan akuatik kita agak konsisten lah. Jadi kita harap ada pertambahan pingat emas di akuatik Selangor. Dan ada beberapa lagi acara sebenarnya, termasuk Muay Thai, bola keranjang, bola tampar dan silambam. Juga silambam yang masih lagi kita melihat ada prospek emas. Macam hari ini bola tampar ada peronan akhir. Jadi Selangor terlibat, insyaAllah kalau menang tu dapat emas lagi satu. Bola keranjang pun
7: dua
5: kategori wanita dan lelaki 5-on-5. Ini pun kita masuk ke final. Kalau kita menang bola keranjang untuk dua kategori ini, kita akan dapat mempertahankan emas yang kita menang di Sarawak 2 tahun lepas lah. Jadi ini pun antara pertambahan-pertambahan pingat yang kita sasarkan nanti insyaAllah.
6: Dekat
5: e-sport
6: ke dekat
5: basikal? Dekat e-sport. E-sport di Ampang. Untuk pada lebih kurang pukul 1 suku, 1.20 tadi lebih kurang. Okay. Cuti kita akan usulkan kepada Datuk Menteri Besar lah, untuk beliau mempertimbangkan. Seandainya kita muncul juara keseluruhan, mungkin boleh dipertimbangkan untuk diberikan insentif kepada rakyat negeri Selangor. Bukan duit lah. Insentif untuk atlet yang berjaya, insyaAllah kita akan gerakkan nantilah selepas selesai sukma ni nanti.
6: Okay. Maknanya yang cuti tu kena tahu esok lah.
5: Hari esok, esok malam nanti baru akan di lepas habis lah, lepas selesai lah. Tapi hari Selasa memang kita umum cuti lah. Kita umum hari Selasa lah macam tu boleh.
4: Media khas yang diumumkan oleh Yang Berhormat Tuan Muhammad Najwan Halimi selaku Esko Belia Sukan dan Keusahawanan. Hari ini sejarah telah tercipta, kontinjen Selangor akhirnya berjaya mencapai sasaran 80 pingat emas menerusi acara e-sukan kira-kira pukul 1.20 minit petang tadi. Tahniah diucapkan kepada seluruh kontinjen Selangor, rentak kita, aksi kita. Sekian saja laporan daripada saya di Pejabat Majlis Sukan Negeri Selangor. Kembali kepada Hafiz dan juga Safi, Pusat Media. Silakan.
1: Baik. Terima kasih Samsyah Samsi.
3: Keputusan yang masih lagi belum kita tahu adalah cuti.
1: Saya pun menarik perhatian saya berkenaan dengan cuti. Yang pingat tu mungkinlah kita tak akan dapat insentif tu. Okay, tapi kalau cuti tu mungkinlah. Baik, itu dia sidang media khas yang telah disampaikan oleh Esko
3: YB, Tuan Sukan Halimi.
1: Yeah.
3: Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Negeri Selangor serta Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Anggeret. Mm-hmm. Cuma tadi press ada bertanya kepada YB Najwan berkenaan dengan sukan mana yang mendominasi untuk kontinjen Selangor. Ya, YB ada jawab 17 pingat emas untuk akuatik. Yeah. Seterusnya kalau keseluruhannya 31 lah untuk akuatik, iaitu 5 perak dan juga 9 gangsa. Jadi kita hari ini pun YB dah kata tadi ada lagi sukan-sukan seperti bola tampar yang masih lagi dipertandingkan. Kita mengharapkan sebab ada lebih kurang 90 pingat lagi. Logik juga apa yang YB Najwan kata tadi, kalau kata tiba-tiba 90 50 yang berbaki itu menjadi milik kontinjen yang lain, berkemungkinan yang berada di bawah kita dalam 40 lebih pungutan pingat Terengganu tu mampu untuk menyaingi kita. Tapi insyaAllah boleh dikatakan dengan cuaca yang cerah sekarang ini,
1: agak mustahil.
3: Sama-sama kita doa juga hari Amin. Ahad ni, boleh katakan kalau doa banyak-banyak mungkin makbul.
1: Ya, kita doa sama-sama.
3: Cuti.
1: Okey, tak apa. Itu dia antara perkara yang menarik kami bawakan untuk anda. Selepas ini kami akan kembali kerana kami di sini, kami bersatu hati menyokongmu dengan satu jiwa.
3: Lagu
1: lepas ini saya beritahu lagu yang saya nyanyikan itu adalah lagu kebanggaan bagi negeri Selangor. Kita berehat seketika. Selepas ini kita akan kembali Grandstand Sukma 2026. Tak kita.

0: 26, Rentak Kita, Aksi Kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang termasya berlangsung, kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma, setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang, hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Selamat petang, diucapkan kepada anda. Grandstand Sukma kini kembali bersama dengan kami. Kita dah nak masuk di jam yang kedua dah. Tadi kita bersiaran bermula jam 2 petang sehingga 3.45 minit petang. Jadi kepada anda yang baru saja buka ataupun ada Grandstand Sukma lah, hari kedua last baru jumpa. Anda bersama dengan kami berdua, Hafiz dan juga
1: Sam. Tapi tak apa, jangan risau. Yang mana yang terlepas, mungkin nak ikuti juga berkenaan dengan perkembangan-perkembangan pihak. Anda boleh terus pergi ke YouTube rasmi Selangor FM. Dekat situ pihak media, pegawai media kami telah pun meletakkan segala video termasuklah podcast bersama dengan Hamami, bersama dengan Fairuz. Dekat situ anda boleh saksikan, dapatkan juga info-info terkini berkenaan dengan pembangunan sukan untuk kontijen negeri Selangor. Jadi yang kita nantikan juga besok adalah berkenaan dengan pengumuman cuti. Jadi bila kita nak cakap berkenaan dengan cuti ni juga melibatkan Majlis Penutupan Sukan Malaysia 2026 ni, yang mana setakat ini ditetapkan di Aneka Walk Section 14 Shah Alam, yang mana kalau anda nak mencarinya, lokasinya terletak di kawasan pusat bandar di bawah pentadbiran Majlis Bandaraya Shah Alam. Tarikhnya esok. Kenapa dipilih? Kerana Kerajaan Negeri Selangor memilih lokasi ini secara terbuka bagi membolehkan orang ramai dan penyokong turut serta memeriahkan majlis. Selain itu juga kapasitinya yang mampu menampung puluhan ribu pengunjung. Tapi jangan risau, sekiranya ada sedikit perubahan ataupun ada amendment berkenaan dengan perancangan tersebut, kami di Selangor FM, Jabatan Penyiaran Selangor akan terus beritahu kepada anda supaya anda mendapat maklumat yang sahih.
0: Dan kalau macam orang Shah Alam, senang je guideline dia. Orang Shah Alam bagi ni, macam itu Dataran Kemerdekaan dekat mana? Berhampiran dengan masjid. Ada kawan ni dekat mana? Dekat komplek PKNS. Dah settle. Parking je ke komplek PKNS tu, yang mana dah ramai orang tu semua pakai baju kontijen tu, situlah tempatnya.
1: Sebab saya biasa, saya jarang duduk dekat darat. Sebab saya duduk Sungai Besi. Jadi dia main sungai.
0: Okey, kita masih lagi nak memberikan tumpuan di venue-venue yang masih lagi berlangsung. Yang melibatkan atlet negeri Selangor, demi lencana di dada untuk menambah lagi koleksi kutipan pingat emas kita. Kita kini nak beralih perhatian di Dewan Besar Tanjung MBSA Section 19 bagi sukan bola tampar. Dan kita akan ikuti bersama dengan rakan pelapor di lokasi, Siti Farah Nadia Fazlun. Silakan.
2: Baik, untuk perkembangan terkini Sukma hari ini, gelanggang bola tampar di Dewan Besar Tanjung MBSA Section 19 Shah Alam hari ini menjadi antara lokasi tumpuan apabila dua wakil tuan rumah turun memburu pingat emas bagi acara bola tampar dewan. Dan skuad wanita Selangor akan membuka aksi final menentang Sarawak sebelum pasukan lelaki pula berdepan wilayah persekutuan dalam perlawanan penentuan juara. Bagi kedua-dua pasukan, ini bukan lagi masa untuk melakukan kesilapan kerana setiap mata yang diraih akan menentukan sama ada emas menjadi milik tuan rumah ataupun sebaliknya. Dan aksi ini dijangka berlangsung sengit dengan kedua-dua pasukan perlu bijak mengawal tempo permainan, terutama ketika melakukan servis, membina serangan dan bertahan daripada asakan lawan. Selangor pastinya mahu menggunakan kelebihan beraksi di gelanggang sendiri untuk mendapatkan sokongan penyokong yang hadir. Namun cabaran Sarawak dan wilayah persekutuan tidak boleh dipandang ringan kerana kedua-duanya turut hadir dengan sasaran untuk menamatkan saingan Sukma sebagai juara. Dan jika kedua-dua skuad Selangor berjaya mengatasi lawan masing-masing, ia akan menyaksikan tuan rumah membawa pulang dua pingat emas bola tampar dewan pada hari yang sama. Dan yang lebih penting, tambahan dua emas itu boleh membantu Selangor untuk terus mengukuhkan kedudukan sebagai kontinjen teratas ketika termasya ini kini sedah pun memasuki fasa akhir. Dan Selangor setakat ini sudah pun mengumpul lebih 70 pingat dan masih mempunyai beberapa peluang untuk menambah emas menerusi acara yang masih dipertandingkan, termasuk bola keranjang, akuatik dan juga silam bam. Dan dengan sasaran 80 emas ditetapkan, setiap kemenangan pada peringkat akhir ini amat bermakna buat Selangor dalam usaha memastikan sasaran berkenaan dapat direalisasikan. Saya kira itu sahaja perkembangan di Dewan MBSA Seksyen 19 ini. Kita kembali ke pusat media Seksyen 7.
0: Baik, boleh tak kalau kita sama-sama beri tepukan juga kepada Siti Farah Nadia Fazlun? Saya rasa kontijen wanita dan juga kontijen lelaki ini berjaya berentap di pentas akhir adalah hasil sorakan padu daripada Siti Farah Nadia Fazlun juga. Sebab sampai hilang tu, suara tu.
1: Jadi itulah di sebalik kita ingin mengetahui berkenaan dengan kemas kini pingat, kami juga di sini juga nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pelapor yang berjuang di luar sana, berhujan, berpanas, berembun, tak kira waktu pohon, tak kisah di bawah pokok. Okey, kalau kata berada di ruang yang agak sunyi dan sepi, virus. Kalau kata yang agak-agak scary, samsi-samsi. Kalau yang energetik ni, kita dapat sikit dekat Kulin lah.
0: Kan? Dan cerita buat Kulin ni, seketika kita nak bersama dengan Adinda Kulin kita, Adinda, yang kali ini beliau berada di IDCC Mall pula.
1: Okey, IDCC
0: untuk kongsikan tentang perkembangan sukan wushu. Assalamualaikum Kulin.
3: Waalaikumsalam. Baik, selamat kembali Hafiz.
0: Ya, terima kasih Kulin kerana sudi menggantikan saya di Grandstand Sukma 2026. Dan kali ini kita nak ikuti pula pelaporan awak untuk sukan wushu. Apa ceritanya Kulin? Silakan.
3: Baik, terima kasih Hafiz dan juga staf yang berada di pusat media. Dan hari ini bersama saya pula, kita beralih ke sukan wushu yang tadi telah pun berlangsung di IDCC Idol Convention Center Shah Alam sebagai antara venue pertandingan bagi Sukma ke-22 Selangor 2026. Dan untuk maklumat, acara wushu pada temasya kali ini menawarkan sebanyak 12 pingat emas keseluruhannya. Dan untuk hari ini, 23 Ogos 2026, perhatian terarah kepada dua wakil kontijen Selangor yang beraksi dalam acara final masing-masing, sekaligus membawa dua peluang emas buat kontijen tuan rumah. Dan bagi kategori 48 kilogram lelaki wakil Selangor, kita ada Aaron Ngan Konfei, 17 tahun, berdepan wakil Terengganu Muhammad Bai Hakil Hilmi bin Muhammad, 19 tahun. Dan manakala dalam kategori 52 kilogram wanita, diwakili oleh Felicity Wong Sini, 19 tahun, berdepan wakil dah Nur Hasmidah binti Roz Zaki, 18 tahun. Dan kedua-dua final ini dijadualkan telah pun berlangsungnya pada pukul 2 petang tadi di IDCC Idol Convention Center Shah Alam. Dan wushu ini merupakan sukan yang menuntut gabungan kekuatan fizikal, kepantasan, teknik, ketangkasan dan ketahanan mental. Dalam saingan hari ini, setiap gerakan dan strategi amat penting bagi memastikan atlet dapat mengatasi lawan masing-masing. Dan sebagai kontijen tuan rumah, sudah pastinya harapan tinggi diletakkan kepada Aaron Ngan Konfei dan juga Felicity Wong Sini untuk memberikan aksi terbaik dan seterusnya menghadiahkan pingat emas buat Selangor. Bagaimanapun, keputusan rasmi bagi kedua-dua saingan ini masih belum dapat dikongsikan. Dan ketika ini ada keputusan tidak rasmi yang Kulin boleh kongsikan kepada anda semua, di mana wakil kontijen Selangor iaitu Felicity Wong Sini mendahului 2-0 berhadapan dengan wakil Kedah Nur Hasmidah binti Roz Zaki. Dan di mana untuk kategori lelaki pula, untuk keputusan tidak rasmi, di mana Muhammad Baik Haki Hilmi bin Muhammad mendahului Selangor dengan kutipan 2-0. Dan ini dah kutipan mata tidak rasmi yang Kulin boleh kongsikan kepada anda semua. Dan ini kita masih lagi menantikan keputusan yang rasmi untuk kita kongsikan bersama-sama. Jadi sama-sama kita tunggu keputusan. Dua wakil Selangor, dua final dan dua peluang emas. Kita nantikan nanti. Semoga ada rezeki untuk kontijen tuan rumah menambah koleksi emas pada hari ini. Saya Kulin dari IDCC Idol Convention Center Shah Alam. Kini melaporkan untuk Sukma ke-22 Selangor 2026. Kembali lagi bersama Saf dan juga Hafiz.
0: Baik, terima kasih Kulin untuk perkongsian sukan wushu. Sukan wushu dia tersasul tu sebab acara sukan wushu ni kan dia macam agak susah untuk kita sebut juga. Jiangshu tambah Qiangshu lelaki, ada kategori sanda,
1: dan dia banyak, dia ada pecah-pecah
0: terms dia kan.
1: Okey, baik, terima kasih Kulin. Kita tadi kita dah appreciate juga untuk rakan-rakan pelapor. Kita nak appreciate juga kepada Sekretariat Selangor untuk Sukma kali ini.
0: Terima kasih juga
1: yang diketuai oleh kita panggil Abang Jai, nama penuh
0: Encik Ruzaini.
1: Encik Ruzaini
0: yang sentiasa berada di pusat media Peter Petal Event Space Section 7 Shah Alam ni juga. Kalau kita nak info-info, jumpa je Encik Ruzaini ataupun Abang Jai,
1: Abang
0: kita
1: Jai
0: ni, dia akan supply immediately, insyaAllah. Okay, terima kasih juga kepada Sekretariat dan terima kasih juga kepada Barisan Jurulatih MSN Negeri Selangor juga. Semua yang bertungkus lumus menjaga kebajikan atlet-atlet Negeri Selangor.
1: Kita juga dekat sini.
0: Warga kerja RTM juga di
1: makan
0: Selangor
1: pagi,
0: FM ni.
1: Makan tengah hari. Kalau boleh makan malam dapat juga makan malam
0: minum
1: tu.
0: Petang alah boleh lah,
1: kalau boleh
0: nak last-last ni manalah
1: tak cukup dah tu pagi dengan petang tu dah cukup bersyukur Hafiz.
0: Kita cuba baik. Okay, kita nak berehat seketika juga
1: sebelum tu nak kongsikan juga nanti kita akan cuba dapatkan Zana juga. Ini berkenaan dengan perkembangan yang sekarang ini berlangsung di Dewan Bola Keranjang Bukit Tinggi 2 sekarang ini sedang berlangsungnya perlawanan Selangor menentang Negeri Sembilan, tapi untuk kuarter yang keempat ni kita dapat saksikan yang mana Selangor berada di kedudukan yang dihadapan
0: agak selesa
1: dengan mata 54 berbalas 25. Tapi berita penuhnya akan kami kongsikan kepada anda selepas ini. Jadi kita teruskan Haji Hafiz tadi.
0: Kita berehat seketika. Kok Cik Jai, kita boleh bincang pasal makan petang sekejap lagi. Grandstand Sukma 2026 bakal kembali selepas ini. Rentak kita,
1: asyik kita.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baik, jadi ni hari ini adalah hari yang ke-8 untuk Grandstand Sukma yang mana kami bawakan kepada anda untuk Sukma 2026 yang berlangsung sejak 14 hari bulan dan bakal berakhir pada keesokan hari 24 hari bulan Ogos 2026. Jadi bersesuaian juga untuk bulan kemerdekaan ini.
2: Betul.
1: Yang mana kalau kita sebut berkenaan dengan bulan kemerdekaan, ini melibatkan pengorbanan, perjuangan, kekentalan dan juga apabila kita cuba untuk melakukan satu perkara itu, yang boleh penting kita datang daripada niat kita yang ikhlas. InsyaAllah lah Allah memudahkan kita.
2: InsyaAllah. Bulan kemerdekaan bagi tahun 2026 di negeri Selangor. 69. Sambutan yang sangat-sangat menarik. Selain kita berjaya mengekalkan kemerdekaan di
1: kita nak bawa
2: negara
1: lah,
2: Malaysia ni, kita juga nak mengekalkan kemenangan di negeri Selangor.
1: Tapi
2: dan
1: jangan setia hanya dengan Selangor FM.
2: Betul.
1: Terus kekal setia bersama dengan kami di RTM juga.
2: Ya.
1: Yang mana seperti biasa, setiap tahun RTM akan terus memberikan kepada anda rancangan-rancangan yang terbaik, program-program yang menarik, tambah-tambah bulan kebangsaan. Seperti mana yang kita tahu, seawal 4 pagi kita akan keluar rumah berada di Putrajaya.
2: Betul.
1: Dan sambutannya untuk tahun ini masih lagi di Putrajaya. Dan dekat situ juga anda berpeluang untuk menyaksikan kontijen-kontijen dalam perbarisan yang telah pun ditetapkan.
2: Baik, seketika kita nak berikan tumpuan ke sukan bola keranjang 505 yang kita kongsikan tadi. Kalau kita tengok sekarang ini, Selangor masih lagi berada di mata yang
1: di
2: agak selesa di hadapan Negeri Sembilan di pentas akhir, melibatkan lelaki dan juga wanita. Kedua-dua pasukan ini menentang pasukan Negeri Sembilan. Mungkin kita akan ikuti perkongsian yang lebih lanjut bersama dengan Zanariah Zainal Abidin yang berada di lokasi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya,
1: Api dan Zana, dari kuat dada pergi ke basketball.
3: Ya, ke bola keranjang.
1: Bola keranjang lebih kepada awak akan lebih
2: cukup bersemangat. Saya tengok jaringan tu tak jadi disebabkan ada sorakan secara tiba-tiba yang awak lakukan, Zana. Zana,
3: ya,
1: terkejut pemain.
3: Jawabnya bila kita nampak je Selangor menjaringkan gol, kita akan jadi semangat.
1: Okey, Zana. Kami pun saksikan juga di skrin layar ni, di lensa ni.
2: Berada di kota yang
1: Selangor,
2: empat dah.
1: Selangor jersey warna putih ke warna hitam?
3: Wanita.
2: Wah, wanita. Ya, wanita,
1: ya, wanita
2: tahu.
1: Betul.
2: Jersey dia ada warna putih dengan warna hitam sekarang ni.
3: Apa tu?
1: Warna jersey untuk kontinjen
3: warna
1: Selangor.
3: Warna jersey untuk Selangor adalah warna putih dan Negeri Sembilan warna hitam.
1: Okey.
2: Awak jangan tengahkan saya wanita ke apa. Saya tahu. Saya baru sebut tadi ni ke bagi kategori wanita.
3: Okey. Wanita.
2: Zana, mungkin awak boleh beri gambaran lah kemeriahan yang berlaku di Dewan Bola Keranjang Bukit Tinggi ketika ni. Ya. Zana, saya nak laporannya, bukan saya nak dengar awak sorang.
1: Awak kena tahu awak sekarang ni bersiaran di radio, awak bersiaran di platform.
3: Okey, api dah juga soft, tanpa membuang masa lah kan. Saya terus saja dengan laporan saya.
2: Silakan. Saya
3: nak tahu anda ketika ini pasukan wanita bola keranjang di bersebelah sedang menghadapi dengan Negeri Sembilan, di mana Selangor tengah mendahului 61-31. Di mana hari ini pasukan wanita lelaki dan juga wanita untuk bola keranjang lima sebelah ini akan menentang Negeri Sembilan. Kedua-duanya Negeri Sembilan, dan kita harapkan mereka dapat mengulangi dengan pingat emas yang diperolehi oleh pasukan wanita dan lelaki dalam bola keranjang tiga sebelah pada sebelum ini, kedua-duanya pingat emas. Dan untuk makluman api dan sub, seperti saya kata tadi, Selangor tengah menghadapi dengan Negeri Sembilan 61-31 untuk kategori wanita ketika ini. Dan keadaan di sini sangat meriah. Saya pun macam dah pernah cakap, menjerit-jerit dengan awak kerana ramai penyokong-penyokong Selangor dan juga Negeri Sembilan berada di dalam dewan ini, dan juga ada yang tak dapat masuk ke dalam dewan. Mereka terpaksa menyaksikan LED TV yang disediakan di luar untuk menyaksikan perlawanan ini.
2: Biar.
3: Pakcik nak? Pastinya awak berdua dapat merasakan macam mana meriahnya kat sini kan?
2: Kita telah pun berada di kuarter yang keempat dan hanya berbaki 5 minit sahaja. Betul. Lagi boleh?
3: Betul, 5 minit sahaja lagi berbaki untuk saya rasa

0: kita ulas sampai ke WC penamat macam mana Zana? Awak setuju ke?
1: Apa tu? Kita mengulas sampai ke WC penamat.
0: Ya, kita nantikan sehingga kontijen wanita negeri Selangor ini akan dinobatkan sebagai juara. Boleh Zana eh?
1: Saya tak sempat nak bercakap dengan awak bila Selangor asyik menjaringkan gol sini.
0: Baik Zana, kalau kita tengok sekarang ini mata mendahului kepada kontijen negeri Selangor 63 berbalas 31, betul?
1: 65 berbalas 31.
2: Wow, yang terkini.
0: Yang paling terkini.
2: Berbaki 4 minit.
0: Baik, 4 minit yang cukup mendebarkan. Kami yang berada di pusat media dan Zana sekarang ini yang berada di lokasi, mungkin Zana boleh kongsikan kemeriahannya juga. Zana kabarkan tadi ada juga penyokong yang tidak berjaya ataupun tidak dapat memasuki ke bangku penyokong, tapi juga disediakan fasiliti untuk menonton secara langsung di luar di sekitar dewan.
2: Anggaran yang sekarang ni
1: kami di sini memang ramai dekat luar.
2: Anggaran yang berada di dalam tu berapa Zana?
1: Apa tu?
2: Anggaran penonton-penonton yang ada sekarang ni di dalam dewan.
1: Saya boleh anggarkan hampir 500.
0: Mungkin Zana 500, boleh cuba mula kira sekarang daripada bangku yang depan ni Zana. Baik. Zana, kalau ya, ada paulan gendang yang kita boleh dengarkan, semangat yang
1: tapi
0: ditunjukkan.
1: Tapi yang menariknya, Afi dan juga Shaw, selalunya bola keranjang ini didominasi oleh pemain-pemain
2: lagi
1: daripada kaum China. Tetapi penyokong-penyokong yang hadir ini pelbagai bangsa. Bukan saja daripada muda sampai ke golongan yang berusia. Memang memberikan sokongan yang sangat-sangat baiklah untuk pasukan Selangor.
0: Baik, itulah
1: hari ini merupakan hari terakhir untuk bola keranjang ini.
0: Baik, itu menunjukkan semangat perpaduan yang ditonjolkan dalam sukan bola keranjang lima sebelah ini. Kita masih lagi menantikan WC penamat yang akan
2: lebih kurang
0: 2 minit, dan sekarang kita pun dah berada di kuarter yang terakhir. Dan kalau ikut pada ketika ini memang berpihak, tapi Negeri Sembilan tidak berputus asa, asakan demi asakan yang mereka sedang lakukan terhadap barisan pertahanan Negeri Selangor dalam bola keranjang lima sebelah ini. Apa yang menarik dalam mungkin keunikan yang boleh Zana kongsikan dalam bola keranjang lima sebelah
1: apa
0: ni?
1: Apa yang menarik? Okey, saya sebelum ini juga sempat menyaksikan perlawanan yang di peringkat kumpulan. Apa yang saya boleh katakan kepada anda berdua, perlawanan antara Selangor dan Negeri Sembilan sebelum ini tetap pun juga pernah berhenti dalam peringkat kumpulan, tetapi memang artinya seperti perlawanan akhir di peringkat kumpulan. Dan apatah lagi sekarang ini untuk memenangi merebut peringkat emas.
0: Baik, baik. Negeri Sembilan juga akan turun menentang pasukan lelaki sebentar nanti, iaitu dikabarkan pada jam 4.30. Awak juga akan menjadi mata yang menjadi saksi kemenangan. Mungkin juga akan dilakar oleh skuad lelaki kita dalam bola keranjang lima sebelah ini. Betul Zana?
1: Betul. Saya betulkan sebab saya tak dengar apa yang awak berdua berkatakan sebab terlampau meriah sangat.
2: Ya, betul.
0: Baik Zana, kalau saya sekarang ini menonton di layar TV yang ada di pusat media ini, berbaki lebih kurang 1 minit saja lagi, betul?
1: Betul, 2 minit.
0: 2 minit, baik. Boleh kita tunggu sampai ke WC penamat untuk kita sama-sama menjadi saksi, sama-sama kami bawakan
1: menjadi
0: kepada
1: saksi
0: anda.
1: Ya. Okey. Baik.
0: Baik,
1: tapi
0: itu okey.
1: Tapi awak jangan diam, awak kena berjaga.
0: Ya, ya. Itu WC apa yang baru tadi itu Zana?
2: Jadi kita nak kongsikan juga, sementara Zana berada di sana, kami berada di sini, yang mana kita nak kongsi, yang mana pasukan Selangor juga telah menjorai acara bola keranjang ini bagi kategori wanita pada Sukma Sarawak 2024. Bermakna kali ini final bersama dengan Negeri Sembilan, dan kita nak tahu sama ada kontinjen Negeri Selangor berjaya mengekalkan kemenangan tersebut ataupun tidak. Lebih kurang 1 minit sahaja lagi.
0: Baik Zana, detik-detik yang sangat mencemaskan. Saya boleh bayangkan awak sekarang ini masih lagi berdiri Zana.
1: Saya tidak berdiri, saya kena duduk. Saya saya berdiri, penyokong-penyokong yang di belakang saya ini nanti tak dapat melihat.
0: Okey.
1: Untuk aksi pasukan Selangor.
0: Baik Zana, mungkin awak boleh kongsikan juga siapa yang turut hadir untuk menyaksikan perlawanan ini. Mungkin ada barisan kepimpinan dari Negeri Selangor juga.
1: Setakat ini saya masih lagi belum nampak ataupun kelihatan lagi wakil-wakil dari

0: dari Selangor. Mm-hmm. Yang ada di sini.
1: Okey.
0: Okey, saya nampak daripada ketua konsiden negeri Selangor, iaitu YB Abbas sudah berada di sini.
2: Mm-hmm. Oh, okey.
1: Baik. Aha. Saya percaya YB Abbas mengenakan pakaian serba merah menunjukkan betul. Semangat beliau kepada konsiden negeri Selangor.
0: Saya juga nampak di bawah berdua, turut hadir. Adalah Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kelang.
1: Wah, Datuk Yazid. Saya
0: Datuk Hamid.
1: Oh, Dato' Hamid. Okey, Dato' Hamid. Yeah. Maafkan saya. Dato' Hamid juga turut selaku tuan rumah yang menyediakan venue bagi sukan
2: tapi,
1: bola keranjang ni.
2: Kepada anda yang mana yang mungkin sekarang ini menyaksikan di rs.selangor2026.com.
1: Okay.
2: Kita nak kongsi juga antara fakta menarik berkenaan dengan skuad bola keranjang 5 kali wanita ni. Yang mana pemain center kita, Tan Zing Ji, ketinggiannya 186 cm.
1: Wow.
2: Kalau kita dapat tengok dekat sini, di perlawanan ini, boleh kita tengok yang memakai jersey nombor 13 kalau tak silap. Beliau adalah Tan Zing Ji yang mempunyai ketinggian 186. Jadi bila main basketball ni memang memerlukan ketinggian. Ketinggian tu adalah satu kelebihan untuk pemain.
1: Betul. Kalau kita tengok, kita dapatkan contoh yang paling terdekat, macam tinggi-tinggi Zana tu memang sangat-sangat sesuai,
2: sesuai
1: dalam sukan bola keranjang.
2: Support bola
1: dalam sukan bola keranjang. Tapi sebagai pembancuh air,
2: bukan. Dia lebih kepada pelampur lah.
1: Baik, okay. Baik Zana, satu minit terakhir berbaki masa untuk kontinjen Negeri Sembilan ini, yang mana mereka masih lagi berpeluang untuk mengubah keputusan keputusan terkini 69 berbalas 35.
2: Bermakna selesai perlawanan hari ini akan terus diadakan penyampaian hadiah. Betul Zana eh?
0: Ya betul. Selepas itu adalah perlawanan melibatkan pasukan lelaki juga Selangor menentang Negeri Sembilan.
2: Baik, berkumpulan.
0: Awak berdua jangan terkejut. Selepas ini tambah je masa saya menjerit bersama dengan penyokong.
1: Baik Zana, itulah jeritan yang kami nantikan. Tanda kita memberi sorakan, tanda kita meraihkan kemenangan skuad bola keranjang wanita. Oh, jaringan ke-36 pasukan Negeri Sembilan. 37, maafkan
2: 36.
1: Saya.
2: 36.
0: 71 berbalas 36.
1: 36, okey. Okay,
2: baik.
1: Baik, 69. Okay. Adakah angka ataupun... satu lagi tambahan jaringan yang telah dilakukan oleh skuad Selangor. 71. Selangor, Negeri Sembilan, 36.
2: Yang berjaya dijaringkan oleh Tan Zing Ji.
0: Okey, Api dan Zab, kita mengira detik untuk menyaksikan wanita memenangi pingat emas untuk
2: Negeri Selangor. We are waiting for you, 10 counts.
1: Ya, 36 saat sahaja daripada sekarang. Ayo, sama-sama kita berikan sedikit tumpuan kepada anda pendengar di Selangor FM juga yang menonton secara live di Facebook dan juga di TikTok Live Selangor FM.
2: Tak kira Zana, bila dah mula 10 eh?
0: Ya.
1: Baik, dalam perlawanan ni kalau kita saksikan...
0: Menampakkan saya tidak sabar di sini.
2: Ya, nampak.
1: Nampak, jika bola
0: adakah
1: itu...
0: Adakah awak nampak saya di TV?
2: Tidak, sebab awak duduk.
1: Kalau awak berdiri saya nampak, mungkin awak boleh tunjukkan sedikit signal.
0: Saya buat pis sekarang.
1: Buat pis. Oh, bukan awak seorang je Zana yang berada di situ.
2: Awak berada di pertengahan.
0: 13 saat.
1: Satu jaringan tambahan daripada Negeri Sembilan saya tengok.
2: Negeri Sembilan memakai jersey berwarna hitam, Selangor memakai jersey berwarna putih. Okey.
1: Zana. Okey Zana, 10 saat ke?
0: Zana. Tiga emas untuk bola keranjang wanita.
1: Ya.
0: Negeri Selangor.
1: Baik, bergemuruh di Dewan Bola Keranjang Bukit Tinggi Kelang menjadi saksi pingat emas menjadi milik Selangor.
2: Itu
1: bagi
2: dia
1: kategori wanita, perlawanan di pentas akhir menentang Negeri Sembilan dengan mata rasminya 71 Negeri Sembilan 38.
2: Baik, terima kasih Zana, laporan dari sana. Semoga dimudahkan urusan.
0: Mungkin pada kesan sebelah petangnya nanti.
2: Baik,
0: kita boleh bersama pula untuk kategori lelaki.
2: Ya, okey, baik.
1: Baik, sekarang ini kalau kita tonton juga, kita boleh kongsikan juga sedikit gambaran cheerleader ataupun ini antara mereka punya orang cakap ritual ataupun mereka punya semangat sama-sama bersorak di bulatan tengah itu untuk menunjukkan kemeriahan kemenangan mereka.
2: Kita lepaskan Zana terlebih dahulu. Terima kasih Zana ya. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Okey. Terima kasih. Tahniah untuk negeri Selangor.
1: Tahniah juga Zana kerana bertahan bersama dengan kami selama 5 minit dan memberikan gambaran secara langsung untuk gelanggang bola keranjang 5-11. Jadi kita berehat seketika Saf, kita nak redakan keadaan terlebih dahulu. Minum air dulu Zana. Jom kita minum air terlebih dahulu kepada anda yang menonton juga. Ada masa untuk anda berehat. Selepas ini Grand Slam Sukma 2026 kembali. Rentak kita,
2: aksi kita. Tahniah.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Baik, Grandstand Sukma 2026 kini kembali bersama dengan kami. Pingat emas demi pingat emas telah pun dikumpul oleh kontijen negeri Selangor. Ya, memang betul lah jangkaan kita. Yeah. 80 sasaran itu tidak berakhir di angka 80
1: sahaja. Tapi rasa kita selitkan juga sekejap lah. Yang mana kita dah pun melepasi sasaran. Yeah. Kalau ikutkan pengkutan semasa sekarang ini untuk kontijen Selangor, 82 pingat emas.
0: Baik.
1: 61 pingat perak. Baik. 58 pingat gangsa.
0: Tak.
1: Menjadikan ia terbaik setakat ini, iaitu 201 pungutan pingat
0: ataupun 201. Dan seketika sekarang ini, Saf, kita nak nantikan pula ada satu lagi mungkin pingat yang akan ditambah oleh kontinjen negeri Selangor dalam sukan sepak takraw. Kita nak bersama dengan Fairuz Hiras yang kini berada di arena MBSJ Puchong. Silakan Fairuz.
1: Silakan.
2: Ya, terima kasih Fiz dan juga Saf di Kompleks Media Sejen 7 Shah Alam. Dan pastinya tumpuan terarah kepada kemuncak saingan Sukan Malaysia Sukma ke-22 yang sedang berlangsung rancak di Negeri Selangor Darul Ihsan ini. Dan saya ingin bawakan laporan komprehensif dan terkini dari arena MBSJ Puchong, di mana gelanggang sepak takraw sedang membara dengan aksi-aksi bertaraf tinggi daripada atlet muda negara. Dan tirai saingan pagi tadi dimulakan dengan aksi separuh akhir bagi kategori regu 3 pemain wanita dalam perlawanan pertama jam 9 pagi. Pasukan Sabah mempamerkan dominasi mutlak apabila menewaskan pasukan tuan rumah Negeri Selangor Darul Ihsan dengan kemenangan straight set 15-6 dan 15-4 sekaligus mengesahkan tiket ke pentas akhir dengan skor penuh 2-0. Mani-mani Sabah ke perlawanan penentu emas adalah pasukan perak yang turut mencatatkan kemenangan bergaya 2-0 ke atas Sarawak melalui pungutan mata 15-4 dan 15-6 di gelanggang bersebelahan. Sementara itu, beralih ke saingan separuh akhir regu 3 pemain lelaki yang berlangsung sengit pada jam 10.30 minit pagi tadi. Pasukan Pulau Pinang membuktikan kejantanan mereka apabila berjaya menundukkan Selangor dengan keputusan set 15-11 dan 15-10. Manakala satu lagi slot final berjaya direbut oleh regu lelaki Sabah selepas bertungkus lumus mengetepikan cabaran sengit Kedah dengan mata 15-13 dan set kedua yang cukup mendebarkan 17-15. Seterusnya, debaran pingat gangsa telah pun terjawab secara rasmi pada pukul 1.30 minit tengah hari tadi bagi kategori regu 3 pemain lelaki pasukan Selangor Darul Ihsan menebus kekecewaan dengan mengesahkan pingat gangsa milik mereka selepas menewaskan Kedah dengan keputusan 15-5 dan 15-7. Bagi kategori wanita pula, pingat gangsa rasmi milik Sarawak yang mempamerkan aksi bertenaga menewaskan Selangor dengan mata 15-4 dan 15-9. Tahniah diucapkan kepada kedua-dua pasukan atas pengorbanan menyumbang pingat berharga buat kontinjen masing-masing, khususnya regu 3 pemain lelaki pasukan Selangor yang memperoleh pingat gangsa baru sebentar tadi. Dan kini tumpuan seluruh peminat sukan takraw pastinya terarah kepada perebutan ibu segala pingat, iaitu perlawanan pingat emas yang dijadualkan berlangsung dan sebenarnya sedang berlangsung regu 3 pemain wanita, pertembungan di antara Sabah dan juga Perak. Untuk set pertama, Sabah berjaya menewaskan Perak 11-6 dan masih lagi dalam perlawanan untuk set kedua. Dan tepat pukul 4.30 minit petang nanti, giliran regu 3 pemain lelaki pula akan turun ke gelanggang yang sama bagi penentuan pingat emas antara Pulau Pinang menentang Sabah. Jadi adakah Sabah mampu melangkah sejarah dapat kedua-dua pingat emas takraw hari ini? Dan kita nantikanlah keputusannya untuk dua perlawanan ini yang sedang berlangsung ketika ini. Iaitu perlawanan pingat emas
3: tiga pemain wanita pertemuan di antara Sabah dan juga Perak, dan pada pukul 4.30 minit petang nanti regu tiga pemain lelaki juga melibatkan pasukan Sabah yang akan menentang Pulau Pinang. Itu saja untuk laporan sepak takraw pada petang ini. Kembali bersama dengan rakan setugas di Pusat Media Section 7 Shah Alam. Silakan.
4: Baik, terima kasih Fairuz. Dan untuk perkembangan sepak takraw, satu lagi pingat gangsa untuk negeri Selangor. Apa yang saya perasan hari ini, Sah?
1: Yeah.
4: Kita call je, pingat. Kita call je, tambahan pingat.
1: Betul. Kita
4: call
1: kita je, selesai je satu pelaporan. Uh-huh. Kita nak bagi tahu juga yang mana sekarang ini, tadi 2-1.
4: Uh-huh.
1: Sekarang ini dah 2-2. Selangor berjaya mengumpul 83 pingat emas, kemudian 61 pingat perak, 58 pingat gangsa. Keseluruhannya 2-2. Kalau dari 87 acara pingat hari ini, 23 acara pingat telah pun dianugerahkan. Kita tengok kat sini yang dah selesai, gimnastik artistik, kemudian bowling padang, terjun, seterusnya pingpong, tinju masih lagi berlangsung, e-sukan pun masih lagi berlangsung, ada pelbagai lagi seperti karate, bola tanpa dewan juga. Yang mana sekarang ni kita nak terus cuba dapatkan Hamami Yusof
4: yang telah pun berada di talian sekarang ini untuk pelaporan bagi gelanggang Muay Thai yang berlangsung di KSL Esplanade Mall. Silakan
1: Hamami.
5: Baik, terima kasih Hafiz dan juga Saf. Sebagaimana yang saya laporkan di awal tadi, ada 12 pingat emas untuk acara Muay Thai yang ditawarkan untuk hari ini. Daripada 12, 5 atlet Muay Thai Negeri Selangor memasuki pentas akhir untuk penentuan pingat emas. Dan daripada 5 penentuan pingat emas, 3 sudah pun berlangsung, 2 sudah pun berlangsung, dan alhamdulillah kedua-duanya memberikan pingat emas untuk atlet Muay Thai Negeri Selangor, di mana yang saya sebutkan awal tadi, pasangan adik-beradik Adam Sif bin Ubaidillah bersama dengan abangnya Arish Shadat bin Ubaidillah, kedua-duanya memenangi pingat emas. Arish Shadat yang bertanding dalam kategori 60 hingga 63.5 kilogram lelaki menewaskan wakil dari Pulau Pinang, Muhammad Faris Aiman bin Salimi, dengan kiraan mata 21.6, iaitu fight win by MTIWP. Maksudnya menang dengan moving target indicator dan juga win point. Arish Shahdad menang dengan 21 mata, menewaskan Muhammad Faris Aiman yang mendapatkan 6 mata, 21.6. Dan untuk adiknya pula, Adam Sif bin Ubaidillah, yang baru sahaja berumur 16 tahun, berjaya menewaskan wakil dari negeri Johor, Aiman Muhammad Din, yang berusia 21 tahun dengan kiraan mata 36.9. 36.9 juga dikategorikan sebagai fight win by MTIWP, moving target indicator dan juga win point. Dan 2 emas untuk negeri Selangor daripada sukan Muay Thai ini, daripada acara Muay Thai ini. Dan daripada 5, 2 sudah pun kita ketahui, 3 lagi kategori yang belum lagi berlangsung, sekejap nanti akan bermula. Dan untuk satu kategori yang sudah berlangsung awal tadi adalah bagi kategori 67 hingga 71 kilogram lelaki akhir, yang menemukan wakil dari Pulau Pinang, Muhammad Amirul Hakim, bersama dengan Muhammad Ibad Zainul Asri dari negeri Terengganu. Keputusannya, Amirul Hakim dari Pulau Pinang berjaya mendapatkan pingat emas dengan kiraan mata 40 berbalas 17 daripada Ibad Zainul Asri dari Terengganu. Jadi 3 pingat emas telah pun diketahui dari Muay Thai, 2 daripada 3 itu adalah milik negeri Selangor. Tahniah kita ucapkan, dan insyaAllah sebelah petang nanti kita akan berikan lagi gambaran secara keseluruhan untuk ke-12 acara yang menawarkan pingat emas untuk hari ini dari lokasi KSL Esplanade Mall di Kelang ini. Kembali bersama dengan Hafiz dan juga Sam.
4: Tepukan gemuruh juga untuk gandingan adik-beradik menepati sasaran kita. Dua lagi pingat emas telah pun disumbangkan oleh kontinjen negeri Selangor dalam sukan Muay Thai yang berlangsung di KSL Esplanade. Dan terima kasih juga kepada saudara Hamami untuk perkongsian. Dan kita nantikan juga lagi tiga perlawanan di pentas akhir dalam sukan Muay Thai. Baik, Saf, kita dah berada di penghujung dah.
1: Sebelum kita selesai ini, kami secara berbesar hati juga kami nak kongsikan kepada anda. Kebiasaannya kita akan baca pengutan pingat 1, 2, 3. Kami akan cuba secepat yang mungkin untuk kongsikan kepada anda berkenaan dengan kiraan pingat penuh. Kita mulakan dengan kontinjen di tempat yang pertama, iaitu Selangor 83 pingat emas, 61 pingat perak, 58 dan pingat gangsa menjadikan 202. Terengganu di tangga yang kedua, 39 pingat emas, 40 pingat perak, 32 pingat gangsa menjadikan 111. Seterusnya di tangga yang ketiga, wilayah persekutuan, 37 pingat emas, 41 pingat perak, 40 pingat gangsa, 118 keseluruhannya. Sarawak, 124 untuk Sarawak, 36 pingat gangsa, 36 pingat perak, 52 pingat gangsa. Pulau Pinang, 32 pingat perak, 44 pingat perak, 32 pingat emas, 44 pingat perak, 47 pingat gangsa menjadikan 123. Johor, 32 pingat emas, 43 pingat perak, 35 pingat gangsa, keseluruhannya 110.
4: Manakala di tempat yang ketujuh, iaitu negeri Sabah, 26 pingat emas, 19 pingat perak, 30 pingat gangsa, secara keseluruhannya 75, sama dengan pasukan negeri Sabah. Dan Pahang iaitu berada di tangga ke-8, 26 pingat emas, 19 pingat perak, 30 pingat gangsa menjadikan secara keseluruhannya 75. Perak di tempat yang ke-9, 25 pingat emas, 27 pingat perak, 45 pingat gangsa menjadikan secara keseluruhan 97. Melaka di tempat yang ke-10, 17 emas, 11 perak dan 9 gangsa menjadikan secara keseluruhannya sebanyak 37 pingat emas, pingat yang telah terkumpul.
1: Di kedudukan yang ke-11, negeri Perlis Indah Kerayangan, 16 pingat emas, 7 pingat perak, 16 gangsa, 39 keseluruhannya, 31 untuk Kelantan, pecahannya 13 pingat emas, 5 pingat perak, seterusnya 13 pingat gangsa. Untuk negeri Kedah Darul Aman, 12 pingat emas, 21 pingat perak, 37 pingat gangsa, 70 keseluruhan. Agak tinggi dekat situ, cuma bilangan emas yang agak kurang. Untuk di tangga yang ke-14, negeri 9, 4 pingat emas, 8 pingat perak, 27 pingat gangsa, 39 keseluruhannya. Dan juga 15, negara Brunei Darussalam tidak mencatatkan sebarang pingat untuk emas, 3 untuk perak, 6 untuk gangsa, menjadikan keseluruhannya 9 pingat yang telah pun berjaya oleh negara Brunei.
4: Baik, satu tepukan gemuruh untuk kontinjen negeri Selangor. Jadi bila kita cerita bab pingit, kutipan pingat emas, ke-15 kontinjen yang bertanding dalam temasya Sukan Malaysia kali ke-22, maka dengan itu selesailah untuk Grandstand Sukma 2026 untuk edisi yang pertama. Nantikan untuk edisi petang nanti bermula 5.30 minit petang sehingga 6.30 minit petang. Pukul 4 nanti ikuti Buletin Selangor FM jam 4 petang bersama dengan wartawan yang bertugas. Saya Hafiz Rizwan
1: dan juga saya Saf melaburkan tirai untuk kali ini. Jumpa lagi insyaAllah petang ini 5.30 minit petang. Assalamualaikum rentak kita.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis boleh? Saf, aksi kita kan. Alright. Dan untuk anda telah seperti yang telah dimaklumkan tadi ya, insyaAllah nanti Grandstand kita akan kembali pada pukul 5.30 petang ini. Dan juga untuk semua pelapor kita jugalah yang terlibat, okay, dari lokasi masing-masing, termasuk juga Kuli, Nurul, Zana, Hamami, Nadia, Fairuz, Samsa Samsi, dan juga semua juga ya, kru RTM, kru Selangor FM dan juga di pusat media menjayakan kita punya Sukma 2026 ini. Dan untuk anda, kejap lagi kita nak dengarkan pula buletin pada pukul 4 petang. Kalau ada lagu kegemaran nak saya siarkan untuk anda, boleh hantarkan ke WhatsApp Selangor FM.

35 minit petang. Ah, dah masuk dalam berita dah. Kenapa? Okey, yang seperti mereka borak tadi ya, Sam dan juga Apis berkenaan dengan cuti. Kenapa? Kerajaan negeri akan pertimbangkan pemberian cuti peristiwa sekiranya kontinjen Selangor muncul juara keseluruhan Sukma lah yang bakal berakhir esok. Okey, Esko Sukan Muhammad Najwan Halimi akan mengusulkan kepada Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amaruddin Syahari. Itu yang terkini yang boleh juga anda tengok di page mediaselangor.com. Dan untuk anda kejap lagi pukul 4 petang ada buletin seketika. Jom layan dulu.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, SUKMA Selangor lepasi sasaran pingat. Persiapan majlis penutup SUKMA berjalan lancar. Bersama-sama saya Zanaria Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Buletin 4 Petang dimulakan dengan perkembangan Sukan Malaysia SUKMA Selangor 2026. Untuk acara tinju bersama Nurul Norashkin Abu Syari di Dewan Tun Abdullah Muhammad Saleh UKM Bangi. Silakan.
2: Baik, terima kasih Zanaria Zanal Abidin. Untuk acara tinju Sukan Malaysia atau SUKMA ke-22 Selangor 2026 melabuhkan tirai hari ini bertempat di Dewan Tun Abdullah Muhammad Saleh Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi, menjadi gelanggang penentu buat peninju terbaik negara. Saingan yang berlangsung sejak 16 Ogos lalu telah pun menyaksikan 11 acara pingat dipertandingkan dengan setiap peninju membawa misi untuk menghadiahkan kejayaan kepada kontinjen negeri masing-masing. Dan bagi tuan rumah Selangor, di mana kemuncak saingan menyaksikan Tan Yen Siang muncul juara dalam kategori light midweight lelaki 67 hingga 71 kilogram, manakala Tan Yen Siang meraih pingat emas selepas menewaskan M. Nortawachai dari wilayah Persekutuan yang membawa pulang Perak. Pingat gangsa bagi kategori itu juga menjadi milik Winsor Sulus dari Perak dan juga Hilary Boy dari Sabah. Dan sementara itu juga dalam kategori flyweight wanita 48 hingga 52 kilogram, pingat emas menjadi milik Ainul Madiha dari Kelantan dan juga Nur Alisha Damia dari Perak meraih pingat perak, manakala gangsa disumbangkan oleh Nur Arisa Nabila dari Pahang dan juga Nur Shalina dari Johor. Bagi kategori flyweight untuk lelaki 48 hingga 51 kilogram, mendapat kepada Muhammad Ashriq Ryan dari Perak muncul juara, diikuti pingat emas menjadi milik Muhammad Deni Iskandar dari Johor, sementara M. Mukris Khan dari Pulau Pinang dan juga Muhammad Muaz dari Terengganu berkongsi gangsa. Dalam kategori fit weight untuk lelaki 54 hingga 57 kilogram, di mana dapat kepada Wan Ahmad Dia Haidar dari Johor membawa pulang emas, diikuti Arthur Ayavu Anarash dari Sabah meraih perak, manakala pingat gangsa menjadi milik M. Aiman Danish dari Pulau Pinang dan juga M. Adam Haikal dari Pahang. Sabah juga turut menambah satu lagi pingat perak menerusi Abram Dozail dalam kategori lightweight weight lelaki 60 hingga 63.5 kilogram. Bagi emas, kategori itu juga menjadi milik Syed Muhammad Hanafi dari Perak, manakala Riz Roland dari Sarawak dan juga M. Danish Akash dari Johor berkongsi gangsa, di mana keputusan ini juga menyaksikan Selangor juga berjaya menutup saingan tinju di gelanggang sendiri dengan satu pingat emas menerusi Tan Yin Xiang. Dan secara keseluruhannya, iaitu saingan selama 8 hari itu yang berlangsung dalam suasana kompetitif dengan peninju dari seluruh negara telah pun mempamerkan kemahiran, disiplin serta semangat juang masing-masing. Dan bagi kontinjen Selangor pula, kejayaan oleh Tan Yin Xiang juga pastinya menjadi antara detik penting dalam saingan tinju SUKMA untuk kali ini, selain menjadi suntikan semangat buat atlet negeri lain untuk terus mencipta kejayaan di pentas yang lebih tinggi. Dari Dewan Tun Abdullah Muhammad Saleh Bangi, saingan kontinjen SUKMA Selangor juga melabuhkan tirai dengan aksi final yang menyaksikan 11 acara pingat dipertandingkan. Baik, saya kira itu sahaja perkembangan terkini untuk saya bawakan dari Sukan Tinju dari Dewan Tun Abdullah Muhammad Saleh Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi. Dan untuk perkembangan acara bola tampar bertempat di Dewan Besar Tanjung MBSH SSM Lasha Alam, kita nak terus bersama dengan Siti Farah Nadia Fazlun.
1: Baik, untuk perkembangan SUKMA hari ini, aksi bola tampar Dewan sampai ke kemuncaknya apabila dua skuad tuan rumah turun dalam perebutan pingat emas yang berlangsung di Dewan Besar Tanjung MBSA Section 19 Shah Alam. Difahamkan bagi acara wanita, Selangor berdepan Sarawak, manakala skuad lelaki menentang wilayah Persekutuan. Pertemuan kedua-dua pasukan ini pastinya menjadi tumpuan kerana mereka kini hanya selangkah lagi untuk bergelar juara dalam acara masing-masing. Sepanjang saingan, skuad tuan rumah menunjukkan permainan yang konsisten dalam memastikan kemarahan ke perlawanan akhir. Dalam aksi final wanita, Selangor perlu berhati-hati dengan permainan Sarawak yang pastinya turun dengan misi yang sama untuk membawa pulang emas. Setiap mata dijangka cukup penting dengan kedua-dua pasukan perlu mengekalkan fokus terutama ketika menerima servis, membina serangan dan melakukan blocking di hadapan jaring. Selepas aksi wanita, tumpuan beralih ke pula kepada final lelaki yang menyaksikan Selangor berdepan wilayah persekutuan. Dan bermain di hadapan penyokong sendiri pastinya menjadikan kelebihan buat skuad Selangor. Namun mereka juga tidak boleh mengambil mudah cabaran lawan yang turut mempunyai misi yang sama untuk menamatkan saingan emas. Dan apa yang menarik, kedua-dua final ini memberi peluang kepada Selangor untuk memburu dua pingat emas daripada satu venue. Dan ketika ini Selangor masih mendahului kutipan pingat keseluruhan dan masih mempunyai beberapa acara yang berpotensi untuk menyumbang emas, termasuk bola keranjang, akuatik dan juga silam bam. Saya kira itu saja perkembangan dari Dewan Besar Tanjung MBST Seksyen 19 Shah Alam ini. Kita kembali kepada Zana untuk bulletin selanjutnya.
2: Walaupun kedudukan Selangor dilihat selesa di pesada penghutang pingat, atlet yang masih mempunyai baki acara diingatkan supaya tidak terlalu selesa. Esko Sukan Muhammad Najwan Halimi mahu momentum dikekalkan sehingga hari terakhir.
3: Kita harapkan mereka tidak hilang tumpuan walaupun ada baki lebih kurang 2 hari lagi, Ahad dan Isnin. Walaupun secara keseluruhan atas kertas kita nampak agak selesa lah di kedudukan teratas, tetapi kita harap atlet kita yang masih belum bertanding, yang ada beberapa acara lagi hari Ahad dan Isnin ni, berikan terbaik, berikan fokus.
2: Katanya prestasi konsisten atlet Selangor pada temasya kali ini bukan dicapai dalam tempoh singkat. Sebaliknya hasil perancangan pembangunan sukan yang dimulakan sebaik sahaja Sukma Sarawak berakhir. Katanya proses mengenal pasti bakat dan persiapan atlet diperkukuh menerusi penganjuran Sukan Selangor tahun lalu.
3: Sejak habis daripada Sukma Sarawak, berakhirnya Sukma Sarawak, kita telah mulakan gerak kerja untuk melatih dan mengenal pasti bakat-bakat untuk kita ketengahkan dalam Sukma. Selain itu, antara faktor penyumbang kepada bakat kita adalah kita menganjurkan sukses Sukan Selangor pada tahun 2025, di mana itu merupakan salah satu medium untuk kita mengenal pasti bakat daripada seluruh negeri, dan juga kita dapat peruntukan yang lebih sedikitlah pada tahun ini daripada kerajaan negeri untuk pembangunan sukan, dan ini mestinya satu yang kita banggakan lah. Maksudnya kita buat persiapan yang baik.
2: Buletin ini disiarkan di Pusat Media Sukma Selangor 2026 di Seksyen 7 Shah Alam. Skor renang Selangor mempunyai 5 peluang untuk menambah pingat emas pada sesi akhir petang ini. Antara acara tumpuan ialah 1500 meter gaya bebas wanita membabitkan Chong Yuan Yi sebelum saingan diteruskan dengan 100 meter gaya kuat lentang wanita menerusi Raini Fu Jianxing. Turut menjadi sandaran ialah Oswal Lim dalam 100 meter gaya kuat lentang lelaki, Kelly Chi Wei Ji dengan 50 meter gaya bebas wanita dan Hong Zi Yang dalam 50 meter gaya bebas lelaki. Dua lagi peluang hadir menerusi acara 4x100 meter rampaian berganti-ganti wanita dan lelaki, dengan Selangor dijadual turun sebagai antara pencabar utama. Sementara itu, jurulatih renang Sukma Selangor Mak Chua Yu Fong berkata antara tumpuan ialah 1500 meter gaya bebas wanita yang menampilkan Chong Yuan Yi. Bagaimanapun, peluang untuk meraih emas dalam acara itu sukar diramal selepas perenang Sarawak mencatat rekod baru pada sesi pagi.
4: Renang, kita ada 8 event. Event yang pertama ialah 1500 meter wanita. Dalam event itu, kita harap Chong Yuan Yi akan perform sebaik mungkin. Mungkin akan dapat medal, tapi mana belum tentu lagi. Kerana pagi tadi, heat yang pertama, perenang daripada Sarawak, Kelly Teo telah memecah rekod untuk event ini. So, kita susah nak predict lah, tapi harap Chong Yuan Yi petang ni akan berjaya. 800 meter lelaki petang ni, kita ada dua peserta yang masuk final, Goh Li Hian dan Goh Li Jie. Mungkin akan dapat pingat juga, tapi belum tentu mana.
2: Mak berkata kekuatan utama skor renang Selangor adalah kerjasama pasukan serta persiapan yang dirancang sejak awal.
4: Faktor utama kejayaan skor renang buat sementara ni ialah kerana kita memang teamwork kita kuat, persediaan kita bagus. Persediaan sudah bermula 2 tahun yang lepas. Identifikasi grassroots program dan bakat untuk Sukma yang seterusnya selalunya dibuat selepas Sukma, dan kita selalu planning terlebih dahulu. Untuk Sukma ni saya tengok renang-penang pasukan Selangor memang kuat bekerjasama, teamwork ni memang kuat. Pasukan Sorak kita cheer dengan rakan kita bila mereka berenang, kita motivate mereka, dan memang sangat sinergi dan energi pasukan Selangor ni memang bagus.
5: Setakat ini renang Selangor mengumpul 17 emas, 5 perak dan 9 gansa, keseluruhan 31 pingat. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam pada sebelah petang dijangka jerebu, manakala malam hujan di beberapa tempat. Sekian buletin Selangor FM pukul 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Terima kasih dengan lagunya bertaja Kau Tetap Dalam Anganku.
1: Pilihan Hujung Minggu. Pilihan Hujung Minggu.
0: Baiklah, kalau hari ini ya sedang berlangsung sekarang ini, kita dah dengarkan tadi perkongsian sikit sebanyak bersama dengan DJ Ad pagi tadi kan, dan juga DJ Awan serta DJ Sepaka tadi, ada tempat di mana? Di Pulau Keri, Selangor. Okey, ada event apa tu? Okey, ada sambutan Hari Orang Asli. Jadi berlangsung ke pukul 6 petang ini di Pusat Kraft Orang Asli Kampung Orang Asli Sungai Bumbung, Pulau Keri, Selangor. Jadi memang macam-macam pertandingan tau. Bayangkan, ni bukan main bowling biasa, tapi ni bowling buah kelapa. Selain daripada itu juga, mereka yang berada dekat sana, okay, ada peluang untuk menyumpit, tarik upih, mana sempat lah kan. Sambil-sambil mereka menyaksikan demonstrasi macam-macam lah. Ada anyaman, ukiran kayu, mencantik baju, demonstrasi makanan. Selain daripada bersukan pun ada juga. Tentulah kita ni kan untuk jaga kesihatan, insyaAllah, dan sistem aerobik. Dan juga untuk mereka berhibur, ada juga pertandingan karaoke. Sambil-sambil tu ada pemeriksaan kesihatan, ada juga jualan-jualan di pasar dan macam-macam lagi lah. Itu antara aktiviti menarik. Jadi mungkin ada keluarga anda, sahabat anda yang berrezeki ya, untuk bersama-sama di Pulau Keri, Selangor, yang sedang berlangsung hari ini. Okay, itu antara sedikit perkongsian je. Ada juga kepada anda, okay, yang terkini. Kenapa? Untuk edisi hari ini, hari Ahad, 86 emas ya. Okey, keseluruhannya hari 23 Ogos yang ditawarkan. Jadi 35 emas telah pun diberikan. Jadi ada baki lagi 51 emas yang menjadi rebutan untuk aksi Sukma hari ini, hari Ahad 23 Ogos. Nanti kita boleh dengarkanlah perkembangan lebih lanjut lagi dalam Grandstand belah petang, nanti pukul 5.30 petang. Dan untuk anda, kalau nak dengarkan lagu pilihan anda, 0 1 9 3 3 0 4 4 2 5.

lagi pertama je Jalan Goyang. Sekarang pukul 4:25 minit petang. Jadi kepada anda yang mungkin ada crush kepada seseorang, saya doakan semoga dapatlah crush itu. Doa banyak buat sahabat ajat kan. Usaha sikit. Okey, tak mahu hantar-hantar benda-benda tak elok. Okeylah, apapun eh, itulah lagu sekadar hiburan tadi kan. Okey, antara sahabat kita menyapa juga petang ni, nak dengarkan lagu Takdir Tercipta ni. So, okey Yana, kita dengarkan. Selamatlah untuk awak ya. Katanya tak lagi nak meletup ni eh. Meletup apa tu? Okey, bersalin anak ketiga. Semoga dia memudahkan ni. Okey, juga ada Abang Man Lemang. Sihat tak? Okey, ya, Abang Lemang pula. Ya, ini Abang Muhammad Manan. Kata nak dengarkan lagu Bintang Malam Ini daripada Iraza. Boleh, nanti kita dengarkan. Okey, juga ada sahabat kita Cik Herman. Wah, ni apa ni? Salam Bagda Asar. Oh, mungkin nak kata salam sebelum asar. Ya, kejap lagi insyaAllah pada pukul 4:32 minit petang. Untuk anda yang berada di kawasan Shalom, juga kawasan yang sama waktu dengan you. Terima kasih banyak ya Cik Herman kita. Juga menyapa juga ada Hello Selangor FM. Ya, hello juga kat awak. Tapi namanya siapa itu? Dia dot-dot-dot je. Kena punya profil. Kita tak tahu. Letaklah nama sikit. Dari mana. Nak dengar lagu apa. Okay. Okay, jadi jom kita dengarkan lagu telah diminta oleh sahabat kita Takdir Tercipta. Untuk apa memang kita, insyaAllah nanti selepas azan asar nanti ya. Dan kepada anda baru je buka radio, selamat mendengarkan pilihan hujung minggu.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala

Itu ada lagu Bintang Malam Ini, semoga terhibur. Okay, Abang Azliman kita minta lagu ni tadi. Dan juga ada sahabat kita masing-masing dengan aktiviti masing-masing. Itu juga dengan anda, apa agaknya anda punya aktiviti hari ini? Adakah anda berdating ataupun anda tengah santai ataupun tengah memandu dalam perjalanan balik kampung ke? Kedah balik dari rumah ni des. Okay, ada juga yang bercuti esok. Kena bercuti pula sebab anaknya ada perlawanan. Jadi hari Isnin, Selasa, cuti peristiwa ni. Faham. Lepas tu kita pula bakal menyambut Maulidur Rasul kan. Jadi mungkin anda dah ambil cuti. Selamat bercuti untuk anda. Macam kan The Zoo sekarang ni berada di mana ni? Di Merdeka Run. Bertempat kat mana tu Kak Oi? Okay, baiklah. Enjoy selalulah ya dengan BFF Forever Ever. Kesalaman dekat Sislia tu ya. Ada juga design. Cik Man kita pun ada juga. Pergi orang kahwin tu. Di Rewang Seksyen 18 Shah Alam. Yeay. Okay. Tu tengah buka roke ke apa tu? Bersama-sama dengan Sisi masing-masing. Terima kasih kepada anda yang menyapa. Ada Cik Zaiha Merazak. Dan dengarkan lagu Warisan daripada Datuk Sudirman. Menerusi pilihan hujung minggu. Jom kita dengarkan.

Kemudian akan salat fardu asal untuk kita yang belum lagi time dah tu, alhamdulillah. Dan menerusi pilihan hujung minggu ya, Encik Kamaruzani nak dengarkan lagu Ning Bai Zura yang bertajuk Dugaanku. Dan semoga terhibur. Nanti pukul 5 suku kita ada Bis On Air, tapi yang terdekat ini menanti. Sebentar lagi kita ada utama 5 petang. Jom kita ikuti perkembangan semasa tanah air dan juga luar negara. Sebentar lagi, okey?

berita seterusnya. Perkembangan luar negara. Kanada akan mengenakan tarif balas terhadap barangan Amerika Syarikat bernilai $20 bilion berkat kuasa 8 September ini. Perdana Menteri Mark Carney mengumumkan langkah itu selepas kedua-dua negara gagal mencapai perjanjian perdagangan. Tarif berkenaan meliputi antaranya sektor tenusu, keluli, peralatan dan elektronik. Ia sebagai tindak balas selepas Washington mengenakan tarif 50% ke atas barangan Kanada bernilai $20 bilion. Sementara itu, Presiden Donald Trump membidas tindakan Kanada mengenakan tarif balas terhadap negaranya susulan kegagalan rundingan perdagangan kedua-dua pihak. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump mendakwa Kanada melakukan kelebihan seperti sebuah negeri di Amerika Syarikat tanpa menjadi sebahagian daripadanya. Beliau turut menuduh Kanada mengenakan tarif tinggi terhadap petani Amerika sejak sekian lama. Kira-kira 1.4 juta penduduk Palestin di Gaza kini berdepan ketidakjaminan makanan akut susulan kemanusiaan bantuan kemanusiaan yang masih sangat terhad. Menurut laporan terkini PBB, jumlah itu mewakili 67% penduduk Gaza dengan ramai berdepan kesukaran mendapatkan sekurang-kurangnya satu hidangan asas setiap hari. PBB turut memberi amaran kira-kira 10% penduduk Gaza berada di ambang kebuluran, mencerminkan tahap serius krisis kemanusiaan di wilayah itu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 baru 8 bulan mencuburi sukan terjun. Atlet Selangor Ayu Syuhaida Khairul mencipta kejutan apabila meraih emas acara 3 meter papan anjal individu wanita. Atlet berusia 14 tahun itu mengumpul 237.20 mata menewaskan Dayang Nur Syazira Awang Nasaruddin dari Sarawak yang meraih perak. Ayu Syuhaida sebelum ini berkecimpung dalam gimnastik artistik sejak berusia 6 tahun sebelum beralih kepada sukan terjun Januari lalu. Sementara itu, Sarawak meraih pingat emas acara platform seirama campuran menerusi gandingan Elvis Presley Sliman dan Nur Elisha Rania Muhammad Abraraj. Pasangan itu mengumpul 253.95 mata mengatasi wakil wilayah persekutuan yang meraih perak dengan 229.47 mata. Selangor pula terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa selepas mencatat 213.79 mata. Bola sepak, Ketua Jurulatih Kelantan Red Warrior FC Irfan Bakti Abu Salim merayu isu sekatan pendaftaran pemain import pasukan itu diselesaikan segera bagi membolehkan mereka kekal bersaing dalam Liga Malaysia. Menurutnya, KRWFC memerlukan sekurang-kurangnya 5 pemain import untuk memperkuat bahagian pertahanan, tengah dan serangan. Sekatan itu menyebabkan beberapa pemain yang dikenal pasti tidak dapat didaftarkan. KRWFC tewas 1-4 kepada Selangor FC dalam aksi Liga Super malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden bom di selatan Thailand, tiada rakyat Malaysia terjejas. 5 tindakan segera diambil kurangkan risiko banjir KL Selangor. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Itulah dia Aris Ariwata dengan lagunya Anak Malaysia. Ada juga sahabat kita yang berkaraoke kawan. Ini dengar sikit.
1: Gadis Sarawak cantik jelita, gadis Sabah tambahlah pula, bukan calang.
0: Comel je Cik Herman itu. Terima kasihlah Cik Herman ya, dengarkan radio. Dan sekarang pukul 5.15 minit petang. Sebelum nanti kejap lagi pukul 5.30 kita ada Grandstand seterusnya. Tapi seketika je bersama dengan sahabat kita peniaga menerusi segmen Beast on Air, iaitu Ervina. Apa khabar Sister Ervina?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Sihat ya Kak Ya?
2: Sihat.
0: Okey, macam dengan jualan kraft tangan tu? Ni petang-petang macam ni ya? Dengan duk mengulik kraft tangan ke ataupun mood cuti hari ni?
2: Mood cuti tapi masih buat kraft tangan lagi. Tetap berjalan.
0: Rajin bah kamu.
2: Betul bah.
0: Okey, kalau dalam banyak-banyak kraft tangan yang Sis Ervina buat ya, bahan dari sok khabar ataupun kraft tangan yang buat bag net, bag. Lagi bag apa lagi kau buat kak?
2: Jahitan cross stitch.
0: Cross stitch. Oh, okey.
2: Cross stitch ataupun dipanggil jahit silang pangka.
0: Jahit silang pangka. Macam nak mengundi pula ya, silang pangka. Lagi ada apa lagi? Kotak tisu pun buat juga ya.
2: Kotak tisu pun buat dari apa ni, yang jaring macam net tu kita buat jahit silang pangka juga.
0: Cantiklah sikit. Tak ada dah nampak kotak tu je semata kan. Ini khusus kepada anda yang suka rasa sesuatu yang cantik-cantik, yang menarik, dapat produk yang tak mahal tapi cantik, insyaAllah kan Kak kan?
2: Ya.
0: Dan juga boleh share sedikit tak diamond painting tu dia macam mana?
2: Diamond painting dia ni macam berlian-berlian tu macam serupa manik-manik. Lepas tu kita lekat-lekat.
0: Memang lekat-lekat satu-satu tapi buat lukisan orang?
2: Lekat satu-satu. Nanti kalau ada customer dia cakap dia nak gambar family ke atau gambar bunga-bunga ke, kita buatlah.
0: Tak susah ke kak? Macam ibaratnya kepada anda okay, anda dengan motor anda, okay, bagi gambar dekat Kak Ervina. Nanti dia buat lukisan tu lekat-lekat-lekat pakai diamond ala-ala macam manik-manik macam tu lah kak eh?
2: Ya.
0: Lepas tu nak menghasilkan satu karya diamond painting tu berapa lama dia perlukan?
2: Ikut dari kebesaran gambar. Kalau besar makan macam berbulan juga lah.
0: Kalau paling kecil saiz apa?
2: Paling kecil saiz 30x50, itu dalam sehari atau dua hari.
0: 30x50, A4 paper ke? Lebih kurang?
2: A4.
0: 3 kali lebih hari, kurang seminggu lah
2: Kurang tu sehari kan, dua hari boleh lah.
0: Jadi kepada anda apa kata, kalau nak dapatkan diamond painting bila Roger dengan Kak Ervina kita, kalau buat ni daripada Sabah ke nanti postnya ke dari mana?
2: Tak lah, ada di Kedah.
0: Kedah. Tapi boleh je post antero Malaysia kan?
2: Boleh. Pre-order pun boleh.
0: Pre-order pun boleh. Wow, lagi bagus eh. Kalau nak tengok-tengok cuci mata kat mana kak?
2: Dekat FB, cari je nama Ervina.
0: Ervina. E-R-V-I-N-A ya?
2: Ya.
0: Ervina.
2: TikTok pun sama Ervina.
0: Okey, kat TikTok ni namanya Ervina. Profilnya gambar apa tu? Kraft tangan ke?
2: Gambar apa ni? Gambar diamond painting dengan muka akak lah di situ. Tapi dalam diamond painting.
0: Faham. Jadi jom ramai-ramai tersinggah ke TikTok Kak Ervina. E-R-V-I-N-E. Untuk menghasilkan sesuatu yang menarik tu, diamond painting tu, dia memerlukan bakat juga. Bukannya semua orang boleh buat tu. Saya duk bayangkan macam mana kumpulkan semua manik, lepas tu tiba-tiba jadi lukisan gambar orang ke, gambar bunga ke kan. Apa agaknya yang paling unik sekali orang pernah order kat akak kak? Gambar satu keluarga ke, gambar mungkin ada, yelah boleh di-sharekan sesuatu yang macam ada juga orang order yang macam ni ada tak?
2: Setakat ni belum ada, tapi ada yang mau gambar family tu yang tengah sambut hari jadi.
0: Banyaklah kerjanya sikit kan?
2: Banyaklah, ada dalam 6-7 orang.
0: Lama nak dihasilkannya tu ya. Kalau nak menghasilkan tu pula, harga dia tu kalau nak order kan, dari harga berapa ke harga berapa kak?
2: Dari harga dalam 80 hingga ke 300 lebih macam tu. Dia ikut dari kebesaran gambar.
0: Faham, sesuailah dihadiahkan untuk sesuatu yang istimewa, anniversary ke hari jadi ke, kan macam sambutan ya. Mungkin anda boleh dapatkan daripada Kak Ervina kita. Sekali lagi, kalau nak cari di TikTok, juga di Facebook ya Kak Ervina.
2: Ya.
0: Kalau nak WhatsApp boleh ke?
2: Boleh.

0: 0173439. Saya wah tu sebab macam Kak Elvina lah antara yang terpaling faham. Jangan baca dengan laju. Selalunya 0173439. Ha? Apa dia cakap? Wah betul-betul dia ambil jarak ya. Bagus. Okey Kak Elvina, selamatlah dengan kraft tangannya tu.
1: Belum tu, terima kasih kepada Selangor FM dan juga DJ yang bertugas.
0: Ya, terima kasih juga untuk Kak Elvina kita. DJ yang bertugas, akak ingat tak nama saya, Kak?
1: Tak ingat. DJ Anisan.
0: DJ Anisan. Ya, DJ yang bertugas. Cubik, kan? Okay, Kak. I love you. Bye. Assalamualaikum.
1: Okay, bye. Salam.
0: Kurang-kurang dengan Kak supporting kita. Sabar, Abah. Anda, ya, orang Sabah di negeri Selangor dan di mana juga anda berada lah. Terima kasih. Ada banyak radio. Anda pilih untuk dengarkan Selangor FM. Sekejap lagi saya akan bersama dengan Balok untuk sesama kita ikuti pula Grandstand bersama dengan pelapu-pelapu yang telah pun ready ya, dan juga bersama dengan kru RTM.

mendengarkan pilihan hujung minggu. Ya, telah dia berlalu layar impian Ella. Dan terima kasih kepada sahabat yang menyapa petang begini. Ada Cik Suhaini, sihat ke babe? Juga kawan kita. Antaranya ada juga sis Ella Balkis kita, Abang Zliman kita dah pun disiarkan lagu kegemaran tu tau. Cik Kamaruzani pun sama juga. Dan juga kepada anda di mana Johanna berada, ada banyak radio tapi anda pilih untuk dengarkan 100.9. Sangat-sangatlah saya menghargainya. Nanti kejap lagi ada grandstand tau, sepanjang Sukma berlangsung. InsyaAllah bakal menutup tirai esok. Tapi masih lagi lah hari ni ada, esok ada. Jadi kita akan bawakan kepada anda perkembangan terkini dari masa ke masa. Sebentar lagi, okey? Jom kita dengarkan Intim dan juga Dark Me, Kasih Kekasih. Salam Maulidur Rasul.

0: aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung, kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari, pukul 2 petang dan 5.30 minit petang, hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Langsung dari Pusat Media Sukma, mari kita bersama dengan Hafiz Rizwan dan juga Saf. Silakan.
0: Terima kasih rakan setugas kita yang berada di konti Selangor FM, Anis yang berada di konti, dan kami sekarang ini berada di Pusat Media Petals Event Section 7 Shah Alam. Ingin membawakan kepada anda Grandstand Sukma 2026 bagi edisi yang kedua, bagi hari yang ke-8. Okey, Saf.
2: Okey, baik.
0: Hari ini kejayaan yang kita nak kongsikan ni.
2: 23 hari bulan 8 2026. Betul. 87 acara pingat untuk hari ini, yang mana 42 acara pingat telah pun dianugerah. Kita dapat saksikan dekat sini yang mana wushu dah pun selesai. Mm-hmm. Kita akan bersama juga bersama dengan rakan pelapor selepas ini. Untuk gimnastik artistik dah selesai, bowling padang, terjun, berbasikal track, pingpong dan juga tinju. Okey, tinju tu ada satu berita yang menggembirakan. Baik. Sebab saya tengok momen tadi apabila kontijen yang menang tu, kita tak nak cerita siapa yang menang. Mm-hmm. Tapi walaupun kita tak cerita pun, rasa dah tahu dah kot.
0: Dah tahu dah.
2: Okey, apa pun kami doakan kepada anda, semoga sihat sejahtera. Sekiranya anda berada di sekitar kawasan pusat media ini, mm-hmm, anda boleh terus pergi ke bangunan di Dewan Musa. Dewan Raja Musa juga, untuk dapatkan merchandise yang ada di situ. Anda boleh dapatkan secara dengan harga.
0: Kami tak pakai sebab kami tak nak menunjuk.
2: Okey, kami doakan juga kepada anda semua yang mana yang sekarang ini berada di venue, boleh juga update kepada kami melalui WhatsApp Selangor FM pun boleh hantarkan. Betul. Ke talian WhatsApp 019-330-4425. Rasanya Anis akan selesai tugasan pada pukul 6 petang nanti. Mm-hmm. Dan akan bertukar penyampai bersama dengan Abel Long sehingga pukul 12:30 malam. Mm-hmm. Yang mana mereka akan membacakan kiriman-kiriman anda. Ini kedudukan semasa pingat.
0: Okey.
2: Setakat kalau ikutkan dekat sini, setakat pukul 5.30 minit petang, yang mana saya yakin Hafiz sentiasa berkobar-kobar untuk berkongsi.
0: Saya memang sangat-sangat teruja bila bercerita dengan kedudukan pingat ni. Sebab macam tadilah saya cakap, apa lagi kejayaan yang kita nak cerita ni?
2: Tadi dua kocong catu. Dua kocong dua. Sekarang ni dua catu dua.
0: Dua satu dua, di mana sekarang Selangor memang sedang mengungguli di tempat yang pertama dengan 85 pungutan pingat emas, 64 pingat perak, 63 pingat gangsa, menjadikan semuanya 212. Manakala, wilayah persekutuan ada melakukan peningkatan. Satu peningkatan, lonjakan paradigma di saat-saat akhir. Wilayah persekutuan kini telah pun berjaya mengumpul sebanyak 40 pingat emas, 43 pingat perak dan 42 pingat gangsa, menjadikan semuanya 125. Terengganu masih lagi kekal dengan 40 pingat emas di tempat yang ketiga, 42 pingat perak, 33 pingat gangsa, menjadikan jumlah keseluruhannya sebanyak 115 buah pingat. Okay. Sarawak 37 pingat emas, 37 pingat perak, 54, 128 kesemuanya sekali. Juara bertahan pada tahun lepas, Johor di tempat yang kelima, 35 pingat emas, 46 pingat perak, 37 pingat gangsa. Pulau Pinang berada di tempat ke-6, 33 pingat emas, 48 pingat perak, 51 pingat gangsa, 132 secara keseluruhan. Sabah berada di tempat yang ke-7, 28 pingat emas, 22 pingat perak, 31 pingat gangsa, menjadi jumlah keseluruhan sebanyak 81 pungutan pingat.
2: Baik, di kedudukan ke-8 Pahang, 27 pingat emas, 19 pingat perak, 32 pingat gangsa, 78 keseluruhannya. 98 keseluruhannya menjadi milik kontinjen perak, iaitu pecahannya 25 pingat emas, 27 pingat gangsa, 46 pingat gangsa, 27 pingat perak, maafkan saya, 46 pingat gangsa. Di tangga yang ke-10, kontinjen dari Melaka, Bandaraya Bersejarah, 18 pingat emas, 11 pingat perak, 10 pingat gangsa, total 39, Perlis 17 pingat emas, 7 pingat perak, 16 pingat gangsa, 40. Kelantan di tangga yang ke-12, 14 pingat emas, 5 pingat perak, 14 pingat gangsa, 33 keseluruhan. Uh-huh. Kedah juga 13 pingat emas, 22 pingat perak, 41 pingat gangsa. 76 di tangga yang ke-14 Negeri Sembilan, 5 pingat emas, 10 pingat perak, 28 pingat gangsa menjadikan 43. 9 untuk Brunei Darussalam di tangga yang ke-15 untuk 3 perak dan juga 6 gangsa. Cuma kita nak kongsikan juga kepada anda, kita boleh lihat juga di yang disediakan di rs.selangor2026.com. kita fokus kepada kontijen Selangor. Kalau diikutkan untuk kontijen Selangor bagi acara lelaki keseluruhannya, dari jumlah yang dinyatakan tadi, untuk kontinjen lelaki, jumlah yang berjaya dikumpul 39 pingat emas, 29 pingat perak, 34 pingat gangsa, 102. Kontinjen wanita 43 pingat emas, 33 pingat perak, 26 pingat gangsa, 102 untuk wanita. Bagi campuran dan terbuka, 3 pingat emas, 2 pingat perak, 3 pingat gangsa, 8 apabila kita campur, 102, 102 bersama dengan 8 menjadi 212.
0: Baik, kalau kita ingat semula tadi Saf ada cakap antaranya sukan wushu, yang telah pun melibatkan 13 tawaran pingat yang ditawarkan pada hari ini, dan setakat ini 20 acara pingat telah pun berjaya dianugerahkan dalam kejohanan Tamasha Sukma kali ke-22. Dan kalau kita tengok dalam sukan ini, Melaka berjaya mengumpul sebanyak 10 pingat secara keseluruhannya, 5 pingat emas, 3 pingat perak dan 2 pingat gangsa, manakala Pulau Pinang juga mengumpul sebanyak 14 pingat, tapi 4 pingat emas, 7 pingat perak dan 3 pingat gangsa. Seketika kita akan pergi ke gelanggang wushu bersama dengan rakan pelapor di lokasi bersama dengan Kulin. Silakan.
3: Baik, terima kasih Saf dan juga Hafiz yang berada di pusat media. Baik, Lina, anda bersama saya Kulin, dan tadi Kulin ada maklumkan keputusan tidak rasmi berkenaan dengan sukan wushu Sukma ke-22 Selangor 2026. Dan yang kali ini Kulin nak rangkumkan saingan Sukma Wushu Sukma ke-22 Selangor 2026 yang berlangsung, yang telah pun berlangsung di IDCC Idol Convention Center Shah Alam hari ini. Berita cukup membanggakan buat kontijen tuan rumah apabila Felicity Wong Sini, wakil Selangor dalam kategori 52 kilogram wanita, berjaya menewaskan wakil Kedah Nur Hasmida binti Roz Zaki dengan keputusan 2-0. Dan kemenangan itu sekaligus menyaksikan Felicity Wong Sini dinobatkan sebagai pemenang pingat emas untuk Selangor. Tahniah dan syabas diucapkan kepada Felicity atas persembahan cemerlang serta semangat juang yang ditampilkan. Dan satu lagi emas berjaya disumbangkan buat kontijen tuan rumah. Dan sementara itu, bagi kategori 48 kilogram lelaki, wakil Selangor Aaron Ngang Kongfi berdepan dengan wakil Terengganu Muhammad Baihaki Hilmi bin Muhammad. Dalam saingan tersebut, Aaron tewas 0-2 kepada wakil Terengganu. Namun, kekalahan itu tidak menghalang Aaron daripada membawa pulang pingat perak selepas berjaya melangkah ke pentas final dan menamatkan saingan di tempat kedua. Tahniah juga buat Aaron dengan Kongfi. Pingat perak ini tetap satu pencapaian yang cukup membanggakan, lebih-lebih lagi apabila mampu mara ke final dalam saingan Sukma kali ini. Secara keseluruhannya, satu pingat emas dan satu pingat perak berjaya disumbangkan menerusi dua wakil Selangor dalam saingan wushu pada hari ini. Sudah tentunya keputusan ini memberikan rasa gembira dan bangga buat kontijen Selangor sebagai tuan rumah. Syabas kepada para atlet, jurulatih serta seluruh pasukan wushu Selangor yang telah bekerja keras sehingga membuahkan hasil. Baik, sekali lagi tahniah untuk kepada Felicity Wong Sini atas emas, dan tahniah Aaron Ngan Kong Fei atas sumbangan pingat perak, dan syabas kontijen Selangor. Semoga kecayaan ini terus menjadi pembakar semangat untuk Selangor dalam meneruskan saingan Sukma ke-22 Selangor 2026. Saya Kulin dari IDCC Idol Conventional Center Shah Alam, kini melaporkan. Dan itu sahaja laporan Kulin pada hari ini. Kembali bersama Saf dan juga Hafiz.
0: Baik, terima kasih Kulin untuk laporan yang cukup bersemangat bagi sukan wushu yang berlangsung di IDCC. Ya, lah
2: betul. Tadi kita dengar tadi Kulin mengucapkan terima kasih kepada mereka-mereka yang terlibat untuk Kotijen Selangor. Kita pun nak ucapkan terima kasih kepada Kulin mengerahkan tenaga ada di sana untuk menyampaikan info-info terkini untuk acara sukan wushu. Okey, tadi sekitar 4:15 minit petang tadi, saya cubalah scroll-scroll dekat
0: media sosial.
2: Platform media sosial yang mana ini ada 3 highlight yang diperkatakan, iaitu yang memang boleh dikatakan menjadi highlight.
0: Okay.
2: Yang pertamanya, Selangor terus mengukuhkan kedudukan di puncak carta pingat Sukma 2026. Seterusnya adalah berkaitan dengan persaingan sengit melibatkan sukan-sukan.
0: Yeah.
2: Dan yang menarik minat saya untuk berkongsi bersama dengan anda adalah bintang muda renang pecah rekod kebangsaan di Sukma 2026. Iaitu kita fokuskan kepada Eliza Tan Aishin yang berusia 19 tahun. Okay. Memecahkan rekod kebangsaan acara 100 meter gaya bebas wanita sebanyak 2 kali dalam tempoh hanya beberapa jam di Pusat Akuatik Darul Ehsan. Jadi catatan masanya 57.03 saat. Kalau kata dulu Nadia Lim, 57.11 saat. Jadi hari ini sejarah tercipta untuk acara tersebut.
0: Kalau kita tadi berkesempatan, Saf, kita sendiri berjumpa dengan pengarah MSN Selangor, Cik Bob sendiri katanya, salam 100. Itu
2: gambaran
0: antara
2: awal
0: sasaran pada hari yang kedua terakhir. Betul. Bagi kejohanan Sukma 2020.
2: Baik, kalau 87 nak pergi ke 100,
0: 13 je lagi. Apalah sangat. Ada banyak lagi acara-acara yang belum lagi selesai di sebelah petang ini. Kita nantikan selepas ini. Kita berehat seketika. Kerestek Sukma 2020 nak akan kembali selepas ini. Rentak kita,
2: aksi kita.
4: Ayo bersemara, nyalakan misi Goal 61.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Grandstand Sukma 2026 kini kembali bersama dengan kami berdua, Saf dan juga Apis. Terima kasih kepada anda yang menonton secara live di Facebook dan juga di TikTok Live. Dan tak lupa juga kepada anda yang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik di siaran Selangor FM 100.9 MHz, radio nombor 1 orang Selangor. Baik, sekarang ini 217 secara keseluruhannya, 87 pingat emas, 67 pingat perak dan 63 pingat gangsa bagi kontijen negeri Selangor. Terengganu kini melangkau semula wilayah persekutuan dan Terengganu mengoli di tempat yang kedua sekarang ini dengan kutipan pingat secara keseluruhan iaitu 118 berbanding 128. 10 pingat yang membezakan wilayah persekutuan dan juga Terengganu, iaitu masing-masing yang berada di tempat yang kedua dan di tempat yang ketiga, tapi hanya satu pingat emas sahaja yang membezakan jurang di antara kedua-dua kontijen tersebut.
1: Dia bila kontijen dapat je pungutan satu pingat, yang mana yang kedudukan berderet ni, yang rapat-rapat ni kan, itulah yang akan memberi kelebihan kepada kontijen tersebut untuk berada di kedudukan yang lebih tinggi. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini juga, hari ini telah berlangsung juga untuk acara sukan rugby.
2: Baik.
1: Kita dapat pastikan situ ada satu berita gembira untuk kategori wanita, yang mana pingat emas menjadi milik Selangor yang mempertahankan kejuaraan selepas menewaskan Sarawak 41-0 di pentas final. Untuk pingat perak bagi kontinjen Sarawak yang mara ke perlawanan akhir berikutan keputusan rasmi jawatan kuasa bantahan. Untuk pingat gangsa pula berkongsi kedudukan Terengganu dan juga Sabah, yang mana ditentukan melalui aksi penentuan tempat ketiga. Okey. Bila kita saksikan juga, kalau ikut yang lama pun, untuk acara sukan ini juga boleh dikatakan negeri-negeri yang dinyatakan itulah yang memberikan saingan. Dan kita nak kongsikan juga untuk anugerah olahragawan dan olahragawati Sukma 2024 yang terdahulu dimenangi oleh Andrew Goh Zeng Yen Selangor, iaitu acara renang yang turut bersama-sama dengan kita pada malam pelancaran baru-baru ini. Dan juga olahragawati terbaik Gan Chen Ji dari Negeri Sembilan untuk acara menembak. Cuma hari ini, kali ini kita menantikan juga siapakah yang bakal memegang takhta tersebut. Akan kami kongsikan kepada
0: awak cerita anda tentang seorang atlet menembak dari Pahang tu. Tahun lepas 7, tahun ini 9 pingat emas.
1: Adakah berjaya mengekalkan reputasi tersebut? Sama-sama kita nantikan. Jadi janganlah tukar siaran. Bermula hari ini, nawai itu apa makna kena ada niat yang mana untuk terus kekal bersama dengan kami di Selangor FM, kemudian terus juga bersama dengan kami di RTM untuk kami bawakan kepada anda. Ada lagi media Selangor, kemudian
0: kami MSN akan Selangor,
1: MSN Selangor,
0: Sukma Selangor sendiri pun ada media sosialnya juga.
1: Ada juga yang lebih besar, SAM, untuk Sukan Malaysia. Jadi dekat situ anda boleh dapat fakta-fakta yang menarik.
0: Okey, seketika kita akan bersama dengan Samsyah Samsi, betul? Kita akan bersama dengan Samsyah Samsi sebentar nanti. Tetapi kita akan berikan terlebih dahulu perhatian kita kepada Sukan Muay Thai.
1: Muay Thai.
0: Sukan Muay Thai yang berlangsung di KSL Esplanade. Bagi Sukan Muay Thai, iaitu tak lain tak bukan, tadi pun kita dah bersama dengan beliau. Dan kali ini kita nak kembali bersama dengan saudara Hamami ataupun HY. Apa cerita? Ada kutipan pingat emas yang terbaru ke yang telah pun berjaya dibawa pulang oleh atlet negeri Selangor? Silakan.
3: Terima kasih Safa dan juga Hafiz di studio mini kita. Untuk hari ini ada 12 pingat emas yang ditawarkan untuk acara Muay Thai yang berlangsung di KSL di Kelang ini. Dan daripada 12, sebagaimana yang kita laporkan awal tadi, ada 5 acara yang mana kontijen pasukan Selangor masuk ke pentas akhir. Dan daripada 5 itu sudah pun semuanya sudah telah pun berakhir. Dan alhamdulillah kelima-lima pingat emas berjaya dimenangi oleh fighter-fighter daripada negeri Selangor. dan bersama-sama dengan saya pada waktu ini yang berbahagia Dato' Muhammad Fairuz bin Muhammad Urip, Presiden Muay Selangor, yang akan berkongsi tentang pencapaian pasukan Muay Thai Selangor untuk Sukma 2026 ni. Macam mana Dato'?
2: Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Hari ini adalah hari yang diberikan satu hari yang bagi saya hari yang bergembira. Mana fighter-fighter daripada Persatuan Muay Selangor telah mendapat 5 peringkat emas hari ini. Dia merangkumi 5 kategori, 5 peringkat emas kepada Selangor. Alhamdulillah. Dan tidak lupa juga terima kasihlah kepada Kerajaan Negeri Selangor, khususnya kepada Menteri Besar kerana mengesyorkan sukan Muay ini dipertandingkan untuk sukan Malaysia untuk kali ini 2026 di Selangor.
3: Sukan pilihan. Baik, Datuk. Sebelum Sukma ini berpula, berapa target untuk acara Muay ini?
2: Sebenarnya kami punya sasaran adalah 3 peringkat emas. Tetapi alhamdulillah dan terima kasih juga kepada trainer yang bertumpu lumus selama setahun. Setahun menjadi latihan pusat untuk mendidik pemberi ilmu kepada fighter-fighter. Alhamdulillah lah, hari ini fighter-fighter menunjukkan satu komitmen prestasi yang bagus. Stamina yang cukup bagus, disertai dengan penyokong-penyokong yang saya bawa selama 300 orang daripada Sekolah Menengah Selangor Jaya dan Sekolah Menengah Seksyen 16 Alam. Terima kasih semua memberi sokongan padu kepada atlet-atlet fighter-fighter Selangor pada petang ini.
3: Baik, persiapan untuk Sukma selama setahun, Datuk sebut tadi, bagaimana pula selepas selesai Sukma untuk diangkat lagi sukan Muay di kalangan atlet-atlet muda negeri Selangor itu?
2: Persatuan Muay Selangor ni adalah di bawah gabungan Masyarakat Selangor. Masyarakat Selangor ni banyak memberikan penjaga kebajikan atlet. InsyaAllah, alhamdulillah, tangga ni MSS Selangor masih terus menjaga semua atlet-atlet Selangor. Dari segi pembangunan sukan, insyaAllah untuk kita menghadapi untuk sukan Sukma di Kelantan, sekiranya sukan Muay ini tandingkan, insyaAllah kita akan tunjuk yang terbaik dan mengekalkan kesempatan kita kepada di Kelantan nanti, insyaAllah.
3: Dan saya difahamkan dengan 5 peringkat emas, 1 peringkat gangsa, kita akan dikategorikan sebagai juara keseluruhan untuk acara Muay untuk 2026 ini, dan kita mengharapkan untuk ke depan lebih banyak lagi Datuk peringkat-peringkat yang boleh kita kutip mesti Sukma Kelantan, insyaAllah yang paling dekat 2 tahun lagi,
2: insyaAllah. Mungkin inilah pencapaian pertama yang paling besar untuk Muay Selangor, mungkin untuk Sukma dapat peringkat 5 peringkat emas, insyaAllah untuk akan datang saya tak janjikan yang baik, tetapi daripada pasukan Muay Selangor khususnya Pertiga Selangor, kami akan memberikan satu tangan yang paling sengit dan hebat untuk kontinjen-kontinjen lain, insyaAllah.
3: Baik, akhir sekali Datuk, kepada peminat, penyokong, ibu bapa yang datang sokong hari ini, dan saya difahamkan makanan dekat KSL kedai-kedai banyakannya habis hari ini, ramai sungguh. Selain daripada penyokong yang Datuk bawa sendiri, ramai lagi hari ini, mungkin ucapan untuk mereka Datuk.
2: Terima kasihlah kepada semua, khususnya untuk ibu bapa, penyokong-penyokong, saudara mara, atlet-atlet, fighter-fighter, dan tak lupa kepada warga Kelang, khususnya warga Selangor memberikan sokongan padu untuk sukan Malaysia, khususnya sukan Muay di KSL, dan memberi sedikit impak kepada peniaga menjual macam rezeki. Alhamdulillah, hari ini berjalan dengan lancar, tak ada apa-apa yang situasi buruk. Alhamdulillah, semoga sukan Muay ini diangkat untuk masa-masa akan datang, insyaAllah.
3: Baik, terima kasih Datuk. Terima kasih juga kepada Sarah Helmi kita, pengurus pasukan Muay untuk Pertiga Negeri Selangor. Kita doakan yang terbaik keseluruhannya. Dan Hafiz, kembali bersama dengan Hafiz dan juga staff di studio mini kita di Shah Alam. Silakan.
0: Terima kasih saudara Hamami dan bersama dengan tetamu yang berada di KSS Planet meraihkan kemenangan 5 pingat emas.
1: Syabas.
0: Terbaru dan dari Pertijen Negeri Selangor. Dan untuk sukan Muay Thai ini juga kebelakangan ini menjadi buah mulut orang ramai juga, di mana kita sedia maklum dalam sukan ini kalau kita sebut sukan Muay Thai, kita akan teringat adik-beradik Jojo, iaitu Jojo Ghazali, Miki Ghazali, dan juga adik mereka juga Emilia Ghazali ataupun Emilia lebih Ghazali, dikenali sebagai Mia Ghazali, juga akan turun berentap di pentas akhir untuk kategori wanita 42 hingga 45 kilogram menentang pasukan negeri Johor, iaitu diwakili oleh atlet Damia. Jadi musukan Muay Thai ini pun menjadi buah mulut, dah jadi trending juga. kan? Dan mana juga ada yang memilih sukan Muay Thai ni, Saf?
1: Ya, betul.
0: Untuk diceburi bagi menurunkan berat badan. Ada. Saya baca
1: di Trix. Sebab bila pergerakan di tangan, melibatkan pinggang, pinggul, yang mana itu adalah tempat-tempat pengumpulan lemak juga.
0: Ya, yeah, betul kan? Lah.
1: Jadi bila kita kerap melakukan seni pertahanan tersebut,
0: yeah,
1: itu yang membantu kita untuk mengurangkan berat badan. Okey, baik. Kita nak berehat dulu seketika. Yang mana selepas ini kami kembali lagi bersama dengan anda untuk Grandstand Sukma 2026. Alhamdulillah cuaca cerah, secerah juga hati kami dekat sini.
0: Mantap.
1: Yang menyaksikan kemajuan kontijen negeri Selangor. Selepas ini kami kembali untuk Grandstand Sukma 2026 yang dibawakan secara langsung di frekuensi 100.9. Rentak kita,
0: aksi kita.
4: Ayo semarakkan sokongan kepada atlet-atlet Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang kemasyar berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okay, baik, Grandstand Sukma 2026 kembali lagi bersama dengan kami, Saud dan juga Hafiz, bersama dengan anda sehingga 6.30 minit petang. Jadi waktu sekarang ini menunjukkan tepat 6 petang. Nak ucapkan juga terima kasih kepada Anis yang telah pun selesai tugasannya.
2: Belong pula akan berganti tangan menghiburkan kita sehingga 12.30 malam nanti. Betul. Untuk hujung minggu 6 petang hingga 12.30 malam.
1: Okey, baik, yang tu awak lebih arif lah. Saya pun kadang-kadang saya terlupa juga apa yang ada.
2: Lebih kurang lah, tapi sebenarnya nama dia dah lain tu. Dah lain.
1: Oh, dah lain dah. Okey, tapi apa pun anda boleh terus pergi ke www.selangorfm.rtm.gov.my untuk mengetahui, boleh berkenalan juga bersama dengan penyampai-penyampai semasa yang ada sekarang ini. Antaranya tonggaknya kita ada Hafiz, kita ada Awan, kita ada Ida, seterusnya ada Cempaka. Line up yang lainnya kita ada N Mota bersama dengan Ad.
2: Ad, selamat. Lepas tu ada Abang Long, ada Anis. Itulah yang akan menceriakan 18 jam sehari anda bermula 6 pagi hinggalah 12.30 malam Isnin hingga Ahad.
1: Betul. Okay, kejayaan dan sebagai seorang penyampai radio ni sebenarnya memang tidak dijangka. Kan? Tapi saya sangat menghargai dan juga respect lah mereka yang mana yang sekarang ini berada dalam dunia radio. Sebab apa? Radio sekarang ini dipengaruhi juga oleh dunia teknologi AI. Yang mana kita perlu memanfaatkan sebaik-baiknya, bukan selebih-lebihnya.
2: Baik, tapi ada juga yang bertanyakan, Saf akan dikekalkan ke macam mana? Ini adalah hari-hari yang terakhir jugalah Saf bersama dengan Selangor FM. Habis je Sukma ini, Saf juga akan pulang ke markasnya kembali, berkhidmat untuk unitnya kembali.
1: Cuma ini adalah pinjaman. Saya nak promo sikit lah. Kalau kata dibenarkan, okey, baik, kalau ikutkan bolehlah kot. Yang mana untuk 26 sehingga 6 September saya akan berada di UPM Serdang untuk Maha bagi sambutan kali ini. Saya akan berada di Hall 2. Nanti kalau kata ada tiba-tiba terjumpa saya, jangan minta baju, jangan minta apa-apa. Kalau bergambar tu okey, kalau nak pergi makan minum tu okeylah.
2: Jadi kita memang akan pergi juga ke sana sebab itu salah satu keistimewaan di negeri Selangor. Sebab UPM itu merupakan satu daerah yang berada di Selangor. Negeri Selangor. Jadi jangan lupa, berapa hari bulan tadi?
1: 26 26 Ogos sehinggalah 6 September.
2: Kita bercuti sekolah.
1: Saya akan terus merindui workstation saya dekat office lah.
2: So sambung pula sana. Alhamdulillah, LHDN jangan kejar. Okey, kita nak mengikuti pula untuk sukan sepak takraw. Seperti biasa, kita akan kembali bersama dengan Fairuz Hiras untuk perkongsian lanjut. Silakan.
3: Terima kasih Hafiz dan juga staff di pusat media. Saya tuju Shah Alam masih lagi berada di arena MBSJ Puchong di mana berlangsungnya acara sepak takraw kategori regu wanita dan lelaki untuk petang ini. Dan pastinya kita mulakan sorotan keputusan rasmi pada pukul 4 petang tadi yang melibatkan aksi regu 3 pemain wanita bagi perlawanan pingat emas. Satu perlawanan yang cukup mendebarkan telah menyaksikan pertembungan taktikal sengit antara kontingen Sabah menentang kontingen Perak. Ternyata keampuhan regu wanita negeri di bawah bayu tidak dapat disangka lagi. Regu Sabah mempamerkan aksi dominasi mutlak dengan mengesahkan kemenangan bergaya 2-0 ke atas Perak. Dan pada set pertama, Sabah berjaya menyerap tekanan awal untuk menang 15-10. Mengecewakan Perak tidak terhenti apabila pada set kedua, kerapian hantaran dan libasan konsisten Sabah memastikan pingat emas mutlak milik mereka dengan keputusan set kedua 15-3. Dan ini diucapkan kepada kontingen Sabah atas kejayaan membawa pulang sebutir pingat emas berharga untuk kategori sepak takraw. Dan baru saja berakhir perlawanan di arena MBSJ Puchong, tumpuan telah diberikan kepada aksi regu 3 pemain lelaki bagi perlawanan pingat emas yang dimenangi oleh Pulau Pinang setelah menewaskan Sabah. Statusnya untuk keputusan pada set yang pertama,
4: Sabah berjaya menjinakkan Pulau Pinang dengan keputusan 15-10. Bagaimanapun, enggan menyerah kalah. Begitu saja skuad Pulau Mutiara bangkit mempamerkan corak bertahan yang kemas pada set kedua untuk mengheret perlawanan ke set penentuan dengan kemenangan 15-11. Dan di set ketiga, set penentuan, Pulau Pinang berjaya menewaskan Sabah dengan 15-9 dan yang menjadikan kepastian untuk pasukan Pulau Pinang memperolehi pingat emas bagi aksi regu tiga pemain lelaki perlawanan untuk yang terakhir untuk petang ini. Dan kemenangan untuk Pulau Pinang menewaskan Sabah dengan set 10-15, 15-11 dan 15-2 untuk kemenangan 2-1. Okey, itu saja laporan untuk petang ini. Untuk aksi terakhir sepak takraw bagi tiga pemain wanita dimenangi oleh pasukan Sabah untuk memungut pingat emas, dan untuk regu tiga pemain lelaki telah dimenangi oleh Pulau Pinang untuk pingat emas. Jadi kembali bersama dengan rakan tugas Saf dan juga Hafiz di Pusat Media Station 7. Shalom, silakan.
2: Terima kasih Fairu Hiras untuk sukan sepak takraw, laporannya di MBSJ Puchong.
1: Ya, betul.
2: Telah pun selesai tugasan Fairus untuk laporan pada hari ini. Dan seketika juga kita nak memberi pandangan ataupun memberi perhatian. Baik. Di Velodrome Nasional Malaysia.
1: Velodrome.
2: Okay, di Nasional Malaysia yang berada di Nilai Negeri Sembilan, ada yang bertanya, oh, ini Sumar Selangor, kenapa ada satu venue yang telajak ke negeri sebelah? Sebabkan Velodrome Nasional Malaysia terletaknya di sana, dan itulah fasiliti yang kita gunakan.
1: Yang paling hampir.
2: Yang paling hampir di negeri Selangor ini kita gunakan untuk sukan berbasikal track. Dan hari ini juga pada hari Ahad 23 Ogos 2026, Selangor berjaya membawa pulang sebanyak satu pingat perak, satu pingat gangsa dan juga satu pingat emas. Manakala di untuk bercerita bagi pingat perak adalah pemenangnya Yong Antung, berbasikal track acara sprint wanita final menentang No Alisa dari Johor. Dan penentuan pingat gangsa adalah dalam acara sprint lelaki melibatkan atlet Yu Jing Liang menentang pasukan Negeri Sembilan. Dan pingat emas dimenangi oleh Haris Naufal dalam acara scratch race lelaki akhir. Jadi satu pingat perak, satu pingat emas dan satu pingat gangsa telah pun diperolehi oleh kontijen Negeri Selangor. Dan hari ini juga bagi acara ataupun sukan berbasikal track telah pun melabuhkan tirainya. Kalau kita tengok di sini, dalam 10 acara pingat tersebut telah pun diungguli oleh negeri Johor.
1: Baik.
2: Dengan berjaya membawa pulang secara keseluruhannya 8 pingat, 4 pingat emas, 3 pingat perak dan 1 pingat gangsa, diikuti dari tempat yang kedua dalam acara ini. Berjaya membawa pulang 2 pingat emas, 1 pingat gangsa, iaitu Kedah. Sarawak juga berkongsi mata yang sama, 2 pingat emas dan 1 pingat gangsa. Dan Selangor perlu akur dengan 1 pingat emas, 3 pingat perak dan 1 pingat gangsa, menjadikan secara keseluruhan 5 pingat yang berjaya diperolehi. Baik. Oleh kontijen negeri Selangor.
1: Okey, jadi sedikit info tambahan juga berkenaan dengan sukan berbasikal track ni. Sebab tadi Hafiz ada kata kenapa Selangor perlu pergi sampai ke Nilai. Aha. Kan? Jangan diingatkan kisah-kisah lama ya. Itu kisah-kisah lama. Jadi antara cabaran utama yang dihadapi oleh pelumba basikal Velodrome ni adalah, yang pertamanya adalah cabaran fizikal dan juga fisiologi. Itu sememangnya kita tahu dari segi teknikal, kelajuan dan juga aerodinamiknya perlu mengekalkan posisi badan yang sangat tunduk dengan kelajuan melebihi 60 hingga 70 km per jam. Seterusnya, risiko kecederaan parah sebab dalam keadaan rapat dan juga laju tanpa cengkaman rem, macam kita tengok Pocket Rocketman kan, beraksi, yang mana kalau kata ada sebarang kesilapan kecil boleh menyebabkan pelanggaran berantai. Daripada segi cabaran peralatan taktikal juga, ciri basikal ni adalah fixed gear, memang tak ada brake.
2: Betul.
1: Sebab tu bila kita tengok,
2: kalau masa kita tu apa, brake mati. Kalau masa muda kita lah kan.
1: Okey, yang seterusnya juga cabarannya adalah pencatur taktikal masa nyata. Dalam acara seperti Kirin ataupun Omnium, pelumba perlu membuat keputusan saat demi saat. Bukan mudah dan memang memerlukan kekuatan fizikal sewaktu itu dan juga teknikalnya. Dan satu lagi ini adalah cabaran facility dan juga kos, yang mana akses kepada velodrome track berspesifikasi antarabangsa seperti velodrome berkubah kayu indoor amat terhad di Malaysia. Jadi dekat sini kenyataan yang dikeluarkan juga, yang mana pusat latihan utama tertumpu di velodrome nasional nilai Negeri Sembilan.
2: Jadi itulah keunikan, kalau saya boleh beri pandangan ya, itulah keunikan Sukma pada usia atlet kita di bawah masih 21 muda. Tahun ni masih muda tapi dah mempunyai pengalaman untuk beraksi di pentas bertaraf dunia. Velodrome Nasional ni juga adalah menjadi satu gelanggang. Kalau kita tengok banyak dah kejayaan-kejayaan yang telah dikecapi oleh atlet-atlet ternama dekat Malaysia ini. Selain itu juga macam seri MBPJ semalam berlangsungnya, perlawanan akhir Johor menentang Selangor yang berpihak kepada Johor, sepakan penalti itu. Gelanggang MBPJ itu juga merupakan gelanggang rasmi bagi skuad utama kita Selangor FC sendiri.
1: Buat masa
2: ni di Selangor FC itu juga kita pernah menyaksikan perlawanan-perlawanan yang bertaraf international. Ada juga pertandingan dalam Shopee Cup. Kita menyaksikan sendiri Selangor FC turun menentang Buriram United, iaitu pasukan ataupun kelab dari Thailand. Manakala di pusat akuatik Selangor juga bertaraf dunia, dia punya teknologi itu. Jadi itulah beruntungnya apabila adik-adik dan ataupun anak-anak kita ini yang beraksi di pentas Sukan Malaysia 2026.
1: Okey, baik. Sekarang ni kalau kata anda dapat saksikan juga drs.selangor2026.com, yang mana YB Menteri Tio Nichin juga bersama-sama dengan kita untuk sesi upacara penyampaian pingat bagi 800 meter gaya bebas lelaki, yang mana Goh Li Ji berjaya mengukir pingat Perak. Untuk kontijen Negeri Selangor, syabas dan juga tahniah kita ucapkan. Kedudukan semasa sekarang ni untuk pingat boleh dikatakan menghampiri road to 100. Selangor telah pun berjaya mengumpul 93 pingat emas, 68 pingat perak, 64 pingat gangsa. Total keseluruhan, jumlah keseluruhannya adalah 225 pingat. Syabas.
2: Baik, kita berehat seketika, Zaf. Kita nak meredakan terlebih dahulu. Ada lagi update, kita doakan supaya kita melabuhkan tirai Grandstand Sukma 2026 ini dengan pengumuman kejayaan 100 pingat emas yang berjaya dikumpul oleh kontijen Negeri Selangor. Sama-sama kita doakan.
1: Cuti tak cuti.
2: Kalau ikutkan berbaki 7 sahaja lagi target yang perlu kita capai. Kita berehat seketika. Grandstand Sukma 2026 akan kembali selepas ini. Rentak kita,
1: aksi kita.

0: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selamat petang, nak bicarakan kepada anda. Hati-hati yang mana mendengarkan kami menerusi corong radio dalam kenderaan anda. Walau di mana juga anda berada, terus bersama dengan kami Grandstand Sukma 2026. Sambil-sambil anda memandu tu, berikan perhatian seketika untuk kami kongsikan perkembangan tentang sukan Malaysia yang masih lagi berlangsung bagi hari yang kedua terakhir.
3: Okey, tadi pun kita dah saksikan juga dari pusat akuatik, penyampaian oleh YB Hanayo, kepada atlet kita juga yang menangi pingat perak. Syabas dan juga tahniah kita ucapkan. Cuma kita nak malukan juga untuk sukan badminton sekarang ni sedang berlangsungnya untuk bergu wanita separuh akhir yang bertempat di Setia City Convention Center yang melibatkan hall 1 dan juga 2 antara Selangor menentang wilayah persekutuan, yang mana Selangor menurunkan Sean Wong dan juga Tan Zin Yu yang mendengar-dengar ini sedang beraksi menentang Leong Wee Ling dan juga Teh Zin Ying dari kontijen wilayah persekutuan. Jadi kita mengharapkan satu keputusan yang positif daripada gandingan ini.
2: Okey, kita nak mengikuti juga untuk gimnastik artistik.
3: Gimnastik artistik
2: yang berlangsung di DECTA ataupun Dewan Chancellor Tun Abdul Razak. Kita akan ikuti perkembangan yang lebih terperinci bersama dengan rakan pelapor yang berada di lokasi, iaitu Samsi Asamsi. Silakan.
4: Baik, terima kasih Hafiz dan Saf. Saya kini berada di Dewan Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, bagi acara gimnastik artistik. Hari ini, kontingen Selangor menguasai acara gimnastik artistik individu batang titian wanita selepas meraih pingat emas dan perak pada Sukma Selangor 2026. Pingat emas menjadi milik Kedin Teh Ziki yang mencatat 13.00 mata dengan mengumpul 5.60 mata bagi aspek kesukaran dan 7.40 mata bagi pelaksanaan untuk muncul di tempat pertama acara berkenaan. Rakan senegeri Nicole Wong Zigi melengkapkan penguasaan Selangor dengan meraih pingat perak menerusi catatan 11.867 mata termasuk 4.200 mata bagi kesukaran dan 7.667 mata bagi pelaksanaan. Putusan ini menyaksikan dua atlet Selangor mengisi dua kedudukan teratas acara berkenaan sekaligus menambah koleksi pingat kontijen tuan rumah dalam saingan gimnastik artistik Sukma 2026. Kedin TZG turut mendapat pingat gangsa menerusi acara individu senam lantai wanita dengan 11.333 mata berkongsi gangsa bersama atlet wilayah persekutuan Marisa Zaiful Azian. Pingat emas pula dimenangi atlet Yap Kang Zian dengan mata 12.533, manakala atlet Sarawak Audi Zulkarnain memenangi pingat perak dengan mata 11.500. Bagi acara individu melombol lelaki, Kelantan merangkul pingat emas dengan mata sebanyak 13.200. Perak dimiliki Pulau Pinang dengan mata 12.738 dan gangsa dimiliki dari Sarawak dengan mata 12.363 mata. Dan sementara itu, bagi acara individu palang selajar lelaki, pingat emas dimenangi atlet Sabah dengan mata 12.675, pingat perak dari Pahang dengan mata 12.675 dan pingat gangsa dari Pulau Pinang dengan mata 11.525. Dan akhir sekali, acara individu palang tunggal lelaki pula menyaksikan atlet Pulau Pinang dan atlet Kelantan berkongsi pingat emas dengan mata 12.450, manakala pingat gangsa turut berkongsi antara atlet Pahang dan atlet Sarawak dengan mata 11.200. Dan secara keseluruhannya, kontinjen Selangor bagi acara gimnastik artistik berjaya mengukul 5 emas, 2 perak dan 3 gangsa dengan jumlah 10 pingat bagi Sukma Selangor 2026 kali ini. Dan setakat ini saja laporan.

0: disumbangkan oleh skuad gimnastik artistik negeri Selangor pada hari ini. Tahniah diucapkan kepada skuad gimnastik artistik negeri Selangor untuk sumbangan pingat emas. Dan sedikit perkongsian semasa, 94 pingat emas telah pun dimiliki oleh kontinjen negeri Selangor, 68 perak dan juga 66 pingat gangsa, menjadikan sebanyak 228 secara keseluruhannya.
1: Okey, baik, kita nak maklumkan juga kepada anda, tak apa, kita biarkan dulu Zainara Zainal Abidin untuk laporan berkenaan dengan sukan basketball. Kita nak kongsikan kepada anda, ini perkembangannya untuk acara sukan bola tanpa dewan.
0: Ya.
1: Bola tanpa dewan, yang mana kita dapat pastikan dekat sini, tiga kumpulan yang terbaik telah pun menunjukkan kualiti mereka tersendiri. Untuk kontinjen Selangor, berjaya merangkul satu pingat emas untuk bola tanpa dewan lelaki berpasukan dan juga satu pingat perak untuk bola tanpa dewan wanita berpasukan. Yang mana untuk bola tanpa dewan wanita berpasukan, kita terpaksa akur dengan kekentalan kontinjen negeri Sarawak.
0: Street
1: boleh
0: game.
1: Dikatakan straight game. Tapi walaupun bagaimanapun, kita dapat tengok perlawanan itu tadi, yang mana masing-masing melakukan outer hitter, inside hitter, kemudian memerlukan juga spiker-spiker yang menggunakan akal untuk mencari ruang kosong untuk menambatkan hati yang untuk semua pengunjung-pengunjung yang hadir, yang mana mereka menceritakan siapakah yang lebih gagah di gelanggang itu.
0: Walaupun dikecewakan dalam skuad wanita, tapi skuad lelaki hadir menghadiahkan pingat emas, mengubati kedukaan sang putri. Sang Arjuna datang hadir sebagai juara, berjaya mengatasi juga straight game, mengatasi pasukan Williams Ketuan. Dan seketika kita nak bersama dengan Zanaria Zana Abidin yang kini berada di gelanggang bola keranjang lima sebelah. Kalau tadi kita dah dengarkan kemeriahan Zanaria, mungkin ada lagi ke perkongsian yang sangat-sangat meriah daripada Zanaria Zana Abidin ni? Silakan.
2: Baiklah, Afiz dan juga Isaf. Kalau tadi untuk pasukan wanita, Selangor memenangi pingat emas, di mana lelaki kita terpaksa akur dengan Negeri Sembilan. Kita salah kepada Negeri Sembilan. Di mana Selangor mendapat pingat perak. Dan ketika ini sedang berlangsung penyampaian pingat untuk kategori lelaki bola keranjang lima sebelah. Dan sebentar tadi baru saja selesai untuk kategori wanita. Dan untuk makluman dalam aksi... nampak... Untuk makluman, Selangor meraih pingat emas kategori wanita, manakala Negeri Sembilan membawa pulang emas kategori lelaki dalam saingan bola keranjang lima sebelah. Dalam IC Final wanita, Selangor menewaskan Negeri Sembilan 71 berbalas 38 mata, manakala dalam IC Final lelaki, Negeri Sembilan menewaskan Selangor 79 berbalas 58 mata. Di mana aksi untuk pasukan lelaki tadi berlangsung dengan sangat sengit dan juga mendapat sorakan dan juga semangat daripada penyokong-penyokong yang hadir, yang hampir memenuhi di Dewan Bola Keranjang ini. Dan bagi pingat perak untuk lima sebelah, Negeri Sembilan meraih pingat perak untuk wanita, manakala Selangor perak lelaki, untuk lelaki. Apa kata kita berhenti sebentar untuk memberi laluan lagu Negeri Selangor ketika ini.
0: Baik, seketika kita nak kembali bersama di Grandstand Sukma 2026 supaya Zanaria memberikan laluan lagu Negeri Selangor yang berkumandang di gelanggang bola keranjang lima sebelah. Jadi itu dia keputusan yang dikongsikan oleh Zanaria Zana Abidin. Dia macam terbalik dengan bola tanpa dewan. Sang Arjuna mengatasi kesedihan
1: terbalik.
0: Sang putri, tetapi yang
1: kali ini yang menang
0: gelanggang
1: adalah wanita dan juga lelaki terpaksa berduka. Tapi walau bagaimanapun, seperti mana yang Zanaria kata tadi tu, semangat pasukan itu jugalah yang menunjukkan bagaimana mereka melakukan sehabis mungkin. Tak kisah lelaki ataupun wanita, apabila bersatunya satu pasukan tu, insyaAllah sebenarnya ia akan menghasilkan satu keputusan yang positif. Dan juga Zanaria dibenarkan juga untuk terus bersama dengan kami pada bila-bila masa selepas selesainya nyanyian lagu tersebut, kerana kami masih lagi bersiap sedia untuk bersama dengan Zanaria Zana Abidin untuk berkongsi berkenaan dengan bagaimana keadaan di sana, siapakah yang menyampaikan.

0: Hadiah tersebut kepada pemenang-pemenang. Mm-hmm. Jadi bila kita ikut juga basketball ni habis, zaman kita dulu, walau kalau kita berada di sekolah ataupun di mana. Baik Zana.
1: Baik Zana, awak dah boleh bersama dengan kami sekarang ni.
0: Tak apa, saya tetap nak habiskan juga. Kalau kata Zana, habis zaman kita sekolah dulu, memang kita membayangkan kalau main basketball ni pastinya Chinese, betul? Jadi bila ada Melayu yang main basketball tu, itu adalah satu kebanggaan juga kepada kita. Jadi bila ada juga India, itulah majmuknya untuk basketball. Okey dah, saya dah selesai buat saya. Silakan Zana.
2: Okey, baiklah. Seperti saya katakan tadi, kita bagi kategori lelaki, kita mendapat selalu mendapat pingat dan perak. Dan di mana untuk negeri Sembilan meraih, untuk kategori wanita, pingat perak 5-11 dimenangi oleh negeri Sembilan. Dan manakala Selangor lelaki memenangi pingat perak untuk kategori lelaki. Bagi pingat gangsa wanita menjadi milik Johor, manakala Melaka meraih pingat gangsa untuk lelaki. Secara keseluruhan, Selangor menamatkan saingan bola teranjang dengan 3 pingat emas untuk Sukma Selangor 2026 ini. 2 emas menerusi 3 sebelah lelaki dan wanita serta 1 emas sebentar tadi dalam kategori 5-11 untuk kategori wanita. Manakala Negeri Sembilan pula meraih 1 emas menerusi 5-11 lelaki. Itu yang berlangsung di Dewan Bola Keranjang Bukit Tinggi 2 Kelang, Apis dan juga Sof.
1: Jadi kita rasa kekecewaan daripada Zanariah Zana Abidin. Dia tidak bersemangat seakan-akan macam pada awal kita tadi. Tapi tak apa Zana, kontijen Negeri Selangor dah cuba yang paling terbaik untuk kategori lelaki. Tapi apakan dayanya, dalam pertandingan ada yang menang dan pastinya ada yang akan menerima ataupun
0: jadi akur dengan sini, kekalahan. Jadi dekat sini Zana, kita dapat ketahui juga yang mana yang berada di pingat perak adalah lelaki, betul? Jadi kami dekat Selangor FM wakilkan Zanariah sebagai bunga untuk tenangkan mereka dan juga katakan kepada mereka untuk cuba yang lebih terbaik lagi. Dan bagi tahu satu lagi perkataan yang mana Zana setia dengan basketball Selangor.
1: Boleh? Boleh Zana?
2: Ya, okey. Tapi please, dengan kata tak cakap lagi tu kan. Walaupun kata lelaki menang pingat perak, tapi sebagai penyokong, sebagai penonton yang menyaksikan perlawanan yang berakhir sebentar tadi, dia berlangsung yang sangat sengit. Dan dia memberikan kepuasan lah kepada yang hadir pada hari ini. Bukan perlawanan yang biasa lah. Tapi perlawanan yang sangat sengit antara Negeri Sembilan dan juga Selangor.
1: Baik, awak dah tengok perlawanan Negeri Sembilan, awak pun dah mula cakap ni Sembilan dah tu, perlawanan romannya tu kan. Dah mula bercakap Negeri Sembilan dah tadi tu.
2: Baiklah, Zana. Itu saja laporan saya daripada Dewan Bola Keranjang Bukit Tinggi 2 ni.
1: Baik, Zana. Terima kasih, Zana. Hati-hati, jangan dekat sangat dengan player-player yang tinggi lampai, takut terpijak. Okey, itu dia seketika kita berikan perhatian gambaran untuk perkembangan di gelanggang bola keranjang 5-11. Dan kita pun dah menghampiri ke penghujung 95 pingat emas sekarang ini. Mungkin kita boleh line up kutipan pingat kepada oleh kesemua kontinjen-kontinjen yang mengambil bahagian untuk Sukma kali ke-22. Di tempat yang pertama sekarang ini, mungkin kita boleh berikan gambaran di secara visual di Facebook dan juga di TikTok Live Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM 100.9 MHz. Dah pun dipaparkan.
0: Okey, jadi yang mana anda dapat saksikan ini adalah pengutang pingat setakat pukul 5.45 minit petang tadi. Tapi kami ada terima juga info yang terbarunya yang mana Selangor terus mendominasi dengan pengutang pingat 95 pingat emas, 68 pingat perak, 67 pingat gangsa, menjadikan keseluruhannya 230. Jadi kita kesetukan masa juga dekat sini. Anda boleh terus dapatkan kedudukan semasa berkenaan dengan pengutang pingat drs.selangor2026.com yang mana sekarang ini selesai untuk hari kedua terakhir bagi Grandstand, yang mana kami pasti akan merindui, yang mana esok kami akan kembali lagi bersama dengan anda di hari kemuncak untuk Grandstand Sukma 2026. Besok ada 12 acara yang dipertandingkan. Sama-sama kita nantikan. Jadi kita habis mungkin ada yang
1: paling,
0: sedikit
1: paling-paling kita belikan tumpuan yang paling baik lah untuk 12 acara yang akan berlangsung pada harian terakhir. Dan sama-sama kita nantikan Utamanya esok kita nak tahu siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara, siapa yang bakal dinobatkan sebagai olahragawan dan juga olahraga bati bagi Sukma Selangor 2026.
0: Okey, jadi kita nak serahkan semula dari pusat media ke Konti Selangor FM bersama dengan Abelung sehingga 12:30 malam nanti. Jumpa lagi esok insya-Allah. Assalamualaikum rentak kita.
1: Aksi kita.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Hafiz dan juga Saf untuk Grandstand Sukma 2026.

0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Contohnya apa? Nabi SAW dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat sebanyak 100 kali dalam satu hari. Saya tadi ada 3 dah. Istighfar tadi. Astaghfirullahaladzim. Tuan-tuan dan puan-puan ikut. Kalau ikut daripada Jumaat subuh sampai maghrib tadi dah 12. Nanti insya' 3 kali lagi. 15. Cukup. Ini 100. Sekarang baru 15. Kalau sampai isyak tadi baru sampai 15. Mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak sambil tengok tiang lah. Kalau betul-betul bertaubat, ya Allah mengisafi astaghfirullahalazim dosa kita. Azam jangan lakukan lagi. Mudah-mudahan taubatnya diterima. Kalau sambil tengok, ya apa depan ni? Tapi mulut astaghfirullahalazim. Ataupun baru tahu tadi, dah taubat ke tadi tu? Mohon istighfar, mohon ampun ke tadi tu? Baru tahu ni, baru pukul 8.28, 42 saat. Baru tahu yang tu istighfar. Dia sambil main WhatsApp tadi. Tengok update status ke apa semua, baca mesej. Oh, kalau macam tu kena nak usaha lebih lagi lah. Tak cukup lah 15 tu kalau level dia begitu. Sambil-sambil tengok hot, tengok dongak sikit. Apalah ayat Quran hot ni sebenarnya? Masjid ni dah 34 tahun. Apa sebenarnya ayat ni? Tengok, ini 34 tahun, dia dah 20-30 tahun solat dekat masjid negeri, tak pernah tengok ni ha. Ini nak ganti baru, tak pernah tengok orang diturun. Diturunkan macam tu punya lama, selalu sekejap je. Nak buat apa pula lah masjid? Mulut sambil astaghfirullahaladzim. Takut-takut tak kira, takut-takut tak dikira itu tu sebagai istighfar. Takut-takut tak dikira sebagai bertaubat pada Allah, mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tak sampai pun, dia sendiri di mulut pun tak rasa, apatah lagi di hati nak rasa bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu 15 tadi mungkin ada diskaunnya lagi. Nak sampai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang 100 tadi, kalau 15 terlalu jauh sangat. Terlalu jauh sangat. 100 dengan 15 terlalu jauh sangat. 15%. 115. 15% jauhnya. Jauh sangat. Mungkin kalau 50%, 60%, 70%, 100% atau lebih, alhamdulillah. Maksudnya, tak cukup kalau hanya bergantung kepada istighfar yang 3 kali selepas solat berjemaah bersama-sama dekat masjid. Tak cukup. Ada alhamdulillah. Tapi kena tambah lagi. Sebab levelnya tadi kekasih diberikan. Nak sampai level kekasih tadi, nak cerita tadi, walaupun kita bagi kronologi ringkas pendek tadi, tapi nak sampai level kekasih itu, diujinya begitu pun 100 kali. Kita ujian kita apa? Alah, ujian tak boleh pergi masjid. Ujian itu lah ujian. Tengah-tengah dengar kuliah, budak boleh tidur pula baring kan. Tak apa, tak apa tuan. Nak sendiri tak apa. Kan ujian itu je lah. Kan kipas satu special lagi untuk seorang. Nabi SAW ditentang lagi ketika nak sebarkan dakwah, nak bagi tahu supaya mentauhidkan Allah, nak bagi tahu supaya memperbanyakkan ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ditolak, ditentang, dihina, difitnah, ditawarkan nyawanya lagi. Kita kalau sebab sampai kipas pun dapat, jauh sangat dia punya kedudukannya dengan Nabi SAW. Maka 100 kali tadi kita kena usaha untuk sampai. Mohon. Kerana apa? Kata Nabi SAW juga dalam hadis oleh Al-Tirmizi yang bermaksud, semua anak Adam itu banyak melakukan kesalahan. Setiap anak Adam itu ada dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah orang yang bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini ada yang kita belum melakukan dosa lagi, tak apa, jangan angkat tangan. Nanti orang tahu Allah dah tutup aib, kita tutup. Jangan kita sendiri dedahkan aib kita buat apa. Mungkin kita boleh jawab dalam hati kita daripada pagi tadi sampai ke saat ni, ada ataupun tidak ada telah kita melakukan dosa pada hari ini. Satu. Yang kedua, ada atau tidak ada yang mana kita telah bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa tadi, kita bukan Nabi. Betul, kita tidak boleh gunakan alasan kita bukan Nabi maka kita akan banyak buat dosa. Kita bukan Nabi maksudnya kita tidak dilindungi, bukan maksum. Tidak ada dosa yang membezakan kita semua ini, dosanya banyak atau sedikit, pahalanya banyak atau sedikit, taubatnya banyak atau sedikit, diampunkan atau belum diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, membezakan kita. Tapi masing-masing ada dosa.
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah. Tapi Nabi sebut sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat, mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah juga menyebut dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53 yang bermaksud, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Kitalah, kan? Sepatut tak boleh buat, kita dah tahu batas, kita melampaui batas, kita buat. Sepatutnya buat, tapi kita melampaui batas, kita tinggalkan yang wajib. Kita yang melampaui batas. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kamu berputus asa di atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan putus asa. Dah banyak buat dosa, jangan tak taubat. Jangan tunggu tua, jangan tunggu nanti, jangan. Taubat terus pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah sebut jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sebab rahmatnya itu terlalu luas. Taubatnya itu terbuka selagi mana nyawa tidak sampai ke kerongkong, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, selagi mana matahari tidak terbit sebelah barat. Tidak terbit sebelah barat, kiamat. Nyawa sampai ke kerongkong, sakaratul maut. Selagi mana tak sampai, selagi itu pintu taubatnya dibuka luas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat dosa taubat, buat dosa taubat, buat dosa taubat. Tidak ada masalah taubat. Sebab Allah sendiri sebut jangan putus asa dengan rahmatnya. Tuhan sendiri sebut jangan putus asa dengan rahmatnya. Kita yang buat dosa, kita pula putus asa mohon rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila saat nyawa sampai ke kerongkong, bila saat matahari terbit di sebelah barat, ketika itu pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai manusia akan bertaubat. Masa sakit ditarik nyawanya sampai ke lutut, ni sakit kaki biasa. Bila ditarik sampai ke perut sakit, ni sakit perut biasa. Bila ditarik sampai ke dada, ini sesak nafas biasa. Masuk hospital, tak apa, ada oksigen, boleh hidup lagi. Duit ada banyak, bagi, bayar, doktor pakar mana, hospital pakar mana, masuk dalam negara, luar negara, pergi. Tapi bila tarik nyawanya sampai ke kerongkong, baru dia tahu, itu rupanya daripada tadi tu sakaratul maut. Kat lutut tak nak taubat, kat perut tak nak taubat, dekat dada tak nak taubat. Ditarik nyawa sampai ke kerongkong, dia tahu itu sakaratul maut. Dia akan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah tidak menerima taubatnya, seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pintunya tertutup untuk dia bila nyawanya ditarik sampai ke kerongkong. Kerana apa? Kerana ketika itu taubatnya bukan ikhlas kepada Allah. Taubatnya kerana bukan insaf atas dosa yang dia lakukan. Taubatnya bukan sebab dia berazam menyesal tidak mahu melakukannya lagi, tapi dia bertaubat sebab takut kepada mati. Sebab itu pintu taubat jadi tutup sampai ke kerongkong. Syaitan yang menghasut akan cuci tangan, dah selesai. Sampai ke kerongkong, kalau dia tak bertaubat tadi, okey, dah selesai. Dia taubat pun, Allah akan tolak taubatnya. Sama halnya ketika mana matahari terbit sebelah barat, semua akan tahu ketika itu kiamat akan berlaku. Dan semua akan takut akan kematian. Dan semua akan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua taubat itu tidak diterima. Kerana halnya sama, dia bertaubat tadi, takut kepada mati, takut dengan azab kubur, baru tu takut. Dia bukan takut, bukan ikhlas taubatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cuma yang membezakan kita adalah jenis dosa. Ada dosa yang langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak berpuasa bulan Ramadan, mendedahkan aurat kepada yang bukan mahram, tidak solat fardu 5 waktu sehari semalam. Cukup haul, cukup nisab, bayar zakat tak dibayar. Kemampuan untuk pergi menunaikan haji dan umrah tak pergi. Dia dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh bertaubat terus mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ibadat yang memerlukan dia ganti, dia kena ganti. Tak cukup taubat je, dia kena ganti. Puasa bulan Ramadan, dia kena ganti. Zakat yang tinggalkan, dia kena ganti. Solat, dia kena ganti. Kemudian mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jenis dosa yang direct dengan Allah. Dedahkan aurat, dia kena tutup aurat. Baik laki, baik perempuan. Kemudian berusaha kalau ada update kat Facebook, IG, TikTok lah apa semua ni, berusaha padam. Berusaha padam. Tak tahu gambar tu dah sampai mana. Berusaha padam. Padam semua yang mendedahkan aurat. Padam. Kemudian tadi tu kan taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berazam tak melakukannya. Mudah-mudahan taubat diterima. Diampun. Tapi ada dosa sesama makhluk. Tadi dengan Allah. Selesai taubat dengan Allah. Yang mana kena ganti, ganti. Mudah-mudahan diampunkan. Ini dosa sesama makhluk. Dengan manusia ada menfitnah, ada mengaibkan, ada menzolimi. Dia kena cari minta ampun. Dia ada kecilkan hati kedua ibu bapanya. Kena pergi minta maaf. Dia ada kecilkan hati abangnya, adik dia, keluarganya, jirannya, kawannya, dia ada zalim, dia ada aibkan, dia ada fitnah, dia kena pergi jumpa, dia kena minta maaf. Tidak cukup hanya mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dia ada ambil harta tanpa hak, dia ada ambil harta tanpa hak. Setiap yang ada di atas muka bumi ini, dia ada akadnya kalau nak dipindahkan. Air, telefon, tisu, semua ni mesti ada tuan dia. Mesti ada. Baik di atas, di sekeliling kita atau di luar sana. Mesti ada tuannya dan mesti ada akadnya kalau nak pindah daripada A ke B. Dia tak boleh tiba-tiba ambil gitu je. Paling tidak kalau akadnya sedekah, sedekahlah. Tapi kalau bukan akadnya sedekah, tak bolehlah dia ambil begitu saja. Maka ada akadnya. Jadi kalau dia ambil tidak melalui akadnya, maka dia ambil harta tanpa hak.
1: Mewadah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya Ustaz Zul Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda semua yang terus dengarkan layan hujung minggu di Selangor FM. Baiklah, sekarang kita bersama-sama dengan yang berbahagia Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, mesti rancangan Ibrah Merdeka. Assalamualaikum Dato'.
5: Waalaikumsalam DJ Abalong yang handsome, kaya dan berjaya.
4: Amin. Alhamdulillah. Datuk sihat eh?
5: Alhamdulillah.
4: Datuk ni biasa satu ahad, lokasinya DJ kat luar. Ni kat mana pula?
5: Sekarang ni berada di Batu Kurau. Oh. On the way daripada UUM.
4: Alhamdulillah. Batu Kurau tu berhenti ke, tidur ke, macam mana?
5: Saya akan menyampaikan ceramah malam ni.
4: Allahuakbar.
5: Ibrah Merdeka juga.
4: Moga kita berjalan lancar nanti tu eh?
5: Jadi,
4: perkongsian ke hari ke-14 mesti Ibrah Merdeka pada petang ini, semalam Datuk dah kongsikan tajuk ta'awun untuk hari ini. Ta'awun, kekuatan bila kita bersama. Apa ta'awun tu, Tok?
5: Ta'awun tu kerjasama,
4: kata orang cakap. Apa yang penting, kerjasama. Silakan, Datuk.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, petang ini suara saya sampai kepada keluarga besar Selangor FM walaupun kini saya berada di negeri Perak Darul Ridwan. Saya dalam perjalanan pulang dari Universiti Utara Malaysia Sintok Kedah menuju ke Kelang Selangor dan singgah di Masjid Al-A'la, Kampung Titik Kasai, Batu Kurau. Kerana insyaAllah saya akan menyampaikan ceramah Ibrah Merdeka, kemerdekaan hakiki menjiwai rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada DJ Abelong yang bertugas dan seluruh pendengar Selangor FM, pilihan tepat, radio nombor 1 orang Selangor, yang terus setia mengikuti Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara. Semalam kita bercakap tentang jiran kita, kekuatan kita. Hari ini kita sambung satu langkah lagi. Daripada berjiran, kita belajar bekerjasama. Daripada aku dan kamu, kita menjadi kita. Dan tajuk kita petang ini, ta'awun, kekuatan bila kita bersama. Apa itu ta'awun? Ta'awun bermaksud saling membantu, bekerjasama dan menguatkan antara satu sama lain dalam perkara yang baik. Islam bukan agama yang membina manusia untuk hidup sendirian. Islam membina jemaah, membina keluarga, membina kejiranan, membina masyarakat, dan akhirnya membina seluruh negara, sebuah negara. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan formula yang sangat jelas dalam firman-Nya, wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan hendaklah kamu saling membantu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu saling membantu dalam dosa dan permusuhan. Dalam surah Al-Maidah ayat 2. Menariknya, Islam tidak sekadar menyuruh bekerjasama. Islam menentukan untuk apa kita bekerjasama. Kalau bekerjasama buat kebajikan, itu disebut ta'awun. Kalau bekerjasama buat perkara yang tak betul, itu bukan teamwork yang Islam suruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi contoh tauladan yang baik. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pembinaan Masjid Nabawi, baginda tidak duduk di bawah teduhan, sekadar memberi arahan. Angkat dia itu, angkat dia ini. Buat itu, buat ini. Rasulullah tidak seperti itu. Baginda sendiri turut mengangkat batu dan bahan binaan bersama para sahabat. Ketika perang Khandaq contohnya, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mencadangkan supaya digali parit untuk mempertahankan Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima idea tersebut, dan kemudian baginda sendiri turun menggali parit bersama para sahabat. Bayangkan, baginda ni dia seorang rasul, baginda pemimpin besar Madinah. Tetapi apabila umat bekerja, pemimpinnya tu turun bekerja. Itulah yang disebut ta'awun. Bukan kamu buat, tetapi mari kita buat. Rasulullah SAW pernah bersabda, al-mu'minu lil-mu'minin kal-bunyani yashaddu ba'duhu ba'da. Maksudnya, seseorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan. Sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain. Dan baginda menyilangkan jari-jarinya. Satu bata mungkin kecil, tapi apabila semuanya tersusun dan saling menguatkan, sedirilah sebuah bangunan. Para pendengar radio pilihan nombor satu orang Selangor, lihat negara yang betul bangkit selepas peperangan, kemiskinan dan atau krisis. Jayaan mereka tidak datang.
4: Okey, kita terputus seketika talian. InsyaAllah kita akan cuba dapatkan kembali yang berbagi Datuk untuk meneruskan tazkirah pada petang ini.

0: Okey, maaf banyak-banyak kepada semua pendengar-pendengar atas terputusnya talian. Datuk syok je bagi tazkirah, rupanya terputus. Okey, kita kembali bersama dengan yang berbagai Datuk, Dr. Haji Nasiruddin. Silakan Datuk.
1: Okey, terima kasih Abang Noor. Ya. Saudara sidang pendengar radio pilihan nombor satu orang Selangor. Ya. Kalau kita melihat negara hebat dibina dengan kerjasama. Kita lihat negara-negara yang berjaya bangkit selepas peperangan kemiskinan atau krisis. Kejayaan mereka tidak datang kerana seorang manusia hebat sahaja. Ia memerlukan kerajaan, rakyat, institusi pendidikan, industri, pekerja, usahawan dan masyarakat bergerak bersama. Kita tengok bagaimana Jepun membina semula sebuah negara selepas Perang Dunia Kedua melalui pendidikan, industri, disiplin dan kerjasama masyarakatnya. Korea Selatan berubah daripada sebuah negara yang pernah sangat miskin kepada ekonomi maju melalui pembangunan modal insan, industri dan usaha kolektif selama beberapa dekad. Ibrahnya mudah. Tokoh hebat boleh mencetuskan perubahan, tetapi bangsa yang bekerjasama membebaskan perubahan. Dan kita di Malaysia sebenarnya sudah lama mengenali konsep ini. Kita tengok bagaimana orang kampung panggil kita gotong royong. Kenduri, semua datang membantu. Rumah rosak, jiran membantu. Banjir, sukarelawan turun membantu. Ada kematian, masyarakat datang tanpa perlu dijemput. Itulah ta'awun dalam wajah Malaysia. Malaysia, China, India, Iban, Kadazan, Dusun dan seluruh rakyat Malaysia mungkin mempunyai budaya yang berbeza. Tetapi apabila negara diuji, kita mesti tahu bila masanya perbezaan diletakkan ke tepi dan kemanusiaan diletakkan di hadapan. Kerana bendera kita cuma satu, yakni jalur gemilang. Pada petang hari ini, saya juga nak mengambil kesempatan nak memesan, memberi nasihat kepada anak-anak muda Malaysia. Zaman anda sangat kompetitif. Semua mahu menjadi nombor satu. Itu bagus. Tetapi jangan sampai kita fikir kejayaan orang lain adalah ancaman kepada kita. Belajarlah collaborate. Bukan hanya compete. Kalau kawan kita hebat teknologi, kita hebat pemasaran. Seorang lagi hebat keuangan, gabungkan kekuatan. Tubuhkan syarikat. Bina startup. Bangunkan community. Masuk gerakan koperasi contohnya. Jangan hanya fikir apa aku boleh dapat. Mulakan bertanya. Apa yang kita boleh bina bersama. Itulah mentaliti pewaris negara. Saudara pendengar yang saya kasihi, sebatang lidi mudah dipatahkan. Tetapi apabila lidi-lidi itu diikat bersama, ia menjadi kuat. Begitulah keluarga, begitulah masyarakat, begitulah bangsa dan begitulah negara. Orang Melayu sejak dahulu ada berpesan dengan pepatah mengatakan bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Ke bumi sama didaki, ke lurah sama dituruni. Jadi saya tinggalkan satu nukilan untuk kita bawa pulang, untuk kita ingat bersama. Aku mungkin mempunyai kekuatan yang kamu tidak miliki. Kamu pula mempunyai kekuatan yang aku tidak miliki. Tetapi apabila kekuatan itu disatukan, lahirlah sesuatu yang tidak mampu kita bina sendirian. Kemerdekaan dahulu juga bukan hadiah perjuangan seorang manusia. Ada ulama, ada pemimpin, ada guru, ada wartawan, ada pekerja, ada petani, ada rakyat biasa, ada mereka yang namanya dicatat sejarah. Dan ada ribuan lagi yang namanya mungkin tidak pernah kita kenali. Wira tak didendak. Tetapi mereka berkongsi satu impian. Tanah air ini mesti mempunyai masa depannya sendiri. Hari ini giliran kita pula. Jangan biarkan perbezaan menjadi kita lemah. Jadikan perbezaan sebagai kekuatan untuk membina Malaysia bersama-sama. Sekian dulu dari saya, Dato' Dr. Haji Nasiruddin bin Uthman. InsyaAllah kita bertemu lagi esok jam 6.45 petang dengan tajuk Koperasi dari Ta'awun kepada Kesejahteraan Ummah. Sekian dulu. Assalamualaikum. Thank you. Ciao, bete. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Datuk, untuk perkongsian hari ini. InsyaAllah untuk esok 6.45 minit petang dan hari Selasa kembali lagi kepada waktu asal kita 6 petang. Terima kasih sekali lagi, Datuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Bersama-sama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Uthman, Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Daspang 7.24, Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 7.27, Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.24 minit malam.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Okay, salam saja menantikan waktu maghrib di hujung minggu di Sungai FM dah pun 7.14 minit malam. Hai, selamat selamat berhujung minggu. Kita nak ucapkan kepada rakan-rakan kita yang menyapa Balung, antaranya Cikgu Syarifan Olia. Selamat hujung minggu Balung, minggu yang panas dan juga berbahang. Alhamdulillah, baru selesai mendengar Ibrah Merdeka pada hari ini. Terima kasih juga untuk Umi, sahabat kita yang berada di Ampang. Juga terima kasih Kak Parila. Assalamualaikum Balung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih lah rakan-rakan kita. Dan mesti kata-kata hari ini Balung nak kongsikan. Sungguhnya dunia boleh tinggalkan kita waktu kita jatuh, dan kawan pula boleh hilang waktu kita susah. Tapi Allah, 5 kali sehari dia panggil nama kita. Bukan sebab dia perlukan kita, tapi sebab dia tahu kitalah yang paling perlukan dia.
1: Hidup ni kan untuk bahagia. Hidup anda akan bertambah on point dan lebih energetic.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Bayangkan sejenak, dunia di hujung jari kita. Skrin menyala, notifikasi berbunyi, mesej masuk tanpa henti. Kita boleh melihat seluruh dunia, tetapi adakah kita melihat dunia yang berada di depan mata? Hari ini, kehidupan sering terselubung di belakang skrin. Kita tertawa melalui emoji, berkomunikasi melalui mesej, berkongsi cerita melalui media sosial. Semuanya mudah, cepat dan menyeronokkan. Tetapi, di antara skrip, gambar dan video, di manakah kita meletakkan detik-detik kehidupan sebenar? Saat seorang anak memerlukan perhatian, saat seorang teman ingin didengar, saat senyuman yang ikhlas menunggu untuk dikongsi. Teknologi cumalah alat. Ia memang memudahkan, tetapi tidak mampu menggantikan kehangatan hati manusia. Ia boleh mempercepatkan komunikasi, tetapi tidak boleh menyampaikan kedalaman hubungan, sentuhan jiwa atau keikhlasan yang lahir dari hati. Maka marilah kita berhenti sejenak, letakkan telefon, pandang sekeliling, dengarkan suara mereka yang ada di hadapan. Rasai detik itu sepenuh hati. Kerana kebahagiaan yang sebenar bukan hadir dari skrin, tetapi dari detik yang kita luangkan di dunia sebenar. Antara skrin dan juga kehidupan sebenar, pilihlah untuk hidup dengan sepenuhnya di dunia yang nyata.
2: Dr. Nur Asmina binti Muhammad Rashid, Pesara Jabatan Pengajian Pendidikan UPSI.

Lagi lagu terbaru dengan kepada Rafiz dan juga Hafiz Samidun dengan Batu Hitam dah pun. 7.37 minit malam, selamat menaikkan solat fardu maghrib pada seluruh kaum muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Dan sekadar renungan, ya, setiap orang pasti ada ujian yang perlu dihadapi. Namun mereka yang bersabar dan percaya pada perancangan Allah, itulah orang yang beruntung. Tatkala diberi nikmat, mereka bersyukur. Tatkala diuji, mereka bersabar. Jadi jangan sesekali bersangka buruk terhadap ketentuan Allah, kerana Dia yang maha mengetahui segala yang terbaik buat hamba-Nya. Terus redha dan juga berikan senyuman. Itu adalah kata orang, tanda-tanda kita sentiasa redha dan juga menerima segala apa yang diberikan kepada kita, insyaAllah.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, Sukma Selangor capai sasaran emas. Persiapan penutup Sukma berjalan lancar. Bersama-sama saya Zanariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Buletin 8 malam dimulakan dengan perkembangan Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 bersama Siti Farah Nadia Fazlun untuk acara bola tanpa Dewan. Silakan.
2: Baiklah, untuk perkembangan terkini Sukma aksi bola tanpa Dewan di Dewan Besar Tanjung MBSA Seksyen 19 Shah Alam hari ini, menyaksikan skuad wanita tuan rumah terpaksa akur dengan kehebatan Sarawak dalam perebutan pingat emas. Selangor tewas 0-3 kepada Sarawak dalam aksi final wanita. Sarawak mendominasi permainan sejak set pertama dan menang 25-15 sebelum meneruskan momentum pada set kedua dengan kemenangan 25-16. Selangor cuba bangkit pada set ketiga dengan memberikan tentangan lebih sengit, namun Sarawak tetap unggul 25-19 untuk melengkapkan kemenangan 3 set tanpa balas. Perhatian kemudian beralih kepada skuad lelaki Selangor yang berdepan wilayah persekutuan dalam satu lagi aksi final bola tanpa Dewan. Dan Selangor membuka permainan dengan baik apabila memenangi set pertama 25-22 sebelum terus mengawal permainan pada set kedua untuk menang 25-14. Memasuki set ketiga, Selangor sekali lagi menunjukkan permainan konsisten apabila menang 25-19 untuk melengkapkan kemenangan 3-0. Keputusan itu menyaksikan skuad lelaki Selangor dinobatkan juara bola tanpa Dewan lelaki dan menyumbang pingat emas buat kontinjen tuan rumah. Sekalipun skuad wanita terpaksa berpuas hati dengan pihak pingat Perak, Selangor tetap berjaya membawa pulang satu pingat emas menerusi acara bola tanpa Dewan. Baiklah, saya kira itu saja perkembangan mengenai bola tanpa Dewan. Kita kembali bersama dengan Zana untuk buletin selanjutnya.
1: Selangor menepati ramalan apabila berjaya mencapai sasaran 80 pingat emas pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Pingat emas ke-80 disumbangkan menerusi acara e-sukan MLBB Wanita selepas Selangor menewaskan Pulau Pinang. Esko Belia dan Sukan Muhammad Najwan Halimi berkata, acara akuatik menjadi penyumbang terbesar kutipan emas kontinjen Selangor pada temasya kali ini. Katanya pencapaian itu sekaligus membuka peluang Selangor mengulangi kejayaan 28 tahun apabila muncul juara keseluruhan dengan kutipan 80 pingat emas.
3: Untuk kesekian kalinya kita berjaya mencapai 80 pingat emas, di mana kali terakhir kita berjaya meraih 80 emas ini adalah pada Sukma tahun 1998. 28 tahun yang lalu kita berjaya menjadi juara keseluruhan di negeri Selangor dengan 80 pingat emas, dan insya-Allah kita akan berjaya mengulangi rekod 1998 nanti di negeri Selangor pada tahun ini dengan kutipan lebih daripada 80 pingat emas. Nanti nama olahragawan dan olahragawati akan diumumkan pada malam majlis penutup esok. Jadi perlu tunggu sehingga selesai, dan kebiasaannya ada jawatankuasa lah yang akan memutuskan senarai ataupun calon-calon olahragawan dan olahragawati. Jadi dia tak, bukan majlis sukan negeri yang decide. Kita serah kepada jawatankuasa pemilihan yang akan buat keputusan nanti.
1: Dalam perkembangan sama, kerajaan negeri akan mempertimbangkan pemberian cuti peristiwa sekiranya Selangor muncul juara keseluruhan Sukma 2026 yang berakhir esok. Jelasnya perkara itu akan diusulkan kepada Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari sebagai penghargaan kepada rakyat Selangor yang memberi sokongan sepanjang temasya berkenaan. Sementara itu, Muhammad Najwan berkata senarai penerima anugerah olahragawan dan olahragawati Sukma Selangor 2026 akan diumumkan pada majlis penutupan temasya esok. Katanya pemilihan akan dibuat oleh jawatankuasa khas berdasarkan prestasi atlet sepanjang temasya. Beliau berkata atlet renang Selangor antara yang berpotensi dipertimbangkan untuk anugerah berkenaan susulan pencapaian memberangsangkan yang dipamerkan pada Sukma kali ini.
3: Ada potensi lah, maksudnya daripada satu segi kutipan emas pun agak banyak, dan kita melihat potensi atlet renang kita berupaya untuk dicalonkan ataupun di senarai pendek sebagai salah seorang calon untuk olahragawan ataupun olahragawati. Cuma tahun 2024 di Sarawak kita berjaya dapat anugerah olahragawan menerusi atlet renang. Cuma untuk di Selangor ni, kita lihat nantilah bagaimana esok akan dapat keputusan tersebut.
1: Dalam pada itu, Muhammad Najuan berkata persiapan majlis penutupan Sukma Selangor 2026 yang dijadual berlangsung esok kini berjalan lancar. Menurutnya, konsep penutupan kali ini lebih sederhana namun tetap memberi penekanan kepada penghargaan terhadap atlet dan semangat kesukanan.
3: Persiapan sedang berjalan dengan baik. Ini pun pihak sekretariat telah ada perbincangan ataupun site visit dengan penganjur EO, dan kita tetap menganjurkan majlis perasmian penutup dalam keadaan serba sederhana. Kita mengubah konsep lah, jika sebelum ni mungkin diadakan di Dewan Besar, tapi di Selangor kita buat secara sederhana di Aneka Walk, dan yang penting kita nak meraihkan semangat semua itu. Jadi insyaAllah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan bersama-sama dalam majlis penutup nanti untuk membuat perasmian penutup, dan kita harapkan atlet kita bukan hanya berjaya sebagai atlet juara keseluruhan, tapi kita kalau boleh nak ada olahragawan atau olahragawati daripada negeri Selangor, insyaAllah.
1: Muhammad Najuan Halimi. Buletin ini disiarkan dari Pusat Media Sukan Malaysia Sukma 2026 di Seksyen 7 Shah Alam. Skor renang Selangor menutup saingan Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 dengan prestasi membanggakan apabila mengumpul keseluruhan 38 pingat. Daripada jumlah itu, Selangor meraih 20 pingat emas, 7 perak dan 11 gangsa, sekaligus menjadikan renang antara penyumbang utama kutipan pingat kontijen Selangor. Pada hari terakhir saingan hari ini, Selangor menambah 3 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Daniel Scott William menyumbang emas dalam acara 100 meter gaya kuat lentang lelaki dengan catatan 57.07 saat. Eliza Tan Aishin pula muncul juara 50 meter gaya bebas wanita dengan catatan 26.44 saat, sekaligus mencatat rekod temasha. Selangor kini mengumpul 97 pingat emas, 71 perak dan 69 gangsa, menjadikan keseluruhan kutipan 237 pingat pada hari ini. Beberapa acara masih menjadi tumpuan kontijen Selangor esok, termasuk silambam berirama dengan senjata campuran yang dijadualkan berlangsung tengah hari di Stadium Majlis Bandaraya Subang Jaya, Serdang Jaya. Selain itu, saingan badminton turut menawarkan beberapa pingat emas dan gangsa, manakala acara kriket berpasukan lelaki akan melengkapkan saingan dengan perlawanan pingat emas pada malam esok. Selangor berpeluang menambah koleksi pingat sebelum temasha melabuhkan tirai malam esok. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah malam dijangka hujan di beberapa tempat, iaitu di Hulu Selangor, manakala pagi esok ribut petir di beberapa tempat di perairan, antaranya di Kuala Selangor dan Sabak Bernam. Sekian buletin Selangor FM pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 8 malam hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.
4: Seratus perpuluhan 9 FM.
5: Ketahui waktu solat fardu isyak di zon-zon negeri Selangor.
6: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 835. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 837. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 8.35 minit malam.
5: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita, eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: bersama RTM.
1: Selamat ulang tahun Selangor FM. Semoga terus menjadi teman setiap pendengar, membawa warna, inspirasi, informasi, hiburan dan muzik terbaik. Teruskan mencipta kenangan, menyebarkan semangat positif dan menghiburkan seluruh pendengar Indonesia. Semoga Selangor FM terus maju, sukses dan kekal di hati semua. Selamat ulang tahun Selangor FM.

suka layan YouTube tu. Jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Simpan dan set dah cepat ke telefon.

0: 100.9 FM.
1: PGA sahkan tiada maklumat cubaan militan Selatan Thailand masuk Kelantan. KKM kesan peningkatan masalah kesihatan berkait kualiti udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Pasukan Gerakan Am PGA mengesahkan tiada maklumat mengenai cubaan militan atau gerila dari Selatan Thailand memasuki Kelantan setakat ini susulan siri pengumuman dan insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah Selatan Thailand malam tadi. Komander Brigade Tentera PGA SAC Ahmad Razif Hussain berkata, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia Thailand terus dipertingkatkan sebagai langkah berjaga-jaga termasuk mengingatkan petugas barisan hadapan supaya sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan kemasukan. Ketika mengulas mengenai kerjasama dengan pihak berkuasa Thailand, beliau berkata, hubungan kedua-dua negara berada pada tahap terbaik termasuk melalui platform jawatankuasa sempadan serantau yang menjadi saluran pertukaran maklumat berkaitan keselamatan sempadan. Peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara. Menteri Kesihatan Dato Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pematuan Kementerian Kesihatan, peningkatan ketara membabitkan kes asma dan jangkitan saluran pernafasan.
2: Kita tahu bahawa IPO yang sangat tidak sihat adalah 200 hingga 300. Ya, dan tahap yang berbahaya adalah above 300. Tapi hari ini, 7 kawasan dengan IPO tidak sihat. Ya, antara yang tertinggi adalah di Sarawak, 5 kawasan, Serian paling tinggi, 197, Kuching 185, Seri Aman 178, Sari K 128 dan Tamarahan 176. Adapun dua negeri di Semenanjung, Kedah dan Perak, ya, Kedah, Sungai Petani khususnya adalah 126 dan juga Taiping 126 bacaan IPU-nya.
1: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi menurun 66.15%. Ia berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak IKOS dan mobile IKOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuzia Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan tren penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawalan itu. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Terengganu berjaya membongkar kegiatan sindiket penyeludupan minyak masak paket bersubsidi di Kampung Bukit Diman Ajil. 4 individu termasuk seorang wanita ditahan dalam serbuan di lokasi berkenaan menerusi Optiris 4.0 bersama cawangan khas Ibu Pejabat Polis Kontinjen Terengganu. Pengarah KPDN Terengganu, Muhammad Mufsilat mengesahkan 3.4 tan minyak masak paket bersubsidi dengan nilai lebih RM103,000 dirampas.
3: Modus operandi seperti biasa, dia akan ambil minyak daripada repacker tersebut dan akan dibawa ke, mungkin kita jangka di luar Terengganu, di luar sempadan, sama ada nak dibawa ke border di sempadan kita, biasanya begitulah, ya. Cuma tujuan tu kita tak tahu ke mana, tetapi memang kita jangkakan ini adalah penyelewangan di bawah Optiris.
1: Muhammad Mufsilat turut memaklumkan sepanjang Optiris 4.0, KPDN Terengganu telah menjalankan pemeriksaan ke atas lebih 13,700 premis dengan 537 kes dikesan melibatkan pelbagai akta. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC akan terus menyokong penganjuran program-program yang memperkasa kesusasteraan serta seni bahasa kebangsaan. Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan MOTEC, Datuk Yusri Muhammad Yusof mengakui penganjuran seperti program Puitika Punjaga Madani yang menggabungkan puisi, monolog, syair, gurindam, lagu puisi dan elemen teaterikal dalam satu persembahan akan terus mengangkat seni, budaya dan warisan selain merapatkan hubungan sosial budaya. Puitika Pujangga Madani dianjurkan sempena ulang tahun ke-10 penganjurannya selain menyokong agenda Tahun Melawat Malaysia 2026. Peruntukan tambahan RM1 juta ringgit diluluskan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim bagi pembinaan krematorium untuk memenuhi keperluan masyarakat Hindu di seberang perai. Ahli Pesuruhjaya Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang, Kumaran Krishnan menyatakan penghargaan atas usaha berterusan Kerajaan Persekutuan dalam mengutamakan kebajikan masyarakat majmuk di negara ini.
4: Kelulusan tambahan ini juga mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam memastikan keperluan pelbagai masyarakat, kaum dan agama diberikan secara adil dan inklusif.
1: Sebelum ini, kerajaan menyalurkan peruntukan RM1.5 juta ringgit bagi pembinaan krematorium berkenaan. Bagaimanapun, jumlah itu tidak mencukupi untuk menampung kos projek menyebabkan Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang memohon dana tambahan.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temu bual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baiklah, untuk podcast Sukma Selangor pada malam ni, anda juga boleh dengarkan melalui Facebook Live Selangor FM di Facebook Live Selangor FM di 100.9 dan juga boleh didengarkan melalui RTM Klik. Jadi terus didengarkan podcast Sukma Selangor 2026 bersama dengan HY.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali menerusi podcast Sukma sempena dengan Sukma Selangor 2026. Dan seperti biasa, kita bersiaran setiap hari 9.15 minit pagi dan juga 9.15 minit malam untuk kita bicarakan, untuk kita kongsikan cerita pahit manis warna-warni sepanjang Sukma ini berlangsung. Dan seperti biasa juga, untuk podcast Sukma kita ada tetamu istimewa yang kita bawakan ke studio mini kita di Pusat Media Section 7 Shah Alam ini. Dan untuk malam ini, kita bersama-sama dengan jagoh-jagoh silat negeri Selangor. Bersama-sama dengan saya di studio mini pada waktu ini, kita ada Encik Habizan bin Osman, jurulatih silat seni negeri Selangor. Apa khabar, Coach?
1: Alhamdulillah, kamu baik.
0: Alhamdulillah, sihat ya?
1: Baik.
0: Kita juga ada Encik Zul Nizam bin Sogol, jurulatih silat tanding ataupun Wak Jul. Kabar ya, Wak?
1: Waras. Aduh. Alhamdulillah.
0: Itu je pun yang saya pandainya. Baik, kita juga ada pemenang pingat emas untuk acara silat negeri Selangor ini, Alif Damien Muhammad Rizwan, kategori jurus tunggal putra. Alif, apa khabar?
2: Sihat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, tahniah Alif dengan kemenangan pingat emas. Baik, sebelum kita pergi kepada Alif, kepada kedua-dua coach, kita nak ucapkan tahniah keseluruhan. Emas kita dapat 3 emas, kita dapat 3 perak dan juga 4 gangsa untuk acara pencak silat bagi Sukan Malaysia Selangor 2026 ini. Sebelum berlangsungnya Sukma, berapa sebenarnya target untuk acara pencak silat ni? Wak Jul dulu.
1: Kalau ikut target tu, MSN ada minta 4 lah sebenarnya.
0: Empat.
1: Tapi ada berbincang-bincang sana sini, sana sini. At least letak satu seni, satu olahraga. Dua lah. Tapi potensi sebenarnya memang 4 lah sebenarnya.
0: Memang empat. Untuk silat seni?
3: Untuk silat seni, personally saya achieve target lah. Sebab saya target 2. Tapi saya rasanya saya boleh bagi bonus 1 lagi. Tapi malangnya bonus tu tersasar kan.
0: Tersasar perak. Okay.
3: Jadi tapi target saya untuk 2 tu alhamdulillah capai. Cuma itulah, bonus tu saya rasa ralat tak dapat pula kan. Sebab kalau bonus tu dapat, sasaran MSN yang untuk 4 tu kami akan galas lah.
0: Saya. Dan untuk siap seni, Coach Habizan, ini kita nak tanya dari segi teknikal lah sikit.
3: Okay.
0: Dari segi teknikal, dari segi seni silat, kalau saya boleh kata, semua yang ada yang memahami apapun yang tahu tentang silat seni ini, asas dia lebih kurang sama.
3: Betul.
0: Bagaimana setiap coach itu membentuk tim untuk memastikan kelainan itu boleh membuahkan emas? Because seni dia bukan tempur, dia lebih kepada seni,
3: yeah,
0: permainan fizikal sendiri je. Bagaimana, apa dia punya tips dia, coach?
3: Bagi saya paling penting disiplin. Disiplin, tips dia paling utama disiplin. Daripada peringkat awal, daripada peringkat awal, daripada perkara yang kecil sampai sebesar-besarnya.
0: Saya.
3: Daripada perkara kecil tu, contoh di tempat latihan. Pada awal dia masuk tempat latihan tu, saya disiplin orang susun sleeper atau kasut orang tu tersusun.
0: Okay.
3: Itu disiplin paling penting.
0: Faham?
3: Macam kita kalau dekat kampung, kalau rumah tu kita tengok masuk kampung, masuk je rumah tu tengok sleeper tersusun, mana mak bapak ajar anak, yeah, dia cara disiplin. Di situ saya ambil konsep untuk latihan anak-anak ni. Daripada awal lagi. Memang kat rumah mungkin dia tak buat, dia sepah-sepah.
0: Betul.
3: Tapi tempat latihan saya utamakan.
0: Betul.
3: Kalau saya masuk jadi Dewan bersepah, saya akan stopkan latihan. Walaupun dia tengah warm up, saya stop, betulkan dulu. Susun semua kasut, slipper diorang. Dan baru sambung ke seterusnya sampai ke latihan lah.
0: Macam itulah.
3: Disiplin tu adalah punca dia. Itu bagi saya lah.
0: Saya. Untuk silat tanding ataupun silat olahraga, Coach Wak Jul, bagaimana persiapan dibuat untuk memastikan atlet-atlet kita ni berada dalam keadaan yang cukup bersedia? Kerana silat olahraga, selain daripada kekuatan fizikal, dia juga mementingkan ketangkasan teknik seseorang pesilat itu.
1: Okey, untuk silat olahraga ni dia ada kelainan sikit daripada silat seni.
0: Betul.
1: Persiapan dari segi strength, conditioning, speed, endurance memang penting lah.
0: Yeah.
1: Tapi selalu saya cakap dekat atlet-atlet saya ni, tactical, technical, speed, strength, jurulatih boleh bagi. Tapi berani saya tak boleh ajar. Yeah. Tak boleh bagi. Maknanya atlet ni memang kena pandai membawa diri. Kita pula macam mana cara nak bagi dia orang ni berani, selalu expose dia pergi berlawan atau berlatih di

0: dia agak goyang. Jadi kat situ dalam proses, dalam masa sama dia belajar untuk menyesuaikan diri tentang bila masuk pertandingan.
1: Untuk tim olahraga, silat olahraga Selangor, sejauh mana pergi mencari pengalaman di luar tu, sejauh mana? Dalam Malaysia ataupun ada peluang ke luar negara ke?
0: Okey, sebenarnya kalau ikut perancangan Pesaka dengan MSN, memang kita akan, memang ada perancangan keluar negara. Okay. Tapi memandangkan bajet yang agak terhad, kami pihak jurulatih terpaksa memikirkan macam mana jalan untuk jurang antara kita dengan tim-tim lain yang berlatih di luar tak jauh. Okay. Jadi kami ada, nak kata resepi khas tak ada, cuma jurulatih saya dengan Habizan, saudara saya ni, memang memikirkan macam mana nak buat ni supaya atlet ni berada di tahap yang tertinggi. Jadi kami terpaksa berlatih di dalam Malaysia juga. Bukan kita nak cari game yang tinggi, kompetitif, yang biasa-biasa pun tak apa. Janji budak ni selalu keluar. Itu je.
1: Ada pengalaman-pengalaman baru, coach?
0: Pengalaman baru tu ada. Pasal sebelum ni pun kami kalah kepada macam persiapan lah. Selalunya kalau kita budak-budak ni, dia berlatih di tempat kita sendiri. Tapi bila keluar di game yang sebenar, dia macam demam panggung.
1: Okay.
0: Jadi bila ada pertandingan-pertandingan yang walaupun kecil tapi dia meriah pun, dalam proses belajar lah.
2: Saya tambah sikit,
1: dia mematangkan
2: lagi bila kita selalu keluar. Walaupun kami tak dapat macam negeri lain berlatih di luar negara berbulan, yang kami memang ada perancangan tapi tak dapat atas faktor-faktor lain lah. Cuma kami cuba menyusun agar latihan tu sama level. Maksudnya kalau pergi pertandingan tu, kita tengok pertandingan terbuka yang antarabangsa yang sama, sebab ada participant daripada antarabangsa. Kita nak tengok penilaian kita dengan level kita dengan antarabangsa, kita tinggi ke, kita sama level ke, kita bawah. Jadi bila kita bersaing dengan sama dengan antarabangsa ni, kita tengok budak kita dah hampir sama. Kita tak nak dia terlalu peak sangat, kita nak peak dia dekat Sumah, dan kita kontrol benda tu. Dan alhamdulillah perancangan tu berhasil lah.
1: Alif Damian, pemenang pingat emas untuk acara jurus tunggal putra. Saya difahamkan sebelum daripada acara ini berlangsung ataupun sebelum sukma ini berlangsung, Alif sebenarnya cedera dan Alif dinasihatkan oleh doktor untuk berehat panjang. Apa yang terfikir dalam fikiran Alif bila doktor suruh Alif rehat panjang, dalam masa yang sama Alif ni tengah bersiap untuk sukma? Kalau ikut nasihat doktor memang tak adalah sukma. Macam mana Alif pada waktu itu?
3: Pada waktu saya dinasihatkan oleh doktor untuk berehat panjang masa saya sakit, saya for sure down lah orang cakap kan. Sebab kita dalam fasa recovery itu bukan senang untuk baik pulih benda tu. Jadi dengan pada masa yang sama, kita juga fikir pasal sukma. Jadi benda tu orang cakap tak boleh lah macam ni, sebab kita pula boleh dikatakan target cikgu untuk capai sesuatu pingat tu. Jadi saya sendiri ambil inisiatif untuk pendekkan tempoh pemulihan saya tu atas risiko saya sendiri untuk teruskan berlatih untuk dapatkan balik momentum untuk ke Sukma.
1: Sewaktu di gelanggang, Alif, sewaktu di gelanggang, apakah Alif menahan sakit ataupun memang dah tak ada rasa sakit dah sampai boleh memberikan pingat emas tu kepada diri Alif?
3: Tipulah kalau saya cakap masa training tu tak ada rasa sakit, dan sebab kita yang merasa sakit tu macam mana. Jadi saya terpaksa orang cakap menahan sakit tu untuk membuahkan hasil, orang cakap. Jadi benda tu walaupun sakit, kita terpaksa layan sakit tu. Kalau kita layan juga sakit tu, sampai bila kita nak membuahkan hasil? Jadi saya ambil risiko tu sendiri.
1: Ambil risiko Wow, sanggup Alif ambil risiko demi impian dan juga cita-cita Alif.
3: Betul.
1: Alif sekarang umur berapa
3: Saya sekarang baru 18.
1: 18, maknanya Alif ada sempat lagi dua.
3: Lagi satu sukma.
1: Lagi satu sukma.
3: Betul.
1: Sempat lagi. Yang tahun 2024, Alif pun Alif ada?
3: Saya sukma 2024 saya tak ada. Tapi dalam tu saya masih proses pembangunan untuk atlet sukma.
1: Okey. Jadi untuk Alif, apa Alif punya perancangan selepas Sukma 2026 ni?
3: Perancangan saya sebagai pelajar baru UiTM. Jadi
1: bila masuk bulan 9 ni masuk?
3: Bulan 9 masuk, betul. Jadi sebagai pelajar baru, walaupun pelajar baru saya, tapi saya ada tanggungjawab untuk teruskan saya punya, orang cakap, sukan ni untuk peringkat

0: Yang tinggi
1: saya.
0: Bukan sahaja pengajian tinggi, tapi bulan 9 juga saya ada Sukip, orang cakap sukan IPT. Yeah. Jadi saya terlibat dalam sukan itu. Jadi apakah salahnya kalau saya teruskan lagi saya punya legasi untuk pertahankan emas saya di Soma?
1: Memang tak salah Halif, dan memang itu tanggungjawab. Dan Sukip bulan 9 di Universiti Melaya.
0: Betul.
1: Kan?
0: Betul.
1: Kalau tidak salah. Dan Alif punya ruang yang lebih besar dengan umur yang masih muda. Kalau berdasarkan pengalaman Coach Wak Jol, apa perancangan untuk mengangkat Alif dan juga mungkin pesilat-pesilat muda lain di negeri Selangor ni, dari segi pembangunan tu?
2: Okey, kami sebenarnya telah merangka program. Sebelum ni kami tak ada pembangunan.
1: Okey.
2: Bila nak sukma tu, kita ada masa kurang daripada setahun sebenarnya. Okay. Jadi perancangan kami yang terbaru ni, kita akan bermula untuk pesilat-pesilat yang remaja lah. Dari peringkat sekolah, mungkin dari tingkatan 1, 13 tahun, 14 tahun. Pasal kita kalau ada pembangunan, baru kesinambungan juara tu akan terus. Kalau kita harap tahun ni je buat,
1: betul hilang.
2: Lepas tu next sukma dan yang akan datang agak susah lah.
1: Okay.
2: Jadi mungkin yang silat ni, orang cakap habis silat habis. Tapi kami dalam perancangan dengan Abizan juga, selepas silat ni atlet kita nak ke mana? IPT ke, belajar tempat lain, pusat kemahiran ataupun bekerja.
1: Okay.
2: Maknanya kita bina career dia orang. InsyaAllah.
1: Oh, maknanya coach bersama-sama untuk membantu mereka memilih, membina. Macam coach Habizan sendiri, macam silat seni. Macam silat seni, macam mana pemilihan itu dibuat? Dari apa pertandingan-pertandingan di peringkat apa yang membuatkan okey, orang ni kita ambil, orang ni kita ambil? Sebab tadi macam coach kata tadi, pembangunan tu belum ada di Selangor.
3: Okey, dalam bentuk kategori silat seni, selalunya kami akan buat panggil scouting.
1: Scouting, ya.
3: Scouting pada peringkat akademi. Sebab program saya selalunya saya akan ambil atlet untuk program sukma, saya akan start pada awal. Sebab habis generasi dia akan sambung.
1: Betul.
3: Saya tak nak ada pengalaman saya sukma di Sarawak baru-baru ni. Dua tahun lepas
1: saya
3: habis. Berkata habis stop.
1: Habis stop. Semua dah tua. Tak ada kelayakan dah.
3: Ya. Jadi saya fikir sebelum ni saya sambung-sambung. Mana program kami pembangunan tu tak cantik masa tu. So kali ni rata-rata saya turunkan semua buka baru dan stok baru.
1: Stok baru.
3: Tetapi stok baru ni ada stok lagi kat belakang.
1: Saya panggil stok. Ada pelapis lagi.
3: Ya, saya buat kata kursus tadi, memang kami dah buat awal ambil. Kami scouting contoh di peringkat sekolah-sekolah. Di peringkat sekolah-sekolah ni rajin buat pertandingan. Saya datang untuk buat scouting. Okey, saya nampak dah atlet ni kat mana. Daerah mana, sekolah mana. So saya akan buat ambil dia punya record data dan saya akan lapor kat MSN untuk kita panggil scouting untuk latihan bersama. Bila Mak kata tadi, kami ada peringkat di peringkat persatuan, pusaka di sini ada peringkat remaja. Di situ juga kami salah satu scouting yang kami akan serap untuk dalam lapis kami lah. So scouting dari peringkat akar umbi sehingga kan ke peringkat remaja kebangsaan. So sekarang ni kami soon kami ada remaja peringkat negeri Selangor. Kat situ pun
1: Kejohanan.
3: Kami, ya. Bulan 9 juga bertindih tarikh sama dengan Sukip. Jadi itulah tempat platform yang kami kena cari pelapis-pelapis baru untuk pembangunan 2 tahun lagi sukma akan datang.
1: Baik. Terima kasih coach. Kita nak berehat dulu seketika. Nanti kita akan sambung lagi berbicara tentang silat khususnya untuk negeri Selangor ini, apa agaknya perancangan-perancangan mereka lagi selepas ini. Kita akan terus bersama menerusi podcast Sukma Selangor 2026. Kita rehat seketika.

0: Kembali bersama dengan kami, Podcast Sukma sempena dengan Sukan Malaysia Selangor. Sukma Selangor 2026 yang berlangsung dan kita dah pun masuk ke waktu hujung-hujung. Sukma ini, hari ini merupakan hari Ahad dan esok merupakan hari terakhir. Kalau dikirakan esok tinggal lagi, kalau tidak silap saya, satu lagi acara yang akan berlangsung sebelum acara penutup yang akan berlangsung di sekitar komplek PKNS Shah Alam pada malam esok. Baik, kita nak sambung kembali perbicaraan perkongsian kita bersama-sama dengan tetamu istimewa yang kita bawakan di studio mini kita di pusat media Sukma 2026 di Seksyen 7 Shah Alam ini. Kita bersama-sama dengan Coach Habizan Osman, jurulatih silat seni HBO katanya tadi, Habizan bin Osman. Kan kita juga ada Coach Zul Nizam bin Sogol, jurulatih untuk silat olahraga ataupun silat tanding, Wak Jul. Dan kita juga ada pemenang pingat emas untuk acara jurus tunggal putra, Alif Damian Muhammad Rizwan. Baik, Coach Wak Jul, kita nak bercakap tentang kejurulatihan ataupun training yang diberikan kepada atlet-atlet yang Coach bawa ni. Dan saya yakin dan percaya waktu zaman Coach bermain dulu dengan waktu Alif Damian bermain sekarang, kaedahnya dah pastinya berbeza. Yeah. Zaman sudah berubah. Yes. Teknologi juga sudah berubah. Sains sukan juga dah berubah. Jadi apa yang perubahan ketara untuk coach terapkan supaya mereka ini dapat membawa pulang pingkat lah untuk negeri Selangor?
1: Okey, perbezaan dia memang banyak lah. Memang banyak. Pada zaman-zaman kami dulu, saya zaman X, kita generasi X code. X budak ni senanglah ceritanya degil. Macam mana? Bila kita marah tu, kalau kita cakap 10, dia 9 simpan.
0: Okey.
1: Satu je keluar. Tapi bila Gen Z ni, Gen Z, kalau kita cakap 10, 11 dia keluar.
0: Okey.
1: Jadi saya di Sukma yang lepas Sarawak, kami menghadapi benda yang sama. Jadi pesilat ni pesilat baru. Jadi macam mana kita nak tangani masalah ni? Saya ada bertanya dengan kawan-kawan saya yang cikgu lah. Macam mana sebenarnya cara kita nak bercakap dengan golongan yang sekarang ni, Gen Z ni? Jadi cakap sekarang punya golongan ni, kawan saya cakap lah,
0: Saya
1: kita kena bagi tahu dia selalu, ingat selalu. Rupanya bukan Selangor saja bermasalah. Yeah. Saya bertanya juga, yeah, di rakan-rakan yang bawa negeri lain juga. Benda yang sama. Jadi kita memang kena selalu bagi, selalu berpesan pada dia orang, bertanya apa masalah dia orang. Jadi saya nampak benda tu agak berkesan lah. Sebelum ni saya dulu orang panggil abang, coach. Lepas saya menurunkan saya punya title coach saya sendiri, saya minta dia orang panggil saya abah.
0: Okay.
1: Pasal kebanyakannya atlet tanding saya ni, dia 80% ada masalah sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi saya kena ubah saya punya cara untuk jadi seorang yang lagi dekat, lagi rapat dengan dia orang.
0: Okay. Wah, maknanya bukan senang untuk menjadi seorang jurulatih. Perlu dekat seperti mana kita dekat dengan anak-anak kita.
1: Ya, saya.
0: Betul. Dan bercakap tentang berulang kali tadi, saya tadi kebetulan lah, coach, dan sebelum kita masuk ke studio ni, keluar di Facebook saya video Datuk Dr. Fadilah Kamsah. Ya, apa, bercerita tentang bagaimana untuk kita nak nasihat anak. Apa atlet ni, macam anak-anak kita lah juga kan. Dia kata, Datuk Dr. Fadilah Kamsah kata, dia kata sekarang ini kita kena cakap dengan anak kita, arahan kita tu, sekali benda satu perkara tu 200 kali kita kena ulang.
1: Yeah.
0: Barulah benda tu orang kata melekat. Yeah. Melekat di hati, melekat di fikiran mereka. Jadi betul lah.
1: Memang betul lah. Pasal saya tanya kebanyakan kira anak murid saya yang mengajar, jadi cikgu.
0: Yes.
1: Jadi kita tak ada cara mengajar budak dah sekolah. Rupanya sekali kita bertanya, oh macam ni, benda barulah saya cakap. Jadi saya praktikan, alhamdulillah, benda berjaya. Walaupun tak 100%, 80% pun dah cukup dah.
0: Saya. Macam Coach Habizan, silat seni dengan silat olahraga, kita tahu dia punya format, dia punya gaya, semuanya berbeza. Bagaimana untuk nak bawa atlet-atlet ni supaya mereka ini memahami, because seni ini dia perlukan jiwa. Dia bermain dengan bunga dan sebagainya. Bagaimana apa coach buat untuk anak-anak apa atlet-atlet ni?
2: Oh, untuk silat seni ni, buat kata tadi Coach Zul, olahraga ni kalau kita pergi dalam sains sukan dia open skill.
0: Yeah.
2: Kemahiran terbuka. Dalam kami seni dia panggil close skill.
0: Okay.
2: Kemahiran tertutup, di mana satu perkara, satu pergerakan atau satu jurus tu dia kena berulang banyak kali.
0: Saya.
2: Untuk nambahkan minat tu, saya kena buat pelbagai, sebab Gen Z sekarang ni cepat bosan.
0: Saya.
2: Kami dulu, kami kental benda tu, ulang-ulang-ulang, walaupun coach tinggal pun kami tetap bersama.
0: Saya.
2: Gen Z sekarang ni kami kena buat kepelbagaian, di mana kami variasikan dengan video, dengan muzik, nak nampakkan benda tu dia buat dengan enjoy, seronok. Tetapi bila bab spesifik, dia kena khusus lah. Sebab saya spesifik, saya agak cerewet sikit.
0: Saya
2: tak nak ada unsur-unsur lain. Saya nak dia dengan saya, suara saya bagi arahan, dengan dia punya pergerakan dia dapat.
0: Okay.
2: Tapi kalau masa peringkat awal, masa peringkat conditioning awal tu, saya bagi dia enjoy dulu. Hmm. Bagi dia seronok, pancing dulu.
0: Saya.
2: Kan? Pancing dia minat dulu. Okay. Sebab benda yang latih to be berulang kali,
0: yeah,
2: nak fokuskan benda tu, mendatangkan kebosanan sebenarnya.
0: Betul, betul.
2: Kalau kita betul pergi, yeah, buat benda tu, aduh.
0: Kita hari pun ini, tak suka sebenarnya.
2: Memang, saya dulu atlet, saya tahu. Tapi itulah macam mana cara kita nak mengadaptasikan, untuk mengawal dia punya emosi tu, kita kena pelbagaian. Sebab dan Gen Z sekarang memang, kata Zul tadi, kita dulu 10, 9, kita depan orang 11, yeah, lebih pada apa yang kita. Yeah. Kan? Yeah. Jadi cara kita berdekatan untuk latihan tubi tu, kita kena berpelbagaian. Contoh, ikut fasa. Saya. Kalau fasa spesifik, dia pun dah faham. Kita terangkan dia. Fasa spesifik, saya guna macam ni. Macam ni. Semua orang fokus. Lepas tu saya cakap, bila fasa endurance, saya dah bagi tahu prepare awal lah. Mental dia orang kena ready. Endurance, tak siapa yang suka.
0: Yeah.
2: Atlet tak suka endurance tu.
0: Yeah.
2: Macam saya, endurance ada endurance dengan teknik.
0: Yeah.
2: Saya sebut variasi. Itu formula saya.
0: Yeah.
2: Saya sebut variasi, atlet akan semua macam, ya Allah. Macam kiamat dia bunyi, dia rasa kan. Tapi benda tu dia tempuh. Saya cakap benda berulang kali, set tu, contohlah kalau tunggal macam Damian ni, ada 14 jurus. Tangan kosong ada 7 jurus, 50 pergerakan. Senjata ada 7 jurus, 50 pergerakan. Senjata tu dua belah senjata, dua berbeza. Parang dengan tongkat panjang. Dia kena hafal. So rutin tu kena buat sampai 14 jurus. Dia berulang sampai kadang satu masa, set pertama, contoh saya nak 5 set. Non-stop. Contoh, kadang sampai 15 set saya ulangkan benda tu. Saya memang menggunakan psikologi. Saya cakap dia, bila pertandingan kita pakai satu je. Hari ini kamu dilatih sampai 15, kau boleh bertahan. Kenapa masa pertandingan kau tak boleh tahan satu set? Guna psikologi dia. Saya cakap, cuba kau buka minda. Kan? Kau boleh bertahan sampai 15 set, kau tak mati pun. Tak ada jurulatih nak bunuh anak elektrik. Jadi kau fikir. Dan itu saya gunakan satu formula. Bila game, saya rutin, saya bisik kat telinga dia, kau teruk training, kau ingat, kau punya formula kejayaan, kau berlatih satu set je nak present, takkan tu tak mampu.
0: Saya
2: saya bakar dia kan. So akhirnya terhasil.
0: Macam Alif silat seni.
3: Betul
0: seni eh. Macam Alif bermula daripada umur berapa lagi untuk silat ni?
3: Untuk awal saya mau silat, saya berawal dengan umur 11 tahun.
0: 11 tahun maksudnya
3: waktu saya dah jelima, betul.
0: Jelima. Apa yang membuatkan Alif rasa Alif, sebab silat ni dia perlukan minat.
3: Betul.
0: Acara-acara tempur ni dia perlukan minat, keberanian. Jadi apa yang membuatkan Alif rasa Alif memilih silat untuk pergi jauh?
3: Okey, pada awalnya saya mencuburi bidang persilatan ni awal-awal daripada orang cakap persembahan lah. Kalau dekat sekolah tu ada persembahan sekolah ke, persembahan silat untuk jemputan ke, ataupun kenduri kahwin di kampung ke.
0: Saya.
3: Tengok orang cakap bertempur, cara dia, tari dia untuk persembahkan depan pengantin tu. Jadi benda tu membuatkan saya tertarik dengan benda tu. Membuatkan saya rasa macam, aku nak cubalah benda ni. Terdetik benda tu. Jadi bila saya bercerita dengan ibu bapa saya, patut ibu bapa saya pula ada kenalan dengan Cikgu Hafizan sendiri. Jadi ibu bapa saya tu turunkan saya kepada Cikgu Hafizan untuk belajar dengan lebih dalam tentang silat ini.
0: Dari segi latihan, Cikgu Hafizan dah cerita tadi kan, macam mana dia nak tekankan begini, begini, begini. Berulang kali buat apa benda semua. Macam mana Ali sebagai seorang atlet ikut arahan daripada Cikgu Hafizan untuk memastikan faham dan juga mengerti tentang tentang arahan-arahan yang coach bagi tu?
3: Okey, pada pendapat saya lah, bagi saya itu semua mindset sahaja. Walaupun kita tahu benda tu orang cakap kita tak mampu, tapi kita kena juga buat untuk mendapatkan sesuatu hasil. Penat macam mana pun, mindset kita tetap untuk habiskan. Walaupun atas jasa habiskan, bukan untuk ketepatan tu sendiri. Kalau orang cakap tu 15 set tu mesti ada maksud dia tersendiri.
0: Betul.
3: Contoh je 15 set non-stop boleh ajar kita untuk stamina, cara kita tahan lama ke kuda kita untuk tahan tu macam mana, kaki kita untuk lock tu macam mana, daya tahan lah orang cakap tu. Kalau tak buat macam tu, mungkin satu ke dua set je kita dah rasa lemau dengan benda tu, dah rasa goyang benda tu. Jadi 15 set tu saya rasa benda tu memang berbaloi untuk seseorang untuk mencapai hasil yang lumayan lah orang cakap. Jadi mindset tu penting untuk buat satu perkara bagi saya.
0: Kok Zul, untuk silat olahraga, selain daripada disiplin fizikal, saya rasa dan saya percaya ketahanan mental, emosi juga penting kepada mereka ketika, lebih-lebih lagi ketika mereka berada di dalam gelanggang. Macam mana coach terapkan benda ni supaya atlet-atlet di bawah coach ni orang kata apa, relax, sentiasa tenang, faham. Dia kalau acara tempur ni, kalau kita terlampau ikut emosi pun kalah kita.
1: Ya, betul. Tapi kalau untuk fasa-fasa last ni, kita lebihkan kepada mental lah, psikologis.
0: Betul.
1: Kadang training dah training,
0: betul,
1: semua dah kuat apa semua, tapi time training bila masuk dewan saja, tengok dengan hiruk pikuk dengan tim lain lagi havoc, dia dah kecil dah, dah macam dah macam kura-kura dah. Jadinya sekarang ni kami memang tu psikologis macam mana nak buat dorang. Selalunya dalam last-last tu untuk naikkan semangat dorang, kita ada video daripada ibu ayah.
0: Okey.
1: Dorang untuk naikkan semangat, maknanya kata-kata semangat daripada ibu ayah lah. Sekiranya tak ada ibu dan ayah, family terdekat.
0: Okey.
1: Jadinya kami ambil pendekatan tu, maknanya yang budak-budak ni memang boleh. Memang kita kena cakap selalulah dengan dorang. Memang kalau dulu Ailio ni dulu sempatlah basah lagi, kalau sekarang ni memang kering habis. Budak ni memang kita akan bagi dari segi psikologis. Dia psikologis ni bukan ujung-ujung nak sukma, tapi dia berterusan. Tapi persen dia selalunya kalau lagi satu minggu tu tu dah 100% lah, lagi banyak. Setakat kuat semua boleh cek kuat, tapi yang penting kalau psikologis, psikologi rendah pun tu membantutkan untuk kita jadi champion lah.
0: Saya. Dan apa Coach Hafizan, apabila kita dapat tiga emas, tiga perak dan empat gangsa ni, apa yang coach rasa elemen yang paling membanggakan untuk diperkatakan kepada rakyat negeri Selangor?
2: Honestly, first kita bersyukur dulu lah.
0: Okay.
2: Sebab kali ini Allah izinkan kami berjaya membawa balik 3 emas, 3 perak, 4 gansa. Weh, sebab saya nak sebut ni.
0: Okay.
2: Sebab kami perjuangkan daripada Sumatera Sarawak. Kami tak berhenti berlatih. Demi maruah merah kuning. Kami nak balik dengan kebanggaan. Kami nak buktikan kat rakyat Selangor, anak didik kami akan menghasilkan, membanggakan mereka dengan pengorbanan, perjuangan tak boleh dikira lah daripada semua pihak. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan satu parent bagi kepercayaan kepada kami untuk menggalas membimbing anak-anak ni. Kedua, Majlis Sukan Negeri bagi kepercayaan kami untuk menggalas lagi selepas Sarawak kami gagal. Saya rasa kami gagal. Zul, alhamdulillah, tapi saya sendiri saya gagal. Tapi kami bangkit, kami buat. Kedua, bapa angkat kami Majlis Bandaran Sepang yang selama ni tak putus-putus lagi support. Apa juga kami minta, dia datang mantap. Lepas tu Persatuan Negeri Pusaka Selangor yang sentiasa bergandengan dengan kami, memberi sokongan apa juga untuk kami terus bawa. Lepas tu pesaka-pesaka daerah yang mengizinkan support untuk anak-anak beri peringkat seluruh Selangor. Dan family Atrik lah. Mereka sentiasa datang, kadang sampai bagi sokongan dengan bantuan makan minum juga diorang datang jenguk kami. And so inilah hasilnya. Kebersamaan semua kuatnya kami sebab mereka yang bantu kami di belakang. Itulah dia. Rasa kami pulangkan balik hasil 3 emas, 3 perak, 4 gansa.
0: Saya nampak kesungguhan dan juga keikhlasan coach berdua untuk membawa pasukan silat negeri Selangor berada pada satu tahap yang lebih baik daripada yang pernah dicapai sebelum ini. Dan kita akan cerita lebih banyak lagi mungkin di segmen yang terakhir sekejap nanti. Jadi kepada anda terus setia bersama dengan kami melalui podcast Sukma bersama-sama dengan 3 orang tetamu daripada kontijen silat negeri Selangor. Kembali selepas ini.

0: Kembali bersama dengan kami menerusi podcast Sukma, Sukma Selangor 2026. Kalau ikut hari rasminya, hari ini merupakan hari yang ke-8 dan besok merupakan hari yang terakhir, termasuk acara penutup yang akan berlangsung pada malam esok. Jadi malam esok kemungkinan kita tak ada podcast. Penerbit Sam, kita ada podcast malam esok, tak ada rasanya. Dan kita akan memberikan tumpuan untuk acara penutup. Dan sebelum kita berakhir, saya nak pergi kepada Coach Zul. Tadi Coach Bizan ada sebut tentang kedekatan dengan keluarga.
1: Yes,
0: dan Coach sendiri membahasakan pencak silat Selangor ni dia bukan hanya sekadar pasukan tim, tetapi lebih kepada keluarga pencak silat negeri Selangor. Bagaimana Coach nak komen kedekatan susah senang, suka duka, pahit manis dikongsi bersama dengan keluarga atlet?
1: Okay, sebelum ni saya tengok untuk atlet-atlet tanding lah. Kenapa sekejap bagus, sekejap tak bagus? Hari ni okey, busa tak okey. Jadi saya terpaksa turun ke bawah tengok dia punya latar belakang. Kebanyakan memang atlet-atlet ni atlet saya sendirilah, ya, tanding ya. Atas pengalaman saya, 80% memang ada masalah. Jadi kadang-kadang dia orang tak tahu kat mana dia nak lepaskan. Jadi kadang dia memberontak masa training. Masa game pun dia memberontak. Jadi kita selidik macam mana, oh rupanya family dia macam ni, family dia macam tu. Jadi sekarang ni saya ada pembantu yang ramai, ada 8 orang pembantu saya. 8 ke 9 orang. Jadi tugas-tugas kadang dia orang panggil saya abah. Mungkin dengan abah, panggilan abah tu dia macam rapat, tapi mungkin tak rapat lagi. Jadi saya punya julatin ni akan jadi abang-abang dia orang. Selalunya adik-beradik ni dia lagi rapat. Jadi peranan abang-abang dia orang inilah yang saya boleh tahu masalah ni, masalah yang atlet hadapi. Jadi dalam masa yang sama kami boleh jangka apa masalah tersebut dan cara nak mengatasinya. Jadi bagi saya lah, selama yang kami saya bawa dengan Habizan, kami bukan sekadar pasukan lah, kami adalah keluarga. Jadi bila ada keluarga tu, atlet ni rasa disayangi. Macam keluarga, macam keluarga lah itu.
0: Dan Alif sendiri, bagaimana Alif melihat struktur kejurulatihan sepanjang Alif berada dalam pasukan silat negeri Selangor ni? Macam mana coach meletakkan atlet-atlet Alif dan juga kawan-kawan dalam satu ruang, bukan sahaja hanya perlu untuk mendengar arahan daripada coach, tapi juga membentuk persefahaman di kalangan kawan-kawan dan juga coach ni?
2: Okay, bagi saya, yang saya faham dekat sini, peranan antara coach dengan atlet lah orang cakap kan. Sejujurnya saya cakap saya respect apa yang coach buat dekat atlet tu sendiri, sebab boleh dikatakan apa yang coach buat tu lebih kurang sama dengan apa yang ibu bapa kita sendiri buat. Cara coach jaga kita, cara coach apa tu orang cakap, betul-betul jaminan atlet tu 100% dekat coach. Sampaikan coach sendiri sanggup orang cakap korbankan family dia untuk kebajikan atlet dia sendiri. Jadi benda tu saya rasa macam sebab lah, tak semua orang boleh buat benda tu. Tak semua orang boleh tinggalkan keluarga dia sendiri untuk atlet dia. Jadi untuk saya, setiap perkara yang coach buat itu memang orang cakap backbone atlet itu sendiri. Jadi atlet sepatutnya faham apa yang coach tu sendiri lakukan.
0: Bila itulah tandanya, bila orang tu dah sayangkan coach, bila kita dah sayang kepada pasukan kita, anak-anak buah kita, kita sanggup lakukan ataupun berikan apa sahaja untuk kemajuan mereka. Dan kalau mereka dapat memahami hal ini, mereka akan lebih mudah untuk terima apa sahaja yang coach arahkan, yang coach sarankan. Mungkin di ujung-ujung ni coach, mungkin kata-kata buat peminat, penyokong silat negeri Selangor.
3: Saya?
0: Saya.
3: Okay, saya ni saya lah. Untuk untuk anak-anak Selangor amnya. Bagi saya satu perkataan, perjuangan. Perjuangan tu tak pernah berhenti.
0: Saya.
3: Dia terus. Walaupun sebalik pingat tu ada latihan, pengorbanan, jatuh bangun dia, tekanan dia dan usaha yang panjang. Jadi perjuangan ni adalah satu, kata orang, macam-macam. Daripada coach, daripada atlet, daripada family, dan dia punya elemen. Sebab kerana perjuangan lah terhasilnya sekarang. Ingat yang ada.
0: Betul.
3: Sebab saya dapat ayat ni daripada saya punya dulu. Saya berlatih 98 saya atlet.
0: Okay.
3: Dari segi sebenarnya perguruan dulu, Cikgu Ahmad Halimi, dia bekas atlet Selangor juga. Dia kata, dia panggil bahasa kampung ni, Jan, Jan, perjuangan belum selesai. Kau teruskan perjuangan. Ayat di perjuangan.
0: Saya.
3: So saya pegang benda tu. Dan bila setiap kali saya habis game, saya akan telefon dia. Bang, perjuangan mu aku teruskan. Ni hasil dia. Berkat doa dia. Ilmu yang dia ajar saya musuh. Antara coach tu yang ada kan. So itulah perjuangan. Dia merangkumi semua dalam tu. Ada pengorbanan, tekanan, iaitu bangun. Bila usaha kita yang panjang kan. Jadi itulah. So anak-anak muda, teruskanlah. Memang selama ni orang kenal silat tu mutangiri. Tapi ke dalam tu sebenarnya dia bentuk jati diri sebenarnya. Disiplin, keyakinan. Bila dah ada keyakinan, bila ada kepercayaan, dia mampu buat untuk dia lebih berjaya. So dengan harapan selepas ini, dengan ada elemen-elemen ni, Selangor akan terus jadi kuat untuk generasi yang akan datang. InsyaAllah.
0: Wow, mendalam sekali. Kok Zul, sedikit ujung-ujung ni, kata-kata untuk anak-anak muda negeri Selangor.
1: Okay, untuk yang bersilat tu, teruslah bersilat. Walaupun silat ni macam sukan, tapi bagi saya lah, kita buat silat ni sebagai gaya hidup.
0: Okay.
1: Penuh disiplin, segak dia, keterampilan dia. Jadi bukan semata-mata sukan saja. Itu sajalah.
0: Okay. Baik, itu saja. Alif, ada kata-kata yang mungkin Alif nak ucapkan untuk penyokong-penyokong yang bersorak atas kemenangan Alif? Silakan Alif.
2: Terutama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendoakan saya. Ibu bapa saya, saya nak cakap terima kasih. Mama, Abah, keluarga saya semua, guru-guru saya, guru-guru pertubuhan saya yang tidak saya lupakan. Antaranya Cikgu Rudi, Cikgu Habizan sendiri, Cikgu HBO, Cikgu Muni, Cikgu Wan, yang telah, orang cakap, curahkan segala titik peluh mereka untuk saya sendiri. Tidak lupa juga rakan-rakan seperjuangan saya, rakan-rakan saya yang sekolah, rakan-rakan saya semua. Dan yang paling saya tidak lupa orang cakap tu, tulang belakang untuk Selangor sendiri, Majlis Sukan Negeri, MSN Selangor, Pesaka Selangor, Majlis Sukan Daerah sendiri, Bapa Angkat Pencak Silat, Majlis Pembendara Sepang. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang telah, orang cakap, membanting tulang, membantu kami semua pasukan pencak silat untuk terus selesa dalam tempoh kami. Sukma lah orang cakap tu. Terima kasih saya ucapkan. Dan bagi saya sendiri, saya juga ada kata-kata. Saya masih berpegang kepada kata-kata saya. Kata-kata tu, orang cakap, semua orang ada mimpi. Tapi sama bila kita nak stick dekat mimpi tu tanpa merealisasikan mimpi tu. Jadi saya berpegang kepada mimpi tu.
0: Untuk merealisasikan mimpi tu, kita perlu bertindak, kita perlu ada action, kita perlu terus berjuang. Kata-kata Cikgu Habizan tadi, perjuangan belum selesai dan saya yakin perjuangan ini merupakan perjuangan yang panjang, Cikgu. Dan mungkin hari ini perjuangan itu dilegasikan untuk orang lain pula untuk meneruskan, kerana perjuangan dalam membina jati diri sebagai seorang anak silat bukanlah berhenti apabila selesai kita dalam satu-satu kejohanan, satu-satu pertandingan, tapi kita akan teruskan untuk diteruskan untuk oleh legasi-legasi yang akan datang. Cikgu, terima kasih. Kita ucapkan kepada ketiga-tiga tetamu yang sudi berkongsi cerita dari sudut hati yang paling dalam untuk hari ini Cikgu Hafizan bin Osman, jurulatih silat seni Negeri Selangor, Cik Zul Nizam bin Sogo, jurulatih silat tanding, dan juga Alif Damien Muhammad Rizwan, pemenang pingat emas untuk kategori jurus tunggal putera dalam Sukma Selangor 2026. InsyaAllah ada ruang, ada masa. Pagi esok kita akan bersama sekali lagi menerusi podcast Sukma dengan siapa? Teruskan bersama-sama dengan kami. Jadi kembali bersama dengan rakan tugas di Selangor FM, Angkasa Puri. Silakan.

0: seharian berjuang. Dan siapa bakal membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik, pencapaian atlet dan kedudukan pingat terkini sepanjang temasya berlangsung dalam highlight Sukma setiap hari pukul 10 malam, Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM kami bawakan untuk anda. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Okay, dari podcast Sukma Grandstand apa Sukma Selangor 2006 tadi baru saja bersama dengan host HY Hamami Yusof. Okay, sekarang kita masuk untuk highlight Sukma Selangor 2026. Okay, bersama dengan Abang Pasin sampailah ke pukul 10.30 minit malam dan kita mulakan dengan penguntuan pingat. Okay, untuk hari ini masuk hari yang ke-8 di mana Selangor masih lagi sedang mendahului dengan 237 penguntuan pingat, 97 pingat emas, 71 pingat perak dan juga 69. Alhamdulillah melepasi sasaran utama kontijen Selangor kalau ikut matlamat asal 80, sekarang dah pun 97, diikuti di tempat yang kedua wilayah persekutuan dengan 50 emas, 49 perak, 52 gangsa. Jumlah penguntaan pingat 151. Di tangga yang ketiga Terengganu dengan 41 emas, perak 44 dan juga gangsa 35. Keseluruhan penguntaan pingat Terengganu 120. Manakala di tempat yang keempat Sarawak dengan 40 emas, Pulau Pinang dengan 38 emas, Johor di tangga yang keenam 36 emas. Semalam Johor telah pun menewaskan pasukan Selangor untuk final bola sepak lelaki Sukma dengan penalti kan, kemenangan penalti. Selanjutnya tempat yang ketujuh Perak dengan 30 emas, di tempat yang ke-8 Sabah dengan 30 emas, Pahang di tempat yang ke-9 dengan 28 emas, Melaka di tempat yang ke-10 19 emas, Perlis pula di tangga yang ke-11 dengan 17 emas, Kedah di tangga yang ke-12 dengan 14 emas dan Kelantan yang bakal menjadi tuan rumah untuk 2 tahun akan datang untuk Sukma 2028 dengan 14 emas di tempat yang ke-13. Manakala Negeri Sembilan pula dengan 7 emas berada di tempat yang ke-14. Dan yang terakhir sekali, negara Brunei Darussalam tiada penghutang pingat emas. Walaupun bagaimanapun, jumlah keseluruhan pingat yang dikutip oleh Brunei Darussalam 4 perak dan juga 6 gangsa, 10 pingat yang dikutip, berada di tangga yang ke-15. Itu dari segi kedudukan kontinjen-kontinjen negeri dan juga negara yang bertanding dalam Sukma Selangor 2026. Jadi kita nak tinjau juga di mana kontinjen tuan rumah hari ini terus mempamerkan taringnya untuk hari yang ke-8 persaingan Sukan Malaysia ke-22 Selangor 2026 apabila berjaya menambah 22 lagi koleksi pingat emas keseluruhan setakat malam ini. Dan kejayaan tersebut menyaksikan Selangor gah mempertahankan kedudukan di tempat pertama carta penghutang pingat dengan mengumpul keseluruhan 97 emas, 71 perak dan juga 69 gangsa dengan jumlah keseluruhan 237 pingat. Jadi antara penyumbang utama kilauan emas kontinjen merah kuning hari ini adalah musim sukan Muay Thai yang berlangsung di KSL Esplanade Mall Klang. Dan saingan Muay Thai Sukma Selangor 2006 terus menyaksikan kecemerlangan atlet Selangor apabila berjaya meraih beberapa pingat dalam acara yang dipertandingkan. Mereka mempamerkan aksi cemerlang apabila meraih 5 pingat emas dalam saingan final Muay Thai Sukma 2026 di mana penguasaan Selangor bermula mesti pasangan adik-beradik Adam Syif dan juga Aris Syadat Ubaidillah Elis Nasri yang masing-masing muncul juara kategori lelaki 67kg dan 63.5kg. Jadi atlet kebangsaan Putra Abdullah Mahmud kemudiannya menyumbang emas ketiga dalam kategori 60kg selepas menewaskan wakil Pulau Pinang Muhammad Hakimi Nordin. Jadi sorakan ribuan penyokong yang hadir menghangatkan suasana apabila Muhammad Fazmi Aiman, Muhammad Fazli juga menghadirkan emas keempat selepas menewaskan Muhammad Ramadhani Abdul Razak dari Negeri Perak menusi kemenangan TKO apabila pengadil menghentikan perlawanan dan Muhammad Haris Haikal Helmi melengkapkan kutipan 5 emas Selangor dengan menumpaskan atlet Sabah Ed Ryan Jefferson dalam kategori 54kg. Jadi secara keseluruhannya Kem Muay Thai Selangor meraih 5 emas dalam dan juga 1 gangsa menerusi Nur Afifah Zakira Ahmad Faizal dalam kategori wanita 54 kg. Jadi kutipan 22 pingat emas yang diraih sepanjang hari ini meletakkan Selangor di landasan yang tepat untuk merealisasikan sasaran memburu kejuaraan keseluruhan Sukma 2026. Jadi terus dengarkan Selangor FM, highlight kami bawakan kepada anda. Rentak kita, aksi kita. On your mark, get set.

Okey, hal ini ni dengan lagu penjuara dah pun 10.13 minit malam. Masih lagi mendengarkan highlight Sukma Selangor 2026. Kata Cikgu Sharifah Nolia, mesti Selasa dapat cuti kan. Kalau Selangor menjadi juara keseluruhan, Selasa memang cuti kah? Selasa kan cuti Maulid Rasul. Okay? Mungkin ada pengumuman lah esok, malam esok ya, malam penutup untuk Sukma 2026. Jadi kita nantikan apakah dapat cuti sambung. Okey. Jadi hari ini juga perlu nak memperkatakan tentang acara bowling padang, di mana skuad bowling padang Selangor juga menepati sasaran 2 pingat emas dalam Sukma Selangor 2026. Mesti acara perseorangan lelaki dan juga bertiga wanita. Dari pandang emas perseorangan lelaki disumbangkan Andrian Asyarani Kabini selepas menewaskan wakil Terengganu Muhammad Hafiz Darwisi Muhammad Hadri dengan 17-14 dalam aksi final. Dan satu lagi emas pula diraih menerusi acara bertiga wanita yang dibarisi Puteri Aira Azman Shah, Nordina Najwa Tarmizi Abdullah dan juga Lia Zulika Zilhan Azril Hasrul dengan Damia Alicia Muhammad Irman sebagai pemain simpanan selepas mencatat kemenangan 18-11. Dan Selangor menutup cabaran acara bowling padang Sukma ke-22 dengan kutipan 2 pingat emas dan 2 perak. Okey, kita beralih pula ke acara terjun ya. Bagi acara terjun, penerjun Selangor Ayu Syuhaida Khairul menyambar pingat emas dalam acara 3 meter papan anjal wanita di mana hari ini beraksi pada hari terakhir saingan acara terjun di Pusat Akuatik Selangor. Ayu Syuhaida melakukan 5 terjunan mengumpul 237.20 mata sekaligus mengungguli saingan bagi menghadiahkan emas buat kontinjen Selangor. Dan pingat perak pula menjadi milik penerjun Sarawak Dayang Nur Syazira Awang Nazarudin yang mengumpul 223.20 mata, manakala pingat gangsa dibawa pulang penerjun wilayah persekutuan Lee Yat King dengan 216.10 mata. Dan kejadian ini menyaksikan Ayu Syahida meraih emas sulungnya. Jadi pada temasya sukan kali ini beliau memperoleh pingat gangsa dalam acara 3 meter papan anjal seirama wanita bersama dengan gandingannya Uzli Fatil Jannah Ashraf. Dan Selangor menutup cabaran acara terjun Sukma ke-22 dengan kutipan 3 pingat emas, 2 perak dan juga 4 gangsa. Dan pingat akhir skuad negeri hari ini hadir menerusi gandingan Airil Rayaki Abdullah dan juga Ayu Syuhaida Khairul yang meraih gangsa dalam acara 10 meter platform seirama campuran. Dan 3 emas Selangor disumbangkan juga Muhammad Haris Muhammad Rizal mesti acara 1 meter papan anjal lelaki mencatat 353.80, Uzli Fatil Jannah Ashraf dalam 1 meter papan anjal wanita serta Ayu Syahida menerusi 3 meter papan anjal wanita pada hari terakhir saingan. Dan lebih manis ya, kejayaan Haris juga turut mencuri tumpuan apabila beliau menewaskan 2 penerjun kebangsaan untuk muncul juara acara 1 meter papan anjal lelaki. Dan Sarawak pula mendominasi saingan terjun dengan meraih 6 daripada 12 pingat emas yang dipertandingkan sekaligus muncul kontinjen terbaik dalam acara tersebut. Jadi kutipan keseluruhan 9 pingat menjadi penutup positif buat skuad terjun Selangor pada temasya kali ini. Jadi Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita.

0: seharian berjuang. Dan siapa bakal membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik, pencapaian atlet dan kedudukan pingat terkini sepanjang temasya berlangsung dalam highlight Sukma setiap hari pukul 10 malam Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM kami bawakan untuk anda. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Keringat, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam di Pentas Sukma Selangor 2026. Anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekarang tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
2: Okay, terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus setia dengarkan Selangor FM. Masih lagi bertemu Kak Balung dalam highlight Sukma Selangor 2026 dan acara lain yang juga menjadi menyaksikan persaingan sengit adalah acara pingpong, di mana tumpuan utama terarah kepada acara pingpong. Kimpong Selangor menutup hari terakhir saingan dengan satu pingat emas dan juga dua perak di Dewan Majlis Bandaraya di Raja Kelang, Bukit Raja, di mana atlet Chiah Yu Zeng mengenepikan rasa gugup untuk menewaskan Gan Ailis dari wilayah Persekutuan 42 sekaligus merangkul emas pada penampilan pertama dia di Sukma. Jadi Yu Zeng mendahului dua set awal sebelum Gam menyatakan kedudukan dua sama, namun kembali bangkit untuk menamatkan perlawanan dengan kemenangan 12-10, 11-9, 8-11, 7-11, 11-2 dan juga 13-11. Dan kejadian itu melengkapkan koleksi empat pingat Yu Zeng sepanjang temasya Sukma kali ini, dan masing-masing satu emas, dua perak dan juga satu gansa. Sebelum ini, Selangor juga turut mara ke final acara bergu campuran dan juga bergu laki, namun terpaksa berpuas hati dengan perak selepas tewas kepada Sarawak dan juga Pulau Pinang. Jadi gandingan Lee Yong Yi dan juga Hun Hui Ki tewas 0-3 kepada pasangan Sarawak dalam bergu campuran, manakala Yong Yi pula meraih satu lagi perak bersama dengan Ti Hong Yu selepas dikecewakan pasangan adik-beradik dari Pulau Pinang dalam bergu lelaki. Dan skuad pingpong Selangor sebelum ini meletakkan sasaran sekurang-kurangnya satu pingat emas dan juga sasaran berkenaan berjaya direalisasikan pada hari terakhir pertandingan melalui Chiah Yu Zeng dalam acara persembahan wanita. Dan tiga pingat pada hari terakhir ini menjadikan keseluruhan kutipan Selangor dalam pingpong sebanyak 7 pingat, satu pingat emas juga melalui acara persembahan wanita, 3 perak, 3 gansa melalui acara individu serta berpasukan Sukma Selangor 2026. Jadi aksi hari ini menyaksikan kontinjen tuan rumah Selangor terus mempamerkan taring berbisa di laman sendiri apabila berjaya menambah koleksi pingat emas bagi mengukuhkan kedudukan di persada carta keseluruhan. Jadi sebanyak 18 acara bakal menutup gelanggang pada hari ini, dan antara acaranya ialah akuatik terjun, akuatik renang, bola tampar, dewan karate, lawan pedang wushu dan bola keranjang 5x5.

Seterusnya, bagi saingan hari esok pula, hari terakhir 24 Ogos Sukma Selangor 2026, Selangor dijangka terus mengganas dengan tumpuan terarah dengan beberapa sukan berprestij yang menawarkan perebutan pingat emas, antaranya badminton, kriket dan juga silam bam. Anda juga dijemput untuk ramai-ramai hadir ke majlis penutup Sukma akan berlangsung pada malam esok. Jadi jangan lupa ikuti siaran Selangor FM untuk update terkini Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Jadi tahniah sekali lagi untuk semua atlet-atlet yang berjaya mengharumkan kontinjen masing-masing.

2026 rentak kita aksi kita, dan sebagai penutup untuk highlight pada malam ni yang boleh dikongsikan tentang majlis penutupan rasmi Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 akan diadakan malam esok 24 Ogos bertempat di Aneka Walk Session 14 Shah Alam di mana Temasha edisi yang ke-20 ini dijadualkan akan diadakan bertempat di Aneka Walk Section 14 Alam dengan kehadiran Dev Dev Kehormat dijangka dihadiri oleh juga Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah serta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Mekir. Dan Alhamdulillah lah Kota Jaya Selangor malam esok juga bakal diumumkan sebagai juara keseluruhan dan juga akan diumumkan juga calon ataupun olahragawan dan juga olahragawati. Dan satu perkara yang penting juga, ramai yang bertanya cuti ke, okay, di mana Kerajaan Selangor juga sedang mempertimbangkan pengumuman cuti peristiwa sebagai meraihkan kajian kontinjen rumah. Dan selepas ini Temasha Para Sukma 2026 pula akan dilangsungkan bermula daripada 5 hingga 14.

September 2026. Jadi selepas selesai Sukma Selangor 2026 ni, maka negeri yang seterusnya akan menjadi tuan rumah untuk Temasya Sukma 2028 adalah Negeri Kelantan Darun Naim.

Okay, layan hujung minggu di Selangor FM dah pun 10.34 minit malam. Selamat malam untuk anda di mana juga mendengarkan Selangor FM. Terima kasih yang teramat sangat. Pastinya yang menantikan lagu-lagu irama Hindustan dan juga lagu Tamil, Telugu, Punjabi. Okay, untuk boleh-boleh di Selangor FM, jom kita mulakan sekarang.

Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Jadi muji piar huwa tunahi. Jangan-jangan aku dah jatuh cinta. Itu maksudnya eh. Sebelum 46 minit malam, selamat malam sahabat-sahabat kita yang hadir menyapa, antaranya Ibu Ros. Assalamualaikum warahmatullahi waras. Waras alhamdulillah. Iki dino ya. Wes mangan ke urang? Wes urang pula eh. Wes. Okey, tengah lipat kain baju sambil layan lagu-lagu ini terbaik. Pastinya mesti koli-boli di Sang FM. Terima kasihlah banyak eh. Juga selamat malam untuk Aunty Zai yang berada di Simpang 4 Rutan Melintang Perak juga hadir menemani.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, tentera Israel menahan 13 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak ketika peneroka haram Israel melancarkan serangan termasuk membakar harta benda dan memusnahkan tanah pertanian. Menurut agensi berita rasmi Palestin Wafa, peneroka haram Israel turut mencabut pokok zaitun dan anggur di tanah milik rakyat Palestin di kampung Al-Minya, Timur Bethlehem. Rekod suhu malam paling panas dicatat di beberapa kawasan di barat daya Amerika Syarikat ketika amaran cuaca panas ekstrim masih berkuat kuasa di California, Nevada dan Arizona. Menurut Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan Amerika Syarikat, suhu di Death Valley, California tidak turun bawah 38.3 darjah Celsius sejak Jumaat lalu. Di Desert Rock, Mercury, Nevada pula, suhu minimum 28.9 darjah Celsius menyamai rekod 2018. Amaran cuaca panas berkenaan berkuat kuasa sehingga Ahad malam, manakala suhu melebihi purata dijangka berterusan hingga minggu depan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026 di New Delhi, India. Pasangan bergu negara Erin Chia Soho Yik akur dengan kekentalan bergu China Liang Wenkeng Wang Shang apabila tewas 17-21 dan 16-21 dalam tempoh 35 minit. Untuk rekod, Erin Chia dan Wo Yik pernah bergelar juara dunia pada edisi 2022 di Tokyo, Jepun. Beralih ke sukan Malaysia Sukma Selangor, atlet Muay Thai Sarawak Amelia Lin Ghazali Zulfikar atau lebih dikenali sebagai Mia Ghazali meraih emas dalam acara Muay Thai Wanita 42 hingga 45 kilogram menewaskan wakil Johor Damian Husna Azian dengan keputusan tipis 34-33. Mia meneruskan tradisi kemenangan selepas tiga orang abangnya Elias Ghazali, Johan Ghazali dan Mikael Ghazali turut pernah mengungguli pingat emas buat Sarawak dalam acara Muay Thai di Sukma. Tahap kejayaan penganjuran Sukma Selangor 2026 tidak seharusnya diukur berdasarkan kemeriahan majlis semata-mata. Sebaliknya, perlu mengambil kira prestasi atlet, kelancaran pertandingan dan semangat kesukanan sepanjang temasya berlangsung. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Mordi Bimol berkata, pelbagai faktor perlu dipertimbangkan dalam menilai tahap kemeriahan sesebuah penganjuran termasuk keadaan geopolitik. Menurutnya, konsep penganjuran yang lebih sederhana pada edisi kali ini juga selaras dengan titah Sultan Selangor supaya aspek kesederhanaan diberikan penekanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Selatan Thailand bergolak, rakyat Malaysia disaran berwaspada. 728.5 juta ringgit perkasa kebajikan warga emas, OKU dan pesakit kronik. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Okey, belum percaya lagu ni antara lagu yang mendapat tempat di hati anda, terutamanya yang cintakan lagu-lagu yang menenangkan. Okey, Laukana by Nana, sebuah lagu Arab, tapi ramai juga penyanyi-penyanyi Malaysia yang dah pun menyanyikan semua. Okey, dan pastinya dah pun 11.18 minit malam. Terima kasih juga untuk Cikgu Dewi juga hadir menemani. Selamat malam DJ Walung, selamat tugas. Okey, sedang mendengarkan segmen ini. Macam Cikgu Sharifan Olia, memang akak suka betul-betul Walung, suka sangat lagu ni, cukup suka, ya ke? Jadi moga terhibur lah mendengarkan seleksi lagu-lagu yang kami sajikan di jam yang terakhir. Pasti mesti layan hujung minggu di Selangor FM, pilihan tepat.

Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Okay, ini yang terkini yang boleh nak kongsikan ya, di mana Datuk Seri Menteri Besar Selangor Datuk Sri Amiruddin Syari menegaskan esok Isnin kekal sebagai hari bekerja di negeri Selangor, di mana ia susuran penyebaran poster palsu yang mendakwa kerajaan negeri mengisytiharkan cuti umum sempena dengan kejayaan kontinjen Selangor dalam Sukma Selangor 2026, di mana Datuk Seri Menteri Besar kata sebarang pengumuman rasmi berkaitan cuti umum peristiwa sekiranya akan ada hanya akan dibuat pada majlis penutup Sukma pada pukul 8 malam esok. Jadi insyaAllah sebarang pengumuman rasmi berkenaan tentang cuti umum peristiwa sekiranya ada hanya akan dibuat dalam majlis penutup Kejohanan Sukma 2026 yang akan berlangsung malam esok. Okay? Jadi oleh itu sila ambil maklum bahawa poster yang telah pun tersebar ini adalah palsu dan tidak benar sama sekali. Dan sekiranya anda cuti esok, anda kena bayar balik. Kerja-kerja tunggu pengumuman rasmi lah. Lama kita tak dengar lagu Thomas ni. Bunga Adalwis. Dengarkan layan hujung minggu Selangor FM, pilihan tempat. Ani

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Okay, Rainbow dengan The Temple of the King. Selamat malam juga untuk sahabat kita Comel ataupun Aira Adelia juga tengah dengarkan Selangor FM. Dan selamat malam juga untuk sahabat-sahabat yang dalam perjalanan ketika ini, tak kira lah yang bawa kenderaan persendirian maupun okay, yang juga keturunan dalam perjalanan membawa kenderaan-kenderaan besar panjang. Okay. Jadi untuk maklumat anda, ini yang terkini mesti Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia melaporkan aliran trafik di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak dilaporkan sesak dan juga berat perhan menghala ke Plaza Tun Gombak malam ini susulan peningkatan jumlah kenderaan. Jadi keadaan itu dipercayai turut dipengaruhi pertambahan kenderaan susulan dengan cuti hujung minggu yang ramai katanya bersambung pula dengan cuti umum sempena dengan Sambutan Maulid Rasul pada hari Selasa ini. Jadi Pusat Pengurusan Trafik Lembuh Raya Malaysia juga maklumkan setakat pukul 8.06 minit malam tadi trafik bergerak perlahan arah barat dari kilometer 24.5 hingga ke Plaza Tol Gombak dan trafik juga dilaporkan bergerak perlahan di Lebuh Raya berkenaan sehinggalah ke kilometer 21.6 sebelum beransur lancar memasuki kawasan Genting Sempah hinggalah ke Plaza Tol Bentong. Dan peningkatan trafik juga turut rekodkan di beberapa lebuh raya utama lain termasuklah Lebuh Raya Utara Selatan E1 arah selatan dari Lembah Beringin ke Tanjung Malim. Bagi E2 juga trafik bergerak perlahan arah utara dari Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar manakala arah selatan melibatkan laluan juga dari Sedenak ke Kulai. Jadi berhati-hati dalam perjalanan, semoga anda semua selamat sampai ke destinasi anda. Terima kasih memilih Selangor FM menemani perjalanan anda.

Assalamualaikum. Hai semua pendengar Selangor FM. Okeylah, sehebat mana pun pencapaian kita, kecantikan kita, janganlah kita alpa dan merasa puas. Jom terus berusaha untuk terus maju, okey? Usaha dan tawakal, insya-Allah. Pesanan ikhlas ini oleh saya, Sisi Iman. Tenggelam.

Lagi nampaknya semakin hampir ke penghujung tugasan nak balut temankan anda. Okey, mesti layan hujung minggu di Selangor FM. Sekejap lagi pukul 12.30 malam. Bagi biasalah kita nak tutup kedai. Okey, dan akan buka kedai balik pagi esok pukul 6 pagi. Jadi terima kasih yang teramat sangat untuk anda semua. InsyaAllah panjang umur. Kita jumpa lagi di lain siaran. Selamat malam. Selamat beristirahat. Minta maaf kalau salah dan juga silap. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Selamat malam buat anda yang masih setia bersama dengan Nasional FM, di mana juga anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru, 24 Ogos 2026, hari Isnin bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan malam ini saya Izzy, saya kembali bersama-sama dengan anda bermula pukul 12.30 malam ini, dan hari ini saya akan anda hingga ke pukul 3 pagi ya. Dan bermula pukul 3 pagi nanti Amira akan mengambil alih sehingga ke pukul 6 pagi. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi yang telah pun bersama anda dalam Nasional Malam, iaitu Aida Jia yang telah pun teman anda sehingga ke pukul 12.30 malam tadi. Dan kepada anda yang ketika ini mungkin ada yang sedang memandu, mungkin ada yang baru habis kerja dalam perjalanan balik, hati-hatilah memandu, tak perlu tergesa-gesa. Kalau rasa mengantuk tu, kalau perjalanan tu jauh, berehatlah sekejap. Yang penting anda tu sampai ke destinasi dengan selamat. Dan buat yang ketika ini mungkin baru nak memulakan tugasan, nak mencari rezeki dan juga sebagainya, yang bekerja shift malam macam saya, semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan semacam biasa, kalau ada yang nak kirim salam ataupun nak sampaikan ucapan kepada keluarga, kepada pasangan, kawan-kawan atau sesiapa saja yang sedang terlintas di fikiran tu, jangan malu-malu, singgah di Facebook rasmi kami Nasional FM, sentiasa di hati, tinggalkan kiriman anda di ruangan komen. InsyaAllah saya akan bacakan sebentar lagi. Dan untuk jam yang pertama ini, seperti biasa, kita akan mulakan persembahan kita lah dengan lagu-lagu yang lebih segar, lebih rancak. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Mawar rindu daripada abot tadi. Rindu tu sebenarnya unik ya. Semakin kita cuba untuk lupakan, kadang-kadang tu semakin kuat rindu ini datang dalam ingatan. Dan kadang-kadang kita tak perlukan apa-apa pun, cuma dengar satu suara, satu nama atau satu kenangan pun dah cukup untuk membuatkan hati kembali terasa rindu. Jadi apapun yang sedang anda rindukan malam ini, semoga rasa itu menjadi satu kenangan yang indah, bukan sesuatu yang membebankan. Okey, sambil-sambil itu juga ada sesuatu yang ingin saya kongsikan kepada anda. Ini berkenaan dengan hari cuti umum besok. Berita palsu mengenai cuti umum di Selangor. Jadi Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Aminuddin Asari menegaskan hari inilah ya, hari ini Isnin 24 Ogos kekal sebagai hari bekerja di negeri itu. Ia susulan penyebaran poster palsu yang mendakwa kerajaan negeri telah pun mengisytiharkan cuti umum sempena kejayaan kontijen Selangor pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Dan Aminuddin juga berkata sebarang pengumuman rasmi berkaitan cuti umum peristiwa kiranya ada akan hanya dibuat pada majlis penutupan Sukma pada pukul 8 malam ini. Dan insyaAllah katanya sebarang pengumuman rasmi berkenaan cuti umum hanya akan dibuat pada majlis penutup yang bermula pada pukul 8 malam 24 hari bulan, itu malam nantilah. Oleh itu sila ambil maklum bahawa poster yang telah tersebar sebenarnya adalah palsu dan tidak benar sama sekali. Beliau turut memuat naik poster yang sedang tersebar yang dengan perkataan palsu yang tertera pada imej tersebut. Nah, ini satu yang anda perlu sedia ambil maklum lah . Jangan terpengaruh dengan poster-poster palsu. Sentiasa dengar berita-berita yang sahih dari sumber-sumber yang sahih. Okey, geng burung hantu, untuk malam ini kita teruskan lagi. Ini dia lagu dari Search dengan Gadisku. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: 1.13 minit pagi ketika ini, hampir dah pagi-pagi ni boleh tersasul lah sikit-sikit, biasalah eh. Okey, dah 1.13 minit pagi hari ni 24 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Isnin 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya Easy temankan anda dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 3 pagi nanti. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun mengirimkan ucapan-ucapan di Facebook National FM sentiasa di hati. Ada Nenek Ani, ada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada UPS dari Kuala Terengganu, Kak Ita Chot seperti biasa dari Ipoh Perak. Selamat tengah malam semua. Moh koma dengarkan National FM sentiasa di hati. Terima kasih Kak Ita kerana terus setia bersama dengan National FM. Ada juga lain-lain. Ada Abang Muhammad Ahmad Yusof, katanya semoga DJ sihat selalu, bertukar di Radio Nasional FM terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Ada Princess Su juga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, menerusi segmen Nasional GBH 12.6. Ada Ninda Wahida, Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam semua sahabat geng GBH. Ada Muhammad Azhar Harun, selamat bertukar di Nasional GBH. Semoga terus bersemangat menghiburkan semua pendengar setia dengan seleksi lagu-lagu terbaik dan informasi yang terkini. Abang Razak Balangi juga, selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas di Nasional GBH 12.6, didoakan semoga berada dalam keadaan sihat walafiat. Ada Ramlah Din juga mendengarkan kami ketika ini. Ada juga sahabat kita Ebliana Rosliana Lia, salam bersyukur bahagia yang selalu rasa manis dan pahit dari Kampung Rumah Panjang Engkuru Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam, selamat pagi, salam kedamaian, salam sejahtera, salam sayau, salam pengirindu meruan menua nangai semua kita. Ini bahasa etnik Iban ya. Saya bacakan kalau nak ni, apa khabar semua, nama berita mana, baik, semoga kita baik selalu dan selamat menjalankan tugas kepada saudara Abah Izi yang memang paling hebat dan terbaik, buat semangat berpesa di konti Radio Nasional FM, mantap katanya. Ada Abdul Jalil Tahir juga, ada juga Rohatun Atun, selamat bertugas. Nur Isa juga mendengar dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak, Nasional FM sentiasa terbaik. Terima kasih kepada anda yang dah pun kirimkan ucapan-ucapan. Selain itu juga ada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada Ita Chok juga bersama dengan saya di TikTok. Ada Ainun Manisa, ada juga Big Bro, Kak Black N, ada Abang Black and Like, dan juga Fikri 92, Sweetie 08, Shushu. Ramailah yang pagi ni dah pun bersama dengan saya di TikTok. Terima kasih kepada anda yang setia menemani saya sehingga ke pukul 3-6 pagi nanti dalam GBH Gang Burung Hantu. Okey, untuk jam ini saya nak bawakan lagu-lagu dari era retro 80-an, 90-an dan juga lagu-lagu yang sedikit mengimbau kenangan anda lah. Okey, kita nak terus layan lagu ini. Lagu dari Zaitun Samion, Menanda Impian, National FM sentiasa di hati.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Itu dah tadi persembahan dari Skoin, Rindu-Rinduan Jadi Kenangan, membawa kita ke pukul 1.50 minit pagi ketika ini. Jadi bila bercakap tentang rindu ni, ada masa rindu tu datang tanpa kita minta kan. Tiba-tiba kita teringat dekat seseorang, seseorang yang pernah kita dengar, pernah pada senyuman, yang pernah menenangkan kita, pada satu kenangan yang sampai hari ini masih lagi tersimpan kemas dalam hati tu kan. Rindu tu kadang-kadang boleh katakan unik juga. Kita boleh cuba sibukkan diri, kita boleh cuba nak lupakan, tapi ada satu waktu, ada satu ketika tu kita nak mengembalikannya semua, kita nak melupakan tu sangat-sangat susah lah. Dan mungkin malam ini ada antara anda yang sedang merindui seseorang, seseorang yang jauh, mungkin juga seseorang yang sudah lama anda tak temui, seseorang yang kini hanya tinggal dalam kenangan. Untuk anda yang sedang merindu, biarlah lagu tadi tu menemani rindu anda dan dapat mengubat rindu. Okey, sambil-sambil itu juga, kepada anda yang nak, masih lagi yang nak menghantarkan ucapan-ucapan, anda boleh terus hantarkan ke Facebook kami, Nasional FM Sentiasa di Hati. Yang nak bersama-sama dengan saya, mungkin ada topik perbincangan yang nak dibualkan, boleh terus ke TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Di situ kita buka laluan untuk kita berkongsi rasa, berkongsi cerita. Mungkin ada hujung minggu ini apa aktiviti yang anda lakukan, mungkin ada berlaku sesuatu yang menyebabkan anda rasa sedih, rasa gembira, boleh, tak ada masalah untuk kita sama-sama kongsi di ruangan TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Sambil-sambil itu, kita nak dengar lagi antara lagu-lagu yang terkini, lagu-lagu yang menyentuh perasaan, mungkin bagi setengah orang. Dan ini lagu dari Wali Band dengan Doa Untukmu Sayang. Terus kekal bersama Nasional FM Sentiasa di Hati.

Itu dia lagu dari Kumar Sanu dan juga Al-Kayaknik dengan Lagdi Badi Ajani Hey, lagu yang dipetik dari filem Kush Kush Hota Hey pada tahun 1998. Dan komposer untuk lagu ini ialah Jatin Latif. Dan sedikit informasi tentang lagu ini yang saya dapat baca tadi. Lagu ini sebenarnya menggambarkan pertemuan kembali yang penuh emosi dan juga romantis antara karakter Rahul yang dilakonkan oleh Shah Rukh Khan dan juga Anjali, iaitu Kajol, setelah bertahun-tahun terpisah semasa sejak semasa kuliah. Dan ini juga menjadi salah satu soundtrack yang paling ikonik juga lagu ni pada tahun 90-an. Ramai juga rakan-rakan kita di TikTok yang terhibur dengan lagu-lagu ini. Katanya ada Kak Ita, kita nak berguling-guling atas katil dengan lagu ni. Jangan-jangan dah pukul 2.18 minit pagi dah ni. Takut nanti jiran-jiran terbangun pula kan. Dia kata kenapalah yang tengah bising-bising bergolik-golik atas katil dengan bunyi-bunyi itu kan. Okey, kita nak teruskan lagi lagu-lagu kita pada pagi ni. Kita nak kembali ni antara lagu-lagu yang mengimbau kenangan jugalah kan. Ini lagu dari kumpulan Dinamik dengan Di Antara Gadis. Teruskan bersama kami. Jom kita layan Nasional Geng Burung Hantu National FM, sentiasa di hati.

0: FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, dah pun 2.32 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami dalam Geng Burung Hantu. Saya Izzy temankan anda untuk edisi hari ini 24 Ogos 2026 hari Isnin. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menghantarkan ucapan-ucapan. Mungkin saya tak dapat nak bacakan kesemuanya. Nanti saya akan balas di ruangan komen di Facebook nanti. Ada Osman juga, Biah-Biah, Sain tu ada juga Jordan Jimmy Tanggai dari Singapura hadir buat geng-geng burung hantu yang belum tidur. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pagi ini. Ada juga Atok Merotai Kecil dari Johan Setia. Ini tempat saya ni, di Jalan Kebun Johan Setia. Ucapanku kepada lori bucin berhati di jalan, terutamanya Pak Samad, jom layan GBA. Ada Muhammad Wahaimin juga, katanya selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional FM Geng Burung Hantu. Raja Tun, Dr. Philip Maling, Ainul Jaffa juga terbaik, mantap, syabas, layan lagu-lagu terkini dan juga retro. Masa Saleh, terima kasih. Muhammad Jasnimon, Juana Ahmadi, Rashidah Edi, Salih API, Hasna Hasrani, ada juga Pak Su Omar, Lin Rose, Linda Syah Syaz, Santalia Berwas, Salih API, Ignas, Emma, Nani Ani, dan juga Nikmas, Janet Zai, Razak Balangi, Alfred Lamed, dan juga Daat Red, Ika Enricos, ramai lagi kawan-kawan kita PKA Amin yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Di ruangan TikTok juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani saya ketika ini. Blank N juga masih ada lagi, Mikayo Asmadi Wadi, ada Ainun Man Isa, ada juga sahabat kita daripada jauh juga yang daripada Sabah, Sarawak dan juga Singapura tadi turut mendengarkan kami pada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menjadikan Nasional FM sentiasa di hati anda. Jom kita terus layan lagu ini dari New Boys. Lagu yang boleh katakan menggamit memori jugalah di era tahun 90-an dulu dengan Hanya Tinggal Sejarah.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: 2.49 minit pagi ketika ini anda masih lagi bertemankan saya Izzy dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 3 pagi ya. Kerana selepas ini Mira akan mengambil alih siaran, menyambung siaran kita sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada anda, kalau boleh saya kongsikan, mungkin ada yang merancang aktiviti nak ke Maha 2026. Kalau belum, inilah masanya untuk anda dan juga keluarga, rakan-rakan dan orang tersayang bersama-sama ke berkunjung ke acara agro terbesar yang penuh dengan pelbagai tarikan menari. Maha ini nanti akan berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maib Serdang. Jadi kalau tak datang memang rugilah, kena datang dan bawa pulang hasil produk agro yang menari. Anda boleh dapatkan pelbagai buah-buahan segar, sayur-sayuran, hasil laut, makanan tempatan, produk usahawan agro dan pelbagai lagi hasil berkualiti yang ditawarkan di satu lokasi. Malah pengunjung juga berpeluang untuk melihat sendiri perkembangan sektor pertanian, agro makanan dan juga industri yang semakin berkembang di negara kita. Jadi jangan lupa, bermula 28 Ogos 2026 hingga 6 September 2026. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati, yang berada di TikTok ketika ini. Terima kasih banyak-banyak kerana membantu saya tapping-tapping sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan selepas ini Amira akan mengambil alih untuk bersama-sama dengan anda. Dan nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan selepas ini Amira akan bersama dengan anda, dah bersiap sedia di luar sana, akan membawakan pelbagai hiburan, informasi dan juga muzik yang terbaik untuk menemani anda pada hari ini. Akhir kata, saya Izzy mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Kekal bersama Nasional FM. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Selamat pagi dan salam sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Anda masih lagi mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada rakan penyampai Easy yang telah menemani anda dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini dah masuk jam 3 pagi, Mira Manja Manis yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi apa pun yang sedang anda lakukan waktu ini, terima kasih kerana telah memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Jadi kita santai-santai sahaja untuk 3 jam akan datang. Kesana sini, langkah berseri, Mira di sini menceriakan hari anda.

Apakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Baru saja kita dengarkan Demi Cinta daripada Fabians. Hei, kalau dah namanya Demi Cinta kan, macam-macam kita sanggup buat. Ada yang sanggup berkorban, sanggup bertahan, dan ada juga yang sanggup menunggu. Tapi kalau yang menunggu tu, kena tahu juga sampai bila kita nak tunggu kan. Jangan sampai kita dekat sini setia menunggu, tapi dia dekat sana langsung tak tahu yang kita tengah menunggu ni kan. Apapun, kalau kita sebut tentang menunggu ni, memang kena sangat dengan lagu yang saya akan mainkan untuk anda selepas ini. Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu daripada UKIS. Nasional FM, sentiasa di hati.

Satu nama tetap di hati daripada I. Baru saja kita dengarkan di National FM, sentiasa di hati. Bila kita sebut tentang satu nama yang tetap di hati ni, mesti masing-masing ada satu nama yang terus terlintas di fikiran, kan? Tak semestinya pasangan, boleh jadi ahli keluarga, rakan-rakan atau seseorang yang pernah tinggalkan memori tak kisahlah pahit atau manis dalam hidup kita. Tapi Mira nak pesan satu saja pagi ni, tak kisahlah siapa pun nama yang ada dalam hati anda semua sekarang, pastikan National FM pun ada satu tempat yang khas dalam hati anda semua, okey? Sebab kami di sini akan terus menemani anda dengan lagu-lagu dari satu generasi ke satu generasi. Dan daripada satu nama yang tetap di hati, kita beralih pula kepada satu nama yang cukup manis untuk disebut, Juwita. Selepas ini kita layan Juwita daripada Salim, National FM, sentiasa di hati.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasrul FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, kadang-kadang nak rasa bahagia ni tak perlukan benda besar pun kan. Ada hari kita dapat makanan yang kita mengidam pun dah cukup. Ada orang bila nampak gaji masuk, ya Allah indahnya dunia. Dan ada juga yang cukup sekadar dapat mesej dari seseorang yang ditunggu-tunggu pun dah cukup untuk membahagiakannya kan. Jadi Mira nak tahu, untuk geng burung hantu ni, apa satu benda kecil yang boleh buat anda gembira ataupun mood anda menjadi lebih baik? Cuba kongsikan dengan Mira di TikTok Nasional FM kepada mereka yang mungkin sukar untuk lelapkan mata atau sekadar ingin peneman, boleh singgah sebentar di TikTok Nasional FM. Kalau saya boleh menyapa beberapa yang sedang menemani saya sekarang, kita ada Wani, ada Lavender Girl, Bro Admir, ada The Sale, ada Khairul Anwar, Kopi Kampung Tanjung Lepeh, ada Yong Iza, ada siapa lagi ni? Ramai lagi, kejap saya selesai sebut ramai lagi ya. Okay, ada Ita Choi, ada Mel, ada Saidatina Ajira, Matahari, Norfisha Jaafar, Amy, Farhana Batrisha, Zul, Sabariah Awang, Adam, Azamah Usin 5 dan ramai lagi. Jika anda ingin berkongsi atau sembang santai sahaja, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, saya akan mainkan lagu seterusnya iaitu Layar Impian daripada Ella.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi kita dengarkan lagu Janji daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Bila kita sebut tentang janji ni, memang mudahlah nak buat kan. Memang mudah nak berjanji dengan orang. Tapi nak tunaikan tu yang kadang-kadang agak mencabar ya. Jadi kalau kita dah berjanji dengan seseorang, cubalah untuk pegang pada janji itu. Jangan main-main dengan janji. Jangan hari ni janji lain, tiba-tiba esok ceritanya lain pula. Tak jadi pula janji tu. Tapi Mira pun ada satu janji untuk pagi ni. Mira janji akan terus temani anda sampai jam 6 pagi nanti. Kalau anda masih berjaga ataupun seperti rakan di TikTok saya sekarang, ramai yang sedang menyiapkan juadah, nasi lemak lah, kuih semua. Sampai kecoh Liu Ailio saya ya. Membaca nama-nama kuih yang disebut dalam TikTok ni. Jangan ke mana-mana. Kita teruskan pagi ini bersama-sama. Dan selepas ini, lagu khas untuk semua gadis Melayu di luar sana. Kita dengarkan Gadis Melayu daripada Datuk Jamal Abdillah. Nasional FM sentiasa di hati.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggan.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Itu dia pening. Tajuknya lagu tu tajuk pening ya. Bila kita sebut pening ni, saya rasa masing-masing ada benda yang boleh buat kepala kita ni berpusing, pening. Ada yang pening fikir kerja, ada yang pening fikir duit, ada juga yang mungkin pening bila mesej yang dah hantar nampak dua tik tapi balasan tak kunjung tiba. Yang tu bukan pening saja. Mulalah buka balik mesej tu kan tengok, saya ada salah cakap ke kan. Tapi jangan pening lama-lama. Kita nak tukar sikit topik kepada sesuatu yang lebih menyenangkan hati, insyaAllah. Saya nak tanya, Mira nak tanya, siapa paling comel dalam hidup anda? Pasangan, ahli keluarga, kucing, atau anda sendiri? Jika jawapannya anda sendiri paling comel, saya suka keyakinan itu. Tak perlu tunggu orang lain puji. Kita sendiri puji diri sendiri kan. Daripada lagu pening, kita teruskan dengan lagu seterusnya, Paling Comel.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira Manja Manis yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, masuk sekarang ni mungkin ada yang dah mula menguap. Jadi saya nak kongsi satu fakta menarik mengenai menguap. Anda tahu tak, menguap pun boleh berjangkit. Kadang-kadang kita tak perlu tengok orang menguap pun. Dengar orang bercakap tentang menguap, baca perkataan menguap pun dah boleh timbul rasa nak menguap. Ni saya dah bagi tahu, dah sebut perkataan menguap banyak kali ni. Ada tak yang dah mula rasa nak menguap tu kan? Kalau betul anda sedang menguap, jangan salahkan saya pula. Mungkin badan dah mula bagi hint atau petunjuk yang anda perlu berehat. Jadi siapa yang perlukan rehat, pastikan rehat secukupnya sebelum anda mulakan hari anda untuk pagi esok dengan lebih bertenaga. Tapi kalau ada yang masih mungkin bekerja ataupun memang perlu berjaga hari ini, jangan risau, Mira sentiasa menemani anda. Kita akan terus menghiburkan anda sampai jam 6 nanti di National FM, sentiasa di hati.

Itu dia, kembali senyum. Sentiasa senyum dengan Nasrullah FM. Sentiasa di hati. Masih bersama Mira. Okay, Mira nak tanya geng-geng burung hantu ni. Pernah tak anda rasa satu hari tu, semuanya macam tak kena? So, benda macam tak jadi je. Benda yang kita rancang tak menjadi. Mood, emosi pun entah ke mana. Pendek kata macam ibarat ada gerhana lah. Sekejap, pendek kata macam gerhana sekejap lah dalam hidup kita tu kan. Tapi kalau difikirkan, gerhana ni pun bukan selamanya kan. Dalam gerhana tu sampai waktunya, cahaya pun akan muncul. Sama juga seperti hidup. Kalau ada sesuatu yang kurang menjadi untuk anda hari ini, emosi tak tentu hala, jangan biarkan satu perkara itu menentukan keseluruhan hari anda, okay? Dan bercakap tentang gerhana, kebetulan lagu selepas ini pun ada tajuknya gerhana. Tapi yang ini siap dengan package lain tau, Cinta dan Luka. Ini dia, Gerhana Cinta Luka daripada Iklim. Nasrullah FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Sekarang dah pun masuk jam 5 pagi. Kadang-kadang bila kita tengok jam ni macam baru sedar. Cepat betul masa berlalu kan? Cepat betul masa berjalan. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Mungkin ada benda yang kita dah rancang, mungkin ada yang dah tercapai. Tapi mungkin ada juga yang masih tertangguh. Tapi tak mengapa kalau perjalanan kita sedikit perlahan. Yang penting masih bergerak. Kalau pagi ini anda sedang cuba untuk memulakan sesuatu yang baru ataupun memulakan sesuatu semula, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan untuk satu jam terakhir ini, saya Mira masih ada untuk menemani anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sifat hamba yang disukai Allah Subhanahu Wa Taala merupakan sebagai satu peringatan buat diri saya dan diri para pendengar sekalian bahawa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dia mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Nabi, innallaha yuhibbul abda at-taqiyal ghaniyal khafi. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ini mencintai hamba yang bertakwa. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kisah bagaimana seseorang yang kaya meletakkan kekayaannya perlu dibahagi sama rata. Bila kisah yang sedikit ini dikongsikan, adakah orang seperti ini pada masa sekarang? Bayangkan Ibn Amir sudah membeli rumah. Bila didengarkan rumah yang dibeli ini dalam keadaan orang tu yang menjual pun dia menangis. Rupanya Ibn Amir yang baik hati ini adanya sifat ketakwaan pada dirinya. Dia memulangkan semula kunci rumah tu. Kalau kita hari ini agak-agak bagaimana hadirin sekalian. Inilah juga diertikan sebagai kekayaan yang cuba diertikan dalam perkongsian yang baik. Mungkin kita boleh lihat pada setiap orang keliling kita. Ada juga yang berlaku. Alhamdulillah. Kerana ketakwaan mampu mengubahkan sesuatu kehidupan yang baik ke dalam yang diredai Allah SWT. Al-Lais bin Sa'id setiap hari tidak akan bercakap kecuali setelah memberi sedekah kepada 360 fakir miskin. Seseorang datang ke rumah kawannya. Tuan rumah berkata, ada apa? Penting sekali nampaknya. Orang tersebut menjawab, benar, saya berhutang 4,000 dinar. Apabila tuan rumah memberi 4,000 dinar untuk menyelesaikan hutangnya, orang itu pun pulang. Tuan rumah menemui isterinya sambil menangis. Isterinya bertanya, kenapa menangis? Bukankah orang itu sudah ditolong sepenuhnya? Suaminya menjawab, benar, dia tergesa-gesa pulang sedangkan dia belum sempat menanyakan hal-hal kekurangan-kekurangan yang lain. Barangkali dia masih memerlukan lebih daripada itu. Bolehlah wang simpananku aku berikan kepadanya. Masya Allah. Benda yang telah dibantuin, telah dibantunya dan dia cuba juga ingin tahukan apa lagi yang perlu saya bantu. Subhanallah, orang yang baik meletakkan kebaikan itu kerana asas ketakwaan dan inilah sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga 7, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Antara maksudnya, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik ini syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Inilah jalan yang bunah, jalan yang mudah untuk kita sampai ke syurga yang kekal abadi. As-Sabuni berkata, siapa yang menyedekahkan hartanya dan infak semata-mata kerana Allah, di samping bertakwa kepada Tuhannya lantas menahan daripada segala yang diharamkan Allah. Ibn Kathir pula berkata, dia dikurniakan apa yang diperintahkan dengan mengeluarkannya dan bertakwa kepada Allah pada segala perkara, merekalah yang layak mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian dan juga para pendengar, moga-moga mendapat keberkatan, keberkahan dalam hidup kita kerana nilai kehidupan kita perlu seiring dengan apa yang kita lakukan. Inilah kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu role model, idola kita untuk kita jadikan satu kebaikan dalam hidup. Kalau kita hidup berjiran, kalau dulunya jiran rajin berkongsi kuih, bertukar piring kan. Hari ini dia bagi kuih, bagi gulai, ada buat bubur lebih berkongsi. Itulah juga antara keikhlasan yang meletakkan besarnya adab berjiran. Jiran yang susah, kita cuba bantu. Jiran yang tak mampu nak pergi ke hospital, kita mampu menolongnya. Kita tak nampak ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala yang mengganjarkan sebaik-baiknya buat kita, tetapi dapat kita rasai bila mana perasaan manusia itu benar-benar adanya itqan, adanya takwa kepada Allah, adanya kasih, adanya sayang, maka terpupuklah satu jalinan silaturahim yang berkekalan. Inilah juga antara firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Talaq ayat 7, di dalam maksudnya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah
menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Inilah kita minta. Kita minta dalam duha kita, yang jauh biar dekat, jika daripada perut bumi keluarkanlah. Inilah kita pohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana keikhlasan orang, cubalah kita hari ini meletakkan benar-benar keikhlasan kehidupan kita ni. Sekurang-kurangnya seorang ayah ni memang dia ada ego dia tinggi. Seorang lelaki, seorang ibu adanya sifat yang benar-benar dia ni leader kan. Bila jadi pemimpin dia akan keras. Tetapi hari ini saya bukan ingin mengajak semua menangis, tetapi cubalah muhasabah balik diri kita sejauh mana kekuatan kita hari ini. Dan juga kita menangis bukan kita lemah, tetapi kita menangis inni khauf, kita takut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada juga dosa yang kita lakukan tak mampu lagi kita nak bersihkannya, tak mampu lagi kita nak clearkan lagi dalam kehidupan kita. Moga inilah manfaat dan juga peringatan yang membawa kita ke jalan yang benar, jalan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis lagi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Mungkin doa ini rajin kita aminkan, tapi cuba kita amalkan pula. Kita sama-sama amalkan.

At-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, takwa, pemeliharaan diri dan juga kekayaan hati. Kita banyakkanlah, tuan-tuan, apa tuan-tuan baca dalam solat pun tuan-tuan dah banyak dah berdoa. Tetapi mungkin kita kurang untuk fahami dia. Kita duduk antara dua sujud, bila kita duduk antara dua, kita pun dah baca dah, Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afu anni. Itu antara dua tahiyat yang kita duduk, kita dah baca dah. Lepas kita dah baca, kita cuba fahamkan, kita minta ampun pada Allah. Inilah merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Lais Al-Samarqandi meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun min kunuzil bir, kitmanun sadaqah wa kitmanun waj' wa kitmanun musibah." Maksudnya, tiga perkara termasuk dalam khazanah ketaatan: menyembunyikan sedekah, menyembunyikan penyakit dan menyembunyikan bala musibah. Alhamdulillah. Apa yang tuan-tuan, apa yang sedang mendengar, hari ini saya yakin dan percaya, apa yang kita lakukan dengan sedekah yang kita kongsikan, itulah yang Allah nampak. Biarlah sejauh mana pun kita berkongsi, tetapi Allah tahu apa yang niat kita yang mendalam untuk kita melakukan kebaikan. Hari demi hari manusia akan berubah. Berubah dari segi faktor umur, berubah dari segi fizikal dan berubah dari segi bagaimana yang buruk terus jadi baik. Alhamdulillah. Kalau yang baik, teruskan kebaikan. Moga kebaikan ini membawa kita salah satu wadah perjuangan, wasilah kehidupan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Asy-Syafi'i berkata, perkara yang paling mulia ada tiga. Pertama, merasa kaya walaupun hartanya sedikit. Kedua, wara' ketika sunyi, yang ini duduk bersendirian. Dan ketiga, perkataan yang hak, yang ini benar, yang diucapkan kepada orang yang diharapkan bantuannya atau ditakutinya. Inilah perlu kita terapkan dari diri kita. Moga inilah apa yang dikatakan sebagai satu wadah permulaan awal manusia kepada kebaikan, mampu membawa dia baik sehingga akhirat yang kekal abadi. Akhir sekali, Al-Mughirah Ibn Syu'bah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, sesungguhnya Musa alaihi salam bertanya kepada Tuhannya, bagaimanakah tingkatan para penghuni syurga yang paling rendah? Tuhan menjawab, seseorang datang setelah semua penghuni syurga masuk ke dalam syurga. Orang itu berkata, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin? Kerana manusia sudah berada di tingkatannya masing-masing dan mereka menerima apa yang telah diberikan kepada mereka. Dikatakan kepadanya, apakah kamu reda mendapatkan seperti apa yang dimiliki seorang raja di dunia? Orang itu menjawab, aku reda wahai Tuhanku. Tuhan berfirman, demikian itu menjadi milikmu. Kemudian yang seumpamanya lagi dan yang seumpamanya lagi, yang seumpamanya lagi. Itulah tiga kali yang di tekankan kepada kita. Dikatakan pada kali yang kelima, aku reda wahai Tuhanku. Tuhan berfirman, demikian itu menjadi milikmu dan 10 kali ganda daripadanya, dan bagimu apa jua yang kamu ingin dan apa yang kamu suka. Orang itu berkata, aku reda wahai Tuhan. Jadi keredaan manusia seiring dengan apa yang telah dilakukan. Itu sebab sebelum nak tidur, sayang, abang, kita minta maaf sama-sama. Sama-sama kita maafkan semua orang di luar sana. Kita ikhlaskan niat, moga ada yang baik, barulah baca doa. Lepas tu kita selawat Ibrahimiyah. Dalam keadaan tidur yang nyenyak, dikongsikan sebagai satu kebaikan. Musa bertanya lagi, wahai Tuhanku, bagaimana pula tingkatan syurga itu paling tinggi? Tuhan menjawab, mereka inilah orang-orang yang kuinginkan. Aku menanam kehormatan mereka dengan tanganku, dan aku pula yang memberi tanda padanya yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tidak pula terlintas di hati seorang manusia pun. Allah sentiasa welcoming kita. Marilah ramai-ramai jadi baik. Antara sifat ini di dalam kongsi, yang dikongsikan sifat hamba yang disukai Allah ini, menjanjikan bahawa syurga yang kekal abadi buat kita semua.
Pertama sekali diingatkan pada kesimpulan akhir bahawa pertamanya adalah ketakwaan. Letaklah ketakwaan manusia sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana ketakwaan itu mampu membawa manusia hari ini kepada kebaikan. Moga kebaikan ini seiring dan berdiri tegaknya kita bersama di dalam ruangan saf, berdiri tegaknya kita menghadap Ilahi.

0: lillahi ta'ala saja aku solat kerana Allah subhanahu wa ta'ala ini, benar-benar kita letakkan kekhusyukan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Moga-moga manfaat kebaikan ini berterusan buat kita semua. Dan akhir sekali, janganlah lupa, banyakkanlah kita dengan berdoa. Mungkin doa yang ringkas mampu untuk membawa kita ke syurga yang kekal abadi, dan juga mampu diampunkan segala dosa-dosa kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk sentiasa mengingatimu. Kita pohon pada Allah untuk sentiasa berterima kasih kepadamu, ya Allah. Bantulah aku, ya Allah, untuk memperelok ibadahku. Kita mohon Allah juga bantu, tuan-tuan. Mungkin kadang-kadang kita dah nak tersasar, tergelincir pada jalan yang diridai. Cuba kita patah balik dan kita lakukan balik laluan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana benar, ihdinas siratal mustaqim, insyaAllah itulah janji yang membawa kita ke jalan yang benar dan juga syurga yang kekal abadi. Moga perkongsian yang baik ini mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita sampaikan. Moga Allah merahmati kita semua. Perjumpaan kita pada kali ini, akhir kalam, mari kita sama-sama mengaminkan doa. Moga ada doa yang termakbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan mengubah kehidupan kita kepada ke arah kebaikan.
1: Allahumma

Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 24 Ogos 2026 Masihi bersamaan 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, iaitu pada pukul 5.01 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 5.04, Kuching Sarawak 5.29. Dan bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 6.01 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Baru Johor 5.54, Bandaraya Melaka Melaka 6, Seremban Negeri Sembilan 6.1, Shah Alam Selangor 6.1, Ipoh Perak 6.3, Georgetown Pulau Pinang 6.4, Alostar Kedah 6.3 dan Kanga Perlis 6.3 minit pagi. Tak terasa sudah 3 jam kita bersama dari jam 3 pagi tadi dan sekarang sudah menghampiri jam 6 pagi. Terima kasih kepada anda yang setia bersama Mira sepanjang Geng Burung Hantu pagi ini. Yang dengar dari awal, yang baru dengar di pertengahan jalan, semuanya saya hargai. Semoga pagi yang bermula ini membawa perkara yang baik, dipermudahkan segala urusan dan apa saja yang anda rancang berjalan seperti yang diharapkan. Saya undur diri dulu. InsyaAllah jam 6 pagi hingga 10 pagi nanti, Geng Tiga Suara yang akan menemani anda. Jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan, puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10, RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM100, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba check lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah tak ada juga, tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni, dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang, yalah, di pasaraya-pasar raya tu benda dah nampak depan mata. Sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu pergi mana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan-puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan-puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan, kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan, macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm, kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti, ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum sahaja, tetapi sebab dia sentiasa tolong, mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia, ada sepupu-sepapat dia yang lebih susah daripada dia, dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang. RM50, tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya, semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Wallahu alam. Jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah pukul 6.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Isnin, salam subuh. Hello, hello, hai, salam kasih, salam sayang, salam rindu buat anda pendengar setia Selangor FM 100.9 MHz pilihan tepat. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih banyak-banyak kepada anda yang kekal melekat bersama-sama kami dan terus memilih kami Selangor FM sebagai peneman anda. Macam biasa, 4 jam yang pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi, teh tarik kopi O. Edisi hari ini Isnin 24 Ogos 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Hari pertama, minggu yang ke-32. Sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 6.1 minit pagi. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 6.3 minit pagi. Zon 3 Kelana Kuala Langat 6.2 minit pagi. Jom sama-sama kita selamat menunaikan solat fardu subuh. Daripada kami, Selangor FM.

sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Okey, 6.35 minit pagi waktu ini. Kita masih lagi dalam jam yang pertama bagi segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Okey, untuk perkongsian kita bersama info semasa hari ini mengenai program Selawat Wajar Diperluas Semarak Penghayatan Agama. Jadi pengajuran program kerohanian seperti Majlis 10,000 Wanita Selangor Berselawat wajar diperluas ke lebih banyak daerah bagi menyemarakkan penghayatan agama dalam kalangan masyarakat khususnya generasi muda. Jadi perkongsian salah seorang pengunjung iaitu Siti Hafiza Izati berkata program berkenaan syarat dengan pengisian bermanfaat selain memberi peluang kepada wanita Selangor berkumpul, berselawat dan menghayati nilai agama. Jadi katanya program seperti Majlis 10,000 Wanita Selangor Berselawat ni sangat baik dengan pengisian yang padat dan bermanfaat kepada pengunjung. Jadi diharapkan program seperti ini dapat diperbanyakkan lagi di Selangor supaya lebih ramai dapat bersama-sama berselawat dan menghayati kecintaan kepada Rasulullah SAW. Jadi katanya penganjur juga boleh menampilkan pempengaruh yang bersesuaian untuk menarik minat golongan muda sekaligus perluas capaian program dan galakkan penyertaan mereka. Sementara itu, seorang lagi pengunjung, Syafiqah Mahmud Dasuki berkata penyertaan bersama keluarganya dalam program berkenaan buat kali pertama beri pengalaman menyeronokkan serta bermanfaat. Dan katanya beliau bawa seluruh keluarga untuk sama-sama berselawat dan ini merupakan kali pertama beliau sertai program seperti ini dan ternyata sangat menyeronokkan serta beri banyak manfaat terutama dalam hayati nilai keagamaan bersama-sama keluarga. Malah tazkirah daripada Ustazah Nazira Abu Bakar juga sangat menarik dan mencuit hati kerana penyampaiannya santai, mudah difahami serta diselitkan dengan pengajaran yang dekat dengan kehidupan seharian menjadikan sesi itu tidak membosankan. Jadi Majlis 10,000 Wanita Selangor Berselawat Anjuran Wanita Berdaya Selangor WBS berlangsung di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Dan tu ada kemarin dan turut disediakan dengan keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor Tengku Permaisuri Hajah Nora Syikin. Bertemakan bersama menghayati kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, program itu mengetengahkan nilai kasih sayang, perpaduan dan akhlak mulia yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus menyemarakkan penghayatan Maulidur Rasul dalam kalangan masyarakat.

0: Jadi diharapkan anda terus akan melekat bersama-sama kami 100.9 MHz Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
2: 70 hari. Terima kasih.

Okey, 6:54 minit pagi waktu ini dan pun di penghujung jam yang pertama untuk teh tarik kopi. Oh, terima kasih dan terima kasih banyak-banyak pada anda kekal melekat bersama-sama kami dan terus sudi memilih kami Selangor FM sebagai peneman anda. Yang sedang bersarapan, selamat menjamu selera. Yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Yang sedang memandu walau ke mana jua destinasi anda termasuk nak ke tempat kerja, mohon pandu dengan berhati-hati dan juga berhemah. Moga dipermudahkan perjalanan anda dan moga selamat sampai ke destinasi. Amin. Yang sedang bercuti, selamat bercuti. Jaga diri, jaga insan kesayangan. Hari ini hari Isnin 24 Ogos 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Sesiapa menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Moga dipanjangkan umur, diperluas pintu rezeki, dipermudah segala urusan dalam kehidupan dan moga ceria-ceria selalu. Amin. Macam biasa, selepas ini utama 7 pagi juga hari ini dalam sejarah dari Pusat Berita RTM Angkasapuri Kuala Lumpur. Dan kembalinya ke Selangor FM, kita masuk jam yang kedua, Teh Tarik Kopi O. Kekal melekat bersama-sama kami, Selangor FM.

0: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa duha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBQ dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita mulakan dengan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Selangor yang dikeluarkan menerusi laman sesawang rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Waktu pagi dijangkakan cuaca baik tiada hujan, manakala waktu petang diramalkan ribut petir beberapa tempat. Waktu malam pula dijangkakan cuaca baik tiada hujan di seluruh negeri Selangor. Baik, beralih pada laporan trafik, info trafik Selangor FM pertama untuk edisi hari ini 24 Ogos 2026. Dimulakan dengan kemalangan di lebuh raya Elit di kilometer 9.8 arah utara dari USJ ke Sifil. Rol kecemasan terhalang, trafik terkawal di lokasi. Selain itu, trafik bergerak perlahan dan juga keluatan di lokasi-lokasi berikut. Kesas perlahan dari Bukit Limau ke Haikom juga susul kewajipan ke Subang Jaya. Manakala di Bes Raya, perlahan dari Sedang Lama ke KTM Serdang, Seri Kembangan ke Tuan Manis Utara. Saat selatan ke Pusat Bandar juga susul keluar ke Jalan Istana. Sila berhenti di lokasi selamat jika anda mengantuk ketika memandu kerana microsleep boleh membunuh.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan menyambut Maulidur Rasul esok. Dan untuk sekarang ini saya Anis ketika ini ngacau-ngacau lagi awan di hari terakhir insya-Allah kan.
2: Kacau ya. Okey. Hari ini dah pun masuk jam yang kedua teh tarik kopi 7.23 minit pagi waktu ini macam biasa. Orang kata walaupun hari ini hari terakhir Sukma tapi kita masih lagi kekal dalam sembang Sukma untuk hari ini. Tapi sebelum tu nak kongsi dengan anda kedudukan pingat setakat 23 Ogos 2026. Selangor kekal di Persada Carta kedudukan pingat dengan 97 pingat emas, 21 pingat perak dan juga 69 pingat gangsa, diikuti dengan wilayah persekutuan di tempat yang kedua 50 pingat emas, 49 pingat perak dan juga 52 pingat gangsa. Terengganu di tempat ketiga 41 pingat emas, 44 pingat perak, juga 35 pingat gangsa.
1: Alright, dan juga yang menurut selepas itu ada Sarawak, Pulau Pinang, Johor, Perak, Sabah, Pahang, Melaka, Perlis, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan juga Brunei Darussalam. Apapun nanti untuk yang rasmi sesama kita nantikan insyaAllah hari ini ya.
2: Hari ini hari terakhir Sukma, jadi orang kata kedudukan rasminya selepas untuk menanti insyaAllah
1: kan? Dan kita menantikan cuti dapat ke tidak.
2: Kita cuti ke masalahnya.
1: Okey, apapun kepada anda, nanti kita nak ajak anda untuk sembang Sukma. Nantikan kejap lagi topik kita untuk teh tarik
2: kopi O.

0: Ayo semarakkan sokongan kepada atlet-atlet Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita.
1: Awan dan Anis, kembali temankan anda untuk pagi ini Sembang Sukma. Jadi sedikit perkongsiannya, seorang atlet sukan renang dari Selangor, iaitu Eliza Tan Aisyen, yang mencari tumpuan bila menggondol 7 emas untuk Selangor. Jadi itulah, kadang-kadang atlet ni masing-masing ni boleh membuatkan kita terinspirasi. Betul tak Awan?
2: Sampai 7 pingat emas, macam wow gitu kan.
1: Kan, tak mainlah 1-2. Kau dapat berapa? Alah 7 je.
2: Okey, pagi ni nak kongsi, nak buka topik dengan anda mengenai atlet legend dalam hati anda. Jadi nak tahulah tentang insan-insan yang bukan sekadar hebat di gelanggang, tapi nama mereka terus melekat dalam ingatan dan juga hati anda. Jadi siapa atlet yang bila sebut je nama dia terus terbayang asih hebat, semangat juang dan detik-detik yang pernah buat kita bangga sebagai rakyat Malaysia.
1: Kan, dalam negara ataupun luar negara pun bolehlah juga kan. Mungkin anda ada mengagumi, contohlah kan, Cristiano Ronaldo. Tak boleh lah kalau tengok, pasal dia mesti saya scroll lagi. Itu saya lah.
2: Okay. Okay. Kan, jadi nak tahu, kadang-kadang ni dan dia nak jadi legend bukan semata-mata sebab berapa banyak pingat yang dikumpul, tapi bagaimana seseorang atlet tu berjuang, bangkit lepas jatuh dan beri inspirasi kepada generasi kita. Jadi itulah nak tanya anda. Siapa atlet paling legend dalam hati anda? Dan ya, kenapa? Boleh.
1: Kan, apa lepas kenapa? Kalau saya cakap gentle je lah, Cristiano Ronaldo tu sebab dia elok rupa parasnya.
2: Sebab tu punya.
1: Selain daripada, yelah kadang terinspirasi tengok, dia belum lagi lah betul-betul official cakap dia dah convert Islam. Tapi dia macam doa lah kan, tindak tanduk tu. Ni Muslim ke apa ni? Dia tu kan.
2: Okay,
1: itu pun terinspirasi juga. Jadi anda boleh call kami ataupun boleh hantarkan ke WhatsApp 019-330-4425.
2: Kalau nak berhubung dengan, bercakap dengan kami secara langsung di konti, ada dua talian. Pilih satu antara dua, 03-2287-3203 atau 03-2287-3204.
1: Ya, dalam Sembang
2: Sukma.

0: dengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
1: 7.37 minit pagi sahabat kita. Ya, Faiz dari Kuala Lumpur. Awan ni setengah naik LRT ni nak pergi kerja. Atlet legend ya di hati saya adalah Michael Jordan. Wow, walaupun bukanlah pemain bola keranjang, tapi kisah perjuangan dan juga mentaliti yang daripada mendang tu memang terinspirasi. Okey, kisah ramalah kat DJ katanya sempat.
2: Okey, untuk saya masuk hari ni komen mengenai siapa atlet legend yang ada dalam hati anda. Siapakah itu? Hello, assalamualaikum.
3: Salam.
1: Khabar Cik Suhaini dari mana tu?
3: Saya daripada Meru Kelang.
2: Orang Meru Kelang. Okey. Baik. Jadi nak tanya dengan Cik Suhaini, siapa atlet legend yang ada dalam hati?
3: Legend kita, saya Mr. Sidik lah.
2: Datuk Mr. Sidik. Sebab?
3: Sebabnya dia pemain badminton yang sampai sekarang masih lagi dalam hati peminat lah.
2: Dalam hati Cik Suhaini inilah.
3: Betul.
2: Itu yang penting.
3: Saya
2: tu.
3: Saya pun mengikuti dia punya tu. Dia punya
2: perkembangan
3: ni. Cerita daripada zaman kartun dia, cerita kartun dia sampai dah sekarang ni.
2: Betul, komik ke? Komik anak-anak sirik. Kan?
3: Ya, betul.
2: Okey, komik ada, dia lepas tu ada orang kata animasi dan TV pun ada kan?
3: Betul lah.
2: Okey, baik. Menarik sebenarnya, legend, betul-betul legend tu. Okey, terima kasih banyak Cik Suhaini.
1: Hati-hatilah pergi mandu cikgu tu ya. Sama-sama kasih. Itulah dia. Waalaikumsalam. Cik Suhaini dari Meru Kelang.
2: Okey, katanya Datuk Miss Bun Sidik orang kata atlet yang dalam hati beliau. Okey, ini komen daripada Amir dari Kelang katanya, saya tengah sarapan sebelum masuk kerja. Jadi kalau sebut atlet legend, saya pilih Datuk Lee Chong Wei. Zaman sekolah dulu memang tak pernah miss tengok dia bertanding. Terima kasih banyak Amir dari Kelang Selangor.
1: Kan, terima kasih banyak Amir. Juga ada Cik Zul dari Petaling Jaya. Assalamualaikum Anis dan juga Awan, selamat berkonti. Okey, katanya tengah curi-curi dengar Selangor FM ni sambil bekerja katanya.
2: Akmal dari Suan Jaya katanya, dalam jalanan ke tempat kerja, jadi saya pilih Datuk Pandalera Renung sebagai atlet yang saya kagumi. Terjun dari tempat tinggi perlukan keberanian dan juga mental yang kuat. Terima kasih.
1: Betul-betul. Aina dari Cerans pula. Okey, katanya tengah siap-siap nak pergi gym. Wow. Okey, katanya saya pilih Serena Williams. Okey, bukan sekadar hebat atas gelanggang, tapi semangat dia bangkit dan terus berjuang, itu yang sangat-sangat saya kagumi katanya.
2: Baik. Okey, kalau ada lagi komen nak berkongsi dengan kami berdua mengenai siapa atlet legend dalam hati anda, macam biasa boleh hantarkan kini melalui WhatsApp 0193304425 ataupun nak jadi macam Cik Suhaini tadi pun boleh call kami 0322873203 atau 0322873204.
1: Ya, boleh juga hantarkan voice note anda dalam Sembang Sukma.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Info trafik Selangor FM kali ini dimulakan dengan laporan kenderaan rosak di LPT1 di kilometer 83.2 arah timur dari Karak ke Lancang. Lorong kecemasan dan kini terhalang aliran trafik lancar di lokasi. Trafik juga bergerak pelan dan jadikan kelewatan di lokasi-lokasi berikut di Lebuh Rayuk Terda Selatan E1, pelan dari Hospital Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Di NKVE, pelan dari Setia Alam ke Syaklam, juga Plaza Dua Damansara ke Kayu Ara Lebuh Raya Sprint. Manakala di Lebuh Rayuk Terda Selatan E2, pelan dari Putra Mahkota ke South Bay City, juga Plaza Tu Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Sila rancang sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik. Simak bagi kad debit kad Tashenggo e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan anda.
2: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
4: On your mark, get

0: Jadual santai bersama pendengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
1: Hello, hello, hello, good morning. Kembali bersama dengan Awan dan juga saya, Anis.
2: Dalam Sembang Sukma dan juga dalam Teh Tarik Kopi O hingga ke pukul 10 pagi nanti, insyaAllah. Tapi Sembang Sukma sampai pukul 9 saja, ya?
1: Kan, sebab nanti kita akan ke podcast pula hari ini bersama dengan tetamu istimewa kita, sama-sama kita nantikan, okey? Iaitu Tuan Muhammad Nizam bin Marzuki, pengarah eksekutif Majlis Sukan Negeri Selangor sebentar lagi.
2: Okey, dan kembali dalam Sembang Sukma, nak tanya anda, siapa atlet legend dalam hati anda? Boleh kongsi-kongsi dengan kami lah untuk Sembang Sukma hari ini.
1: Betul lah. Okay. Dan ni kita ada kiriman ni, Awan.
2: Okey, siapa-siapa tu?
1: Daripada sahabat kita, Lin, mari kita dengarkan sikit.
3: Assalamualaikum Anis dan Awam. Saya Lin Zainul. Untuk Sembang Sukma, atlet legend yang paling saya minati dari dulu sampai sekarang ialah Datuk Nicole and David, kerana beliau telah mencipta sejarah yang sangat membanggakanlah untuk negara kita, kan, dan menjuarai gelaran semua peringkat umur dalam pertandingan terbuka British. Kejohanan squash terbuka British ni sebenarnya mula diperkenalkan pada tahun 1922. Ini antara kejohanan tertua dan juga berprestij dalam sejarah sukan squash. Dan Datuk Nico and David berjaya mencipta kejayaan ke-8 beliau dalam siri jelajah profesional wanita sejak menyertai sekat profesional pada tahun 2000. Dan pada tahun 2005 juga Datuk Nico and David berjaya menjuarai kategori perseorangan wanita kejohanan squash terbuka British. Waktu tu diadakan di Manchester, England, ya. Dan beliau menjadi juara kejohanan remaja dunia juga pada tahun 1999 dan juga 2001, waktu tu mengalahkan Natalie Greenham, nama yang cukup besar. Tapi Datuk Nicole and David berjaya membendamkan Natalie Greenham, ya. Kejayaan beliau patut menjadi contoh kepada atlet lain dalam pelbagai lapangan bidang yang mereka sertai, seorang yang berwibawa, bersemangat kental. Dan tahniah juga kepada ayahnya yang menjadi jurulatih beliau lah, dan juga telah mengharumkan nama Malaysia. Kami sangat bangga sebagai wanita atas kejayaan Datuk Nicole and David. Terus cemerlang walaupun sekarang dah bersara, tetapi apa orang kata, nama beliau, figura beliau tetap menjadi sebutan atlet dan juga apa orang kata, rakyat Malaysia, kerana pencapaiannya yang cukup cemerlang dan juga mengharumkan nama Malaysia. Tahniah Datuk Nico and David.
1: Terima kasih sahabat kita, Lin. Dah macam cikgu suka, cikgu sejarah pun ada.
2: Itu dia DJ Lin Zainul dari National FM. Ada geng DJ Lin Zainul juga. Fatin Insya'alam katanya tengah hantar anak sekolah pagi ni. Jadi atlet legend dalam hati saya mestilah Datuk Nicole and David. Jadi dari memang kagum dengan disiplin dan juga semangat juang beliau. Memang ikon.
1: Kan? Oh, sama pula geng eh. Oh, sama minat Datuk Nicole and David. Siapa je tak minat kan? Walaupun berusia 42 tahun tapi macam alala baru 30-an gitu kan. Seterusnya ada Azlan dari Taiping Perak. Okey, tengah balik kerja ni dengan Awan juga Anis ni. Kalau saya memang suka dengan Muhammad Ali. Katanya bukannya sekadar legend je, tapi juga ada seorang yang sangat yakin dengan dirinya. Kata-kata dia, semangat dia memang sangat-sangat-sangatlah buatkan saya terinspirasi, katanya.
2: Okey, Fariz dari Petaling Jaya. Kalau saya, Datuk So Chin An. Walaupun zaman beliau jauh sebelum saya lahir, tapi nama beliau tetap disebut sebagai antara pemain bola sepak terbaik Malaysia. Legend tetap legend.
1: Thank you juga dan Tizai kita dari Hutan Melintang Perak. Katanya sambil-sambil tu dengarkan DJ tersayang berdua ni, ha, ya, Awan dan juga Anis. Semoga sihat-sihat ceria selalu, katanya. Ucapan untuk kita.
2: Terima kasih banyak Antizai dari Hutan Melintang Perak sudi hadir di WhatsApp Konti Selangor FM.
1: Betul. Nanti kejap lagi pukul 8 pagi seperti biasa kita ada doa-doa
2: dan juga ulangan Ibrah Merdeka dan juga info trafik.
1: Juga ada info trafik dan juga sempena dengan Madu Rasul selepas maghrib nanti kan hari ini. Jom kita dengarkan Mahizin Rahmatulil Alamin yang juga membawa maksud rahmat sekalian alam dalam Teh Tarik.

0: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Jiran kita, kekuatan kita. Apa makna jiran? Bahasa mudahnya, jiran ialah manusia yang hidup dekat